0: alias Erik, warga Tanon yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Ragen.
0: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusias masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar yang pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal begitu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
4: Baik, baik juga. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan sampai menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Pada pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
12: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
11: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
12: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
11: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

Berusaha sudah katakan informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami pagi hari ini menemani aktivitas Anda dalam program Surakarta Pagi ini edisi Senin 29 Juni 2026. Apa kabarnya dulu untuk Anda yang baru saja bergabung dalam pagi ini di Prostatus Surakarta? Anda masih bisa mengikuti di 101 FM dan juga di 96,8 FM. Pagi ini berbicara tentang cegah narkotika untuk generasi sehat, cerdas, dan kuat. Menjadi momentum yang luar biasa di Hari Narkoba Nasional ya. Dan kalau berbicara terkait dengan Hari Narkoba Internasional dan maupun juga nasional, mengacu dengan apa yang terjadi beberapa waktu kemarin, telah ditemukannya obat-obatan berbagai jenis di wilayah tertentu ya. Ini menjadi salah satu bukti bahwa ternyata peredaran narkoba ini masih masif. Dan kabar yang tidak menyenangkan di mana tingkat pengguna narkoba ini disinyalir sudah sejak dari dini ya, artinya dari SD, SMP, SMA dan bahkan masuk ke profesional dan juga generasi muda yang lain, yang tentunya ini menjadi salah satu hal ataupun beban yang sangat besar bagaimana bangsa ini untuk terus bisa memerangi peredaran narkoba. Nah, berkaitan hal tersebut nanti kita akan berbincang dengan dua narasumber kami pendengar. Ada Wakil Kasat Res Narkoba Polresta Surakarta, AKP Winarsi SHM, dan juga Ketua DBC Granat Surakarta, ada Leni Handoko. Tentunya ini menjadi satu keprihatinan bersama, di mana ketika kita nanti di 2045 mencanangkan generasi emas, yang tentunya ini masih sangat sangat membayangi, di mana pengguna narkoba yang tentunya juga akan menjadi satu hal prioritas. Bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya tangkal bagi anak-anak muda saat ini? Nah, kami akan bahas bincangkan nanti jam 8 pagi pendengar. Dan tentunya juga kami masih undang Anda juga untuk bisa bergabung pagi ini melalui telepon di 6380555 ataupun melalui WhatsApp di 0813-900-155-25. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang mencegah narkotika untuk generasi sehat, cerdas, dan kuat? Kami undang Anda untuk bisa bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 8 pagi. Kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar, saya punya single lagu dari Dewa 19 dengan singlenya Juliet untuk Anda.

0: karena tanggal 26 Juni selalu diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional. Tahukah Anda bahwa ternyata penetapan tanggal 26 Juni ini sebagai Hari Anti Narkotika Nasional berawal dari sejarah panjang yang penuh dengan pelajaran. Dan ini menjadi satu hal yang menarik di mana BNN setiap tanggal 26 juga memperingati Hari Narkoba Sedunia. Sebuah pengingat untuk membangun masyarakat untuk lebih sehat, lebih aman, dan bebas narkoba. Karena perdagangan narkoba saat ini merupakan mesin kejahatan global dalam mendanai teror juga memicu kejahatan terorganisir dan menarjetkan kaum muda untuk bisa terjerat dan terjumus dalam kasus narkoba. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait hal tersebut? Dengar kami undang Anda. Selamat pagi, Prof. Satu.
1: Pagi, Mas Adi.
0: Selamat pagi, Pak Edi. Silakan. Ya,
1: keluarga. Ya. Doa sastra. Jalanku yang Dok Sari sama Mator
0: nanti,
1: Kutan kok belum ditempel-tempel.
0: Nanti di Halo RRI, Pak Edi ya. Di Halo RRI jam 9 pagi nanti ya.
1: Ya, nah ini nek narkoba sejak dulu kan sampai sekarang solusinya paling mudah shock terapi. Yeah. Kalau mau, tapi nek presiden sama DPR tidak mau, ya yang mudah presiden bikin PP shock terapi, OTT 10 gram 10 butir satu on ganja, OTT mati, udah, nggak usah repot-repot. Bila perlu ini anak saya, ini saudara saya terlibat langsung kok mati nggak apa-apa. Yeah. Buat shock terapi, semoga kan gak, istilahnya ada pajaknya. Tiap minggu kan dari TV, TV mana kan pernah menyiarkan, tiap minggu itu puluhan triliun uang yang beredar. Tidak ada pajaknya, bahkan sampai sekarang istilahnya korban kan ya sudah banyak. Yeah. Semoga shock terapi, hukuman mati, presiden bikin PP. Paling cepat jadinya. Ya boleh diwar-waro, bulan atau dua bulan, kalau sudah batas waktu, OTT, siapapun mati. Mudah-mudahan ke depan benar-benar narkoba tinggal berapa 0% saja. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Edi, selamat pagi, sehat selalu. Ya, masih ada waktu untuk mendengar bagaimana menurut pandangan Anda, pendapat Anda terkait dengan topik bahasan kita pagi ini tentang mencegah narkotika untuk generasi sehat, cerdas, dan kuat. Kalau Pak Edi sudah mengatakan bahwa perlu adanya PP yang sangat kuat untuk menjelaskan ya secara detail terkait hal tersebut. Pastinya juga ini menjadi salah satu pola pikir bersama. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat untuk membentengi anak-anak muda generasi bangsa agar tidak terjerumus dengan kasus-kasus narkoba yang semakin masif saat ini. Salah satu contohnya di Kabupaten Sragen 4 hari yang lalu dapat kami sampaikan pendengar, kami update dari rri.co.id yang terbit 4 hari yang lalu bahwa ternyata memang dengan adanya operasi gencar terhadap peredaran narkoba ini memang berhasil mengungkap mengungkap jaringan yang memang ada dan disenyalir sebagai mesin, artinya begini, penjualan narkoba di wilayah tersebut. Ini menjadi salah satu bukti bahwa dengan adanya giat yang dilakukan oleh aparat terkait gitu ya pendengar ya, itu memang Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen berhasil dalam mengungkap 3 kasus peredaran narkotika dan obat berbahaya. Dan dari pengungkapan maraton tersebut, petugas telah mengamankan 4 orang tersangka beserta sejumlah barang bukti. Ya, baik itu obat berbahaya dan juga narkotika jenis sabu-sabu. Ini menjadi satu hal yang sangat menjadi dasar bagi kita pendengar. Bagaimana mengupayakan agar keluarga kita, kemudian generasi muda kita terlepas dari jeratan narkoba. Bukan saja ini menjadi tanggung jawab bagi aparat yang berwenang dalam hal tersebut, tapi kita sebagai masyarakat juga dituntut juga untuk bisa memberikan sumbangsih. Artinya bagaimana menyelaraskan untuk peredaran ini tidak terus-menerus terjadi. Bu Seno di Klaten memberikan komentar, kami sangat prihatin di akhir-akhir ini dengan adanya generasi muda yang mengkonsumsi obat-obat yang mengandung obat berbahaya yang bisa didapat di apotek secara bebas. Untuk ini perlu ya supaya tidak terjadi atau dicegah. Maka kami kira terutama orang tua dan juga masyarakat harus ikut cawe-cawe untuk mencegah dan juga dinas terkait untuk melarang penjualan obat bebas yang berbahaya tersebut. Terima kasih Bu Seno di Klaten sudah memberikan komentar pagi ini. Bunda Tifa, terima kasih, selamat pagi. Sehat selalu Bunda Tifa, sudah bergabung pagi ini. Dan untuk Anda pendengar yang masih ada waktu, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan melalui telepon di 638055 atau melalui WhatsApp di 813 900 155 25.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar, kita menantikan jam 8 pagi untuk bisa bergabung dengan narasumber kami. Pendengar, terkait dengan tema kita pagi ini tentang cegah narkotika untuk generasi sehat, cerdas, dan kuat. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya punya Hindia untuk Anda, everything you are.

Pro 1 Surakarta, kami informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di program Surakarta pagi ini. Seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal perjumpaan tadi, pagi ini kita berbicara terkait dengan tema yang sangat menarik, yaitu cegah narkotika untuk generasi sehat, cerdas, dan kuat. Bagaimana bahaya narkotika ini sangat menghantui dan mencakup banyak hal, dan bukan hanya bahayanya saja, tapi ternyata bisa menyebabkan kerusakan fatal pada sistem saraf otak, kemudian penurunan daya ingat, kemudian juga ada resiko tinggi tertular penyakit menular seperti HIV, hepatitis, hingga kematian akibat overdosis. Karena kita tahu bahwa penyalahgunaan narkotika ini merupakan ancaman serius bagi generasi muda karena merusak kesehatan fisik dan mental. Nah, persoalan ini akan kita diskusikan bersama dua narasumber kami. Yang pertama nanti ada Wakil Kasat Res Narkoba Polresta Surakarta, ada Ibu AKP Winarsi SHMA, dan juga ada Ketua DPC Gran Surakarta, ada Ibu Leni Handoko. Anda bisa juga bergabung dalam siaran kami tentunya pendengar melalui telepon di 638055 dan juga bisa melalui WhatsApp di 0813-900-15525. Kita kembali dulu ke lagu pendengar untuk Anda, dan kita menantikan untuk bisa bergabung juga dengan narasumber kami. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta.

0: Ya pendengar, kita masih bersama untuk Anda pagi hari ini. Dan pagi ini kami sudah bersama dengan Wakil Kasatres Narkoba Polresta Surakarta. Ada Ibu AKP Winarsih S.H.M.H. Dan kita juga masih mencoba menghubungi Ketua DPC Granat Surakarta, ada Ibu Leni Handoko, melalui line telepon. Selamat pagi Bu Winarsih, kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah. Selamat pagi Mas Adit.
0: Selamat pagi, sehat selalu
1: sehat
0: Ibu.
1: Sehat dan bahagia.
0: Sehat dan bahagia. Yeah. Terima kasih untuk waktunya Ibu, sudah bisa berujung ke Pro 1 Ibu pagi ini. Dan juga melalui line telepon kami telah tersambung dengan Ibu Leni Handoko. Selamat pagi Bu Leni.
2: Juga Mas.
0: Kabar sehat
2: pagi
0: Ibu.
2: Pagi juga para pendengar RRI. Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat tanpa narkoba.
0: Sehat tanpa narkoba. Di studio sudah ada Bu Winarsih juga ini, Bu Leni.
2: Oh ya. Jih. Apa kabar Bu Winarsih?
1: Sehat Ibu. Sehat kita tanpa narkoba.
2: Betul, yeah. Betul. Kita sinergi kan, yeah, antara Polresta dengan Granat.
1: Okay.
2: Solo Raya.
1: Iya.
0: Baik, baik. Kita ke Ibu Winarsih terlebih dahulu. Ibu, ya, tanggal 26 Juni kemarin diperingati, ya, sebagai hari anti narkotika sedunia, Ibu.
1: Internasional
0: ya, Ibu ya. Nah, sebagai perkembangan kasus narkoba sekarang ini di Surakarta seperti apa nih, Bu Win?
1: Oke. Perkembangan kasus di Kota Solo menjadi atensi kita bersama. Iya. Karena dilihat dari fakta hukum yang berkembang saat ini, marak sekali narkoba-narkoba jenis baru. Ini yang lagi tren itu tembakau gorila, sinte. Itu kemudian vape itu juga masuk.
0: Masuk dalam kategori, iya, narkotika,
1: iya,
0: juga.
1: Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang vape. Vape ini juga masuk. Jadi semuanya dampak untuk kesehatan dan dampak kehancuran awal untuk generasi muda itu luar biasa. Makanya perkembangan kasus narkotika di Kota Surakarta ini menjadi atensi kita bersama. Bukan hanya dari kepolisian ya, tapi dari semua elemen masyarakat, atensi untuk kasus narkoba di Kota Surakarta.
0: Baik. Dari temuan-temuan yang kemarin sudah diungkap di wilayah Solo Raya mungkin Bu, dan juga Kota Solo sendiri, seperti apa Bu Win, tren apa ya istilahnya, pengungkapan ini apakah semakin meningkat atau seperti apa Ibu Win?
1: Gini Mas Adit, saya bicaranya tentang ungkap kasus kami ya. Ungkap kasus kami itu dibandingkan tahun 2025 di bulan Juni kita meningkat. Iya. Dan kemudian ini prestasi untuk Polresta Surakarta sebenarnya, prestasi untuk Polresta Surakarta, karena di hari ulang tahun di hari anti narkotika internasional, itu Polresta Surakarta bisa mengungkap peredaran sabu yang akan diedarkan sudah bisa kita cegah, bisa kita ungkap dengan berat yang fantastis. Alhamdulillah kemarin sudah kita ungkap dengan sabu seberat 3 kilo lebih. Ya, itu menjadi ulang tahun untuk apa ya, maksudnya hadiah. Hari anti narkotika dan kita bisa ungkap dengan barang bukti seberat itu.
0: Kalau boleh tahu,
2: kalau boleh tanya, itu akan dibawa kemana ya Bu Winarsih?
1: Apanya ini Bu yang dibawa
2: kemana tadi?
1: Oh, kita bawa ke lapor Bu, kita bawa ke lapor kan, kita
2: bukan
1: proses.
2: Bukan dari pelakunya.
1: Oh, itu mau diedarkan Ibu.
2: Jadi, di Solo aja, di
1: iya,
2: Solo aja.
1: Berarti. Solo Raya.
0: Oke.
1: Iya, mau diedarkan.
0: Ini kasus yang sangat besar, Bu. Bu Win ya, terungkap 3 kilo lebih ini.
1: Siap.
0: Luar biasa. Ini artinya prestasi. Sudah ada prestasi dan ini adalah pencegahan, Bu, sebelum diedarkan ke masyarakat.
1: Siap.
0: Artinya itu. Dari berat segitu itu, Bu, 3 kilo sekian ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu kan kita bisa mencegah anak bangsa ini terjerumus.
1: Iya, benar-benar Mas Adi.
0: Baik, baik. Bu Win, kalau boleh tahu istilahnya daerah-daerah merah yang mungkin ada di Solo sendiri Bu, ini sudah menjadi mapping dari teman-teman Res Narkoba Polresta Surakarta Ibu?
1: Solo ini kotanya kecil. Kotanya kecil, hanya 5 kecamatan dan saking kecilnya antar kecamatan itu kelihatan nih. Oh, kecamatan Banjar saya di sini. Lawean di sini gitu. Saking kecilnya. Kemudian kalau peredaran narkoba itu paling tinggi di mana, semuanya rawan untuk peredaran narkoba. Namun sekali lagi saya bicara tentang ungkap kasus kami. Kalau ungkap kasus kami di 2026 ini yang terbanyak itu di wilayah Lawean. Iya, di wilayah Lawean. Kemudian untuk yang boom kemarin itu di wilayah Banjarsari.
0: Yang boom 3 kilo ini, Bu,
1: bukan, ya? Bukan, yang sebelumnya. Sebelumnya kami ungkap 1,5 kilo itu di wilayah Banjarsari.
0: Oh, sempat ada juga.
1: Sempat ada, kilo, ada. Di bulan Februari atau Maret, saya lupa.
0: Tahun 2026 ini, Bu,
1: 2026. Artinya, Bu, ya? Jadi memang ungkap kami di 2026 ini luar biasa.
0: Sangat tinggi, Bu, ya, pencapaiannya. Bu, betul. Kalau boleh tahu ini apakah terlibat juga jaringan internasional atau hanya nasional saja, Bu, domestik saja artinya?
1: Ini masih domestik.
0: Masih domestik aja segitu, ya, Bu, ya.
1: Iya, benar-benar. Okay. Ini masih domestik. Dan Mas Adit, kami tidak bekerja sendiri. Ini ada peran serta dari masyarakat yang memberitahu kami, yang menginfokan ke kami sehingga kami bisa ungkap dengan barang bukti yang sebelumnya sudah tinggi di bulan Februari kalau tadi, tidak ya. Maret nje. Jadi peran serta masyarakat luar biasa, masyarakat Solo ini keren pokoknya.
0: Iya. Artinya semua elemen ini mendukung untuk bebas dari narkoba, Bu, seperti itu, Bu.
1: Benar-benar.
0: Ya. Baik. Kita beralih ke Bu Leni sebagai Ketua DPC Granat Surakarta. Bu Leni, ini kasus yang fantastis dan ungkap kasus yang dilakukan Polresta Surakarta ini luar biasa, Bu, dari Februari 1,5 kilogram yang barusan 3 kilogram lebih. Menurut pandangan Ibu sebagai Ketua Granat seperti apa, Bu Leni?
2: Ya, ya tentu kita sebagai anggota Granat atau Ketua Granat merasa prihatin, tetapi prihatin itu memang sepanjang masa. Karena semakin lama semakin marak. Nah, disitulah kita memang prihatin. Jadi ini memang diperlukan kerjasama antara aparat, PNNK dan penggiat anti narkoba. Sehingga dan ini memang selalu dipantau oleh sindikat karena begitu kita sinergi melawan penyalahgunaan narkoba ini, mereka merasa gerah. Maka sindikat itu berusaha untuk memecah belah antara aparat dan penggiat anti narkoba. Tetapi enggak masalah. Yang penting kita selalu ada koordinasi, ada informasi, termasuk masyarakat yang peduli dengan anti penyalahgunaan narkoba. Karena sejak dulu Granat itu berdiri kan tahun 2000. Sejak dulu itu memang peringkat di Kota Solo itu kejar-kejaran dengan Semarang, kota besar. Jadi kalau Solo peringkat kedua ungkap kasus ya, kalau di Semarang peringkat satu. Sebaliknya kalau di Semarang peringkat dua maka Solo peringkat satu. Selalu begitu. Jadi memang ini adalah PR besar untuk kita bersama yang peduli dengan anti penyalahgunaan narkoba. Minimal kita berharap meminimalis peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkoba ini. Minimalis itu. Kalau menghapus atau menghilangkan memang tidak gampang ya. Tetapi paling tidak semakin lama semakin berkurang, itu yang diharapkan. Tetapi ternyata kan justru semakin meningkat. Karena apa? Karena medsos gampang, akses apapun gampang, dan mereka lebih canggih, lebih terfasilitasi. Sementara kita banyak keterbatasan. Tetapi no problem, kita tetap semangat untuk memerangi itu semua. Begitu, Mas. Mas siapa saya tadi belum mendengar?
0: Aditya,
2: Mas Adit.
0: Ya.
2: Oke.
0: Baik. Bu Leni, ada catatan penting di peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun ini, Bu Leni?
2: Kenapa? Coba diulang.
0: Ada catatan penting menurut Bu Leni di Hari Anti Narkoba Internasional tahun ini, Bu?
2: Oh ya, pasti. Pasti kita semua aparat di seluruh Indonesia ini dan penggiat anti narkotika atau narkoba seluruh Indonesia harus bersatu padu. Sebab kita nggak mungkin untuk mengatasi dan bersama masyarakat juga tidak mungkin secara sendiri, secara individu untuk memerangi itu tidak mungkin. Karena sindikat ini pun juga sistematis. Nah, kita pun harus lebih sistematis dibanding mereka. Memang tidak gampang. Dan ini harus ada koordinasi terus-menerus di antara kita semua. Begitu, Mas Adit.
0: Baik, baik Bu Leni. Kita beralih ke Bu Win terlebih dahulu, Ibu.
1: Oke.
0: Ibu, kalau berbicara tadi sempat di awal perjumpaan tadi Ibu mengungkapkan juga ternyata vape ini juga mengandung narkotika.
1: Iya.
0: Nah, mungkin ini bisa dijelaskan secara detail, Ibu. Artinya bahwa masyarakat juga harus paham ternyata banyak juga para pengguna vape ini yang mungkin tidak sadar kalau itu ternyata ada kandungan-kandungan yang terkait dengan narkotika ini, Ibu.
1: Iya. Iya. Di vape itu cairan ya, Mas Adit ya. Nah, iya. Itu yang cuman kalau di Solo sendiri untuk vape ini sampai dengan saat ini kita belum ungkap. Tapi kita sudah sampaikan sosialisasi, tidak hanya di kalangan anak-anak sekolah dari SMP, SMA, tapi kita juga ke kampus. Kita punya, kita kerjasama dengan UNS. Kita sampaikan tentang ancaman bahayanya, bahaya penggunaan vape yang katanya sih lebih sehat ya katanya, tapi ternyata seperti yang disampaikan kepala BNN waktu itu beberapa bulan yang lalu menyampaikan bahwa vape ini sudah ada, sudah masuk, ada di sinyalir kandungan narkobanya. Ya, yang vape-vape yang mahal-mahal tuh Mas Adit, ya.
0: Baik, baik.
1: 2 juta ke atas lah. Kalau yang masih kecil-kecil mungkin tidak ada ya mungkin. Karena kan tidak murah untuk bahannya itu tidak murah gitu. Jadi kita sudah sampaikan ke masyarakat utamanya kalangan muda yang lebih suka, lebih kayaknya kalau nggak nge-vape itu nggak keren gitu mereka. Kalau cuma rokok-rokok biasa kah kayak bapak-bapak sih gitu. Akhirnya mereka nge-vape kan. Nah, itu sudah kita sampaikan.
0: Oke. Walaupun memang belum ada ungkap kasus, Ibu.
1: Iya, sampai tapi, dengan ini belum.
0: Apa istilah pencegahan sudah dilakukan begitu
1: sudah,
0: ya Bu Win ya,
1: iya, sudah.
0: Dengan sosialisasi, edukasi,
1: iya,
0: begitu
1: benar,
0: Ibu.
1: Benar,
0: baik. Kalau untuk ungkap kasus yang lainnya Bu, modus operandinya seperti apa Ibu, yang akhirnya juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal ini Bu?
1: Oke. Bu. Kalau kita bicara modus ini lucu Mas Adit. Kalau zaman dulu itu sampai dibikin kayak dibungkus pakai semen itu loh, dibikin kerikil-kerikil itu. Jadi ditaruhlah di mana gitu kan kita nggak tahu nih. Kalau sekarang lebih ini pakai mikrotub itu, jadi kayak plastik yang biasa untuk tempat obat lah kalau kita pas itu periksa itu kan seperti itu bentuknya transparan kecil dan kalau masalah narkoba ini kan tidak jual beli seperti kita beli di pasar yang kita beli kasih uang langsung dikasih barangnya kan bukan seperti itu. Tapi ditaruhlah di tempat-tempat yang mungkin di tiang bendera, di depan, di pojokan kantor atau di dekat tempat sampah yang kayak gitu yang kita itu kadang enggak, kalau kita warga lewat itu kadang nggak merasa kalau itu tuh sebenarnya barang berbahaya gitu. Ditaruhnya di dekat tanaman pohon potnya Pak RT misal nih mereka ini yang seperti itu, yang kalau kita tidak sampaikan itu ke warga mereka nggak ngerti gitu. Modusnya seperti itu.
0: Artinya sangat rawan juga Bu Win ketika seperti yang disampaikan Ibu ditaruh di mana, mungkin di rumah Pak RT begitu Bu, di
1: pot
0: itu Bu.
1: Iya, contoh aja itu.
0: Gitu, misalkan gitu Bu. Tapi tiba-tiba kan misalkan Pak RT-nya enggak tahu apa-apa tapi terungkap seperti itu bagaimana Bu ini tuh?
1: Kita sosialisasi itu ke warga, itu kita ke kelurahan-kelurahan, kami punya Babinkamtibmas. Kami punya Babinkamtibmas, kita libatkan Babinkamtibmas untuk kita untuk menyampaikan hal tersebut dan sudah ada beberapa kampung yang kita bentuk, kita jadikan sebagai kampung bebas dari narkoba. Terakhir Kita bentuk di wilayah Joyosuran, di RW 6 kita bentuk. Karena memang masyarakatnya di sana terlalu semangat, antusias dalam pemberantasan narkoba. Nah, ada juga beberapa kampung yang sudah membuktikan bahwa mereka itu open. Jadi begini, contoh di kampung di wilayah Nusuan. Ada barang ditaruh di dekat tanaman-tanaman yang sebelahnya itu ada tukang tambal ban.
0: Oke,
1: nah, baik. Bapak tambal bannya ini dia curiga karena setiap jam sekian itu ada orang yang nongkrong di situ kemudian kayak naruh sesuatu gitu. Karena curiga bapak tukang tambal bannya ini laporan sama lah Pak RT.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Pak RT, kemudian Pak RT-nya laporan ke Pak Babinkam Tipmas. Kita ini Pak Babinkam Tipmas hubungi ke Sat Narkoba Polres Surakarta, kemudian kita ini bareng-bareng lah, benar pada saat dia
0: sesuai jamnya itu.
1: Sesuai jamnya itu, oh, okay, udah masuk. Masuklah itu warga yang ini kan. Jadi warga di Kota Solo, makanya di awal saya bilang warga di Solo ini keren memang, keren. Iya, iya. Karena itu sudah dibuktikan, tidak hanya di wilayah Nusuan. Ada beberapa kampung yang open seperti itu, laporan ke kita, kita bersama Pak Babin bareng-bareng untuk mengungkap seperti itu.
0: Oke, okay, artinya laporan dari masyarakat sangat penting, Bu Win ya?
1: Iya, penting sekali, okay, Mas Adit.
0: Baik,
1: iya,
0: baik, baik, baik. Bu Leni, ini menjadi modus yang luar biasa, Bu Leni, ketika memang melibatkan warga juga masyarakat yang tadi Bu Win sempat sampaikan bahwa open begitu terhadap kampungnya dengan lingkungannya begitu, Bu. Bagaimana Granat menyikapi ini, Bu? Edukasi-edukasi yang dilakukan bagi masyarakat secara menyeluruh begitu dengan tantangan-tantangan yang ada di Bulen.
2: Iya, tentu saja Granat juga memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, di mana ketika kita diundang untuk penyuluhan sudah kita berikan, karena menempatkan transaksi narkoba itu mereka memang sangat pandai. Bahkan ditaruh di semak-semak rumput jalanan pun jadi. Saya sering sekali mengintai karena di lingkungan saya sering terjadi seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Dari jam ini hari, jam 1 malam, jam 2 malam, kebetulan kan memang saya sering keluar walau di dalam pagar untuk ngecek itu tadi, karena saya tahu modus-modus anak-anak itu, anak-anak muda itu seperti itu, kita tahu. Maka saya kepengen tahu di kampung saya ini apakah sudah bebas dari transaksi yang mungkin bukan orang kampung kita tetapi kampung lain. Dia memang menghilangkan jejak. Jadi ada yang sampai doker-doker begitu. Kalau yang tidak kelihatan itu pasti. Nah, pernah memang kita ingin catat plat nomornya tetapi enggak kelihatan. Akhirnya lama-lama kita tegur dan dia lari memang. Walaupun saya sendiri tetapi kan di dalam pagar saya. Jadi memang begitulah mereka. Jadi memang dibutuhkan kepekaan dari masyarakat terutama di kampung-kampung. Dulu pernah kita mendeklarasikan kampung anti narkoba yang pertama di Solo adalah di Gajahan. Mungkin Bu Winarsi waktu itu kasat narkobanya masih Pak Edi. Karena sudah lama ya itu Pak Edi Seton. Itu tahu persis kalau Bu Winarsi. Karena kalau di aparat ini kan selalu berganti ya. Kalau kita di Granat ini, gerakan ini kan orangnya ya itu-itu. Jadi dari awal sampai sekarang itu mengetahui semua prosesnya, perkembangannya, modus-modus mereka, trennya seperti apa. Seperti vape misalnya, atau vape ya, orang-orang anak-anak muda sekarang menyebutnya vape. Itu pun kita tahu bahwa sebetulnya di dalamnya ada campuran dari bahan-bahan narkoba itu kita tahu. Tetapi itu kan modus mereka untuk tidak kelihatan. Nah, maka ini semua tetap kita berikan penyuluhan-penyuluhan supaya mereka menyadari, tetapi kan tidak gampang. Oleh karena itu kita harus bersinergi. aparat, masyarakat, penggiat anti narkoba ini harus bersinergi gitu. Jadi memang ya kita bersaing terus antara sindikat, pengedar, dan kita yang bertugas atau peduli dengan masalah anti narkoba ini memang bersaing untuk mendapatkan informasi, untuk bisa mendeteksi, untuk bisa kalau perlu mengungkap memang. Kalau mengungkap kan kita info ke kepolisian, ke aparat.
0: Baik. Ibu, bagaimana Granat sejauh ini dalam menyikapi edukasi-edukasi yang sudah diberikan itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah action, ya, action bagi masyarakat penolakan terhadap peredaran narkoba ini, Bu Leni?
2: Ya, sikapnya kita sih continue ya, jadi selalu memberikan penyuluhan, selalu memberikan informasi tentang bahayanya anti narkoba ini kepada lapisan-lapisan masyarakat, baik itu dari pelajar termasuk SMP pun sudah kita sentuh. Karena penggunaan obat-obat terlarang ini pun sudah lama dikonsumsi oleh anak-anak SMP, Mas. Jadi kita pun menyentuh itu, kemudian ibu-ibu rumah tangga, kemudian mungkin juga ke aparat pun, misalnya seperti ke TNI pun kita tidak jarang untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang narkoba. Sekarang ini agak lumayan karena informasi di YouTube kan sudah banyak. Kemudian di medsos-medsos kan sudah banyak untuk modus-modus mereka, tren mereka dalam pengedarannya seperti apa kan sudah bisa disimak dari situ. Itu agak lebih mudah, tetapi bukan berarti kita enak-enak, tetap kita waspada. Semua masyarakat kita ajak untuk mewaspadai itu semua, paling tidak di dalam keluarga kita masing-masing. Paling tidak itu. Ketika dalam keluarga itu sudah bisa dicegah atau diantisipasi penggunaan-penggunaan tentang narkoba ini, ya otomatis kan tidak menjalar ke yang lain. Maka untuk menjamin dalam satu keluarga ini bebas dari penyalahgunaan narkoba juga tidak gampang kan. Tetapi paling tidak kalau mereka tidak mau direpotkan dengan masalah hukum, masalah akibat dari penggunaan narkoba yang begitu bahaya, ya tentunya mereka harus benar-benar menjalankan apa yang sudah kita ingatkan. Karena sering sekali Granat ini dibuat pelarian oleh orang tua, terutama ibu, yang akan dibunuh, akan atau disiksa oleh anaknya ketika ibu ini tidak memberikan uang kepada anaknya. Dan itu sering terjadi. Maka akhirnya ya kita berikan perlindungan dan kita ajak dialog seperti itu. Hal yang kecilnya juga seperti itu, tapi kan bahayanya luar biasa itu.
0: Baik. Bu Leni, Bu Win, kita jeda dulu sebentar. Ada satu hal yang harus kita sampaikan kepada pendengar, satu lagu untuk pendengar. Setelah itu kita akan buka line telepon dan juga baca WhatsApp sudah masuk. Tetap bersama kami. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Anda masih bersama kami pendengar, kami masih bersama dengan Wakil Kasat Res Narkoba Polresta Surakarta AKP Winarsi SIMR dan juga Ketua DBC Granat Surakarta Ibu Leni Handoko. Untuk kan pendengar yang bergabung bersama kami, kami buka line telepon di 638055, kami persilahkan. Selamat pagi Prof. Satu.
2: Pagi Mas Adin.
1: Selamat pagi Pak Edi.
2: Pagi Bu Ibu, Renar Sumber.
1: Silakan Pak ya, Edi.
2: Ini sudah 80 kemerdekaan, 81. Kalau bisa berkenan, bisa beri masukan untuk Pak Presiden bikin PP shock terapi hukuman mati ya. Jadi kalau OTT 10 gram 10 butir sama 1 on ganja mati sudah, tapi diworo-woro sih 1 bulan 2 bulan batas waktu udah dijalankan. Bahkan Pak Presiden kalau berani ngomong anak saya, saudara saya, kerabat saya kena narkoba jadi mati udah, itu pasti mengurangi sampai bisa tinggal 0 berapa persen aja. Tapi kalau tidak, selamanya nanti 100 tahun kemerdekaan ya tetap. Nah, terutama di kota Solo, mudah-mudahan ibu-ibu. Nah, kalau mau lu ya, Kapolresnya tuh mau benar tegasnya. Kalau mau, lurah-lurah tuh dikumpulin, tamat-tamat, bahkan RT-RW, yuk bersama kota Solo benar-benar anti narkoba. Cuma ini Mas Wali Kota harus punya solusi. Mana yang banyak pengangguran dikasih pekerjaan bagaimana? Ya, terutama itu. Soalnya narkoba itu nggak ada dana istilahnya bisa jual narkoba. Ya, mau nggak mau. Kadang nggak usah pakai modal. Cuma kalau memang benar-benar itu solusinya buat yang pengangguran anak-anak itu, Pak Mas Wali Kota beri pekerjaan yang simpel aja, nggak perlu yang mudah. Yang penting bisa dapat uang, kasih makan 2 kali.
1: Baik. Ya,
2: kalau anak-anak paling nggak sekarang tuh SD apa sudah bisa kena narkoba, bahkan yang PP-PP apa itu kan rasanya enak saja, nggak mikir apa-apa. Ya kalau ada uang bisa beli. Ya. Mudah-mudahan saja sebagai barang itu mau tidak mau kalau memang benar dilarang sekalian, tidak boleh, udah mungkin itu hapus-hapus lah ya, kena narkoba kan. Semoga ke depan sama lebih baik kalau ibu-ibu berkenan, terutama itu syok terapi hukuman mati. Terima kasih
1: Pak Edi. Mungkin langsung ada tanggapan dari Ibu Winarsi sebelum nanti ke Bu Leni. Silakan Ibu.
3: Oke. Matur nuwun Pak Edi, luar biasa. Terkait hukuman mati sebenarnya untuk para pengedar itu ancaman hukumannya hukuman mati dan itu sudah dilaksanakan.
1: Yeah.
3: Kalau Mas Adit flashback ke belakang, kita lihat ada beberapa yang sudah dilakukan hukuman mati.
1: Yeah.
3: Karena mereka melakukan mereka mengedarkan narkoba. Jadi sebenarnya itu sudah menjadi pemikiran dari pemerintah sudah gitu. Kalau sekian itu sudah ada hukuman yang memang sebenarnya membuat jera ya. Tapi begini, narkoba itu efeknya itu kalau memang si pengguna ini, yang awalnya pengguna ini, kalau dia memang tidak memutus jaringannya, jaringan komunitasnya, jaringan pertemanannya, ada keinginan untuk dia itu gimana ya Mas Adit, kalau kita ini sudah cinta sama, kita ini kalau makan bakso harus ke tempat Pak itu gitu. Kalau sudah lihat mangkoknya aja kita sudah kepengen banget. Nah seperti itu rasanya gitu. Jadi memang harus ada dari pemerintah sudah, aturan hukumnya sudah jelas. Kemudian sosial media melarang, kemudian memberikan bahayanya narkoba itu seperti ini, itu sudah ada. Apalagi di kota Solo yang notabene sudah mau seperti kota besar ini kan. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana diri kita yang para pengguna itu mengket dirinya sendiri untuk tidak terlibat lagi ke situ. Dan juga peran dari keluarga untuk menguatkan ini. Kalau sudah habis dari pemakai, harus dikuatkan, harus dirangkul. Dan juga teman-teman yang lain gitu. Teman yang, teman sehatnya maksud saya, dalam tanda kutip ya.
1: Tidak dikucilkan begitu
3: Bu ini ya. Jangan dikucilkan. Kalau sudah ada teman yang seperti itu, ayo dirangkul bareng-bareng. Ojo malah didoi, kan seperti itu Mas. Sebenarnya kalau aturan ininya sudah ada ya. Sudah ada. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu gitu. Kemudian kalau misalkan Pak Kapolres mengumpulkan lurah, camat, itu sudah kita lakukan. Kita sudah lakukan dan bahkan kita sudah ada komitmen bahwa kota Surakarta ini harus bebas narkoba. Gitu. Tapi seperti yang disampaikan Bu Leni tadi, untuk mencapai bebas narkoba mungkin sulit. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir dari angka yang naik menjadi turun, kan seperti itu. Ngatain Mas Adit.
1: Baik, demikian Pak Edi sudah dijawab oleh Bu Win. Kita ke Bu Leni, seperti apa Bu tanggapannya Bu?
4: Baik, terima kasih. Salam sehat untuk Pak Edi juga. Terima kasih masukannya. Yang jelas memang kita kepengen para pelaku, pengedar maupun pengguna ini jera betul. Memang betul yang disampaikan Pak Edi, harus dihukum yang seberat-beratnya. Namun begini, memang ada kriteria antara pengedar, sindikat dan pelaku, pengguna. Nah, yang pengguna ini yang harusnya jangan disamakan dengan pengedar, karena pengguna ini mungkin juga korban. Untuk itu harus diselamatkan dengan rehabilitasi atau pengawasan dari keluarga yang ketat. Kemudian untuk sindikat atau pengedar, atau dia memang jeli dan pandai sekali untuk mencari marketing-marketing baru. Justru yang dicari itu bukan yang berduit. Justru yang tidak berduit itu dipancing dengan gratis dulu. Setelah orang ini ketergantungan, maka dipancinglah terus supaya dia beli. Nah, untuk beli dia kan harus punya dana. Supaya punya dana, dia harus menjualkan. Nah, itu cara, salah satu cara oleh sindikat pengedar narkoba itu begitu. Maka sebelum semuanya terlanjur menjadi ketergantungan obat-obat terlarang ini atau narkoba, maka itu tadi pihak keluarga ataupun teman-teman dekatnya itu segera memberitahu aparat. No, yang notabene misalnya yang di bidang narkoba, untuk segera diatasi si personal ini yang sudah menggunakan. Dan kita kan juga tangan kita terbatas ya, tangan penggiat ini kan terbatas juga, maka selalu harus bersinergi, saling koordinasi antara aparat, penggiat, masyarakat dan juga PNNK.
1: Baik, baik.
4: Dari saya begitu.
1: Baik Bu Leni, kita terima penelpon lagi Jin, Bu Win. Selamat pagi Pro 1.
2: Pagi Mas Ardin.
1: Pak Edi lagi.
2: Sedikit ya. Leni, itu memang benar-benar bisa dijalankan dari atas. Ya, diworo-woro siapapun yang terkena narkoba, lapor sama aparat, diobatin. Kalau yang mampu harus biaya sendiri. Tapi kalau tidak ada yang shock terapi, itu paling tidak memang badan gede toh. Ada 10 kilo, 1 kilo, 1 ton. Langsung aja udah benar OTT, kasih mati, kasih lapangan, dor apa jantung gitu. Jadi semua biar mikir. Jadi bukannya yang pemakai ya.
1: Baik, baik.
2: Itu terutama yang shock terapi yang paling gede-gede itu. Semoga Indonesia tambah lebih baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Edi. Baik. Luar biasa nih Pak Edi. Kita terima penelpon lagi. Selamat pagi Prof. Satu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Obama silakan.
5: Iya, saya mau tanya kepada penggiat narkoba siapa?
1: Ada Bu Leni dari Granat.
5: Nah gini, kan kebanyakan dari profesi advokat itu saya lihat. Boleh nggak anggota Granat juga menjadi PH-nya pelaku pengedar atau pemakai narkoba? Terus apa sanksinya? Kan biasanya terus aku di channel karo polisi kan begitu bahasanya. Aku dikenalan lu mana. Jadi bisa dinego. Itu bagaimana? Lalu untuk Pak Bu polisi, Bu siapa?
1: Ada Bu Winarsi.
5: Bu Hardi.
1: Bu Winarsi.
3: Bu kapten. Winarsi.
1: Iya.
5: Bu kapten. Loh kok ada kapten kalau si Bu kapten benar kok saya kapten buat mainan Bu. Anak-anak. Ini pertanyaan saya sederhana. Turunannya obat itu apa saja, dari mana tuh Bu? Saya itu pernah nyoba-nyoba, ya saya belum juga. Kalau masyarakat obat ini campur ini jadi ini, obat ini campur ini jadi ini. Nah, sekarang juga anak-anak kan sudah tahu. Anak SMP suka pengen ngeplek om, nganggul gitu, ngeplek apa, campuran obat. Nah, bisa nggak Ibu memberi buku saku kepada saya, maksudnya umum, melalui RRI, turunannya itu campurannya dari obat ini buat ini. Nah supaya apa, kita tidak berani ngeracik obat dewe Bu. Memang ada teman saya suka ada ngeracik, sekarang dia ya piye, ah sialan ini enak sekarang ya wis tobat ya kene iki, wis tobat telah ditentak ngono. Nah pertanyaan saya, racikan turunan-turunan itu Bu, apalagi kalau dulu waktu kita masih berbes-berbes gas-gas brong itu, pohon nusa indah itu kan daunnya juga bisa dikeringkan atau bisa diri-siri di tinggung ngeplay enak lho Bu. Cobalah Bu Kapten, cobain daun nusa indah itu lho.
1: Baik.
5: Nah itu, terima kasih.
1: Oke Kapten Obama, terima kasih. Kita ke Bu Win dulu sebelum ke Bu Leni ya Bu ya.
3: Aduh. Matur nuwun. Kapten siapa ini?
1: Kapten Obama.
3: Oh Kapten Obama, kita sama-sama Kapten. Kapten Obama, turunannya tuh seperti apa sih sebenarnya? Panjenengan lebih luar biasa, lebih tahu. Tadi ngajak saya nyoba apa tadi ya?
1: Apa daun apa yang dikeringkan?
3: Aduh. Turunannya seperti apa sebenarnya? Anak-anak di luar itu lebih pintar cari info melalui media. Ya, lebih cari lebih tahu info dari media. Kemudian Kami ini misalkan ada obat yang kami curigai, itu tidak bisa serta-merta langsung kami, oh ini obat ini gitu. Yang kita harus sampaikan dulu ke lapor.
1: Oh ada pembuktian dulu ya Bu ya.
3: Okay. Ini kita nih, obat ini kandungannya ini. Setelah ada turunan dari situ baru kita gelar perkara aja. Iya, jadi tidak serta-merta kita curiga. Oh obat ini tuh begini gitu. Kita ada alatnya, kita ada tesnya. Sementara iya ini positif. Oh sementara iya ini ada kandungan si A-nya gitu. Nah tapi itu harus kita buktikan juga ke lapor. Jangan sampai alat kita yang salah gitu. Kita buktikan dulu ke lapor juga gitu. Dan itu prosesnya tidak lama. Jadi ada langsung kita bawa, langsung ada hasilnya. Gitu.
1: Oke.
3: Jadi seperti itu Pak, Pak Kapten Obama. Jadi kalau harus coba-coba, saya lebih nyoba itu kalau misalkan Kapten Obama ajak saya makan apa gitu. Iya kan? Yeah. Oh di sini nih ada mie toprak enak. Nah ya ayo kita coba bareng gitu loh.
1: Baik, baik. Kita ke Bu Leni, tanggapannya seperti apa Bu? Tadi terkait Granat dengan pendampingan tadi Bu, seperti apa?
4: Oke, sebelumnya selamat kenal untuk Kapten Obama. Wow, namanya aja udah besar banget. Dan kayaknya juga banyak pengalaman di lingkungannya ini. Termasuk formulasi obat-obatannya juga. Gak apa-apa Pak Obama. Nah, justru mohon kalau ada anak-anak yang belajar mencampur-campur bisa mendapatkan formulasi obat-obat terlarang ini, kami diinfo, apalagi aparat diinfo Pak Kapten Obama, berarti kan sudah membantu kita di dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Setuju Pak Kapten Obama?
1: Harusnya setuju nih Bu Leni.
4: Siap ya, setuju ya, oke.
1: Iya.
4: Sekarang tentang pendampingan. Jadi kalau di Granat itu sudah diwanti-wanti ketika ada permintaan pendampingan hukum terhadap pengedar atau sindikat harus menolak. Tetapi kalau korban enggak masalah karena akan direhabilitasi untuk dirujukkan menjadi disembuhkan karena itu korban. Begitu. Jadi percayalah bahwa anggota Granat memang banyak yang menjadi lawyer, tetapi sudah diwanti-wanti untuk itu. Tidak mendampingi para sindikat pengedar, apalagi yang besar-besar sindikat internasional, itu memang tidak diperkenankan. Begitu.
1: Baik.
4: Pak Kapten Obama, kalau melihat ada menemukan lawyer yang seperti itu, justru kami minta infonya.
1: Oke.
4: Gitu ya, sepakat ya, Pak Kapten Obama.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Leni. Baik, kita ke Bu Win. Keterbatasan waktu pagi ini, Bu Win dan Bu Leni memang kalau berbicara masalah ini masih kurang satu jam ini Bu Win ya.
3: Iya, benar-benar.
1: Baik, Ibu, sejauh ini bagaimana kepolisian terutama nih Polresta Surakarta Bu dalam pencapaian pencegahan dan peredaran gelap narkoba ini yang akan terus dilakukan seperti apa ini Bu?
3: Oke, pencegahan dari Sat Narkoba Polresta Surakarta, kami sudah melakukan pencegahan itu dengan sosialisasi. Sosialisasi dari anak TK sampai dengan mahasiswa, kemudian dari ibu-ibu PKK sampai ke dengan pertemuan bapak-bapak. Kemudian kami juga bekerja sama dengan para Daikam Tipmas. Daikam Tipmas yang ada di Kota Surakarta, kami juga membentuk kampung bebas dari narkoba. Kalau tadi dibilang kampung anti narkoba, sekarang namanya kami ubah menjadi kampung bebas dari narkoba.
1: Baik.
3: Kami juga sudah membentuk itu, ada sekitar 26 kampung yang sudah kita bentuk, kemungkinan nanti akan bertambah terus setiap tahunnya. Kemudian kami gerakkan juga, kami juga bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh agama dari Muslim, dari Islam, kemudian dari para pendeta, dari Romo, kemudian dari Hindu dan Buddha. Kami sering ada pertemuan dengan FKUB di Kota Surakarta. Kami sampaikan pada saat ini untuk ke jemaatnya, ke jemaahnya semuanya, itu bisa disampaikan tentang bahayanya narkotika. Seperti itu. Jadi kita sudah sentuh ke semua elemen masyarakat. Untuk bisa bareng-bareng, ayo guyup untuk bebas dari Solo ini, menciptakan Solo ini bebas dari narkoba. Begitu.
1: Baik, baik Bu Win. Baik, terakhir Bu Lydia, mungkin dari Bu Leni terlebih dahulu. Bu Leni, bagaimana terkait dengan tema kita pagi ini Bu Leni, cegah narkotika untuk generasi sehat, cerdas, dan kuat. Penegasan dari Bu Leni sebagai Ketua DPC Granat Surakarta seperti apa Bu? Kami silakan Bu Leni.
4: Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa Granat itu tindakannya adalah preventif. Dan tidak jarang juga ketika kita memberikan penyuluhan atau memberikan presentasi tentang bahayanya narkoba, itu selalu bertemu dengan aparat kepolisian di bidang narkoba. Jadi memang sebetulnya kita sejalan. Dan masyarakat ataupun elemen-elemen instansi pun juga kalau dari Granat masalah di masyarakatnya, di aparat atau kepolisian itu di masalah hukumnya dan ungkapannya. Jadi semua sinergi sebetulnya. Untuk itu kita memang harus terus-menerus, termasuk nantinya kita berharap ada sinergi juga antara penggiat anti narkoba ini kepada kepolisian dan PNNK untuk selalu monitor terhadap kampung-kampung yang bebas narkoba. Benar enggak? Konsisten enggak gitu? Karena tidak jarang pula setelah dideklarasi menjadi kampung bebas narkoba, ternyata masih ada karena dari penduduk kampung lain yang menggunakannya di kampung tersebut. Itu sering terjadi dan kita memang sering menemui itu. Maka seperti Kampung Gajahan selalu melaporkan itu kepada Granat waktu itu. Jadi sinergisitas antara aparat, BNNK, dan masyarakat, termasuk penggiat-penggiat anti penyalahgunaan narkoba ini harus selalu koordinasi dan saling menginformasikan. Inilah bentuk untuk Solo ini bisa meminimalis peredaran atau penggunaan penyalahgunaan narkoba. Begitu Mas Adit.
1: Baik, terima kasih Bu Leni. Bu Win, kami persilakan penegasan Ibu terkait dengan tema kita pagi ini.
3: Siap. Terkait dengan generasi muda ya tadi ya Mas ya. Oke. Teman-teman di luar sana, narkoba itu yang jelas bukan solusi. Narkoba itu bukan solusi, tapi itu adalah awal kehancuran masa depan kita. Kita semua punya mimpi besar, jangan biarkan mimpi besar kalian itu dihancurkan oleh narkoba. Untuk itu, mulai sekarang tolak narkoba. Tolak narkoba. Dan untuk warga masyarakat, silakan kalau ada info terkait narkoba atau apapun itu, tidak perlu panjang lebar menghafalkan nomor telepon, cukup tekan 110 dan insya Allah permasalahan Bapak Ibu semua, permasalahan Anda akan segera ditangani oleh Polresta Surakarta.
1: Baik, terima kasih ya Kak Winarsi sudah bergabung bersama kami. Bu Leni, terima kasih waktunya bisa berbincang bersama Prosatu. Sehat selalu.
4: Ya.
1: Terima kasih. Kita akhiri perjumpaan kita pagi ini. Selamat pagi, tetap bersama kami di Prosatu Surakarta.
4: Pagi, terima kasih.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

0: Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Jadi harap selalu berhati-hati pendengar terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
0: Halo RRI, kembali hadir untuk Anda pendengar pagi hari ini bersama saya Ditya Wardana, Mariana Intan yang masih menemani Anda juga pagi hari ini. Tentunya untuk Anda yang kami temani, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami seperti biasa, suara Anda adalah aksi kami dari aduan menjadi perubahan. Sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081390155. Kami buka line telepon terlebih dahulu untuk ada pendengar di 638055. Selamat pagi Pro 1.
3: Selamat pagi Pro 1. Assalamualaikum Mas Aditya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas kula mboten mboten diangkat pun kari dhewe.
0: Kari dhewe terkait napa niki Mbak Tarmi?
3: Sehat Mas Aditya.
0: Sehat alhamdulillah. Mbak Tarmi apa nih yang mau disambut?
3: Alhamdulillah sehat damel arak. Kalau yang mirante narkoba niku jangane kados apa to Mas?
0: Maksudipun
3: kula dereng nate retos niku.
0: Oh nggih.
3: Pun nomor swidak tiga dereng ngertos jenenge.
0: Mboten sah ngertos mawon. Mboten perlu ngertos Mbak Tarmi.
3: Mugi lare kula mboten putu kula ampun kenging kados ngoten niku.
0: Nggih, baik.
3: Soale ajeng SMA niku ndak mangke. Ning nggih dolan terus kula nggih muni-muni Mas.
0: Baik.
3: Mangke wektu kula nggih nek diajak-ajak ngoten niku le. Waspada kudune. Ya niku kedahe ta Mas. Nek kan hukum niku sing bandare niku ditekel riyen. Lah sing pemakee dihukum, kalih sing ngedarke dihukum, lah bandare tetep nggih tetep enten mawon.
0: Nggih.
3: Okay. Mboten mungkin ajeng brantas niku gampil, angel.
0: Nggih, baik.
3: Lah kadang pripun nggih dihukum 10 tahun mboten apa-apa. Larene kanca kula dihukum 10 tahun abis ditebus ajeng dolke omah mboten purun niku pemakai ketingale kalau ben. Ning sakniki alhamdulillah pun tobat tok mungkin. Nggih mugi-mugi sing remaja-remaja ampun ngantos kenging narkoba nggih Mas.
0: Ane
3: wong setri-setri kok nggih do pengen nglangge klambi oren kula nggih gumun kok. Mbok pun keliling karat mawon uripe penak tentrem bahagia. Nggih ta Mas.
0: Baik.
3: Mboten eman mboten napa-napa, sing penting uripe penak ngoten mawon. Ngoten mawon Mas Aditya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tarmi terima kasih ya. Sudah bergabung bersama kami pagi ini. Ya, kami masih hadir di Halo RRI pendengar. Kami fokus untuk pelayanan publik Anda. Jika ada hal yang mungkin kurang berkenan dan bisa disampaikan, Mariana Intan, seperti itu ya.
4: Iya betul.
0: Sehat, Mariana Intan?
4: Sehat. Kadit gimana?
0: Suaranya kok pelan nih, Intan ya?
4: Iya, kayaknya mic-nya mungkin ya.
0: Hah? Salah ya?
4: Betul halusnya.
0: Hah?
4: Mic-nya mungkin ya?
0: Atau kamu geser ke sana, Intan?
4: Boleh.
0: Gitu. Boleh ya?
4: Atau ini aku geser aja ya?
0: Gitu ya. Oke, baik.
4: Halo.
0: Ya.
4: Lumayan ya.
0: Lumayan ya. Oke, kita coba terima telepon lagi. Oh, belum ada ya. Baik, kami hadir kembali untuk Anda pendengar setiap hari Senin jam 9 sampai jam 10. Jadi Senin, Rabu, Jumat kami hadir di Halo RRI. Salah satu bagian pelayanan kami untuk pendengar pagi ini.
4: Iya.
0: Iya kan?
4: Iya, betul.
0: Kita terima telepon dulu, Intan. Selamat pagi.
5: Pagi Mas Adi, sambung lagi.
0: Iya, dengan
5: Pak Edi. Jalan-jalanku toh.
0: Iya, monggo silakan Pak Edi.
5: Aku ya sudah kirim video apa cuma kalau itu yang sudah lama kok enggak ada istilahnya di Selakno.
0: Itu yang di mana Pak? Di mana Pak Edi?
5: Pasar Dosari.
0: Pasar Dosari.
5: Alor Ngulon itu saya banyak. Itu di ya semoga lah itu sudah berapa tahun. Dan matur lurutan cuma memang jalan sepanjang satu jalur toh. Kan 150 meteran kurang lebih. Cuma yang paling utara itu kan yang Ancur. Itu kalau mobil lewat, simpangan sama motor, motor ini dari barat, harus minggir, nek diem gak apa-apa, nek jalan gak kebenaran, ngegrill bisa kena mobil. Biasa jatuh sendiri. Ya. Soalnya yang sebelah selatan itu, ada jualan warungan itu, kan

0: Ya enggak peduli. Kalau jalannya jadi sempit kan enggak mikir. Nah RT RW kan dia enggak ngurusi. Nah semoga tepatnya bisa diperbaiki. Nah tempat enggak pergadingan sudah. Rumah yang belakang Pasar Legi, belakangnya sekolah kan itu lubang-lubang dan lihat. Nah semoga secepatnya. Nah, jadi mau enggak mau Kota Solo nih bisa jalan-jalan tidak berlubang itu kayak opo.
1: Oh iya, baik.
0: Bahkan di jalan kecil-kecil apal kan sebagian besar kan sudah jalan di Ospek semua. Ya, bahkan kalau kebersihan itu mudah-mudahan dan Mas Wali Kota buat alun-alun tuh mau kidul mau lor itu ditambahi orang buat kebersihan.
1: Untuk Mas, kebersihan ya?
0: Lapangan ikan kumuh. Iya tak?
1: Baik.
0: Mas Adit nih, sering lewat coba. Terus dah dulu sering kumuh memang sering dipakai. Tapi kalau dikebersihin terus kan ada masalah.
1: Terima kasih Pak Edi sudah memberikan informasinya. Di daerah mana Intan? Jalan Ledok Sari ya tadi ya?
2: Iya, Jalan Ledok Sari, kemudian Marta Lulutan juga.
1: Oh, itu belum ya?
2: Sudah sering di
1: sampaikan ya?
2: Sampaikan iya, mungkin belum terjadwal aja.
1: Belum terjadwal. Ya. Artinya ini mungkin proses ya Intan ya?
2: Iya, betul. Ya.
1: Tidak seperti sulapan begitu.
2: Iya.
1: Ada kadabra gitu ya.
2: Iya, prosesnya mungkin panjang juga
1: prosesnya
2: ya.
1: Prosesnya mungkin panjang. Kami masih undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Saya masih bersama Mariana Intan pagi ini berbicara terkait bagaimana hal yang perlu Anda sampaikan terkait dengan layanan publik, baik itu mungkin ini memang fasilitas umum begitu ya Intan.
2: Betul.
1: Ya. Bisa Anda sampaikan melalui telepon 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081390155525. Ada hal apa yang perlu disampaikan juga ke pendengar kita pagi ini Intan?
2: Iya, kemarin di hari Jumat ada aduan dari Bapak Antonius di Boyolali
1: ya,
2: terkait dengan frekuensi Pro 1 101 FM yang sering tertutup radio jamu.
1: Oke.
2: Iya, dan sebenarnya aduan semacam itu bukan hanya Pak Antonius ya, ada beberapa aduan yang lain di luar Halo RRI juga. Dan sudah kami sampaikan ke Balmon Jogja, mendapatkan respon bahwa pada frekuensi 96,8 sudah dilakukan penanganan gangguan oleh tim kami. Dan untuk frekuensi yang 101 bisa dilakukan lapor gangguan melalui websitenya di laporgangguan.sfr.postel.go.id. Nanti kami kejar lagi supaya bisa segera ditangani.
1: Oke, baik. Ada lagi mungkin ini pengaduan terkait dengan frekuensi radio ini, Intan.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya, betul.
1: Dari Pak Bapak Mukimin ini juga.
2: Oh iya, kebetulan ada lagi ya.
1: Ada lagi tuh ya.
2: Belum dibaca.
1: Belum dibaca.
2: Mungkin bisa diteruskan ke saya dulu.
1: Oh gitu ya. Oh ini yang sudah dari Mariana Intan ini ya.
2: Oh itu dari Bapak Antonius.
1: Oh dari Pak Antonius.
2: Oh yang Bapak Mukimin itu beda hari.
1: Oh beda hari ya.
2: Iya, jadi saya jadikan satu karena memang laporannya serupa.
1: Terkait sama iya, juga betul. Ya. Baik, ini terkait dengan permasalahan frekuensi. Semoga segera ditindaklanjuti oleh tim maintenance kami ya.
2: Betul.
1: Itu yang diharapkan agar siaran kami juga bisa diterima dengan baik dan jernih.
2: Iya, jernih, betul.
1: Iya, baik. Kita terima penelpon dulu, Intan. Selamat pagi, Pro 1.
3: Selamat pagi, Pro 1, Mas Adis.
1: Selamat pagi, dengan?
3: Buragil.
1: Buragil ya, di mana, Ibu?
3: Ini laporan anu, Mas. Frekuensi itu loh.
1: Buragil di mana, Bu?
3: Di Teluan Sukoharjo.
1: Teluan Sukoharjo. Baik, silakan Bu.
3: Ya.
1: Permasalahannya di frekuensi.
3: Itu kok kemresek toh, Mas? Untuk RRI Pro 1.
1: Saat ini masih kemresek, Ibu? Ditangkapnya di daerah Teluan?
3: Ini sudah beting, Mas.
1: Sudah.
3: Kemarin itu loh. Kemarin siang itu kok kemresek, terus mati. Terus hidup lagi. Mati gitu, tersendat-sendat gitu loh.
1: Oke. Baik.
3: Makasih, Mas.
1: Baik, terima kasih.
3: Mbak Intan.
2: Ya, Bu Ragil, ini frekuensinya yang 101 atau yang 96,8?
3: Yang Pro 1.
2: Oh, yang 101.
3: Heeh.
2: Oh,
3: okay. Kalau Pro 4 bening. Celing.
1: Celing. Iya. Baik.
3: Makasih, Mas Adi.
1: Terima kasih, Bu Ragil di Teluan Sukoharjo.
2: Iya.
1: Iya. Ini tetangganya Citra. Bukan, Ding. Dia kan Teluan.
2: Iya.
1: Citra juga Sukoharjo.
2: Iya, mungkin tetanggaan kali ya.
1: Tapi belum kenal ya.
2: Belum kenal.
1: Ya nanti biar kenalan sendiri ya, Cit ya.
2: Iya.
1: Oh ya, pendengarnya Citra juga kok itu. Ada penelpon lagi yang sudah masuk. Selamat pagi.
4: Pagi, Om Adit.
1: Selamat pagi dengan
4: Pak Beni.
1: Pak Beni, di mana Pak Beni?
4: Halo Intan.
2: Halo Pak Beni. Iya.
4: Kabar baik semuanya.
1: Kabar baik Pak Beni. Ya. Amin.
2: Ada yang mau disampaikan Pak Beni?
4: Dari Jepres.
1: Oh Jepres.
2: Jepres. Monggo.
4: Iya. Saya itu dengar di Perompak. Pendengar Perompak itu banyak yang kemarin-kemarin itu pada tanya sama punya Perompak. Mbak, apa proses itu masih perbaikan tadi? Memang suaranya itu kayak kurang maksimal dulu.
1: Baik.
4: Ketar-ketar gitu loh. Buat telepon ini juga yang telepon seluler ketar ini.
1: Baik.
4: Ini
1: baik.
4: Pun juga gemprek-gemprek.
1: Suaranya kayak, ya, Pak Beni.
4: Kayak suara halo speaker pecah gitu loh.
1: Baik, baik.
4: Sejak kemarin om, saya juga apa itu? Apa di janggani punggung ya gitu ya berpikir gitu. Sampai sekarang kok belum bisa sempurna gitu. Ternyata banyak loh yang menanyakan RRI apa masih perbaikan itu yang kemarin masih banyak gitu.
1: Baik.
4: Maka saya ikut gabung terus melaporkan soal frekuensi ini. Ya mudah-mudahan supaya maksimal kembali seperti tahun-tahun yang lalu.
1: Baik, baik ya. Pak Beni, semoga karena juga masukan dari Pak Beni dan juga pendengarnya sangat penting untuk
4: ya, karena,
1: feedback kami
4: karena,
1: Pak.
4: Ya, karena yang mendengar bukan masyarakat di Solo.
1: Ya,
4: sekarang
1: ya.
4: Ini kan di luar Jawa bahkan di luar negeri juga. Betul luar itu banyak yang di luar negeri banyak yang masuk loh.
1: Baik,
4: saya
1: baik Pak Beni.
4: Dengarkan diri saya setiap hari dengar.
1: Baik.
4: Itu Om ya, terima kasih.
1: Terima
4: halo
1: kasih.
4: Intan.
2: Halo.
4: Terima kasih ya Kak Intan.
2: Sama-sama. Sehat selalu Pak Beni.
1: Iya. Terima kasih Pak Beni. Selamat pagi.
4: Iya,
1: sehat
4: kasih,
1: selalu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni, terima kasih. Masukannya terkait dengan frekuensi 101
2: lagi, ya.
1: FM ya. Semoga ini segera ditindaklanjuti. Memang kami memang beberapa waktu memang ada perbaikan begitu
2: iya,
1: tadi ya. Tapi mungkin dengan belum sesuai atau
2: iya,
1: seperti apa
2: belum
1: ya?
2: Belum sempurna gitu
1: sebelum
2: ya.
1: Sempurna ya, karena masih ada proses terus. Baik, baik. Ini menjadi masukan kami juga Pak Beni. Terima kasih masukannya Pak Beni. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1.
2: Halo.
5: Selamat pagi. Halo RRI. Selamat pagi Pak Sadit.
1: Selamat pagi
5: Pak Maria Intan.
2: Ya, pagi.
1: Pak Cuk, terima kasih sudah bergabung. Ada yang perlu disampaikan Pak Cuk pagi ini?
5: Ini saya 18,6
1: 98
5: ya? Mati ini
1: 98,6 ya. Baik. Ya, yang 98,6 96,8.
5: Sering frekuensi ini sering mati.
1: Oh ya, 96,8 ya, Pak. Pak Cuk ya.
5: Nggih.
1: Baik, Pak.
5: 98 nih. Terus ini telepon WhatsApp kalau saya telepon saya delay. Ini delay nih. Pakai telepon jadul juga delay nih.
1: Oh, oke. Baik.
5: Nih, tolong perhatikan RRI ini banyak monitor yang sering banyak monitor di RRI. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Pak Cuk, sehat selalu. Luar biasa. Baik. Ini menjadi prioritas kami juga ini Intan ya.
2: Iya, betul.
1: Artinya bahwa pendengar kita ini masih masif ya, masih iya. Banyak dan masukannya bahwa terkait dengan apa yang perlu kita sampaikan nanti ke pimpinan dan juga iya. teknik ya,
2: betul.
1: Berkaitan dengan ini. Terima kasih masukannya untuk pendengar Pro 1 pagi ini. Semoga nanti segera akan ditindaklanjuti. Kita jeda dulu sebentar ya.
2: Boleh,
1: Intan,
2: iya.
1: Kita muter satu lagu sebelum nanti kita akan informasikan dari asrama haji masih ada gak sih hari ini?
2: Harusnya masih ya,
1: masih ada ya. Masih ada ya, baik. Kita balik ke lagu dulu sebelum nanti kita akan kembali menerima telepon Anda. Saya punya Rizky Febrian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Dengan Indah.

0: Bro, satu sudah katakan informasi dan inspirasi. Saya masih menemani Anda pendengar pagi hari ini di Halo RRI, masih bersama Marina Intan. Ada juga Abdilia Dian. Pagi ini juga masih menemani Anda, dan juga Bung Matius Sengkono untuk menemani Anda di program Surakarta pagi ini. Masih ada waktu sampai nanti jam 10 kurang sedikit, pendengar, kami hadir di Pro 1 Surakarta, kali informasi dan inspirasi. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Intan, coba kita terima dulu ya. Oke. Selamat pagi.
1: Pagi Mas Aditya.
0: Selamat pagi Bu Nur.
1: Selamat pagi Mbak Intan juga.
2: Iya, pagi.
1: Pak Gono juga.
0: Iya.
1: Semua kru dong. Mas Aditya, saya mau usul sama juga tanya lah. Untuk PT KAI, KRL khususnya, alhamdulillah terima kasih untuk semua pelayanan KAI yang semakin bagus nih. Tapi untuk KRL, misal bisa ngoten nggih, bisakah 1-2 gerbong dikhususkan untuk perempuan yang punya anak balita gitu kan? Dan juga lansia, dan juga mungkin untuk usia 50 tahun ke atas nih untuk perempuan ngoten. Khusus gitu. Karena kenyataannya ini saya beberapa kali nih Mas naik KRL. Banyak sekarang yang entah memang ya setahu mungkin capek, mau pagi, mau siang, mau sore, nyatanya ngoten iku nggih. Tidak mau memberikan kursi kepada apa tempat duduk kepada yang membutuhkan ngoten. Sampai baik. Kemarin saya dapati, kemarin saya kebetulan di gerbong paling depan yang nomor 1 yang dekat Mas Sinis. Itu sampai petugasnya itu mungkin saking sudah pekewuhnya untuk mengingatkan ngoten nggih. Mohon untuk diberikan tempat duduk ngoten. Depannya persis ibu-ibu bawa anak 2 loh Mas. Itu dengan santainya cowok gitu masih muda. Duduk gitu loh. Ya Allah, saya juga pernah ngalami, saya usirin gitu loh Mas. Saya sendiri juga kadang-kadang ya pekewuh juga ya kalau ngusir-ngusirin gitu kan. Kita sama-sama penumpang. Cuma ya kan keterlaluan gitu loh Mas nek ngoten iku, mau yang perempuan, mau yang laki-laki, nyatanya banyak kan seperti itu. Dan saya heran apakah KRL itu misalnya di sini terakhir kan Palur. Apakah naik dari Jebres dulu terus mereka nyari tempat duduk untuk biasa dapat tempat duduk naiknya dari Jebres ngoten kah atau bagaimana, saya juga bingung. Begitupun di Lempuyangan. Nyatanya begitu balik misalnya tadi arah ke Jogja, saya kan berarti terakhir kan Tugu nggih. Di Lempuyangan banyak yang naik tuh yang mau ke Tugu. Tapi balik lagi ke Lempuyangan saya dapati udah penuh banget ya gitu. Padahal banyak lagi kan yang naik, karena saya kan pasti nunggunya kan yang arah ke Solo kan, nggak ikut yang naik ke Jogja. Saya itu bingung apakah seperti itu modelnya hanya untuk dapatkan tempat duduk gitu. Tapi mohon mungkin bisa lah, karena lama-lama petugas yang keliling kan ke apa penumpang pelanggan ngoten je untuk memberikan ke yang prioritas, kecuali benar-benar mendapati yang lansia sekali gitu. Terus yang apa misalnya 70-an gitu, dan juga anak ibu yang anaknya digendong gitu yang masih bayi kayak gitu. Jadi kalau yang anaknya umur 2 tahun 3 tahun seakan-akan nggak peduli, apalagi yang kayak usia saya misalnya gitu. Udah benar-benar gitu. Ya saya sih nggak masalah gitu. Nek teman yang lebih tua dari saya gitu. Kasihan Mas. Gitu. Jadi saya kemarin periksa, oh berarti ini tidak ada gerbong khusus ya untuk yang prioritas gitu, hanya tempat duduk beberapa di pojokan gitu yang ada tulisannya prioritas, itu pun mesti diusirin gitu. Mohon ini ada tulisannya prioritas loh. Saya kadang-kadang kayak gitu, benar-benar begitu kalau udah benar-benar ini gitu mendapati hal seperti itu gitu. Mungkin ada ini untuk KAI seperti itu nggih. Matur mawon Mas Adi. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Nur.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih Bu Nur sudah hadir pagi ini memberikan semacam usulannya, masukan ya. Betul. Coba nanti kita akan konfirmasi dengan Bu Feni Saragih ya.
2: Iya betul.
0: Sebagai
2: Humas
0: iya. KAI Daop 6 Yogyakarta seperti apa? Ini masukan yang bagus ya. Terkait dengan hal tersebut, ini mungkin ada prioritas khusus bagi ibu, apalagi ibu hamil, ibu membawa anak kecil, harus mendapatkan tempat.
2: Iya, karena saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Sebenarnya di kereta itu sudah ada stikernya sebenarnya, cuman tidak diindahkan oleh beberapa penumpang ya.
0: Artinya kembali lagi kepedulian. Ini memang kembali lagi ke masing-masing, bagaimana pola pikir kita untuk melihat sejauh mana begitu kan Intan,
2: iya,
0: yang membutuhkan secara prioritas seperti apa.
2: Nah, iya, ini, betul. Ini
0: balik lagi nanti ya ke,
2: iya.
0: Tapi kalau jika pun nanti pihak KAI mungkin bisa memberikan akses seperti itu justru mungkin semakin lebih baik lagi dan
2: betul,
0: bisa kita lebih bijak lagi begitu,
2: iya,
0: ya. Walaupun memang secara pelayanan KAI luar biasa sekarang.
2: Luar biasa
0: gitu,
2: iya.
0: Kan? Oke, baik. Kita sambil mencoba menunggu konfirmasi dari Bu Feni
2: Saragi
0: seperti apa, apakah beliau berkenan untuk memberikan statementnya.
2: Iya. Nah,
0: siapa tahu ini masukan dari Bu Nur ini bisa diterima oleh pihak PT KAI.
2: Iya, dan saya mau membacakan sedikit, ada apresiasi nih dari pendengar Halo RRI ya.
0: Okay.
2: Ada Pak Sriatmo di Pajang Utara yang memberikan apresiasi. Terima kasih kepada DPUPR Kota Solo yang telah memperbaiki dan menambah jalan-jalan rusak di kawasan Pajang Utara.
0: Okay.
2: Jalan Bendo, Jalan Krisna, Jalan Temungring Raya, dan Jalan Utara Underpass Transito. Terima kasih juga kepada RRI Pro 1 Surakarta dan Halo RRI, juga penyiar-penyiarnya yang sering menyampaikan keluhan masyarakat. Dengan diperbaiki jalan-jalan tersebut setidaknya telah mengurangi risiko laka lantas di area tersebut. Jadi aduan dari Pak Sriatmo ini sudah mendapatkan tindakan dari DPUPR Surakarta. Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Sriatmo sudah memberikan masukannya,
2: iya,
0: dan
2: update-nya
0: ya Pak. Semoga ini menjadi salah satu bentuk kerjasama yang sinergi. Bahwa kami bisa menyampaikan aspirasi dari pendengar,
2: iya,
0: begitu ya.
2: Bisa,
0: apalagi
2: bisa menjembatani
0: ya, untuk pendengar. Apalagi program Halo RR ini bisa bermanfaat untuk semuanya.
2: Iya, betul, betul.
0: Seperti itu Intan ya. Baik, baik. Kita masih ada waktu sebelum nanti kita akan menghadirkan informasi Haji 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi Haji RRI Surakarta tahun 2026.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Ya, pendengar, sebanyak 18.263 jemaah haji debarkasi Solo dari 80 kelompok terbang telah tiba di tanah air. Kami akan update bersama reporter kami, Arga Diraksa. Arga.
2: Ya, baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali baru saja selesai pelaksanaan prosesi pendaftaran jemaah haji menuju ke penjemputan yang dilakukan oleh petugas PPH Debarkasi Solo di ruang Musdalifah. Di mana pada pagi hari ini PPH baru saja menerima kedatangan kelompok terbang atau kloter 80 dari Bandara Adi Sumarmo Solo. Rombongan yang baru saja mendarat ini merupakan kloter gabungan dengan jumlah 354 jemaah asal Kabupaten Cilacap, Magelang, Banyumas dan juga Kota Surakarta. Dengan tibanya kloter 80 ini artinya total jemaah haji dari Debarkasi Solo yang sudah berhasil kembali ke tanah air kini bertambah menjadi 28.263 jemaah. Dan pendengar, dari total 81 kloter yang diberangkatkan ke Tanah Suci, saat ini panitia di lapangan tinggal menyisakan dan menunggu satu kelompok terbang terakhir, yakni kloter 81 yang akrab disebut sebagai kloter Sabu Jagat. Yang mana kami sempat mewawancarai Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, yang menyampaikan kloter Sabu Jagat ini dijadwalkan mendarat pada esok sore pada hari Selasa 30 Juni sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Di mana Nabila juga menegaskan bahwa kepada besok tidak akan ada acara seremonial khusus dari asrama haji, melainkan hanya seremonial singkat dan doa bersama sesuai dengan arahan pimpinan pusat. Namun menariknya, sebagai bentuk rasa syukur atas tuntasnya operasional haji, para petugas justru akan memberikan kejutan berupa bingkisan atau hadiah langsung kepada jemaah begitu mereka turun di bandara. Kloter Sabu Jagat ini nantinya akan didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang yang dicampur dengan belasan jemaah daerah lainnya seperti Demak, kemudian Boyolali, Wonogiri, dan Wonogiri yang sempat tertunda kepulangnya karena sempat sakit di Tanah Suci maupun karena penyesuaian kursi kosong pesawat. Berikut pernyataan dari Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia.
3: Kami masih menunggu kedatangan jemaah haji dari kloter 81, yaitu kloter Sabu Jagat, yang akan dijadwalkan kedatangan estimasi landing pada tanggal 30 Juni 2026 atau esok hari pada pukul 16.40.
2: Dapat kami laporkan juga dan berdasarkan data yang kami dapat bahwa update jumlah jemaah haji Debarkasi Solo yang wafat hingga hari ini totalnya mencapai 55 jemaah dengan rincian 50 jemaah wafat di Tanah Suci, kemudian 1 jemaah meninggal di dalam pesawat saat berjalan pulang ke tanah air dan 4 jemaah wafat usai mendarat di tanah air. Sementara untuk jemaah yang sakit tertinggal karena di Arab Saudi, penanganan medisnya dipastikan tetap menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah atau PPH. Dan adapun Humas PPH Debarkasi Solo juga menyampaikan evaluasi krusial bagi pemerintah daerah agar ke depan menyediakan fasilitas armada bus utuh untuk satu kloter, mana penambahan dari bus untuk jemaah ini dinilai krusial agar para jemaah yang sudah kelelahan dan menurun fokusnya tidak kebingungan saat didorong menuju armada penjemputan daerah di Asrama Haji Donohu dan Boyolali. Demikian sementara laporan dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali. Arga Diraksa melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Arga Diraksa untuk laporannya pagi ini. Demikian informasi haji tahun RRI Surakarta tahun 2026.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.

0: Pro 1 sudah katakan informasi dan inspirasinya. Anda masih bersama kami pendengar pagi ini. Dan halo RRI masih menemani Anda. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Kita mau baca dulu yang sudah masuk dari siapa Intan?
1: Dari Bu Endang Sri.
0: Bu Endang Sri ya. Selamat pagi Bu Endang Sri. Mbak Intan, terima kasih ya. Dulu saya mengajukan bantuan pengamanan mengatur jalan setelah bubaran pengajian di depan mana nih? Depan RM Ayam Goreng Kartini. Sudah terlaksana dijaga dan diamankan oleh petugas polisi oleh dua petugas DLAJ dan jalannya setiap hari Selasa setelah pembubaran kajian. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Polisi DLAJ R untuk mencari pahala dunia akhirat. Oke. Intan.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Endang. Bu Endang bener
1: iya,
0: ya?
1: Iya betul, Bu Endang Sri.
0: Bu Endang Sri. Oke. Kami masih menunggu konfirmasi dari pihak KAI terkait dengan apa tadi Intan?
1: Masukan dari
0: Bu Nur ya, yang ada di masukan bagaimana jika ada gerbong khusus? Dua gerbong aja setiap perjalanan untuk perempuan anak itu biar lebih aman begitu ya.
1: Kita masih menunggu ya, apakah bisa dihubungi gitu. Ada Pak Eja.
0: Pak Eja ya.
1: Dari KAI.
0: KAI Solo.
1: Khusus untuk KRL
0: ya. Untuk KCI ya?
1: Iya, betul.
0: Untuk KCI. Baik. Baik, kita masih ada waktu pendengar sebelum nanti kita akan update juga bagaimana apakah dari Pak Eza bisa memberikan konfirmasi terkait pernyataan dari Bu Nur ya.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih juga masukan dari pendengar terkait dengan siaran layanan siaran RRI Pro 1 terutama nih ya.
1: Iya.
0: Sudah ada masukan di beberapa tempat yang disinyalir siaran kami tidak bisa maksimal.
1: Iya.
0: Ya, semoga ini segera bisa ditindaklanjuti oleh tim teknik.
1: Betul.
0: Ini. Gitu ya, Tan ya. Oke, kita balik ke lagu dulu. Saya punya Bayu Risa featuring Patrick Skald dengan Dan Ku Berlalu.

0: Persatu Surakarta akan informasi dan inspirasi. Ya, ini mungkin meneruskan dari apa yang disampaikan oleh Bu Nur, sudah kami sampaikan ke bagian humas ya.
1: Betul.
0: Humas KAI 22 Daop 6,
1: yeah.
0: Bu Feni Saragih, kemudian diteruskan ke pihak KCI
1: ya,
0: untuk komuter lain ini, yeah, Indonesia betul. Ini. Jawabannya sementara baru itu ya.
1: Iya, dan belum bisa dihubungi ya.
0: Belum mungkin. Bisa dihubungi. Jadi sementara ini memang KRL itu hanya ada di dalam itu stiker.
1: Iya, stiker prioritas.
0: Prioritas yang menandakan bukan gerbong khususnya.
1: Iya, bukan gerbong, hanya beberapa baris kursi kalau salah.
0: Beberapa baris kursi. Nah, itu lagi balik lagi nanti kita ke masyarakat lagi, ke pendengar lagi ya, bagaimana apa kitanya ya, seperti apa memberikan tempat yang layak mungkin bagi ibu hamil, ibu membawa anak lansia, kecil, lansia, untuk prioritas lebih baik di tempat duduk begitu.
1: Betul.
0: Ya, kalau yang masih seger-seger, sehat-sehat, pagi apa masih muda-muda ya,
1: sebaiknya.
0: Berdiri sebaiknya nggak masalah itu ya, begitu ya. Oke, sepertinya telepon sudah tidak ada, WA sudah tidak ada ya, Intan
1: sudah,
0: ya?
1: Sudah, sudah dibacakan semua ya.
0: Oke, oh ini ada masukan dari Bu Nur lagi.
1: Huh?
0: Mohon untuk satu lagi nih, Mas, mohon untuk pintu keluar yang di stasiun Lempuyangan lebih diperjelas agar tidak tertukar di pintu pemberangkatan. Oke. Oke, coba nanti kita sampaikan ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi, Pro 1.
2: Selamat pagi, Mbah Tarmina, Mbah Siti, Mas.
0: Iya, Mbah Tarmi.
2: Pro 1 niku, nah anu niku pindah ya, Mbak, gelombangnya. Sekitar nggih tigang dintenan iki. Mengke hilang. Suarane Mas Aditya nika kalau mbak nika nggih ital kiyambak.
0: Okay.
2: Nek niki pun radi bening tapi mengke suarane ilang-ilang ngoten, Mas.
0: Oke, okay. Siap, siap.
2: Nggih. Radio kula nganti kula gebleki tibake saking mrikane nganti remuk.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Nggih ngoten mawon, Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Sudah mulai bening ya.
1: Iya.
0: Tidak kalah dengan soto bening. Oke, matur nuwun Mbak Tarmi masukannya. Berarti sudah tuntas sudah hari ini. Bu Nur nanti kita akan sampaikan juga ke Pak Eza.
1: Eza ya.
0: Pak Eza. Oke, semoga nanti segera ditindaklanjuti seperti apa. Semoga harapannya ya itu tadi, tempat prioritas berikan yang layak.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Sesuai kesadaran
0: masing-masing. Jadikan tempat yang layak untuk yang memang prioritas, ya kan? Karena menjadi prioritas itu memang susah ya.
1: Iya.
0: Begitu Pak Gono. Oke. Kita close hari ini, Pak. Oke, terima kasih Pak Gono. Aprilia Dian, terima kasih juga sudah menemani pagi ini. Menenangkan, kita harus undur diri di pagi ini di Halo RRI. Ada lagi kapan Intan Halo RRI?
1: Untuk Rabu depan sementara tidak ada karena ada silang bola.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi di hari Jumatnya.
0: Di hari Jumatnya ya. Oke. Okay. Baik, baik, baik. Terima kasih pendengar sudah bersama kami sejak tadi pagi. Setelah ini ada Citra Afitka. Sudah benar ya Cit ya? Sudah benar. Cita kok jadi lemes gitu, kenapa sih Cit? Belum makan ya? Abis ini makan dulu ya Cit. Saya kasih lagu-lagu dulu aja buat Citra untuk rehat makan dulu. Setelah itu nanti bakal menemani Anda pendengar sampai jam 3 sore. Tetap sehat, tetap semangat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan saya Citra Afidka yang temani Anda di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kenal informasi dan inspirasi Surakarta siang ini ya. Semoga mendengar selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan segala aktivitasnya berjalan dengan lancar. Semoga siang ini membawa banyak hal yang baik ya, terutama hari Senin ini ya, di tengah aktivitas yang mungkin cukup padat ya. Sempatkan juga untuk Anda menikmati waktu sejenak, menarik nafas, dan tetap menjaga semangat agar tetap terjaga sampai nanti sore ya. Dan seperti biasa Surakarta siang ini hadir untuk Anda pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi, cerita-cerita ringan dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani waktu siang pendengar. Dan untuk mengawali Surakarta siang ini, kami akan hadirkan obrolan siang opsi dengan tema bentuk kekerasan pada anak dan dampaknya. Dan untuk Anda pendengar yang mau gabung nanti di opsi, boleh ya ke 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Saya sapa dulu Anda dengan satu buah lagu dari Hi-Fi, Tersenyum Untuk Siapa. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Kembali lagi di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Opsi obrolan siang hadir untuk Anda pendengar. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting sekaligus menjadi perhatian bersama ya, yakni bentuk kekerasan pada anak dan dampaknya. Dan untuk membahasnya hari ini telah hadir di studio ada Bu Veronica Sri Hartini, SPDMM, Ketua dari PPT Joglo Surakarta. Selamat siang Bu Veronica.
2: Selamat siang.
1: Ya, apa kabar Bu Veronica?
2: Baik Mbak Citra.
1: Baik. Nah Bu Veronica, mungkin sebelum masuk lebih dalam dengan tema hari ini, bisa dijelaskan dulu apa sih Bu Veronica alasannya dalam memilih tema hari ini, yakni bentuk kekerasan pada anak dan juga dampaknya. Monggo Bu Veronica.
2: Yeah, terima kasih. Pemilihan tema ini saya maksudkan untuk memberikan edukasi atau pengertian kepada masyarakat secara umum bahwa kalau terjadi, biar masyarakat paham apa sih yang bentuk dari kekerasan pada anak itu apa saja sih, dan kemudian juga dampaknya seperti apa, supaya masyarakat secara umum itu mau melaporkan. Mau melaporkan kepada PPT yang perannya adalah memberikan jembatan kepada masyarakat untuk sampai atau dapat melaporkan kasus-kasus yang terjadi pada anak. Demikian Mbak Citra.
1: Oke. Kalau kita melihat tema kita adalah anak gitu ya. Sebenarnya definisi anak itu di usia berapa aja sih Bu? Dan hak-hak anak yang perlu dipenuhi itu seperti apa aja?
2: Yang dimaksud anak itu adalah anak yang berusia 0 sampai 18 tahun dan belum menikah. Ya, secara hukum statusnya masih single. Begitu.
1: Oke, kemudian hak-hak anak yang kita perlu penuhi itu apa aja Bu Veronica?
2: Ada 4 ya Mbak, hak anak itu, yaitu hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.
1: Mungkin bisa dijelaskan penjabaran dari keempat hak itu seperti apa Bu, contohnya mungkin.
2: Iya. Kalau hak hidup itu berarti semasa sejak nol dalam kandungan itu harus dipelihara, maksudnya dirawat, dipenuhi gizinya sehingga tidak terjadi stunting, juga tentang kasih sayang sehingga anak itu dapat memiliki hidup seperti itu. Kemudian yang kedua, tumbuh kembangnya. Tumbuh kembangnya itu berarti memberikan makanan yang bergizi, kemudian juga tidak menelantarkan. Jadi memberikan imunisasi, memberikan makanan bergizi, sehingga tumbuh kembangnya itu akan berjalan normal. Seperti itu. Sedangkan perlindungan, anak itu wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua selama dalam pertumbuhannya maupun perkembangannya. Kalau pertumbuhan itu kan lebih ke fisik, sedangkan perkembangan itu ke psikisnya atau psikologisnya. Dan partisipasi itu artinya anak itu diberi hak kebebasan untuk berpendapat. Jadi jangan apa-apa ditentukan oleh orang tuanya sendiri. Jadi anak diberi kesempatan untuk berbicara. Demikian Mbak Citra.
1: Oke, baik Bu Veronica. Ini kan terkait dengan kekerasan pada anak. Ini gimana nih kondisi kasus kekerasan terhadap anak di Surakarta ya khususnya dalam beberapa tahun terakhir? Apakah trennya justru meningkat atau masyarakat ini sudah makin berani nih untuk melapor?
2: Kalau secara nasional sepertinya menjadi keprihatinan bagi kita ya. Tapi kalau di Surakarta sepertinya kasusnya sudah mulai menurun, sudah mulai membaik ya. Karena sudah banyak kesadaran masyarakat itu untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Kemudian sebenarnya definisi dari kekerasan terhadap anak itu menurut aturan hukum ya, itu seperti apa sih Bu Veronica?
2: Definisi kekerasan anak. Pada anak. Okay. Definisi dari kekerasan anak itu adalah perlakuan yang tidak seharusnya terhadap anak sehingga menimbulkan anak itu merasa hidupnya tidak baik-baik saja, dan baik psikis maupun fisiknya itu terganggu dalam pertumbuhan maupun perkembangannya.
1: Oke, itu bentuk kekerasan yang dialami itu seperti apa aja Bu? Mungkin kekerasan fisik atau psikologis juga atau seperti apa?
2: Iya. Di sini akan kami jelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak itu. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik, kemudian kedua adalah kekerasan psikis, ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat adalah penelantaran.
1: Mungkin bisa dijelaskan satu persatu Bu, penjabaran dari bentuk-bentuk kekerasan tersebut Bu.
2: Ya baiklah, kalau kekerasan, bentuk kekerasan fisik itu adalah mencederai atau perlakuan yang salah terhadap fisik anak. Kemudian yang kedua, kekerasan psikis itu menyangkut mental, termasuk bullying, itu termasuk psikis yang mengganggu pertumbuhan mental anak. Sedangkan yang seksual itu contohnya melakukan eksploitasi kepada anak. Sedangkan penelantaran itu yang dimaksud di sini adalah pengabaian terhadap anak. Jadi kurang perhatian, kurang kepedulian terhadap sikap atau perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari.
1: Baik. Oke, baik. Nah, mungkin banyak orang tua itu menganggap kalau anaknya bandel gitu ya Bu ya.
2: Yeah.
1: Kemudian dipukul atau dibentak gitu adalah bagian dari mendidik. Nah, ini batas antara mendisiplinkan anak dengan melakukan kekerasan pada anak itu seperti apa Bu?
2: Ternyata beda Mbak. Kalau mendisiplinkan itu tidak harus melakukan kekerasan fisik. Tapi kalau yang namanya kekerasan fisik adalah perilaku yang bisa mencederai anak atau menyalah ya, memberikan perilaku yang salah kepada anak. Tapi kalau mendisiplinkan itu kan tadi bisa dengan suatu hukuman-hukuman yang ringan. Contohnya kalau tidak mau belajar, mungkin besok kemudian dia tidak bisa bermain, tidak diberi kesempatan bermain, contohnya seperti itu. Maksudnya bukan bermain yang bermain fisik ya, maksudnya misalkan pegang HP begitu. Zaman sekarang kan zamannya era digital gitu. Termasuk untuk megang HP itu kan juga harus dibatasi waktunya atau jamnya. Seperti itu Mbak.
1: Oke, jadi tidak melulu harus dipukul gitu ya Bu ya.
2: Ya, tidak boleh. Ya.
1: Oke. Nah, selain kekerasan fisik Bu Veronica, bentuk kekerasan yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar terhadap anak itu menurut Bu Veronica apa?
2: Ya, kalau kekerasan psikis atau mental itu dampaknya adalah memberikan trauma yang berkepanjangan sampai dewasa. Itu dampak tadi dari kekerasan psikis ya. Kemudian juga terjadi pengulangan korban atau re-victimization. Jadi pengulangan korban itu maksudnya dia akan seperti balas dendam, akan memperlakukan orang lain seperti ketika dia mengalami perlakuan dari orang yang memperlakukan dia. Kemudian juga ada gangguan emosi atau perubahan perilaku seperti menjadi pendiam, kemudian menyendiri, menangis sendiri, tidak percaya diri. Kemudian juga bisa menimbulkan dia menjadi tertutup, bahkan sebaliknya menjadi hiperaktif dan tidak bisa mengendalikan diri.
1: Oke, baik. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin gabung ya, memberikan tanggapan atau bertanya langsung kepada Ibu Veronica sebagai Ketua PPT Joglo Surakarta ya, terkait dengan kekerasan pada anak dan juga dampaknya, boleh langsung ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Saya terima dulu telepon dari di WhatsApp ya. Ada Pak Cuk di Wonogiri. Halo, selamat siang Pak Cuk.
3: Selamat siang Mbak Citra.
1: Ya, selamat siang. Monggo Pak Cuk.
3: Selamat siang Ibu. Saya Pak Cuk dari Wonogiri.
2: Ya, selamat siang Pak Cuk.
3: Ya. Kadang-kadang itu orang tua itu bisa itu Bu. Kadang-kadang anak itu bisa kena dampaknya, seperti yang disampaikan Ibu tadi. Kadang terlantar, kadang ada penyiksaan. Nah, menurut Ibu itu ada sanksi hukumnya enggak itu?
2: Oh,
3: terima
2: ada.
3: Kasih Bu.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak.
3: Terima kasih Mbak Cita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cuk di Wonogiri. Monggo langsung ditanggapi saja Bu Veronica.
2: Iya, terima kasih Pak Cuk. Jadi terpisahnya itu maksudnya pisah antara orang tua dengan anak atau bapak dengan ibu ya Pak?
1: Mungkin antara bapak dengan ibu, atau mungkin bisa dijelaskan dua-duanya juga boleh Bu Veronica.
2: Oh baiklah. Jadi kasus kedua-duanya itu bisa mendapatkan sanksi, sudah termasuk kalau menelantarkan itu sudah termasuk melanggar perlindungan anak Pak. Jadi ada sanksinya.
1: Sanksinya seperti apa Bu?
2: Sanksinya itu tergantung permasalahannya ya. Kalau masalahnya itu maksudnya penelantaran yang kepada orang tua, itu keberadaan PPT itu adalah sebagai sarana mendampingi dari proses awal sampai pemulihan itu kepada keluarga dan masyarakat. Jadi tergantung perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa. Maksudnya sanksi di sini bisa sanksi moral, sanksi sosial. Jadi kalau kita laporkan kepada PPT, itu PPT hanya mendampingi, tergantung kasusnya itu seperti apa. PPT itu menjebatani. Apabila anak itu dalam penyiksaan atau penelantaran itu memberikan dampak yang traumatik, atau anak itu menjadi pendiam atau menjadi mengurung diri atau sebaliknya hiperaktif, itu nanti ada pendampingan. Kalau dari kami ya di Kota Solo ini ada pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan orang tua. Seperti itu. Jadi nanti di DPP DP3AP 2KB itu ada psikolognya Pak di sana. Begitu okay. Pak.
1: Oke, okay, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cuk di Wonogiri ya. Oke, okay, pendengar, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi masih membahas mengenai kekerasan pada anak dan juga dampaknya bersama dengan Ibu Veronica Sri Hartini, SPD MM, selaku Ketua PPT Joglo Surakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo, Nak?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Ha iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, ojo ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Nah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
3: Iya, Di. Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.
4: Opsi obrolan siang. Opsi.
5: Kembali lagi di opsi obrolan siang, masih terkait dengan kekerasan pada anak dan dampaknya, bersama dengan Ibu Veronica Sri Hartini, Ketua PPT Joglo Surakarta. Bu Veronica, ini sebagai Ketua PPT nih, sebenarnya apa sih PPT itu dan perannya seperti apa untuk masyarakat?
6: PPT itu kan singkatan dari pos pelayanan terpadu. Jadi kita dalam memberikan pelayanan itu khususnya itu teruntuk anak-anak dan perempuan. Jadi kalau kasus-kasus yang lain mungkin bisa ditangani oleh di tingkat kelurahan ya, Babinsa dan Babin Kaptismas. Tapi kalau PPT ini memang khusus hanya melayani tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Kemudian perannya apa? Itu melakukan pendampingan dan dari proses awal sampai pemulihan secara integrasi sosial kepada keluarga dan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Okay. Jadi sederhana saja.
5: Kemudian pengalamannya Bu Veronica nih sebagai ketua di PPT itu seperti apa aja, Bu? Monggo.
6: Ya, pernah sih menangani kasus-kasus yang berat, juga menangani kasus yang ringan. Kalau kasus-kasus yang berat yang berhubungan dengan kekerasan seksual pada anak itu, kami tidak bisa menangani. Tentu saja kami hanya melakukan pendampingan, menggali informasi, dan kemudian kami akan melaporkan ke dinas KPPA atau yang ke kepolisian yang mana KPAI ya menangani masalah anak. Okay. Sedangkan kalau masalah-masalah ringan itu pernah terjadi juga. Hanya masalah perkelahian anak sampai keroyokan. Kemudian orang tuanya tidak bisa mengatasi ya. Akhirnya saya pernah menangani hal seperti itu. Ternyata hanya sederhana penyelesaiannya itu. Jadi si anak itu yang anak kecil 3 lah baru kelas 3 dan 4 SD ya. Dengan sebagai korban dan sebagai pelakunya itu anak SMP kelas 1.
5: Oke.
6: Hanya sepele. Jadi ketika ke masjid itu terjadi olok-olokan, bully-bullyan, akhirnya yang anak SMP emosi jotosi si anak itu. Kemudian diselesaikan antar orang tua. Tapi kedua orang tua itu masih merasa tidak puas. Jadi ketika saya dilapor itu, saya merasa ini sebetulnya seperti sepele sekali ya. Tapi ternyata masih ada kelanjutannya. Yang sebagai korban anak-anak tadi, 3 anak-anak tadi itu ketika sepedanya dicekel terus dijoroke terus sampai di dadanya itu ada seperti memar gitu, orang tuanya tidak terima. Terus kemudian si orang tua korban ini mendatangi orang tua pelaku. dan orang tua pelaku pun sudah meminta maaf termasuk ke anaknya itu. Tapi kok diulangi lagi, katanya anak yang pelaku tadi merasa seperti belum belum melepaskan rasa dendamnya, masih ada perasaan tidak bersalah begitu, ora trimo. Nah akhirnya setelah kami tangani, kami panggil semua anak dan pelaku itu ke kelurahan ya, didampingi para orang tuanya itu, yang anak-anak itu orang tuanya sudah memberikan pernyataan bahwa dia sebagai korban. Namun akhirnya setelah saya tanya si pelaku itu kenapa melakukan perbuatan seperti itu, si pelaku mengatakan bahwa ketiga anak ini yang memulai mengolok-olok dulu. Kemudian si anak saya tanya apa benar, terus benar. Nah, maka ketika si tiga korban ini yang menyatakan orang tuanya istilahnya belum terima, meminta maafnya itu belum ikhlas, terus saya mengatakan bahwa ketiga anak-anak ini juga bersalah karena membuli duluan begitu. Ternyata kuncinya di situ. Ketika ketiga anak itu mau mengakui kesalahannya dan saya meminta ketiga anak itu untuk minta maaf kepada pelaku, barulah di situ si pelaku itu merasa lega, merasa diperlakukan adil. Pada mulanya kedua orang tuanya itu semuanya seperti sudah menghakimi, menjudge bahwa dia adalah pelaku yang bersalah. Tapi setelah keduanya mengakui bahwa saling bersalah, kemudian saling minta maaf, sudah persoalan sudah selesai dengan membuat perjanjian, meminta mereka bertanda tangan, orang tua maupun pelaku, untuk tidak melakukan kembali. Dan setelah itu selesailah kasus yang sampai 1 bulan 2 bulan baru selesai. Itu kasus yang ringan ya Mbak. Sedangkan kasus yang berat itu ternyata si korban itu, korban kekerasan seksual, biasanya dia tidak berani bercerita kepada orang tuanya. Kemudian pelaku pun adalah orang yang terdekat. Jadi tetangga dekat yang, kalau yang saya 2 kali ya menangani kasus itu. Dan modusnya atau motifnya itu, anak itu sering datang ke situ diiming-imingi dengan uang, kemudian diperlakukan ya istilahnya dipegangilah alat seksnya itu. Dan itu korbannya banyak sekali, ternyata banyak sekali dan bertahun-tahun baru terungkap. Setelah si anak itu mengatakan kepada temannya, kalau yang pertama itu si anak kebetulan dekat dengan saya bercerita. Dan malah istilahnya bisi, jangan sampai bilang orang tuanya. Dan itu sudah berlangsung, dia mengaku setelah sudah 4 atau 5 bulan yang lalu. Kejadiannya kapan? Ternyata itu sudah bertahun-tahun. Dan setelah terungkap, banyak sekali korban-korban yang tidak berani melapor, dan juga mungkin karena malu. Setelah orang tuanya tahu, itu akhirnya prosesnya kami minta orang tua melapor. Karena kalau melaporkan tentang kekerasan seksual itu tidak bisa orang lain. Saya sebagai orang di luar itu tidak bisa. Jadi harus orang tua sendiri yang datang ke KPAI ya. Kemudian di sana diproses. Kemudian akhirnya karena saya penemu pertama, ya jadi saksi di persidangan itu. Dan ironisnya si pelaku itu juga tidak mau mengaku. Mengaku, kebanyakan seperti itu ya. Dan akhirnya ya sudah, karena sudah terbukti dengan visum dari anak-anak itu, akhirnya dia masuk penjara. Jadi kita hanya memfasilitasi untuk mendengarkan informasi anak itu, dan setelah itu anak masih dilakukan, kami melapor ke kota ya, DP3AP2KB itu, di sana anak-anak itu akhirnya dilakukan pendampingan sehingga untuk menghilangkan traumatiknya. Waktu itu masih kelas 3, kelas 2, kelas 3, akhirnya sekarang mereka sudah sepertinya pulih ya, pulih lebih awal anak-anak itu karena dilakukan pendampingan atau respon baik, kerjasama yang baik dari berbagai elemen. Seperti itu Mbak.
5: Oke. Nah, ini untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang tentunya berulang gitu ya Bu. Apa saja sih tanda-tanda yang perlu dikenali orang tua mungkin atau guru atau masyarakat ya, jika seorang anak itu diduga menjadi korban kekerasan?
6: Ya, kalau anak-anak itu yang pernah saya tangani itu terdeteksi dari itu, dia pipis, kemudian berkali-kali merasakan sakit. Itu kadang-kadang orang tua itu tidak, apa itu, orang tua yang kurang peka itu dianggap itu hanya kasus biasa. Dan anak pun dua-duanya dari pernah saya tangani tidak ada yang mau mengaku kepada orang tuanya. Namun setelah anak itu sering melamun, sering menyendiri, jadi tanda-tandanya seperti itu. Kalau yang masih anak itu terlihat dari apa itu fisiknya. Jadi ketika pipis itu dia merasa sakit. Tapi kalau yang sudah remaja itu tanda-tandanya itu lebih pendiam, lebih tidak terbuka, suka menyendiri, menangis, kadang menangis sendiri dan menjadi tidak mau bergaul. Kemudian juga prestasinya menurun. Jadi dampaknya itu terlihat dari tanda-tanda itu, orang tua perlu peka terhadap tanda-tanda yang berbeda dari perilaku anak itu.
5: Oke. Nah, ini orang tua harus ini ya, tentunya berkomunikasi secara rutin gitu dengan anaknya gitu ya. Nah, ini gimana sih Bu tipsnya untuk orang tua menjalin komunikasi yang baik gitu dengan anak agar anak itu merasa aman untuk bercerita? Kadang kan anak itu merasa takut karena mungkin dihakimi duluan sebelum bercerita atau seperti apa Bu?
6: Ya, baik. Baik Mbak Citra. Jadi ternyata butuh perlakuan orang tua itu dari tingkatan memperlakukan anak itu harus berbeda-beda. Jadi kalau anak yang masih SD itu jangan gampang menyalahkan. Pertama itu. Sedangkan kalau anak SMP itu lebih mau didengarkan. Jadi lebih banyak didengarkan. Kalau yang SD tadi jangan gampang-gampang menyalahkan. Kemudian yang kedua tadi komunikasinya terbuka dengan kasih sayang, memberikan banyak perhatian. Sedangkan kalau sudah di tingkat SLTA, karena kan anak yang namanya anak kan umurnya masih 0-18 ya. Jadi barangkali anak seusia SMA, SMP itu masih termasuk anak. Itu komunikasinya lebih seperti teman. Jadi ya, jadi sehingga anak itu tidak merasa asing dengan orang tuanya. Seperti itu.
5: Oke, artinya disesuaikan dengan usia ya, anaknya, seperti apa pola komunikasi yang harus dibangun dengan anak begitu ya.
6: Betul.
5: Kalau melihat kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini Bu Veronica, sebenarnya apa sih faktor yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada anak ini Bu?
6: Bagaimana Mbak?
5: Kalau melihat kasus-kasus akhir-akhir ini terhadap kekerasan pada anak ya, faktor apa yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada anak?
6: Ada beberapa faktor ya Mbak. Setiap keluarga berbeda-beda. Faktor yang pertama, kebanyakan ya, ini adalah faktor ekonomi. Jadi karena orang tua sibuk untuk mencari nafkah, mencari mendapatkan pekerjaan, itu bekerja, itu anak-anak itu sering kurang perhatian karena faktor ekonomi tadi. Kemudian kalau yang terjadi pada remaja itu dipengaruhi juga oleh gadget. Jadi kalau ya anak remaja itu mungkin lepas kendali dari orang tuanya, bisa terjadi di dalam Facebook atau WhatsApp, dalam perkenalan orang yang belum dia kenal, itu dia diiming-imingi oleh uang juga. Jadi kan faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan barangkali hanya uang 100 ribu atau pulsa, itu mereka sudah bisa kena terdampak pada kekerasan itu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial juga. Faktor sosial itu artinya lingkungan pergaulan mereka seperti apa. Jadi dan yang ketiga juga faktor pendidikan atau pola asuh keagamaannya seperti itu.
5: Oke, untuk mendukung tentunya apa ya, peran masyarakat dan orang tua di semua elemen ya, itu diperlukan ya untuk menurunkan kasus kekerasan pada anak. Kalau di undang-undang sendiri seperti apa Bu peraturannya?
6: Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 itu diamanatkan kepada berbagai elemen. Yang pertama adalah tugas pemerintah. Tugas pemerintah itu ada tiga ya. Yang pertama adalah to protect atau melindungi, kemudian yang kedua to respect atau menghormati, dan yang ketiga to fulfill atau memenuhi kebutuhan. Kemudian bagi dunia usaha itu meminimalisir untuk memperkerjakan anak, itu dari segi dunia usaha atau pengusaha. Sedangkan yang ketiga untuk masyarakat itu harus bisa mengawal kebijakan atau memberikan advokasi untuk mempromosikan, ya seperti sosialisasi pada siang hari ini termasuk adalah untuk mempromosikan kepada masyarakat agar tahu. Kemudian bahwa sudah ada undang-undang perlindungan anak sehingga tidak bisa memperlakukan anak itu dengan semau gue, meskipun itu anaknya sendiri atau istri begitu. Karena kita anak dan perempuan dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak nomor 17 nomor 23 tahun 2002. Kemudian bagi keluarga, keluarga itu perannya diamanatkan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara kondisif. Kemudian juga memberikan kesempatan akses pendidikan, partisipasi anak maupun pengambilan akses pendidikan. Kalau sekarang di Kota Solo kan banyak bantuan-bantuan yang tentang pendidikan maupun kesehatan seperti itu. Kemudian dan yang kelima, orang tua atau wali itu memberikan parenting atau pengasuhan yang positif. Itu adalah amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian Mbak.
5: Oke, kemudian program dari khususnya PPT Joglo Surakarta sendiri ya, kegiatan apa atau program yang seperti apa yang dilakukan PPT Joglo Surakarta dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, Bu Veronica?
6: Yeah, terima kasih. Jadi kami dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak itu melakukan kami berkolaborasi atau bersinergi dengan bidang-bidang lain, seperti dengan bidang pendidikan di Pokja 2, juga dengan forum anak, supaya yang pertama itu memberikan kegiatan-kegiatan yang positif kepada anak. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan sosialisasi tentang undang-undang perlindungan pencegahan kekerasan kepada anak ini. Kami sosialisasikan.
5: Oke, baik. Tantangan terbesar yang dihadapi lembaga pendamping, khususnya PPT ini ya, dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak itu seperti apa, Bu Veronica, menurut pengalaman Ibu selama ini?
6: Ya, terima kasih, Mbak. Kalau yang pernah kami lakukan, yang kami alami, itu kadang si korban itu atau orang tuanya itu awalnya mesti malu untuk melaporkan. Malu, jadi kemudian padahal kami sudah memberitahukan bahwa kasus-kasus pelecehan terhadap anak itu tidak akan, kami tidak akan open, jadi tetap kami rahasiakan korban-korbannya itu. Tapi kadang-kadang yaitu orang tua malu untuk mengatakan. Kemudian yang kedua, seringkali juga untuk merahasiakan kasus ini, kadang ada yang malah memberikan informasi ke orang lain. Kadang ada yang bocor karena orang tua itu seperti emosi begitu ya, sehingga padahal kita sudah apa itu wanti-wanti jangan menyebar kemana-mana, tapi karena kadang emosi terus koyo-koyo ya, sepertinya ingin melabrak pelaku. Nah ini, tapi kebetulan dua kali ini sepertinya bisa dicegah seperti itu. Tapi kan perlu kejelian dari PPT untuk memperingatkan supaya tidak bocor dulu seperti itu.
5: Oke, baik. Terakhir Ibu, apa harapan Bu Veronica agar kasus kekerasan terhadap anak ini bisa terus ditekan, khususnya di Kota Surakarta, Bu? Monggo.
6: Nggih. Harapan kami sudah tidak ada lagi kekerasan kepada anak maupun KDRT ya, dalam rumah tangga itu terjadi lagi setelah masyarakat tahu bahwa ada bentuk-bentuk kekerasan tadi itu bisa masuk ke ranah hukum. Kemudian juga dampaknya itu juga tidak baik bagi pertumbuhan maupun perkembangan anak. Maka kami harapkan dengan bincang-bincang kita pada siang hari ini, khususnya di Kota Solo, upaya untuk penekanan, pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan ini bisa nol. Karena di tahun ini ya kami berharap sudah tidak ada, dan tahun ini sepertinya kosong, dan saya berharap sampai tahun-tahun ke depan itu sudah tidak ada terjadi lagi, begitu Mbak Citra.
5: Amin, amin. Semoga semakin baik ya Kota Surakarta, kota yang ramah anak, begitu ya.
6: Iya, betul.
5: Baik, pendengar, semoga perbincangan kita mengingatkan bahwa setiap anak itu berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari segala bentuk kekerasan ya. Mencegah kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas orang tua, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai keluarga, pendidik, tetangga, dan juga masyarakat. Terima kasih Bu Veronica atas kesempatannya untuk berbagi ilmu dan juga informasinya di siang hari ini. Dan saya Citra Fitka pamit undur diri dari obrolan siang hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Dan terima kasih tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Selamat
4: siang. Opsi Obrolan Siang. Opsi.

Pendengar masih bersama kami di Surakarta siang ini ya, dan sesaat lagi kami akan hadirkan dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sih Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2020.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak

0: dalam duel.
1: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu. Dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki. Dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap track house itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa track house mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali tim Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potten. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk
0: tim dan coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
3: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami membuka program Jeda, jendela cerita Anda. Untuk Anda yang mau cerita-cerita, boleh langsung aja ke line telepon kami 02716380555 dan WhatsApp 081390115525. Kalau dipikir-pikir ya pendengar, setiap hari itu sebenarnya kalau kita ingat-ingat gitu ya, selalu menyisakan cerita-cerita baru gitu ya. Bedanya ada yang mungkin langsung diceritakan ke orang lain gitu ya, dibahas kemudian curhat-curhat gitu. Mungkin ada juga yang cuma disimpan sendiri. Padahal kadang kalau kadang cerita yang menurut kita biasa aja itu justru menarik untuk didengar gitu ya. Bisa jadi karena lucu, kemudian menghangatkan hati, atau malah membuat orang lain berkata, wah saya juga pernah nih ngalamin hal yang sama. Nah di Jeda hari ini saya pengen ngajak pendengar ya untuk berbagi cerita. Gak ada tema yang harus serius banget, boleh yang lucu-lucu, yang ringan-ringan aja. Langsung aja ke 638055 dan WhatsApp 081 3901 5525. Halo, selamat siang Jeda.
2: Selamat siang Jeda.
1: Selamat siang Jeda. Dengan Eyang Siti ya ini ya?
2: Iya.
1: Iya, apa kabar Eyang Siti?
2: Ini kabarnya baik,
1: alhamdulillah.
2: Ini agak delay Mbak.
1: Oh iya, di frekuensi
2: soalnya yang 6.
1: Oh, 96,8 ya. Oke, baik, enggak apa-apa.
2: Ya yang 101 kemresek banget.
1: Oh, gitu. Di area
2: ya, yang bening ini.
1: Oke, oke, baik.
2: Makanya
1: baik.
2: Makanya saya lewat ini.
1: Enggak apa-apa. Yang Siti ada cerita apa nih hari ini?
2: Ini ceritanya itu sebenarnya enggak horor, Mbak. Tapi tuh kayak horor.
1: Apa tuh?
2: Kan puasa, Mbak, saat okay. Itu. Puasa pas sahur itu loh. Ada orang tua itu keluar dari rumah.
1: Oh.
2: Orang tua yang sudah pikun tuh loh, Mbak.
1: Oke.
2: Lah, itu tuh nangis. Nangis malam-malam gitu kan dikirain hantu tuh, Mbak. Ternyata itu ya itu orang tua pikun itu keluar dari rumah. Apa di desa itu kan banyak rumpun-rumpun bambu itu loh, Mbak.
1: Oh, nge.
2: Iya, dia itu keblasuk ke situ.
1: Waduh.
2: Iyalah, kita yang mau nolongin tuh takut ini orang atau bukan gitu. Nah, terus anakku itu kan masih gadis, kalau tak suruh keluar nolongin, aku tuh tahu itu apa orangnya, orang tuanya tetangga gitu loh. Nah ternyata anakku itu mau masuk tuh susah, Mbak. Dia itu di dalam rumpun-rumpun bambu.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Lah kok sampai di rumpun-rumpun bambu itu gimana ceritanya?
2: Ya nggak tahu. Itu orangnya aja udah nggak bisa jalan loh, Mbak. Padahal kesat loh, Mbak.
1: Ya ampun.
2: Aku sendiri ya, Mbak? Nek bosok jowone diteling-teling ke
1: dilihat-lihat.
2: Didengar sampai jelas gitu, itu benar atau enggak imbok ini gitu loh. Ibunya ini gitu, ternyata benar. Tapi pas itu tuh aku enggak punya senter. Nah, jadi untungnya itu padang bulan, Mbak.
1: Oh, jadi kelihatan
2: jadi,
1: ya?
2: Jadi kelihatan.
1: Remang-remang gitu.
2: Dicari tuh sama anakku. Langsung digendong.
1: Oh, akhirnya bisa keluar dari rumpun bambunya ya?
2: Bisa keluar. Terus dan itu jalannya itu banyak batu-batu bertumpuk-tumpuk gitu loh, Mbak.
1: Okay. Wah, ceritanya.
2: Itu ceritanya sebenarnya enggak horor, tapi kita sebelum menemukan tuh rasanya kayak horor gitu loh.
1: Iya, kayak itu orang beneran apa enggak ya?
2: Gitu. Nah, padahal itu jam 3 itu kan pada sahur semua atau Mbak, enggak ada orang yang keluar.
1: Bener.
2: Padahal itu rumahnya jauh. Di pinggir kali. Untung saja dia itu enggak keblasuknya enggak ke kali, Mbak. Kalau ke kali ya bisa kecebur.
1: Bahaya ya.
2: Untung itu mau dia kayaknya mau menuju ke masjid gitu kayaknya.
1: Oke.
2: Ya kan padahal saya itu di seberang jalannya itu.
1: Masjidnya di seberang jalannya itu.
2: Seberang jalan punyaku, tempatku. Itu kan dia arahnya naik ke masjid itu kan ke utara. Sebenarnya lurus dari rumahnya dia tuh bisa, tapi entah itu mau lewat mana, saya nggak tahu kok keblasoknya di situ.
1: Gitu,
2: ya begitulah Mbak ceritanya. Makasih, selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih yang Siti ceritanya. Nah ini repotnya kalau orang tua udah pikun kemudian dibiarkan kemana-mana sendiri, itu bahayanya salah satunya seperti ini ya, bisa keblasuk apalagi sampai ke rumpun-rumpun bambu. Untung nggak ke kali ya Eyang ya. Oke, 63855 lagi ada yang mau gabung. Mungkin bisa dicoba lagi ya, kita geser ke WhatsApp. Halo, selamat siang Jeda.
3: Siang Mbak Citra.
1: Siang Bu Nur. Gimana kabarnya?
3: Iya, Mbak, kabarnya baik, sehat.
1: Sehat. Bu Nur, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Liburan, Mbak, rumah tadi.
1: Waduh, liburan ya. Saya juga pengen nih liburan Senin-Senin.
3: Iya, Mbak, orang sekarang datangnya karena liburan ya, Mbak.
1: Nah, iya. Ada cerita apa nih, Bu Nur? Selama liburan
3: ditanya. Oh iya, bilang benar tadi kata kurang jelas suaranya. Kayak deket-deket gitu. Kalau yang 96,8 lebih jernih.
1: Baik.
3: Cuma emang iya kalau telepon juga ini masih sama Mbak, jadi kayak suaraku menggema gitu.
1: Oke, baik, nanti saya sampaikan ke tim teknik ya.
3: Ceritanya gini, saya tuh berulang kali ya, udah berapa kali gitu naik KRL ya. Turunnya itu karena lokasi saudara dekat dengan stasiun Lempuyangan, pilihnya kan di Lempuyangan. Cuma memang begitu dari situ setiap kali pesen kokar gitu. Kok lama banget ya nunggunya, bahkan sering di cancel terus dialihkan ke driver lain kayak gitu kan, Mbak. Jadi kenapa gitu kan. Dan tahu nggak Mbak, baru tahu kemarin itu masnya driver itu kasih tahu kan gini, Mbak tolong difotoin lokasinya di mana. Iya, di pintu keluar kayak gitu kan. Pintunya emang di berapa toh kayak gitu kan, terus dipotongin kayak nunggu lama gitu kan baru nyampe bareng itu. Terus bilang lain kali kalau mau itu di pintu keluar. Emang pintu keluarnya itu belah mana Mas? Udah berulang kali gitu naik, baru tahu saya pintu keluar belah mana. Emang di stasiun Lempuyangan itu saya juga rada bingung, pintunya itu sebenarnya ada berapa, kalian menurut saya dibuka cuma satu itu gitu kan. Ternyata itu tuh pintu keberangkatan katanya. Pintu keluar masih kesana lagi, nanti yang deket flyover katanya. Begitu itu lewat mana Mas?
1: Salah pintu ternyata ya.
3: Padahal Oh, lihat orang keluar masuk kan dari situ, Mbak.
1: Betul.
3: Seninya dari situ. Bahkan kemarin itu barengan saya itu kan sama ya, mungkin sudah lagi nungguin kayak gitu kan ya. Sampai mbaknya gitu kan di telepon, mungkin saya drivernya sampai, saya yang loncat-loncat ini loh, kayak gitu.
1: Sampai loncat-loncat ya.
3: Mbaknya kencang banget itu. Saya yang loncat-loncat ini loh, lihat tangan saya enggak ini, saya loncat-loncat. Kayaknya gitu, Mbak. Saya juga kayak, berarti nggak cuma saya kan yang bingung kayak gitu kan. Masalahnya gitu. Tanya ke orang juga nggak apa-apa kok pesen dari sini, katanya begitu. Kecuali kalau yang ojek motor.
1: Oh ya.
3: Karena di situ kan aja yang ojek pengkolan gitu kan, yang itu jadi nggak boleh katanya di situ kayak gitu. Kalau yang mobil masih boleh kayak gitu. Kan saya bingung jadinya. Baru kemarin itu drivernya jelasin saya, wah makasih yo mas.
1: Tewas nunggunya lama banget, terus di cancel ya.
3: Enggak, terus cerita, kebetulan waktu itu pernah, alhamdulillah karena dia memang sekalian nurunin, terus oh pas kami pesen iya langsung kayak gitu, nggak gitu. Begitu lama. Tapi dia nggak jelasin kalau kayak gitu gitu kan. Nah ini terus masih jelasin, masya Allah mas, masih pantesan tiap saya pesen nggak lama.
1: Ya ampun.
3: Ya ini masukan mungkin juga untuk KAI ya, mungkin lebih ke dikasih tahu itu arah pintu keluar. Oh pintu keberangkatan belas ini, pintu keluar mungkin masih ke sana arahnya seperti itu. Karena itu ada bingung emang di Lempuyangan saya akui ini. Saya kira cuma satu itu gitu. Itu aja sih mbak ceritanya. Udah kemarin itu jagong sebenarnya.
1: Jagong. Jagong. Kayaknya setiap minggu Bu Nur nih jagong ya.
3: Kan ini bulan Muharram ya.
1: Iya.
3: Kalau di Jawa katanya.
1: Iya, masa-masa orang banyak jagung ya kayaknya ya.
3: Tapi kalau di bulan Suro ya, kalau ini jadi kalau Jawa katanya wah sebulan tanpa ada jagongan.
1: Nah, iya, biasanya gitu.
3: Ya, kemarin ini ada jagung ke Jogja atau menya jagungnya ke Jogja.
1: Wah. Oke, baiklah.
3: Gitu ya Mbak Citra. Ceritanya pengen nyapa Mbak Citra aja sih sebenarnya.
1: Enggak apa-apa. Ya lama, kayaknya lama kita juga enggak bersua juga ya Bu Nur ya.
3: Iya. Ya Mbak Citra, aja semangat selalu.
1: Amin, terima kasih. Nggih, dari Bu Nur di Nusuan ya. Mungkin bisa jadi salah satu bahan evaluasi juga ya untuk pihak KAI agar mensosialisasikan atau memberi tanda petunjuk yang lebih jelas gitu ya untuk penumpang di mana harus keluar setelah turun dari kereta, kemudian biar tidak tertukar dengan pintu masuk gitu ya. 638055, halo selamat siang Jeda.
4: Siang Mbak Citra.
1: Anji selamat
4: sehat,
1: siang.
4: Keluarga.
1: Anji alhamdulillah sehat. Dengan Pak siapa ini?
4: Pak Edi Solo.
1: Pak Edi Solo, gimana kabarnya Pak Edi?
4: Harus baik.
1: Amin.
4: Cuma ini hari narkoba ya, cerita narkoba.
1: Anji, monggo.
4: Mau gak mau sudah dulu sampai sekarang. Pemerintah kan gak bisa tegas-tegas. Kan gak ada pajaknya. Bahkan yang rusak luar biasa. Bahkan uang diambur-amburkan itu tiap minggu ada ratusan triliun. Ya, bukan 10-20 triliun. Ya.
1: Baik.
4: Tapi tidak ada hukum shock terapi. Nah, cuma yang sekarang, MPG baru jalan 1,5 tahun, uang rakyat yang buram-burukan, kan uang pajak apa, nah, bahkan sebagian besar, mau tidak mau kan ya protes, sebagian yang senang. Tapi mudah-mudahan kalau MPG sudah pemerintah, mau koreksi, stop, ganti uang, jadi uang rakyat bermanfaat. Tidak sampai yang buram-burukan. Ya, soal nanti orang yang kerja-kerja, itu nanti urusan belakang lagi, tapi yang penting uang itu tidak sampai banyak yang dibuang sia-sia, bahkan dikorupsi, tidak kena hukum yang orang pejabat. Nah ini belum nanti berpanjangannya sampai kemana, bahkan yang kerasukan sudah 33 ribuan. Semoga Pak Presiden Molokowo memang tujuannya baik, nanti kan bisa dikoreksi dalam 1,5 tahun. Kasih uang, kasih orang tuanya, ya tiap bulan 150-300, cuman sempat sekali. Bahkan tidak banyak yang dibuang sia-sia. Ya, semoga saja mau buka hati, buka mata, buka telinga.
1: Baik.
4: Semoga Indonesia tambah lebih baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Edi. Semoga masukan dari Pak Edi bisa jadi perhatian khususnya untuk pemerintah Indonesia agar lebih baik lagi begitu ya. Oke, masih di Jeda Jendela Cerita Anda. Untuk Anda yang mau gabung, langsung aja ke 63-8055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Halo, selamat siang Jeda.
5: Halo, selamat siang Jeda. Selamat siang Mbak Citra.
1: Engge, selamat siang. Dengan Pak siapa ini? Halo. Halo. Oke, nampaknya ada kendala sinyal ya. Halo, selamat siang Jeda.
5: Ayo, kembali lagi. Engge. Dari Tawang Sari, Pak Srianto.
1: Engge, selamat siang Pak Srianto.
5: Ya, selamat siang, selamat berjumpa sama Mbak Citra.
1: Engge, gimana kabarnya Pak Srianto?
5: Alhamdulillah, sehat selalu Mbak Citra.
1: Alhamdulillah.
5: Gitu pula Mbak Citra.
1: Engge, sehat selalu. Ada cerita apa nih Pak Srianto?
5: Ya, berhubung di desa, aktivitas di desa, cuma menceritakan saja tentang bulan Asyura ini Mbak. Ini banyak kegiatan. Dan banyak juga itu yang punya hajatan. Walaupun di Jawa itu seringkali agak nyirik tentang hari bulan-bulan Asyura. Tapi ternyata bulan Asyura ini masih ada juga yang banyak punya hajatan. Khususnya untuk ikatan dan akekoan itu sering dijumpai untuk Pak Sri. Bahkan satu pekan ke depan ini kegiatan Pak Sri juga agak banyak mengikuti acara-acara di seperti itu Mbak. Malah kemarin itu ada hajatan besar tentang apa itu topiknya itu mengundang dari Pak Sri Setio yang dari Mbaki itu. Malah meriah sekali bulan-bulan suara itu ada kata apa ya, orang yang punya hajat hitanat. Dan selain itu ya juga Pak Sri ada kegiatan juga tentang ada orang Seripah itu kebetulan untuk semalam itu mengikuti Yasin Tahlil itu sampai 7 malam.
1: Baik.
5: Itu kegiatan sehari-hari untuk orang di desa Mbak Citra.
1: Baik, terima kasih Pak Srianto.
5: Gitu saja, terima kasih untuk waktunya untuk Mbak Citra, selamat bertugas.
1: Baik.
5: Lain kali untuk bisa menggabung di Bro 1 lagi. Sebetulnya sudah lama mengikuti di Bro 1 Mbak.
1: Baru gabung
5: tapi
1: ini?
5: Tapi enggak tahu jadwal tentang itunya, jadi mau masuk itu enggak patek paseh. Bisa kebiasaan di Bro 4 Mbak.
1: Oh, kebiasaan di Bro 4.
5: Ya, kalau Mbak Wiwi itu sudah jumpa, sudah ketemu di darat, juga di udara.
1: Baik.
5: Sama Mbak Nuri yang dulu ada di Bro 1, sekarang di Bro 4. Itu. Terima kasih Mbak Citra, selamat bertugas ya selalu.
1: Amin, amin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Srianto di Tawang Sari ya. Kegiatannya di desa. Ternyata banyak sekali acara ya. Mulai dari hajatan, kemudian ada hitanan juga ya. Masih di bulan Suro ya. Dan pendengar masih di Jeda Jendela Cerita Anda. Masih kami buka line telepon dan juga WhatsAppnya. Tentunya setelah lagu yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondro, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda Jendela Cerita Anda ya. Masih ada waktu untuk Anda bercerita-cerita bersama kami di 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Ada yang gabung di WhatsApp? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Citra.
1: Halo, selamat siang, Pak Cu. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, saya Mbak. Semoga Mbak Citra sehat. Amin.
1: Amin, amin. Ada cerita yang ingin dibagikan, Pak Cu, hari ini?
2: Tadi, Bu Nur tadi loh.
1: Oke. Okay.
2: Bu Nur tadi menyampaikan soal naik kereta, turun, kan bingung. Keluarnya.
1: Iya.
2: Yeah. Itu harusnya pihak KAI harus untuk terjemahnya Inggris dan bahasa Indonesia keluar mana. Ya, anak muda kadang bingung, bukan lansia aja.
1: Ya.
2: Turun di Tanah Abang, di Depok, itu kan kadang lorong-lorong itu, Pak. Tanya, Mbak, mau keluar di mana, Pak?
1: Yeah.
2: Saya baru, lah kan bingung kan. Mas, seperti saya kan take out. Lansia pasti bingung, Pak. Panganan ini dibul, pasti bingung. Masih, Pak Sita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Cu. Masih terkait dengan stasiun ya. Memang kalau apalagi baru pertama kali ke stasiun itu gitu ya, kita kan masih melihat-lihat gitu ya, mana pintu masuknya, mana pintu keluarnya. Itu memang penting banget buat pihak KAI untuk memberikan arah-arah gitu ya, dengan tentunya dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya, untuk memudahkan para penumpang itu menemukan di mana pintu keluar, di mana pintu masuk, agar tidak tersesat kayak Bu Nur tadi gitu ya. Mungkin bisa jadi perhatian untuk KAI juga membenahi fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun gitu ya. Ada yang menemani saya di Jeda hari ini, pendengar, ada Rifki Minov nih. Halo, selamat siang Rifki.
3: Selamat siang Citra.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Citra gimana kabarnya?
1: Baik, sehat juga.
3: Sehat juga. Ini saya pertama kali ya mengikuti siaran secara benar gitu di Pro 1 FM RRI Surakarta.
1: Katanya Minov mau ini ya, pindah ke Pro 1 ya?
3: Kata siapa? Ya memang betul Citra. Dari tugas yang ditugaskan, dari tugas yang telah ditugaskan oleh RRI Surakarta, sebelumnya memang saya kan bertugas di Pro 2 FM RRI Surakarta ya. Dan tugas terbaru ini di pertengahan 2026 saya di istilahnya apa? Dipindah ya. Dipindah tugaskan ke Pro 1 FM RRI Surakarta, dan sekarang first time memang saya siaran yang benar. Ya, jadi saya bilang siaran yang benar karena yang sebelum-sebelumnya saya ikut gabung di sini itu gimmick gitu kan, sebentar bercanda gitu, menimpali saja. Kalau ini kan saya harus, wah, totalitas. Suatu saat saya akan membawa sebuah day part atau acara. Dalam sebuah acara ini kan sepenuh hati dan waktunya pun juga full gitu, nggak yang cuman ikut nimbrung, tidak hanya ikut ngobrol sebentar lalu pergi. Sudah jadi bagian dari Pro 1.
1: Oke, sekarang Pro 1 kedatangan penyiar baru nih.
3: Yeah.
1: Dari sebelah pendengar ada Rifki Minov dari Pro 2, sekarang ikut gabung di Pro 1 ya.
3: Iya, yeah, betul. Baik,
1: sudah
3: pendengar.
1: Menyiar.
3: Ya di sini saya sama Citra diajarin siaran yang benar.
1: Enggak diajarin.
3: Oh iya kan, enggak apa-apa, menularkan ilmu ya.
1: Sama-sama belajar lah ya.
3: Masya Allah. Masya Allah. Pendengar izinkan saya ya untuk bergabung di Pro 1 FM untuk mengawal aktivitas-aktivitas Anda.
1: Mm-mm,
3: di siang, dari pagi ya? Pagi, siang, sore.
1: Sore, malam.
3: Malam gitu
1: ya,
3: kan.
1: Pokoknya kalau ketemu dengan suara ini Rifki Minov, jangan kaget ya pendengar ya.
3: Suara rakyat ya.
1: Suara rakyat.
3: Nah, kita kan rakyat.
1: Iya,
3: rakyat
1: betul,
3: Indonesia
1: ya.
3: Kita.
1: Iya. Oke, masih di Jeda nih pendengar, untuk Anda yang mau gabung boleh ya ke 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Nah ini ada yang gabung.
3: Siapa Citra?
1: Mbak Felicia di Colomadu nih. Selamat siang Mbak Felicia. Ketemu lagi di Jedaror. Jendela cerita horor.
3: Oh, dia ada cerita horor.
1: Iya, Mbak Felicia ini selalu membawakan cerita-cerita horor berdasarkan pengalaman pribadinya.
3: Based on true story.
1: Iya, karena katanya Mbak Felicia ini indigo.
3: Oke. Lalu ini aku penasaran sekali Citra dengan apa yang akan Mbak Felicia ceritakan di siang hari ini.
1: Ceritanya kali ini dari Mbak Felicia ya. Kali ini cerita horor waktu saya dulu ikut retreat acara gereja saya dulu di Bumi Cendrawasih Papua tahun 2019.
3: Baik.
1: Setelah lulus SMA. Sekalian pengen liburan ke Raja Ampat plus ngerayain misa Natal bersama warga di sana. Wow, sampai ke Raja Ampat ya. Saya akui Papua memang mutiaranya Indonesia Mbak, sangat indah dan tak bisa berkata apa-apa lagi katanya.
3: Alhamdulillah, Masya Allah. Lalu? Okay.
1: Waktu itu ada 15 orang plus didampingi budi saya yang juga pengurus acara nih. Kami di sana disambut dengan sangat baik ya oleh warga lokal dan ditempatkan di dua rumah, satu untuk cewek, kemudian satu rumah untuk cowok-cowok. Nah, sebenarnya di daerah yang kami kunjungi itu aman-aman aja. Tapi ada beberapa warga yang membicarakan soal suwangi. Jujur saya gak tahu suwangi itu apa, tapi setelah rame gitu ya, saya tahu suwangi itu adalah makhluk jadi-jadian yang dipercaya oleh warga sekitar sana. Jadi konsepnya kayak kuyang, kalau siang manusia, tapi kalau malam itu berubah wujud gitu.
3: Saya tadi mau bilang ke situ loh Citra, apakah itu hampir sama atau sejenis dengan kuyang? Tapi ternyata benar ya?
1: Iya, ternyata katanya benar gitu ya.
3: Oh gitu, lalu lanjut.
1: Kemudian, nah 3 hari sebelum Natal nih, kami ber-15 itu memutuskan untuk pergi ke pantai dengan jalan kaki. Karena rumah penginapan kami itu sangat dekat dengan pantai. Kira-kira 6 km aja, kami juga ditemani anak-anak sekitar untuk pergi ke sana ya. Kami berangkat pukul 3 pagi dan pulang sekitar, 3 sore ya, dan pulang sekitar 5 malam. Rencananya, tapi karena keasikan bermain itu malah ada teman saya yang ngide buat mendirikan tenda dan nginep di sana. Saya awalnya nolak karena udah ada perasaan gak enak, tapi pasrah aja karena kalah suara gitu ya. Nah setelah beberapa teman cowok itu ambil peralatan tenda dan yang cewek-cewek cari kayu bakar untuk api unggun, kan saling bercanda gitu ya, bakar ikan yang ditangkep tadi oleh teman-teman. Kemudian setelah larut malam nih, kami tidur ya. Nah tiba-tiba saya kebangun karena mau buang air kecil. Kamar mandinya hanya di deket jalan masuk pantai, deket warung-warung gitu loh. Nah saya itu karena gak tahan akhirnya pergi sendirian karena teman saya gak ada yang mau nemenin. Waduh, berani banget ya.
3: Itu kok temennya gak mau nemenin, kenapa ya? Harusnya kan ditemani cewek lo ya.
1: Ngantuk kali ya.
3: Oh ngantuk.
1: Karena malam-malam, tengah malam ya.
3: Iya, kalau gak jahil sih, aku akan tidak temani tapi nanti akan berdiri di depannya di sana.
1: Waduh.
3: Untuk menakut-nakuti gitu. Oh enggak ya,
1: enggak
3: sejahil
1: enggak.
3: Itu ya. Lanjut.
1: Lanjut, setelah selesai buang air kecil nih, tiba-tiba saya tuh dengar suara seperti orang ijak-ijak kaki.
3: Injak-injak kaki.
1: Berirama gitu ya. Terus saya karena penasaran, akhirnya saya cari nih sumber suaranya. Ternyata ada sosok odang yang sedang nari seperti ijak-ijak kaki di belakang kamar mandi.
3: Oh berarti...
1: Ada odang ya, itu apa sih?
3: Odang. Yang jelas itu bukan rebon ya, Cit.
1: Bukan odang, udang ya.
3: Oh itu udang ya kalau rebon ya. Odang itu sepertinya kayak kuyang juga. Sepertinya gitu. Lah coba kita make sure, kita pastikan odang. Dulu.
1: Di Papua itu
3: nah,
1: apa ya?
3: Nah, kalau odading.
1: Odading itu
3: kembuan ya.
1: Oh, mungkin masuknya orang kali ya.
3: Oh, ada orang.
1: Tipe-tipe.
3: Baik, jadi ada orang injak-injak kaki di belakang kamar mandi pantai itu. Lanjut.
1: Kayak nari.
3: Kayak menari, gitu ya.
1: Lagi menghadap ke belakang sambil bawa tongkat. Sosoknya gak kelihatan karena gelap ya.
3: Jadi membelakangi Mbak Felicia ya.
1: Membelakangi. Baik. Nah pas saya mau lari itu tiba-tiba teriak mengerang gitu. Sontak saya lari sambil nangis, takut lah ya.
3: Oh, jadi yang jadi yang berteriak mengerang tadi?
1: Yang nari itu
3: orang ini,
1: orang
3: gitu.
1: Terus takut lah ya.
3: Ya lari. Pasti takut malam-malam sih. Mbak Felicia lari.
1: Lari sambil nangis nih. Nah sampai tenda, tangis saya pecah dan semua orang akhirnya bangun karena kondisi udah gak kondusif. Kami telpon bapak salah satu teman sekitar buat jemput kami semua. Pulang ke rumah kami semua dimarahi karena kami yang kami lakukan itu sangat berbahaya karena ternyata yang saya lihat itu adalah Suwangi gitu ceritanya. Suwangi. Ternyata yang nari-nari itu ternyata sosok Suwangi itu
3: tadi ya. Ini kalau saya mau bilang Suwangi ini tadi kan Mbak Felicia bilang ya. Sesosok orang membelakangi dan melakukan gerakan menginjak-injak kaki seperti menari. Nah saya kalau mau manggil Suwangi itu mas atau mbak ya enaknya ya?
1: Wah itu gak tahu ya. Mungkin langsung aja tanya ke
3: yang jelas seperti itu kita jangan. Ini kalau dari ceritanya Mbak Felicia betul. Jangan ikut campur, lari aja.
1: Iya.
3: Lari aja, jangan takutnya, terus sok berani.
1: Takutnya malah kena kenapa-napa ya.
3: Kita kan gak tahu hal-hal yang gaib yang bisa menyerang kita gitu kan. Dari efek mengganggu kehidupan mereka. Akibat mengganggu kehidupan dari alam mereka. Coba tuh kalau Mbak Felicia berubah pikiran, mungkin sok berani, menantang.
1: Waduh,
3: nah itu kan amit-amit ya kan. Kita gak tahu efeknya gimana atau akibatnya seperti apa. Iya. Betul, mending menjauh saja, lari.
1: Jauh.
3: Dan meminta pertolongan
1: gitu.
3: Kepada orang yang mumpuni, yang jelas.
1: Sekian begitu cerita saya Mbak Citra, selamat semangat siarannya.
3: Terima kasih ya Mbak Felicia.
1: Terima kasih Mbak Felicia.
3: Oh, kemudian ada siapa
1: ada
3: lagi?
1: Ada tambahan lagi nih.
3: Boleh Coba, Citra.
1: Saya sih ambil sisi baiknya aja Mbak. Mungkin ada Suwangi, ada Kuyang itu karena ada agar anak-anak tidak main sehabis maghrib.
3: Menjadi pengingat.
1: Menjadi pengingat kita. Buat gak usah main sampai malam-malam gitu ya.
3: Mbak Felicia tuh ya?
1: Iya.
3: Ya betul Mbak Felicia. Pengingat kita, mengingatkan kalau malam-malam itu sebaiknya istirahat.
1: Iya istirahat, gak usah sampai kemana-mana lah ya.
3: Iya, kecuali kalau susah tidur ya. Itu biasanya kebanyakan kopi Cit.
1: Oh gitu.
3: Biasanya ada orang-orang yang mungkin kebanyakan kopi, kok wah jadi susah tidur. Kan kafeinnya banyak yang...
1: Iya.
3: Apa banyak yang
1: terlalu banyak konsumsi kafein
3: ya, banyak yang terkandung dalam tubuhnya gitu.
1: Oke,
3: terima kasih
1: Mbak Felicia. Salam kenal ya Mas Rifki, welcome di Pro 1.
3: Wah, kakak siapa kah?
1: Mbak Felicia.
3: Mbak Felicia juga?
1: Iya.
3: Kakak Felicia atau Mbak Felicia, salam
1: Mbak
3: kenal.
1: Mbak Felicia, iya.
3: Mbak Felicia, salam kenal, saya Rifki. Iya. Minov ya, pindahan dari Pro 2 ke Pro 1.
1: Oke, lanjut lagi. Ada Pak Alan Tauran di Jayapura nih. Selamat siang RRI Surakarta, salam sehat dan kompak selalu di udara. Cuaca di kota Jayapura, Provinsi Papua cerah hari ini. Di
3: selamat
1: Solo
3: siang,
1: juga
3: ya.
1: Cerah ya.
3: Pak Alan.
1: Pak Alan.
3: Selamat siang Pak Alan, Solo cerah. Terus panas juga, ya kan panas cerah, jemuran kering.
1: Iya kering.
3: Kering ini Cit.
1: Kayaknya jemuran. Baru dijemur 5 menit kering deh.
3: Ya enggak 5 menit juga.
1: Enggak ya, oke.
3: Mungkin 5 detik kali ya.
1: Waduh.
3: Lebih cepat dong.
1: Ada Umi Karim di Solo Baru, Mas Rizky enggak salah kamar ta?
3: Enggak, betul Umi Karim, saya di Pro 1. Ya sekarang. Kemarin yang... Siapa? Dini hari
1: oh,
3: waktu
1: dini hari.
3: Bulan Ramadan.
1: Betul.
3: Siaran sahur kan saya di sini.
1: Oh iya ya.
3: Beberapa kali pendengar Umi Karim ini wow, selalu interaksi dengan aktif. Nah, sekarang betul Umi Karim tidak salah kamar.
1: Enggak salah kamar. Kamarnya sekarang sini Umi Karim.
3: Iya. Baru pindah tugas dari Pro 2 ke di Pro 2 ke Pro 1.
1: Oke. Okay.
3: Maaf mau batuk Cit.
1: Enggak apa-apa. Minum dulu ya.
3: Iya, di habis ini minum air putih dulu.
1: Oke, sambil menunggu Minov minum dulu.
3: Jeda lagu ya.
1: Jeda lagu dulu ya untuk Anda pendengar, masih ada waktu gabung sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, masih di jeda jendela cerita Anda. Silahkan Anda cerita apapun ya, boleh yang horor kayak Mbak Felicia, boleh yang kegiatan sehari-hari, pengalaman
3: bisa.
1: Lucu, apapun lah pokoknya cerita-cerita Anda kami dengarkan.
3: Pengalaman absurd bisa ya?
1: Boleh banget
3: ya.
1: Ya, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan
3: inspirasi.

Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica, dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 mm.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda jendela cerita Anda kembali hadir untuk Anda pendengar. Masih ada waktu untuk Anda gabung ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Masih sama Rifki Minov nih di sini
2: dan Citra Afidka ya.
1: Tentu saja ada Putri di Keprabon. Selamat siang Jeda. Mbak Citra salam kenal Mas Rizky.
2: Salam kenal Kakak atau Mbak
1: Butri Keprabon.
2: Oh, Ibu.
1: Iya, Ibu.
2: Ibu Tri di Keprabon.
1: Iya.
2: Ya, Surakarta dong.
1: Surakarta. Ya, selamat gabung kenal. Di Pro 1 ya.
2: Terima kasih.
1: Mas, kalau di Pro 1 mode kalem seperti Mbak Citra katanya.
2: Saya hanya mengimbangi pembawaan dari Citra Afidka, Ibu Tri.
1: Citra kalem ya?
2: Ya, kalau pas off air berbeda sekali Ibu Tri. Lebih kalem maksudnya.
1: Lebih kalem.
2: Lebih kalem.
1: Ada yang mau gabung di Pro di 638055. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang Om.
1: Pro 1.
2: Pro 1 Surakarta.
3: Ini apa enggak salah kamar?
2: Oh, saya atau
3: iya.
2: Saya kemarin kamarnya Pro 2, Bapak. Sekarang
3: iya, betul.
2: Iya, sekarang saya Pro 1, kamarnya memang dipindah kamarkan, Pak.
1: Ini dengan Pak siapa nih?
2: Bapak siapa, di mana, ngapunten, Pak?
3: Injim Nika Saking Jebres, Om.
1: Okay.
3: Pak Beni, Om.
1: Oke, Pak Beni.
3: Om Rino.
2: Om.
1: Om Minov.
2: Om Minov, oh Pak, Pak Beni, ye.
3: Iya.
2: Wah, manggil saya Om ya.
3: Nitip salam Om.
2: Oh, ye, sakit. Bisa Bapak?
3: Disampai ya.
2: Untuk siapa, kepada siapa? Bapak
3: untuk
2: Beni.
3: Rin, salam cantik, tambah manis, tambah ceria, bahagia ya.
1: Nge.
3: Buat Ririn.
1: Ririn.
2: Nge.
1: Nge, baik Pak.
3: Siapa Ririn?
1: Siapa?
2: Ririn siapa Pak? Saya belum tahu Ririn Pak.
3: Kamu yang manggil Ririn malah lupa.
2: Hah? Sejak
3: Sisil.
2: Oh, Silvia Z. Sisil Bapak.
3: Iya Silvia Z.
2: Saya manggil Ririnnya tuh kapan ya Pak ya? Saya agak lupa.
3: Diputar dulu itu.
2: Oh gimmick dulu ya. Saya memanggil dia Ririn. Terus dia memanggil saya apa? Saya lupa Pak. Bapak masih ingat ya, luar biasa Pak Beni. Terima kasih Pak Beni.
3: Ya itu diputer aja. Masih ada di situ.
1: Oke, baik.
3: Ya, pokoknya pemerintah betul-betul di sini dong.
2: Betul-betul di sini Pak. Saya ya, dipindah kamarkan alias dipindah tugaskan dari Pro 2 ke Pro 1.
3: Ya mudah-mudahan rekensinya aja dibagusin. Ini agak error berapa hari, berapa minggu.
2: Okay. Oh, baik, jadi
3: biar
2: catatan untuk kami.
3: Maksimal seperti tahun-tahun lalu.
1: Ya, baik.
2: Terima kasih, Pak.
3: Ya, pokoknya salam sehat semuanya.
2: Amin.
3: Jangan lupa saya dikelirin salam cantik, tambah bahagia.
1: Enggak.
3: Salam manis ya.
1: Enje.
3: Terima kasih,
2: terima
3: Om Rino.
2: Terima kasih sama-sama, Enge. Pak Beni.
3: Terima kasih, Afika cantik.
1: Enge, terima kasih juga.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak Beni.
2: Yang dibilang cantik kamu saja, Cit.
1: Emangnya kamu cantik?
2: Oh, enggak. Tidak ya, tidak ya.
1: Ganteng dong.
2: Aduh. Ya, umumnya lelaki itu haruslah tampan atau ganteng.
1: Nah.
2: Tapi ada kok beberapa yang merasa cantik tapi hatinya, Cit.
1: Oh ya, gitu, kayaknya gitu. Semua orang harus cantik hatinya.
2: Nah, itu pria maupun wanita cantik hatinya masuk.
1: Mm-mm.
2: Iya, gitu.
1: Ada yang gabung lagi, halo selamat siang Jeda.
2: Selamat siang Jeda.
4: Selamat siang Jeda. Ya, yang cantik dan ganteng.
1: Selamat siang Kak Citra.
2: Selamat siang.
4: Gimana kabar?
1: Kabar baik Kak Citra.
2: Baik, baik, baik.
4: Udah sarapan belum?
1: Sudah.
2: Wah, sarapan sudah.
4: Sudah. Salam kenal Kak, siapa ini?
2: Kak Rifki Minov di sini Kak Citra.
4: Kenalkan saya Citra. Cicit-cicit.
2: Citra cicit-cicit. Kayak lagu ya Kak Citra ya.
4: Iya.
2: Cicit-cicit. Cicuit.
4: Kabarnya baik kan?
2: Baik, baik.
4: Semoga
2: alhamdulillah.
4: Semoga tambah baik, tambah ganteng, tambah
2: amin.
4: Cakep,
2: amin.
4: Tambah sukses, tambah bahagia. Kak Citra yang cantik, tambah cantik.
1: Amin.
4: Sukses, bahagia, dan salam buat keluarga ya.
2: Amin. Enje,
1: baik.
4: Aku cuma pingin ini aja. Halo aja.
1: Oke, enggak mau cerita-cerita nih.
4: Ceritanya udah makan siang.
2: Udah. Makan siang dengan ini. Apa tadi Kakak Citra?
4: Ada ayam, ada sambal lalap gitu.
1: Oh, waduh, enak nih.
4: Kalau ada sayur sop gitu.
2: Tadi saya mau nanya kalau sayur ada enggak? Oh, ternyata ada sayur
4: dong.
2: Sop ya.
4: Lengkap ada dong. Buah dong.
1: Lengkap. Ada empat buah. Lehat, lima sempurna.
2: Empat lehat. Empat sehat, lima sempurna.
4: Iya, thank you ya Kak.
2: Terima kasih Kak Citra sama-sama.
4: Selamat hati-hati, aku salam buat semuanya ya.
2: Terima kasih.
4: Salam buat Kak Citra, mamah ya Kak.
1: Mamah juga.
4: Thank you.
2: Terima kasih sama-sama. Dadah.
1: Dari Kak Citra.
2: Terima kasih Kak Citra.
1: Ya.
2: Lanjut siapa?
1: Lanjut ada
2: sekarang?
1: Bu Elisa di Pajang. Halo.
5: Siang Mbak.
1: Selamat
5: ini
1: siang.
5: Mbak Citra ya?
1: NJ.
5: Sehat. Saya penasaran itu siapa ya?
1: Ini siapa hayo?
2: Salam kenal Ibu.
5: Nggak tahu.
2: Ya. Salam kenal, saya Rifki Minov dari Pro 2 sebelumnya. Lalu sekarang saya mengudara di Pro 1 Ibu.
5: Oh, seterusnya apa? Sementara?
1: Seterusnya Bu.
5: Oh, seterusnya.
2: Kenapa yang menjawab jadi Citra nih?
1: Semoga seterusnya ya. Ya.
2: Sesuai dengan tugas yang telah ditugaskan kepada saya agak lama di Pro 1 ini Bu. Mungkin seterusnya mungkin.
5: Mat kenal ya.
2: Iya Ibu, salam kenal, saya Rifki nggih Ibu.
5: Dengan nenek tua.
2: Dengan Ibu
1: Elisa.
2: Elisa.
5: Iya. Okay. Itu sama Mbak Selvi Haji.
2: Iya.
5: Dulu pernah nah. Oh, sekarang okay. Pindah ke Pro 1. Pro 2.
2: Iya, dia ke Pro 2, saya ke Pro 1 Ibu.
5: Oh iya iya.
2: Begitu
5: iya.
2: Ibu Elis. Ibu Elis sehat?
5: Oh, sehat. Amin. Begitu.
1: Okay.
5: Mas siapa?
2: Rifki.
5: Rifki?
2: Iya, Mas Rifki.
5: Oh ya, kenal.
2: Matur nuwun.
5: Kalau Mbak Selvi dulu saya manggilnya Bu Bidan.
2: Wah, wow, berarti saya Pak Dokter aja ya Bu ya. Kok kok saya milih Bu? Nggak. Itu terserah panjenengan saja. Nggak apa-apa Ibu.
5: Ora, anu kemarin itu
2: kerapnya
5: itu apa promo di bidan-bidan itu loh.
2: Oh, encih, nopo bikin spot bidan yang iya, kaitannya dengan KB.
5: Saya manggilnya Bu Bidan.
2: Oh, encih.
5: Salam buat Mbak Selvi.
2: Yeah, nanti saya salamkan Ibu Elis. Yeah, matur nuwun. Yeah. Ibu Elis ada ceritakah siang hari ini yang ingin diceritakan?
5: Enggak, saya cuma penasaran ini siapa ya.
1: Mau kenalan aja ya Bu Elis.
2: Terima kasih Bu Elis.
5: Mau.
1: Baik.
5: Kapan mulai siaran?
1: Nah ini udah mulai
2: sudah
1: siaran.
2: Sudah mulai siaran per hari
5: maksud
2: ini.
5: Maksud saya sendiri. Sendiri gitu loh.
1: Sendiri, kapan?
2: Rifi? Sendiri insya Allah. Hari ini hari apa? Senin
1: ini
2: ya?
1: Ini Senin.
2: Insya Allah hari Kamis malam Ibu. Saya nanti akan pastikan terlebih dahulu melihat
5: ruang
2: jadwal
5: rindu.
2: Kembali.
1: Iya,
2: ya, di malam hari ruang rindu.
1: Jangan lupa gabung ya Bu Elisa.
5: Pasti. Okay.
2: Terima kasih.
5: Saya itu kan pecinta perusahaan.
1: Okay,
2: terima kasih sekali Bu Elis.
1: Terima kasih.
2: Sudah makan siang ya Bu Elis?
5: Terima kasih, Mat siang.
2: Sama-sama.
1: Inje,
2: jangan lupa makan siang Bu Elis.
1: Dari Bu Elisa di Pajang.
2: Iya,
1: ya. Mau kenalan aja. Kayaknya banyak yang mau kenalan sama Rifki.
2: Wah,
1: nih.
2: Wah, Masya Allah, terima kasih. Emang ada lagi, Cit?
1: Ada ini. Gih. Ada Bu Endang Sri di Solo Baru nih.
2: Selamat siang.
1: Mbak Citra dapat teman penyiar untuk ngancani ngantuk kan?
2: Iya betul Ibu Endang. Kebetulan saya mengenal Citra itu kok tidak pernah tidak mengantuk gitu ya.
1: Selalu ngantuk ya, karena saya selalu bawa kopi nih.
2: Nah, dia itu tipikal orang yang siaran selalu bawa kopi Bu Endang.
1: Mm-mm.
2: Tapi gak pernah berbagi. Ya enggak lah, sendiri-sendiri. Makasih ya Citra ya, nanti saya bikin sendiri ya.
1: Oke. Semoga nanti Mbak Sisil juga kembali ke Pro 1 insya Allah.
2: Insya Allah.
1: Kata Bu Endang ya.
2: Mm-mm. Terima kasih Bu Endang.
1: Okay,
2: terus gimana Bu Endang, udah?
1: Udah.
2: Mas sudah seperti itu ya.
1: Ada Mbak Felicia di Colomadu nih, gabung lagi. Mas Rifki dulu pernah nyanyi di Mangku Negaran bukan ya? Tahun 2025.
2: Iya.
1: Di acara kuliner kayaknya.
2: Betul,
1: saya
2: betul.
1: Kok gak asing sama wajahnya. Dulu lihat Mas Rifki nyanyi duet sama satu mas-mas lagi tuh, kakak kandungnya kah?
2: Bukan, bukan. Jadi waktu tahun 2025, sebelumnya terima kasih Kak Felicia waktu itu sudah datang atau sudah menghadiri acara kulineran di Mangkunegaran, yang mana waktu itu dapat kesempatan untuk menyanyi di sana saya, Citra.
1: Oke.
2: Waktu itu saya bersama grup saya, The Adhika Project. Di situ ada Mas Rido selain saya, Mas Fatul, Mas Hafid dan Mas Adhika. Ini tergabung dalam The Adhika Project mengisi acara kulineran di Mangkunegaran itu. Nah, yang menjadi duet saya ada Kak Rido barangkali ya, yang dikira oleh Kak Felicia itu kakak saya. Itu faktanya bukan, karena saya anak tunggal Kak Felicia.
1: Oke.
2: Iya, saya anak tunggal. Dan Citra anak pertama ya dari dua bersaudara ya, Citra.
1: Iya, betul.
2: Begitu Kak Felicia.
1: Oke.
2: Terima kasih loh Kak Felicia kemarin datang di acara tersebut. Acara,
1: ya. Soalnya saya sempat lihat sejenak pas nyanyi yang liriknya ada cinta di solonya gitu.
2: Jatuh cinta di solo dari The Adhika Project.
1: Boleh nanti sepertinya diputarkan?
2: Boleh sepertinya Citra habis ini diputarkan?
1: Oke. Once again, salam kenal Mas Rizky.
2: Salam
1: penyiar,
2: kenal.
1: Penyiar Pro 1 akhirnya genap menjadi 4 katanya.
2: Wah, Masya Allah, terima kasih. Dengan kakak atau bapak siapa?
1: Mbak Felicia.
2: Terima kasih Kakak Felicia. Oke, terima kasih Kakak Felicia sekali
1: terima
2: lagi.
1: Terima kasih. Ada Umi Karim di Solo baru lagi gabung nih. Asyik Mas Brominov gabung ke Prosatu.
2: Terima kasih Kak Umi.
1: Ada Mas Yusuf siang Mbak Afidka ditemani penghuni baru, penghuni.
2: Iya.
1: Semoga baru. Kerasan ceritanya kapan-kapan aja. Oh,
2: terima
1: mau kenalan
2: kasih.
1: Aja nih Mas.
2: Wah, matur nuwun.
1: Yusufnya.
2: Matur nuwun Mas Yusuf.
1: Okay.
2: Salam kenal ge, saya Rifki di sini, Rifki Minov.
1: Okay. Baik, pendengar masih di jeda, masih ada waktu beberapa menit. Oh, tinggal sebentar lagi.
2: Sebentar lagi, kurang lebih 10 menit ya Citra.
1: Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami di jeda hari ini.
2: Betul.
1: Tentunya sudah kenalan sama Rifki Minov juga.
2: Dan saya juga respect atau kehormatan bagi saya bisa terus berinteraksi dengan pendengar Pro 1 yang sudah masuk melalui line telepon maupun WhatsApp ya. Dan saya akan nantikan dengan sangat semangat ya ketika saya menemani Anda pendengar Pro 1 di shift atau di day part malam.
1: Ya,
2: sepenuh hati dan sampai selesai gitu loh.
1: Okay.
2: Saya menemani Anda gitu. Citra tolong nanti kalau ada apa-apa dengan saya, Rifki siarannya kurang gini. Citra yang menjadi pengingat saya. Pendengar
1: kita
2: satu.
1: Sama-sama mengingatkan aja ya Rifki ya, karena
2: betul.
1: Saya juga belajar di sini.
2: Sama-sama ya, Citra.
1: Sama-sama.
2: Sudah mencarikan lagu yang rencananya tadi kita akan putar. Kalau belum yang
1: ini,
2: lain dulu tidak apa-apa.
1: Ya,
2: oh, ketemu
1: ya.
2: Baiklah.
1: Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi
2: dan inspirasi.

0: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta, Senin 29 Juni 2026.
1: Ya kita yang penyalur juga sama ya, artinya kami tidak bisa menyampaikan terlalu jauh, tapi tindak lanjutnya yaitu percepatan untuk dilakukan penarikan dan penggantian. Dan saat ini sudah dilakukan semuanya, kita menunggu apakah nanti masih ada tambahan lagi atau tidak. Tapi harapannya sudah kita ganti semuanya.
2: Kalau karcis kan maksud minta karcis kan memang karcisnya kan 3.000 seperti itu. Tapi tetap dari petugas parkir tetap narik, tetap 5.000. Akhirnya dia kan membuat aduan ke medsos, terus kita tindak lanjuti ke sana.
0: Warta siang selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Pendengar, antisipasi musim kemarau dan kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali siapkan 1,25 juta liter air yang bisa di-dropping ke wilayah-wilayah. Pejabat Pelaksana Tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, mengatakan pihaknya sangat siap dalam penanganan bencana kekeringan di wilayah-wilayah yang menjadi langganan kekurangan air. Meskipun begitu, dirinya tetap memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa mempergunakan air sebijak mungkin. BPBD Kabupaten Boyolali dalam mengantisipasi bencana juga sudah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengeluarkan darurat bencana atau kesiapsiagaan terkait kondisi musim kemarau. Ditambahkan pejabat pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, dirinya

0: bakar solar. Langkah ini dilakukan menyusul keluhan masyarakat penerima bantuan di sejumlah wilayah.
1: Sebenarnya memang sudah dilakukan penggantian dari mulai hari Minggu kemarin itu sudah dilakukan penggantian itu.
2: Perum Bulog Cabang Surakarta akhirnya angkat bicara mengenai keluhan masyarakat terkait minyak goreng bantuan pemerintah yang dilaporkan berbau menyengat mirip bahan bakar solar di Kabupaten Sragen. Menanggapi gejolak tersebut, pihak Bulog bergerak cepat dengan menarik puluhan ribu kemasan minyak goreng yang diduga bermasalah, termasuk yang telah didistribusikan di wilayah Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Kepala Bulog Cabang Surakarta Nanang Haryanto menyampaikan, belum mengetahui pasti penyebab atau kandungan kimia di dalam minyak yang dikeluhkan warga tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak produsen saat ini tengah melakukan investigasi internal. Sebagai langkah mitigasi, Bulog fokus pada percepatan penarikan produk di lapangan agar masyarakat tidak semakin resah. Pihaknya juga memastikan bahwa seluruh produk yang ditarik akan langsung diganti dengan minyak goreng baru yang layak konsumsi.
1: Ya, kita yang penyalur juga sama ya, artinya kami tidak bisa menyampaikan terlalu jauh, tapi tindak lanjutnya yaitu percepatan untuk dilakukan penarikan dan penggantian, dan saat ini sudah dilakukan semuanya. Kita menunggu apakah nanti masih ada tambahan lagi atau tidak, tapi harapannya sudah kita ganti semuanya, bisa clear.
2: Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen rame-rame mengeluhkan bantuan sosial minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita dari pemerintah. Pasalnya minyak goreng tersebut mengeluarkan aroma tak sedap yang diduga kuat mirip dengan bau bahan bakar minyak jenis solar atau minyak tanah. Mereka mengeluhkan kondisi tersebut di media sosial, termasuk juga mendatangi kantor kelurahan di desa setempat. Tidak hanya di Desa Gading, warga di Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon juga melaporkan temuan yang sama. Hartono, warga Dukuh Grigit RT 18 Desa Karangtalun, mengaku prihatin atas kualitas bantuan yang dinilai dapat membahayakan kesehatan masyarakat miskin.
3: Cuman kalau tuntutan kami sebagai masyarakat itu jangan dipakai mainan, karena itu menyangkut kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat, terutama masyarakat miskin, Mas. Jadi tuntutan saya pribadi untuk selaku mewakili masyarakat, ya pihak-pihak tertentu sebelum menurunkan itu dicek kesterilan barang yang akan dibantukan, dikasihkan ke masyarakat seperti itu.
2: Sementara itu, imbas bantuan minyak goreng Minyak Kita yang berbau minyak tanah dan solar, warga berbondong-bondong ke kantor Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen pada Minggu siang. Warga Desa Gading datang ke kantor desa dengan membawa mikor yang berbau minyak tanah dan solar untuk ditukar dengan yang baru. Kasih Kesra Desa Gading Yuli Cahyono mengatakan pihaknya melakukan gerak cepat pasca mendapatkan laporan warga Desa Gading penerima manfaat lantaran bantuan mikor berbau minyak tanah dan solar. Di Desa Gading, Kecamatan Tanon, ada sekitar 633 orang penerima manfaat. Sementara yang sudah mengembalikan ada 83 orang. RRI Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dinas Perhubungan Kota Surakarta menindak tegas juru parkir yang melakukan pungutan liar atau pungli. Masyarakat pun diimbau untuk selalu meminta karcis parkir dan melaporkan apabila menemukan adanya penarikan tarif yang tidak sesuai ketentuan.
4: Kan memang karcis kan 3.000 seperti itu, tapi tetap dari petugas parkir tetap menarik, tetap 5.000.
5: Dinas Perhubungan Kota Surakarta menegaskan akan menindak tegas juru parkir yang melakukan pungutan liar atau pungli. Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya aduan masyarakat terkait penarikan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan. Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Haryono, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan yang viral di media sosial terkait adanya juru parkir yang menarik tarif melebihi ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, juru parkir tersebut terbukti menarik tarif Rp5.000, sementara tarif resmi yang tertera dalam karcis hanya Rp3.000.
4: Kalau karcis kan maksa minta karcis kan memang karcisnya kan 3.000 seperti itu. Tapi tetap dari petugas parkir tetap menarik, tetap 5.000. Akhirnya dia kan membuat aduan ke medsos, terus kita tindak lanjuti ke sana.
5: Haryono menjelaskan, masyarakat diimbau untuk selalu meminta karcis parkir sebagai bentuk pengawasan bersama. Apabila juru parkir tidak memberikan karcis atau menarik tarif di luar ketentuan, masyarakat diminta segera melapor melalui media sosial pemerintah Kota Surakarta maupun layanan call center Dishub. Untuk mencegah kasus serupa terulang, Dishub telah berkoordinasi dengan kepolisian di seluruh wilayah Kota Solo. Juru parkir yang tertangkap melakukan pungli maupun tindakan premanisme dapat langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.
4: Kalau kemarin itu kan saya sudah kumpulkan itu semua polsek di Solo. Itu nanti kan ketika ada giat-giat istilahnya yang

0: penarikan di luar pungli maupun premanisme atau istilahnya nyoret-nyoret karcis dan sebagainya dari polsek, siap istilahnya dibawa ke polsek aja Pak, nanti kita proses di situ.
1: Selain penindakan hukum, Dishub juga menerapkan sanksi administratif bagi juru parkir nakal. Juru parkir yang melakukan pelanggaran akan diberikan peringatan bertahap, dan jika mengulangi hingga 3 kali, yang bersangkutan akan masuk dalam daftar hitam atau blacklist. Pemerintah Kota Surakarta berharap masyarakat turut berperan aktif mengawasi praktik perparkiran di lapangan dengan selalu meminta karcis dan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar, Komisi 3 DPRD Kota Surakarta melakukan inspeksi mendadak terhadap proyek peningkatan Jalan Pierre Tedean. Dewan meminta proyek strategis nasional tersebut selesai tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas pekerjaan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
3: Ini persentasenya baru sekitar 40%, belum sampai.
4: Komisi 3 DPRD Kota Surakarta melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke proyek peningkatan Jalan Pierre Tedean Nusuan. Sidak dilakukan untuk memastikan progres pembangunan jalan, drainase, dan saluran air yang didanai melalui APBN berjalan sesuai rencana. Selain mengecek kualitas pekerjaan, DPRD juga meninjau dampak proyek terhadap aktivitas masyarakat, terutama pengaturan lalu lintas yang masih menerapkan sistem buka-tutup di kawasan tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, Taufikur Rahman mengatakan, hingga saat ini progres pekerjaan masih di bawah 40% dan ditargetkan selesai pada Desember tahun ini. Menurutnya, secara umum kualitas pekerjaan sudah cukup baik, namun pengaturan akses kendaraan perlu segera dituntaskan agar tidak terus mengganggu mobilitas masyarakat.
3: Sidak terkait proyek pusat nasional Jalan Pierre Tedean, selokan dan jalan drainase dan jalan. Ini persentasenya baru sekitar 40%, belum sampai ini. Ya, karena nanti rampung Desember tapi selesai. Anggarannya 26M. Kalau pekerjaannya bagus ya, lumayan karena memang masih ini. Cuma kendalanya di sini ini karena akses lalu lintas jadi buka tutupnya yang belum bisa diprediksikan sampai kapan.
4: Komisi 3 juga menyoroti belum adanya papan informasi atau direksi kit di lokasi proyek. Padahal keberadaan papan proyek dinilai penting sebagai bentuk transparansi pelaksanaan pembangunan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai spesifikasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno menambahkan, pihaknya berharap pengerjaan koridor Pierre Tedean dapat diselesaikan tepat waktu sehingga dampak terhadap aktivitas warga tidak berlangsung terlalu lama. Ia juga menyebut, genangan air yang masih terlihat di sejumlah titik diperkirakan hanya bersifat sementara karena saluran drainase belum tersambung sepenuhnya.
5: Masih berlangsung pekerjaannya, kita harapkan nanti selesai tepat waktu supaya warga tidak semakin lama terganggu. Kita melihat elevasi karena memang belum di-cross, belum dibedah, jadi masih airnya masih menggenang, megung. Tapi nanti kalau sudah di-crossing ke sebelah utara, nanti kita lihat lagi apakah airnya kering atau tidak.
4: Komisi 3 DPRD Kota Surakarta memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis yang sedang berjalan di Kota Solo. Melalui pengawasan tersebut, DPRD berharap seluruh pekerjaan infrastruktur dapat selesai sesuai target, memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan transparansi dan meminimalkan dampak terhadap aktivitas warga. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT di Kabupaten Wonogiri mulai dilakukan pada bulan ini dengan total puluhan ribu penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Anton Sias Herjanto, kepada RRI hari ini memastikan penyaluran bansos tahun 2026 mengacu pada ketentuan Kementerian Sosial agar bantuan tepat sasaran.
6: Itu PKH dan BPNT di Kabupaten Wonogiri ini sudah mulai penyaluran di bulan ini, sebenarnya itu.
7: Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT di Kabupaten Wonogiri mulai dilakukan pada bulan ini. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan proses penyaluran dilakukan sesuai ketentuan agar tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Anton Tias Harjanto, mengatakan penyaluran bansos rutin di daerahnya mengikuti kebijakan dari Kementerian Sosial. Untuk tahun 2026, jumlah penerima manfaat PKH di Kabupaten Wonogiri tercatat sebanyak 37.142 orang. Sementara penerima BPNT mencapai 36.435 orang.
6: Kalau PKH ya, dari PM, jumlah PM-nya yang sesuai ketentuan kan 37.142. Itu yang PKH, sedangkan yang sembako itu 36.435.
7: Anton menjelaskan data penerima bantuan tahun ini masih dalam tahap rekapitulasi sehingga memungkinkan terdapat perubahan dibanding tahun sebelumnya.
6: Ini baru apa namanya tahap pelaporan. Jadi mana yang tersalur, mana yang batal tersalur atau tidak tersalur, seperti itu. Kemudian ini baru kami baru direkap oleh teman-teman seperti itu.
7: Total anggaran PKH mencapai Rp22.285.200, sedangkan anggaran BPNT sebesar Rp21.861.000. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Pendengar, peredaran narkoba di Kota Surakarta masih menjadi ancaman serius yang membutuhkan perhatian seluruh elemen masyarakat. Wakil Kasat Res Narkoba Polresta Surakarta AKP Winarsih mengatakan saat ini peredaran narkoba semakin masif dengan modus yang terus berkembang.
8: Perkembangan kasus di Kota Solo menjadi atensi kita bersama. Karena dilihat dari fakta hukum yang berkembang saat ini marak sekali. Narkoba-narkoba jenis baru, ini yang lagi tren itu tembakau gurila, sinte. Itu kemudian
9: peredaran narkoba di Kota Surakarta masih menjadi ancaman serius yang membutuhkan perhatian seluruh elemen masyarakat. Di tengah berkembangnya modus baru dan munculnya jenis-jenis narkotika baru, upaya pemberantasan tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Momentum Hari Anti Narkoba Internasional menjadi pengingat perang melawan narkoba belum berakhir. Polresta Surakarta mencatat peningkatan pengungkapan kasus pada tahun 2026. Salah satu yang terbesar, keberhasilan menggagalkan peredaran lebih dari 3 kg sabu sebelum sempat beredar di wilayah Suluraya. Wakil Kasat Res Narkoba Polresta Surakarta AKP Winarsi dalam dialog di RRI pagi tadi mengatakan saat ini ancaman narkoba semakin kompleks. Selain sabu, muncul juga narkotika jenis baru seperti tembakau sintetis dan cairan vape yang diduga mengandung zat narkotika. Meski belum ditemukan kasus peredarannya di Solo, kepolisian terus melakukan sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum agar lebih waspada.
8: Ungkap kasus kami di 2026 ini yang terbanyak itu di wilayah Laweyan. Kemudian untuk yang boom kemarin itu di wilayah Banjarsari. Sebelumnya kami ungkap 1,5 kilo itu di wilayah Banjarsari. Memang ungkap kami di 2026 ini luar biasa.
9: Tidak hanya penindakan, kepolisian juga memperkuat langkah pencegahan melalui pembentukan Kampung Bebas Narkoba. Hingga kini puluhan kampung telah dibentuk sebagai pusat edukasi sekaligus pengawasan berbasis masyarakat. Menurut AKP Winarsi, keberhasilan mengungkap sejumlah kasus besar juga tidak lepas dari keberanian warga yang melaporkan aktivitas mencurigakan di wilayah mereka. Sementara itu, Ketua DPC Granat Surakarta Leni Handoko menilai sinergi antara kepolisian, Badan Narkotika Nasional, pegiat anti narkoba dan masyarakat adalah kunci utama menekan peredaran narkoba. Menurutnya, sindikat narkoba terus mengembangkan berbagai modus baru sehingga kewaspadaan masyarakat harus terus ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas.
10: Jadi memang ini adalah PR besar untuk kita bersama yang peduli dengan anti penyalahgunaan narkoba. Minimal kita berharap meminimalis peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkoba ini. Kalau menghapus atau menghilangkan memang tidak gampang ya. Tetapi paling tidak semakin lama semakin berkurang, itu yang diharapkan. Tetapi ternyata kan justru semakin meningkat. Karena apa? Karena medsos gampang, apapun gampang. Dan mereka lebih canggih, lebih terfasilitasi. Sementara kita banyak keterbatasan, tetapi no problem, kita tetap semangat untuk memerangi itu.
9: Sementara itu, masyarakat dihimbau agar tidak ragu melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba kepada aparat agar dapat segera ditindaklanjuti. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
2: Sebanyak 283 anak perwakilan dari 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo mengikuti khitanan massal yang digelar di Pendopo Graha Satya Praja. Kegiatan khitanan massal dalam program Sukoharjo Sehat dari Basnas itu dihadiri Bupati Eti Suryani dan jajaran Forkopimda.
11: Terima kasih kepada para muzadi yang telah menyelesaikan rezekinya 20% yang
12: telah Saudara Pemkab Sukoharjo melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas menggelar kegiatan khitanan massal yang diikuti 283 peserta. Para peserta khitanan massal dalam program Sukoharjo Sehat yang digelar bersamaan dengan momentum libur sekolah itu berasal dari perwakilan dari 12 kecamatan. Setiap peserta khitanan massal Basnas menerima bingkisan berupa sarung, baju koko, tas, peralatan sekolah, dan uang saku. Acara seremoni dibuka Bupati Sukoharjo Eti Suryani di Pendopo Graha Satya Praja yang didampingi wakilnya Eko Sabto Purnomo serta jajaran Forkopimda. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Eti Suryani menyampaikan ucapan terima kasih atas kiprah Basnas yang telah peduli dengan kesehatan anak-anak. Bupati berharap pasca dikitan mereka dapat menjadi anak yang soleh, kuat, dan cerdas.
11: Saya bersama Forkopimda dengan Pak Pakil yaitu menghadiri kegiatan khitanan massal yang diadakan oleh Basnas Sukoharjo. Karena ini tahunan yaitu Sukoharjo Sehat dilaksanakan oleh Basnas. Hari ini pesertanya luar biasa 283 anak. Kalau bukan nanti mudah-mudahan dari awal sampai selesai kita berjalan dan tentunya harapan kami ini bisa mewujudkan anak kita, anak yang soleh, anak yang sehat, dan jelas anak yang kuat ya, anak yang kuat bagi Nusa Bangsa dan
12: Bangsa. Sementara itu Ketua Basnas Sukoharjo Sartiono mengatakan kegiatan tersebut sengaja mengambil momentum libur sekolah agar anak-anak dan orang tua memiliki waktu luang untuk putranya pasca dikitan. Kitanan massal melibatkan 28 tim medis yang berasal dari puskesmas dan beberapa rumah sakit di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Rinciannya, satu tim terdiri dari satu dokter, satu perawat. Pasca khitanan, mereka juga mendapatkan pantauan di puskesmas terdekat.
13: Ini memang kita ambilkan momentum liburan. Jadi nanti diharapkan anak-anak itu ya, sekolah sehat. Jadi awal liburan ini. Jadi kita ambilkan awal liburan.
12: Selain program Sukoharjo Sehat, Basnas Sukoharjo juga memiliki program Sukoharjo Peduli berkaitan dengan RTRH, biaya hidup, dan modal usaha. Sukoharjo Pintar dan Sukoharjo Makmur, serta berbagai program lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat. RRI Surakarta, Edwi Puryono.
2: Pendengar, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo anjlok di harga Rp19.000 dari Rp28.000 setiap kilogram. Ditemui RRI, salah satunya pedagang di Pasar Legi Solo, Ani, mengaku memilih mengurangi stok karena khawatir terus anjlok.
14: Hari ini aku jual bisa 19.000. Sebelumnya kemarin karena itu bisa 20 lebih, 21 bisa, 22 sampai bisa 28.
15: Harga telur ayam di pasar tradisional di Kota Solo mengalami penurunan drastis dalam sepekan terakhir ini. Pedagang grosir telur ayam di kios Muara Pasar Legi Solo, Ani, mengaku harga telur ayam saat ini hanya berkisar Rp19.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga sempat Rp20.000 hingga Rp22.000, bahkan pernah menyentuh Rp28.000 setiap kilogram. Ani mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab anjloknya harga telur. Meski beredar informasi harga pakan ternak masih mahal di tingkat peternak, harga telur justru terus merosot.
14: Tentunya kita enggak ngerti ini karena apa, katane dari kandang ya hargane pakan mahal, tapi kok isa telur jadi murah. Nah itu loh, kira-kira udah semingguan lebih ini turunnya. Hari ini aku jual bisa Rp19.000. Sebelumnya kemarin karena itu bisa 20 lebih, 21 bisa, 22 sampai bisa 28. Tapi mulai bulan-bulan ini telur bisa enggak begitu laku ini jadi murah. Kalau MBG saya kurang tahu apa karena liburan ini terus pada enggak ambil, saya enggak ngerti.
15: Selain harga yang turun, volume penjualan juga ikut menurun. Jika biasanya pedagang mampu menjual sekitar 8 hingga 12 kotak telur per hari yang berisi 15 kg per kotak, penjualannya hanya berkisar 4 hingga 8 kotak. Kondisi tersebut membuat pedagang enggan menambah stok dalam jumlah besar karena khawatir harga kembali turun. Pedagang juga menyebut informasi dari peternak menyebutkan produksi telur di kandang saat ini melimpah sehingga pasokan di pasar cukup banyak. Senada disampaikan pedagang telur eceran di Pasar Legi Solo, Sutini. Harga telur ayam mulai berangsur turun dalam pekan terakhir ini secara bertahap setiap hari. Menurutnya penurunan harga itu tidak diketahui secara pasti. Permintaan telur ayam dari para peternak ayam petelur untuk makan bergizi gratis atau MBG mulai berkurang karena libur panjang sekolah.
16: 22 terus sebelumnya 23 atau 24, 26, 27.
17: Penurunan sejak apa?
16: Penurunan kemarin, 22 itu kemarin. Itu kemarin 23 atau 24 itu. MBG pas nganggur ya. MBG libur nih. Jadi kan semua turun.
15: Lanjut Sutini. Dengan penurunan harga telur ayam, justru permintaan pembeli tetap seperti hari normal. Setiap hari pihaknya mampu menjual telur ayam 4 kotak yang berisi masing-masing 15 kg. Sementara untuk harga telur bebek per butir Rp2.400 dan telur ayam kampung Rp2.500. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 18.263 jemaah haji debarkasi Solo dari 80 kelompok terbang atau kloter telah tiba di tanah air. Kepada RRI, Humas PPIH debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menyatakan PPIH kini bersiap menyambut satu kelompok terbang terakhir atau kloter Sapu Jagat.
18: Alhamdulillah, sebanyak 28.263 jemaah haji dari embarkasi Solo sudah sampai di tanah air.
19: Operasional pemulangan jemaah haji di embarkasi Solo telah memasuki hari ke-28 dengan total kedatangan mencapai 80 kelompok terbang atau kloter. Berdasarkan jadwal kedatangan, PPIH di embarkasi Solo telah menerima kedatangan kloter 80 yang membawa 354 jemaah gabungan asal Kabupaten Cilacap, Magelang, Banyumas, dan Kota Surakarta. Kedatangan rombongan ini menggenapkan total jemaah haji debarkasi Solo yang telah selamat tiba di tanah air sebanyak 28.263 jemaah. Kepada RRI, Humas PPIH debarkasi Solo Nabila Aska Amalia menyatakan dari total 81 kelompok terbang yang diberangkatkan, panitia kini tinggal menyisakan dan menunggu satu kloter terakhir yakni kloter 81 atau kloter Sapu Jagat. Rombongan pamungkas ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo Boyolali pada Selasa 30 Juni sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Nabila menegaskan tidak ada upacara seremonial khusus di asrama haji untuk menyambut kloter penutup ini, namun panitia akan memberikan bingkisan spesial di bandara sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur.
18: Kami masih menunggu kedatangan jemaah haji dari kloter 81 yaitu kloter Sapu Jagat yang akan dijadwalkan kedatangan estimasi landing pada tanggal 30 Juni 2026 atau seesok hari pada pukul 16.40 menit.
19: Lebih lanjut, Nabila merinci data jemaah haji dari debarkasi Solo yang dilaporkan meninggal dunia hingga saat ini tercatat sebanyak 55 orang. Rinciannya, 50 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 jemaah meninggal di dalam pesawat, serta 4 jemaah wafat usai tiba di tanah air. Sementara untuk jemaah yang masih sakit di Arab Saudi, penanganan medis tetap dijamin oleh petugas pemerintah.
18: Untuk jemaah haji yang meninggal dunia, terinformasi update sampai pagi hari ini sebanyak 55 jemaah haji.
19: Adapun PPIH yang mengeluarkan rekomendasi evaluasi agar pemerintah daerah menyediakan minimal 9 unit bus utuh untuk setiap kloter guna mempermudah mobilisasi jemaah yang kelelahan menuju daerah asal. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Perumbulok telah menarik puluhan ribu kemasan minyak goreng bersubsidi bantuan pemerintah yang dikeluarkan masyarakat berbau aneh seperti bahan bakar solar. Dinas Perhubungan Kota Surakarta menindak tegas juru parkir yang melakukan pungutan liar atau pungli. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Jam santai.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita masuk di program favorit pendengar ya, di Jam Santai. Untuk Anda yang mau gabung, langsung aja ke 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525 ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Sugeng siang, Mbak Citra Vita.
0: Enggak, sugeng siang, Pak Tri.
1: Cuaca panas ini.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Kritisan, alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Ya, saya keluarga, Mbak, nggih.
0: Sehat, Pak Tri. Pak Tri juga sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Tri, hari ini kita mau ngobrolin, oh tadi belum saya sebutkan temanya nih. Temanya saya mau ngobrolin tentang kuliner aja nih. Pak Tri, kuliner tradisional yang nggak pernah bosan untuk dinikmati itu apa, Pak Tri?
1: Dawet ayu, dawet telase, Mbak.
0: Dawet ayu, aduh cocok ya sama cuaca hari ini.
1: Nggih. Niku nek teng mana napa teng sar gede kathah.
0: Walah.
1: Tenggen kula nggih enten ning nggih pun nganu sing sadian mboten sing asli-asli ngoten niku.
0: Oh, mpun anu ini
1: generasi
0: baru.
1: Dewe,
0: oh, nggih, nggih, baik.
1: Nggih, nggih, enak ning kan kirang mantep
0: kali. Iya, iya.
1: Gempol preret pada.
0: Oh, gempol preret juga.
1: Gempol preret,
0: iya. Nggih. Mau request lagu apa, Pak Tri?
1: Asmara, Novia Kolopaking, Mbak.
0: Novia Kolopaking Asmara. Monggo, salam-salamnya dulu.
1: Monggo, kasih pegatan ini pun. Juga misalnya kagum Bapak Gator, Kakak Gede, Kakak Yudha Aisyah, Dewan Kalimantan. Juga misalnya kagum Bunda Buni, Bunda Yuni, Mas Andi. Kemudian kagum Mas Andi yang Bunda Ekarta Fitri Boyolali, kemudian kagum Mas Bima, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Sedaya Wonton Telomadu, kemudian kagum Bapak Mukimin, Bapak Chris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Bapirudi, Bapak Bang Muda, Bapak Bedan, Mas Ujo Jambi, kemudian kagum Bapak Prapto, Bapak Sardi, Bapak Alkari, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, kemudian kagum Bapak Walio Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bapak Cu, kemudian kagum Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yani Pedan, Mbak Cindy, Mbak Umbang, Mbak Marsi Tolberi, Mbak Cita Lestari, Mbak Sri Maharani, Mbak Dewi, Mbak Sri Hartini, kemudian kagum Bunda Kuti, Pembentik, Bunda Rakyat, Bunda Lisa, Bunda Modesta, kemudian kagum Bunda Lindang Sri Widastuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Sri Lukaharjo, Kudu Mateng, Bunda Hajah Sri, kemudian kagum Bunda Kindom, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Bunda Sisi Sukarjo, Bunda Lasti Jatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriatun, Bunda Isma, Eyang Sunu, Eyang Yani, Guru Kidul Mateng, Bunda Rondadani, Bunda Rastuti, Bunda Teres Kapun, Kidul Mateng, Bunda Nur Rusuan, Kidul Mateng, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Widati, Wotno Sobo, Segungsa, Kakak Bopo, Ki Asem Gede, Bunda Nuni Sadini, Bunda Umi Karim, selamat sore, Kakak Pujab, Bunggang Wintem Pituni, Papua. Terima kasih sedaya yang kami dalam Jam Santai Polis Tunggal Menikah Sugeng Siang Sugeng Santai. Salam sehat, salam budaya, salam sejahtera. Kagem panjenengan sedaya, kagem Mbak Citra Fitka, mugi tansah pinaringan sami Gusti Allah kawilujengan kekarepan kesehatan kelancaran anggenipun ngayani sedaya kewajibanipun.
0: Amin, amin.
1: Sawu pinaringan rezeki kakak berkah melimpah saha ingkang barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun sanget Mbak Udalipun.
0: Enjih, terima kasih juga Pak Tri. Waalaikumsalam. Pak Tri dari Boyolali ya, sudah banyak sekali salam-salamnya gitu ya. Oke, kita geser ke WhatsApp ya. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Selamat siang Mbak Citra.
0: Engge, selamat siang Bu Elisa. Engge, sehat juga Bu Elisa.
2: Amin.
0: Amin, amin. Bu Elisa, hari ini temanya tentang kuliner nih. Udah makan siang belum nih Bu Elisa?
2: Sudah.
0: Sudah ya. Kuliner tradisional yang Bu Elisa nggak pernah bosan-bosan untuk dinikmati itu apa, Bu Elisa?
2: Ya, kayak Pak Tri tadi.
0: Es dawet. Waduh, seger.
2: Seger.
0: Apalagi cuaca hari ini panas sekali kayaknya. Tadi Pak Tri ngeyop sambil nge-es dawet itu, waduh, seger banget ya.
2: Itu beli di pasar gede itu loh.
0: Oh iya, yang terkenal itu ya, Bu Elisa. Waduh, mantep banget itu, ya Allah. Nanti tak melipir deh.
2: marak ke mingin-mingini.
0: Lah iya ta, marak ke mingin-mingini. Oke, Bu Elisa mau request lagu apa dulu?
2: Lagunya Resah Tanpamu.
0: Resah Tanpamu, yang dari siapa ini?
2: Anji.
0: Anji, oke. Mau salam-salam?
2: Salam-salamnya buat Bu Yuni, Mama Bu Hajasri, terus Bu Wigati, terus ada Mbak Citra, wah-wah. Ayo muncul. Terus Pak Beni. Terus ada yang di Kalimantan itu, Mbak Siti Aisyah dan Mas Jokonya. Terus ada siapa ya? Pak Beni sudah.
0: Pak Beni.
2: Pak Beni, Pak Kris. Terus ada Pak Pirudi, Pak Prapto. Terus Mbak Kak Puja. Terus Mas Bima. Terus ada Cik Ningling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta. Ayo muncul Bu Modesta.
0: Ditunggu.
2: Ditunggu nih.
0: Terus
2: ada Bu Tanti, Mas Andi. Mas Andi itu orangnya orang sibuk kok.
0: Sibuk sekali.
2: Terus ada Bu Ginem. Terima kasih Pak Tri. Tidak saya gandoli lo.
0: Wah. kuat berdiri sendiri nih Bu Elisa. Udah makan siang soalnya.
2: Terus ada Pak Jo, Pak Sadi, Bu Nini, Bu Ragil, semuanya. Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
2: Buat Mbak Citra. Petugas, selamat siang. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Siang.
2: Makasih. Lagunya Pak Tunggu.
0: Bu. Terima kasih dari Bu Elisa di Pajang ya. Favoritnya es dawet ya. Cocok sekali ya sama cuaca hari ini. Aduh, saya jadi pengen es dawet. Habis ini melipir deh ya, beli es dawet di pasar gede kali. Oke, satu penelpon lagi 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Jam santai, Mbak Citra yang cantik.
0: Kabar baik, Mbak Tarmi. Salah.
3: Ibu Guyu. Dari teman.
0: Benda. Nggak apa-apa. Nggak, Bu Endang.
3: Nggak apa-apa, Mbak.
0: Temanya adalah kuliner tradisional yang nggak pernah bosen untuk dinikmati.
3: Ya, tadi Bu Elisa, Pak Tri ya, dawet ayu,
0: nasi liwet
3: juga loh, ciri khas Solo loh.
0: Betul sekali.
3: Minta lagi ya, Mbak.
0: Monggo.
3: Ini cincin kenangan, Nur Asmi.
0: Cincin kenangan,
3: Salam-salam sebentar ya, Mbak.
0: Mbak
3: Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Abi Ruki, Mbak Citra Mua. Tadi ada Bu Elisa, juga Pak Sri, Pak Kris, Mbak Nah, Bu Jasri, Bu Lestri, Bu Dini, juga Bar Mas Bima, Bu Wigati, Lek Karim, juga buat siapa lagi ya, bingung, Mas Andi, Kak Puja, semuanya ya Mbak ya.
0: Baik.
3: Selamat bertugas, panas sepol ini Mbak.
0: Betul sekali.
3: Panas. Sehat selalu ya Mbak Citra.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endang dari Cemani ya. Waduh, saya sedikit tidak fokus tadi mengiranya Mbak Tarmi, tapi ternyata Bu Endang. Ini karena saya saking pengennya es dawet tadi. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya pendengar. Nanti kita akan terima teleponnya setelah lagu ya. Saya bacakan dulu WhatsApp
4: pesan yang sudah masuk. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Salam kenal buat Mas Rifki juga. Semoga kerasan dan karirnya meningkat berdua. Amin, amin. Terima absen antri lagu Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Dan salam terkhusus yang tugas Mas Rifki dan juga Mbak Citra. Berdua sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar, dimudahkan semua urusannya. Amin, amin. Nuan sangat Mbak Citra Matuga, saya temani sampai usai Surakarta siang. Terima kasih Bu Agustin. Ada Mbak Felicia di Colomadu nih. Jam santai with Mbak Citra dan Mas Rifki, info cuaca Colomadu Timur panas pol. Syukur nih jemuran cepat kering. Antri request dari Barsena Bestandi, Jalan Tengah. Siang-siang panas-panas enaknya dengerin lagu-lagu yang slow mendayu-dayu. Betul. Kita slow down dulu di jam santai ya. Salam untuk Mbak Tarmi, Mbak dan Kak Bima aja. Saya kangen suaranya yang bikin melting ciwi-ciwi. Saya juga mau dinyanyiin kayak Mbak Citra dulu. Oh gitu ya. Semoga dia lagi dengerin aja. Iya. Untuk Mbak Citra Fitka yang manis dan Mas Rifki yang kalem, semangat siarannya. Senantiasa dilimpahkan kesehatan, keberkatan, murah rezeki, kebahagiaan, serta penuh sukacita bersama orang-orang tersayang dan terkasih. Terima kasih. Kuliner tradisional yang gak pernah bosen itu ada 3 macam nih. Makanan gurih itu cabuk rambak. Makanan manis, kue pukis setengah mateng, sama minuman es dawet lasih khas Banjarnegara. Waduh, ini menarik semua ya. Siang-siang makan minum itu sambil dengerin Pro 1, wis surga dunia. Betul sekali ya. Nikmat mana yang kau dustakan katanya. Mbak Cita nanti pulangnya hati-hati. Salam untuk Mas Rifki. Kau udah ngilang aja. Ya Mas Rifki, ada tugas lain yang harus diselesaikan ya. Terima kasih Mbak Felicia di Colomadu. Ada Bu Mulatsih di Mojosongo nih. Selamat siang, selamat tugas Mbak Citra. Sehat-sehat dan bahagia selalu Mbak Citra. Salam-salam buat pendengar jam santai. Mau request lagunya Afgan, Dia-dia-dia, sudah terputar ya. Matur nuwun. Sama-sama. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai, request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Salam Umi Modesta, Umi Endang, Umi Elisa, Umi Wigati di Wonosobo, Uhti Aisyah di Kalbar, Abitri dan semuanya. Terima kasih. Sama-sama Pak Ahmad Faisal dari Wonogiri ya. Oke, kita dengarkan lagu yang sudah masuk dalam list hari ini di jam santai ya. Tentunya tetap bersama kami. Nanti kami akan buka lagi line teleponnya setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini, kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun, membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Resah tanpamu, resah tanpa Pro 1 hadir menemani Anda di jam santai ya. Masih ada waktu untuk Anda gabung di jam santai hari ini di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525 ya. Temanya hari ini tentang kuliner, siang-siang tentang kuliner nih ya. Kuliner tradisional yang gak pernah bosan-bosannya untuk dinikmati itu kira-kira apa nih pendengar ya. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Butri di Keprabon. Jam santai Mbak Citra. Minta lagunya Memes dari Mutiara Hatiku dari Memes kebalik ya. Kuliner tradisional. Kalau saya itu suka cabuk rambak, Mbak. Oh, gitu. Oke, menarik juga nih. Salam buat Mbak Citra dan semua pendengar Pro 1 di mana saja berada dan semoga sehat selalu. Amin amin. Terima kasih dari Putri di Keprabon. Ada Pak Kris di Tasikmalaya nih, request lagu Semut Hitam Ahmad Albar ya. Oke. Salam kuntu Felicia, Papi Rudi, Yang Tanti, Bu Endang Cemani, Sukarjo dan Solo Baru, Mbak Rere, Mas Faiz, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wigati, Mas Andi Batam, Bu Agustin, Pak Tri, Mas Bima, Umi Karim, Bu Menti, Bu Ragil. Kemudian ada Pak Muladi, Pak Bambang Murdo, semuanya semoga kompak terus ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Tri, Pak Kris di Tasikmalaya. Ada juga Mbok Nah nih di Pasar Legi. Jam santai siang Mbak Citra, sehat ya. Tetap jaga stamina dan pola makan, tetap semangat ya. Mbak Citra minta lagu Bersamamu dari Grass Rock. Oke. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Bu Elisa, Bu Menik, Bu Haji, Bu Hajasri, Citra Muah-Muah, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hanan, dan semua all crew yang terkasih untuk Mbak Citra. Metugas sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Met siang ya, terima kasih. Kalau aku es jarang minum, paling buat jus sendiri. Oh gitu. Jeh, terima kasih Mbak Nah sudah gabung di jam santai hari ini ya. Dan untuk Anda yang mau gabung lagi, boleh ya, line telepon kami buka kembali untuk Anda di 02716380555 dan WhatsApp di 081 3901 5525 ya. Untuk Anda yang mau request lagu, mau salam-salam, boleh silakan. Masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ada Mbak Felicia di Colomadu lagi yang gabung nih. Terima kasih banyak sudah diputarkan lagunya Love banyak-banyak buat Mbak Cit. Iya, salam balik untuk Pak Kris di Tasikmalaya ya. Kita satu terah daerah madu. Iya, sama-sama madunya nih, Colomadu sama Tasikmalaya. Berarti orangnya sama-sama manis nih kayaknya. Oke, saya terima dulu yang di WhatsApp call. Halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang Mbak Citra.
0: Anji, selamat siang Pak Muladi.
1: Iya, selamat siang.
0: Gimana kabar di Bantul Pak Muladi?
1: Ya, kabar baik. Ini cuacanya terang panas.
0: Ya, terang benderang, panas ceria.
1: Tapi iya.
0: Gimana sehat-sehat Pak Muladi?
1: Ya, sehat-sehat selalu Mbak Citra.
0: Alhamdulillah, nggih. Ya. Pak Muladi, hari ini temanya tentang kuliner nih Pak Muladi. Kuliner tradisional. Ya, ya. Kuliner tradisional yang nggak pernah bosan-bosan dinikmati oleh Pak Muladi. Ini kira-kira apa nih ya?
1: Kuliner yang nggak bosan dinikmati ya.
0: Kuliner tradisional.
1: Ya, ada apa... Jangan itu loh apa di Jogja itu ya
0: gudeg
1: ada yang ya gudeg Jogja ya
0: kemudian
1: ada lagi lauk pauk pakai sayur apa krecek itu loh
0: oke pakai krecek ya
1: itu ciri khas ya gudeg pakai krecek
0: nah, itu
1: pakai itu apa yang santan kanil itu loh.
0: Apa?
1: Nama Areh, areh apa?
0: Ya, ya. Oh iya iya iya, oke oke baik.
1: Yang kental itu, kental itu.
0: Oke baik. Oke Pak Muladi mau request lagu apa nih?
1: Ya aku request lagunya dari siapa ya? Nur Afni Octavia.
0: Nur Afni tadi udah ada yang request Pak Muladi. Cincin cincin kenangan dari Bu Endang di Cemani.
1: Oh ya ya ya.
0: Mau ngikut
1: udah
0: aja.
1: Diputar ya?
0: Belum diputar, nanti habis ini ya. Mau ngikut aja atau mau ya, lagu lain?
1: Ya lainnya aja.
0: Oke, mau apa?
1: Lainnya lagu dari dari Iwan Fals saja.
0: Iwan Fals yang apa?
1: Kemesraan itu.
0: Kemesraan. Oke, siap. Mau kirim-kirim ya, salam ya. Dulu.
1: Ya, salam-salam untuk Pak Benny, Pak Chris, ada lagi Pak Idi, Pak Faisal juga ya, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Lekari, Pak Gadot, Pak Prapto, ada lagi Pak Tri ya, ada lagi Yasem Gede, Mbak Angel, Mbak Citra, Pak Jessica, Mbak Dewi, Mbak Andri, siapa Mas Andrian. Rohman, Mbak Siti Aisyah ya di Kalbar. Ada Bu Anggun, Bu Agustin, ada lagi Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Yuni, Bu Retno dan Mini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Menti juga, Bu Endang, Bu Cindy, Mbak Tarmi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wigati, Bu Rere juga, Bu Lastri, Bu Kanti, ada Mak, Bu Tanti ya ada ya.
0: Nggih, baik.
1: Ada lagi Mbak Harun, Harum Bu Harun juga.
0: Harun. Harun.
1: Dan semuanya saja Mbak.
0: Baik, untuk semuanya saja ya tanpa ya, terkecuali.
1: Tanpa kecualinya. Untuk Mbak Citra, selamat bertugas di siang hari ini ya. Jam santai. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih ya. Pak Muladi.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Muladi di Bantul ya. Oke, saya baca WhatsApp yang sudah masuk lagi nih. Ada Pak Bejo di Lereng Merbabu. Siang Mbak Citra absen aja. Semoga Mbak Citra sehat selalu bersama pecinta jam santai tanpa terkecuali ya. Amin, amin. Lagunya manut saja Mbak Citra. Lereng Merbabu panas sekali. Kuliner di Lereng Merbabu dari kecil sampai kini nih ada sambal tumpang. Waduh, enak sekali ya sambal tumpang. Menarik, saya jadi lapar nih. Oke. Oke, masih ada banyak WhatsApp yang belum saya baca ya. Untuk Anda yang mau gabung lagi, boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Saya putarkan lagu yang sudah masuk di playlist requestan. Ada Nur Afni dulu, Cincin Kenangan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Jam Santai.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di jam santai ya pendengar. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk sedari tadi. Ada Bu Nini Sardini di Ngandisuman. Jam santai Jeng Citra. Saya minta lagu Keliru nje. Salam-salam buat Pak Tri, Pak Sriatmo Pajang, Mbak Siti Aisyah, Bunda Bella, Mbak Wisnu, Pak Pirudi, Mbak Tarmi, Mbak Menti, Mbak Indang tiga-tiganya, Mbak Rere, Mas Andi Batam, Pak Jo, Juragani Sate, Bu Elisa, Bu Ragil, Pak Muladi, dan semua penikmat jam santai Pro 1 tanpa terkecuali. Mat siang untuk Jeng Citra, mat siaran, salam sehat, tetap semangat dari Ngadisuman. Kuliner yang gak bosan-bosan itu rawon, Jeng. Wah, seger ya, siang-siang makan rawon seruput-seruput. Waduh, enak sekali ya. Ada Mumu Harsi di Wonogiri. Jam santai Mbak Citra, salamnya buat semua aja yang lagi dengerin Pro 1 di acara jam santai. Buat Mbak Citra semangat, saya selalu lagunya ngikut aja ya. Kalau aku kulinernya itu ayam kampung goreng sama sayur tempe lombok ijo. Waduh duh, ini juga sama mantapnya ya. Ada Bu Lastri di Jaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Citra, jam suantai. Absen Mbak, kuliner saya suka Dawet Ayu. Sama kayak Pak Tri dan Bu Elisa tadi ya. Lagunya gandul aja, salam-salam ngikut Pak Tri Boyolali, juga buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat tugas Mbak Citra, semoga tidak lekas capek siarannya sampai nanti selesai. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih Bu Lastri di Jaten sudah gabung ya. Ada Bu Endang Sri di Solo Baru. Monggo kulineran Mbak Citra, mulai nyidam geh. Waduh, ini belum Bu Endang. Ya, semoga segera ya. Saya kulineran suka bakmi toprak plus es dawet, rujak plus brambang asem. Wah, ini seger-seger semua nih kulinernya para pendengar Pro 1 ya. Jadi ngiler ya. Jadi saya tuh ceritanya tadi makan siang terus ngemil. Ada saya bawa dimsum gitu ya. Saya pikir dimsum itu kan makanan kekinian gitu ya. Banyak sekali makanan kekinian yang ditemukan dimanapun gitu ya. Tapi kalau kuliner tradisional, nah ini mungkin kuliner tradisional yang tidak lekang oleh waktu, ini favorit pendengar-pendengar nih, kira-kira apa gitu. Saya pikirnya gitu Bu Endang ya. Bukan nyidam ya. Kalau saya kuliner tradisional favorit itu ada klepon. Itu saya suka banget klepon. Soalnya kenyal-kenyal terus manis, wah enak pokoknya ya, favorit banget kalau jajanan ya. Kalau jajanan tradisional favorit saya itu ada klepon gitu. Oke, masih di jam santai pendengar, masih ada beberapa lagu yang belum kita dengarkan bersama gitu ya. Ada Grassrock, ada Iwan Fals, dan juga ada Keliru ya untuk Anda nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Takutnya nanti lagunya tidak terputarkan ya, saya putarkan dulu. Ada Grassrock dulu ya. Untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda selalu bersama kami di Surakarta siang ini ya, dan juga di jam santai. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp ya. Kita sambung di lain hari jam santai berikutnya setiap hari mulai dari 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya tetap bersama kami mendengar, saatnya saya Citra Afitka undur diri dari Surakarta siang ini. Nanti lanjut di Surakarta sore ini bersama dengan rekan Nana Hardan Santoso. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Surakarta sore ini. Beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar? Semoga dalam kondisi baik, sehat, bersemangat. Saya Nana Hardan Santoso hadir untuk Anda sore ini dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentu saja saya harapkan Anda tetap bersemangat hari ini melakukan aktivitas Anda sebaik mungkin. Dan semoga juga menjadi hari yang baik karena sepanjang hari Anda mengusahakan yang terbaik. Ya sudah sore sih, cuma saya harapkan Anda tetap bersemangat dan Anda bisa terus bersama kami menikmati program-program kami. Surakarta sore ini saya hadirkan terus sampai nanti pukul 8 malam. Saya Nana Hardan Santoso akan jadi kawan baik Anda. Dan WhatsApp 081 3901 5525 saya buka terus untuk Anda ya. Sekarang kita jelang, sesaat lagi nanti saya putarkan satu lagu pembuka dulu. Setelahnya kita akan berada di Beranda Asta Cita.

0: Anda yang berbisnis barangkali menemui tantangan-tantangan baru ya pada masa-masa apa sih yang orang bilang masa lumayan susah ya karena inflasi, kenaikan harga bahan baku terutama ya. Mungkin memang butuh suntikan, paling tidak semangat ya. Obrolan bisnis kali ini akan kami hadirkan pendengar Beranda Asta Cita menyoroti tentang UMKM kali ini. Dan saya di Beranda Asta Cita ini akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Siti Romlah ya. Beliau ini owner dari yang namanya produk yang disebutnya Si Bro ya. Wah, ini keren banget ya. Si Bro ini siapa, apa, dan seperti apa Bu Siti Romlah ini menjalankan usahanya ya. Pengolahan hasil tanaman sayur, apa yang akan jadi judul kita, obrolan kita. Dan sesungguhnya tanaman sayur ini bisa dipakai buat apa selain buat nyayur ya. Di tangan Bu Siti Romlah ternyata dalam hal ini brokoli ya. Brokoli ini bisa diolah menjadi sesuatu yang menarik begitu, terutama untuk anak-anak. Ini mungkin akan jadi sesuatu yang menantang kreativitas karena pebisnis memang dituntut begitu ya, kreatif di setiap waktu. Dan Bu Siti sudah tersambung via Zoom sekarang. Bu Siti, selamat sore Bu Siti. Mikrofonnya dibuka dulu Bu Siti. Semoga suara saya jelas ya. Bu Siti, mikrofonnya dibuka dulu supaya bisa terdengar, nggih. Baik, Bu Siti, selamat sore. Baik, rupanya belum terbuka mikrofonnya Bu Siti.
1: Iya. Okay. Selamat sore Bu Nana ya.
0: Selamat sore. Suara saya jelas, Bu?
1: Sangat jelas, Ibu.
0: Sangat jelas. Ya. Alhamdulillah ya. Baik. Assalamualaikum dulu.
1: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana.
0: Sehat-sehat. Semoga semuanya kabar bisnisnya juga terus bersemangat ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus
0: bersemangat pebisnis begitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Meskipun ini cerita dari para UMKM memang lagi begini ya, lagi zamannya susah.
1: Iya. Semua sama.
0: Semua sama. Semua pelaku bisnis apapun bisnisnya kayaknya sedang lesu ini ya. Tapi itu tadi kreativitas, semangat, kemudian strategi tidak boleh berhenti ya, Bu Siti ya. Baik, Bu Siti. Betul. Jadi saya mau diceritain produknya Bu Siti itu apa?
1: Sebenarnya kita itu Si Bro itu dari nama stik brokoli awalnya.
0: Si brokoli ya.
1: Jadi dari latar belakang gimana sekarang ini kan banyak sekali ibu-ibu yang agak susah ya mengenalkan sayur ke anak. Anak lebih suka makan junk food kan, kayak seperti itu. Nah, akhirnya kita coba memberikan solusi kepada ibu-ibu gimana ini loh, ada satu olahan brokoli segar. Kita memang kita ngambil brokolinya dari petani di Boyolali ya. Nah, itu jadi brokoli segar kita olah, lalu kita jadikan cemilan yang siap saji, mau dimakan di mana saja. Seperti itu. Dan kita di situ

0: Kalau untuk steak sendiri itu kan dia udah non MSG ya Bu ya, non MSG dan gluten apa free sugar. Jadi
1: Free
0: dia nggak
1: sugar.
0: ada gulanya, nggak ada kandungan gulanya seperti itu. Jadi sekarang ini kan baru apa ya? Ya balik lagi tantangan masyarakat itu apa sih kita harus sebagai pebisnis kan kayak gitu. Akhirnya kita keluarkan steak brokoli non MSG itu, sama kita ada makaroni brokoli gluten free. Jadi kita pakainya tepung sagu.
1: Okay,
0: Pakai
1: makaron.
0: tepung sagu dan itu juga tidak ada gulanya juga seperti itu.
1: Oke, jadi tadi arahannya gluten free dan sugar free ya.
0: Iya.
1: Oke, ini yang kemudian ada produknya tiga berarti ya. Ada,
0: Dua.
1: oh dua, yang tadi
0: Dua, steak
1: disebut
0: sama makaroni.
1: steak sama makaroni. Semuanya ini
0: Iya.
1: berbahan dasar brokoli atau makaroninya
0: Betul.
1: beda?
0: Sama, dua-duanya brokoli.
1: Kedua-duanya brokoli ya. Oke,
0: Iya.
1: jadi steak brokoli dan makaroni semua itu siap saja siap santap berarti ya.
0: Iya betul, jadi udah menjadi makanan kering gitu Bu.
1: Sudah jadi makanan kering.
0: Iya
1: Ini
0: jadi snack
1: fungsinya
0: gitu.
1: untuk oh snack ya, jadi snacking ya, untuk snacking
0: Iya
1: anak ya
0: betul
1: terutama
0: snack.
1: ya. Kalau orang tua juga
0: Iya.
1: tentunya boleh, kalau orang tua makan juga nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa,
1: Tapi
0: aman aja.
1: tapi sasarannya memang
0: Iya.
1: anak-anak begitu ya, Bu Siti ya.
0: Iya target utamanya kita anak-anak.
1: Oke, jadi steak brokoli ini bentuknya seperti apa, Bu? Seperti brokoli utuh begitu atau bagaimana?
0: Enggak, karena kita ini kan kalau steak brokoli ini kan kita olah ya Bu ya,
1: Mm-mm.
0: kita olah jadi bentuknya kayak cheese stick seperti itu.
1: Oh, kayak cheese stick. Warnanya hijau juga
0: Iya,
1: atau ada warna
0: warnanya hijau
1: warnanya
0: juga.
1: hijau? Ya, oke.
0: Iya,
1: Oke.
0: jadi kita bikin kemasan yang menarik supaya putar seperti ini Bu.
1: Oke.
0: Nah, kemasan kita kan cantik ya.
1: Oke.
0: Jadi kalau untuk anak-anak itu sangat apa
1: Menarik
0: ya,
1: ya.
0: sangat tertarget lah seperti itu, iya.
1: Ya, Anda yang pengen apa namanya menyaksikan kami lewat YouTube Live kami boleh ya silakan karena kita juga sedang disiarkan YouTube Live di akun kami RRI Surakarta bisa di search aja biar tahu juga seperti apa Bu Siti ini sempat memperlihatkan kemasan dari produk Sibro ini ya. Sibro ini singkatan dari si brokoli sesungguhnya. Ada dua produk utama yang dikelola oleh Bu Siti ini pendengar, steak dan makaroni semuanya berbahan dasar brokoli dan mengarah pada snack sehat ya, jadi gluten free dan sugar free begitu. Cara mengolahnya seperti itu. Oke. Seperti itu produknya Bu Siti. Bu Siti ini bermarkas di Tempur Sari ya. Tempur Sari Sambi
0: Iya.
1: Boyolali. Betul. Jadi kalau Bu Siti sendiri dapat bahan bakunya tadi di Boyolali itu dari siapa itu? Petani begitu.
0: Kita dari pengepul.
1: Dari
0: Kalau belum belum dari petani, Bu, kami dari pengepul, ya.
1: Oke, dari
0: Dari
1: pengepul.
0: pengepul, baru kita olah.
1: Tapi hasil tanamannya ini dari Boyolali asli gitu ya.
0: Iya, jadi kan petani itu kan kalau kita mau fokus ke satu petani kan kita belum bisa kan seperti itu mendampingi satu petani kan belum bisa. Jadi kita lebih ke kayak jadi petani-petani itu kan mengumpulkan di satu tempat itu. Nah, kita ngambilnya di situ.
1: Oke. Tapi ketersediaan bahan baku ini ada terus, Bu. Aman, Bu. Untuk
0: Alhamdulillah sampai hari
1: jenis
0: ini itu tidak
1: brokoli.
0: belum ada terkendala.
1: Oke. Jadi penghasil artinya kayak kalau kita ya, kita sebagai ibu-ibu rumah tangga gitu ya, kalau mendapati apa namanya, kalau pengen belanja brokoli itu kan juga belum tentu ada yang setiap hari segar gitu kan. Tidak
0: Iya.
1: segampang kita beli wortel atau segampang kita beli kobis gitu kan kalau beli brokoli
0: Iya,
1: itu.
0: betul, betul,
1: Kadang-kadang di
0: betul.
1: warung tetangga itu kayak kadang ada yang segar, kadang sudah yang kemarin dan begitu. Jadi artinya
0: Iya.
1: petani penghasil brokoli ini juga apa namanya panenannya cukup bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk berbisnis gitu ya, Bu Siti ya.
0: Ya, untuk saat ini masih bisa. Untuk saat ini alhamdulillah masih cukup untuk kami produksi seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi,
1: Oke, dan brokoli ini mungkin yang paling ditakuti anak-anak ya karena udah warnanya hijau gitu kan.
0: iya,
1: Itu
0: betul.
1: sangat sayur banget gitu kan.
0: Iya, dan baunya sendiri kan juga beda
1: Baunya
0: ya, Bu.
1: ya,
0: Tapi
1: baunya
0: di saat
1: juga.
0: kita bikin kemasan yang cantik, kemasan yang menarik, akhirnya oh ternyata si bro itu enak kan seperti itu. Jadi kayak pengenalan awal untuk anak-anak lah, bahwasanya brokoli itu enak kan, seperti itu.
1: Oke. Tapi bagaimana dengan kandungan gizinya, Bu Siti? Dengan diolah menjadi kering itu seperti apa, Bu?
0: Kalau secara kandungan gizinya sendiri masih aman. Kita juga sudah ada di kemasannya, kita juga sudah ada kandungan gizinya ya, Ibu ya. Jadi
1: sudah dicantumkan
0: apa namanya, lemaknya sendiri itu gimana?
1: Sudah dicantumkan kandungan gizi
0: tidak,
1: dalam makanan.
0: Tidak ada kandungan gizinya di kemasannya, betul. Seperti itu. Jadi kita lebih mengarahnya yaitu teman anak-anak yang memang untuk cemilan sehat lah ya kan, kita juga nggak ada MSG-nya, nggak ada gulanya, dan kita juga gluten free juga seperti itu.
1: Boleh dibacakan Bu, kayak apa sih kandungan gizinya di setiap kemasannya?
0: Jadi ini takaran gizinya itu untuk energi per 310 kol itu ada di energinya 310 kol, lalu energi dan lemaknya di 90. Total lemaknya itu ada 10 gram. Proteinnya 8 gram. Karbohidratnya itu 47 gram. Seratnya ada 2 gram dan gulanya 0. Totalnya ada 479 mg seperti itu, Ibu.
1: Ini sudah PIRT atau sudah berlabel?
0: Sudah PIRT, sudah halal.
1: Sudah halal. Jadi sudah aman dikonsumsi ya. Bu Siti sendiri sudah memasarkan produk ini kemana aja, Bu?
0: Kalau produk kita itu sebenarnya sudah, alhamdulillah seluruh Indonesia itu sudah pernah merasakan, walaupun baru sekali dua kali ya, Ibu ya. Cuman untuk sekarang ini kita lebih mudahnya kalau konsumen pengen dapetin itu di strukturnya Amanda Brownies di Jateng, di IY itu sudah ada semua.
1: Jadi apa ini? Kerjasama dengan produk brownies itu?
0: Iya. Brownies di Jawa Tengah dan DIY untuk produk kita masuk di situ. Di Solo pun juga ada beberapa outlet yang saya masukin juga, kayak di Atria, lalu ada di Solo Plavi, itu juga ada.
1: Oke, jadi kemudian kalau begitu kita masuk ke strategi bisnisnya. Bu Siti, bagaimana ya cara, kan tidak setiap UMKM itu punya jaringan luas ya. Jadi mereka ini kadang susah juga mencari pasar. Masuk ke toko modern juga mungkin masih takut karena belum lengkap identitas produknya dan seterusnya. Bu Siti itu harus bagaimana kalau sebuah produk UMKM bisa masuk ke retail misalnya, atau bisa nitip istilahnya kerjasama dengan brand yang sudah lebih terkenal begitu, Bu Siti?
0: Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau berbisnis memang harusnya dilengkapin dulu ya, Bu ya. Saya berbisnis itu memang pertama kali yang saya lengkapi adalah legalitasnya. Karena kita target kita itu kan tidak hanya tetangga kita ataupun saudara kita kan, seperti itu, tapi target kita ada di seluruh Indonesia. Di mana di situ market ini kita tidak tahu nih mereka itu maunya apa kan, kayak gitu kan. Tapi kita hanya menyajikan kan, seperti itu. Kita menyajikan, jadi kita siapin dulu nih senjatanya gitu kan, sebelum kita diserang sama mereka kan, kayak gitu. Jadi memang halal dan PIRT itu sangat-sangat penting. Halal dan PIRT itu sangat-sangat penting.
1: NIB jadi, tentunya harus punya ya, Bu Siti ya. NIB harus punya dong berarti.
0: Iya, itu wajib. Saya aja ini Haki aja juga sudah ada Bu Sibro-nya sendiri, karena kita jangkauannya kan untuk jangka panjang ya. Jadi jangan sampai kita
1: Haki
0: sudah nge-branding
1: diurus ya Hakinya.
0: Iya, sudah nge-branding panjang, ternyata produk kita ada yang pakai kan juga sayang juga, seperti itu.
1: Jadi legalitas itu penting, Bu Siti ya.
0: Sangat penting.
1: Penting, apalagi kalau sudah punya target market yang bukan hanya tetangga kita ya, karena kita memang maunya bisnis kita dikenal luas, jadi legalitas ini malah jadi yang diperhatikan utama ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Menurut Bu Siti, legalitas ini diurus ketika akan mulai berbisnis atau sambil jalan atau bagaimana, Bu?
0: Kalau saya dulu langsung saya urus. Tapi kan itu semua kan berproses ya, Bu ya, nggak bisa langsung jadi ya. Jadi pada waktu saya membuat produk, saya langsung ke dinas, saya konsultasi. Setelah itu, kamu ini, nanti ada fasilitas nih di tanggal sekian, di bulan ini, di tanggal ini, karena kita aktif dengan orang dinas, akhirnya kalau ada apa-apa kita dikasih ini, dikasih info seperti itu. Okay. Jadi, oh mbak ini ada fasilitas ini, mau ikut enggak, kan kayak gitu. Ini ada kayak gini, mau ikut enggak, kayak gitu. Jadi okay, sebenarnya dari dinas sendiri pun sebenarnya udah banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan. Cuman kadangkala teman-teman UMKM ini kurang care gitu loh, kurang, ah yang penting laku dulu aja deh, kan gitu. Padahal laku itu kan, trust itu kan sangat penting ya Bu ya. Trust kepada konsumen itu kan sangat penting, apalagi orang-orang sekarang dengan zaman yang seperti ini, pasti mereka itu sudah, ini udah ada halalnya belum, udah ada izinnya belum, kan seperti itu. Karena saya menilai itu di mana kalau orang itu sudah punya halal, berarti kan ini produk ini sudah higienis lah, paling tidak di situ dulu, kan seperti itu. Gitu. Nah, saya berpengalamannya sih seperti itu.
1: Tapi Bu Siti, untuk bisa berhubungan dengan dinas itu kan harus melakukan sesuatu juga kan? Bagaimana caranya Bu Siti?
0: Ya, saya datang aja. Saya datang ke dinas, saya bawa produk saya, ibu saya ada produk ini. Langkah apa yang harus saya lakukan? Kan saya memang waktu itu awal tanya-tanya dulu.
1: Jadi sama teman-teman, Bu Siti tidak
0: mau bikin produk.
1: Bu Siti tidak tergabung dalam satu komunitas begitu? Apa dah mulanya?
0: Setelah kita punya produk baru kita dapatlah
1: komunitas itu. Jadi sesungguhnya bisa ya, kan kita itu kayak datang langsung ke dinas, langsung aja datang begitu. Apa dalam hal dinasnya? Dinas PULT.
0: Iya, dinas.
1: Bu Siti hilang suara. Bu Siti hilang suara. Halo? Bu Siti hilang suara. Bu Siti. Oke. Bu Siti baru hilang suara, pendengar. Halo Bu Siti. Ya. Baik. Bu Siti mungkin sedang otak-atik nih ya. Bu Siti hilang suara. Baik. Kita jeda dulu sebentar, pendengar, dan Anda terus bersama kami yang pengen gabung, pengen tahu lebih lanjut bagaimana seluk-beluk UMKM, bagaimana cara memajukan bisnis, atau paling tidak Anda pengen suntikan semangat begitu sore ini, boleh ikutan gabung saja di 081 3900 155 25, maupun phone call juga bisa nanti ya, 638 055. Kita jeda dulu sebentar dan Anda terus mendengarkan kami, Beranda Asta Cita, untuk edisi UMKM.

0: gorengan memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta sore ini dalam beranda Asta Cita. Kami sedang berbincang dengan Bu Siti Romlah, beliau owner dari Sibro ya, sebuah produk makanan kecil sehat berbahan dasar brokoli. Yang disasarkan untuk anak-anak yang susah makan sayur atau pengenalan sayuran kepada anak-anak. Produknya ini berupa steak dan makaroni, semua berbahan dasar brokoli, gluten free, sugar free. Dan ini kalau saya bilang ini adalah produk yang sangat kreatif ya. Bagaimana kemudian Bu Siti Romlah ini mengelola usahanya, kita sedang bahas itu. Kalau ada pertanyaan misalnya Anda pengen sharing sama Bu Siti, monggo boleh me-WhatsApp 081 3900 15525, WA call bisa, WA chat bisa, lalu kalau mau menelpon juga boleh 638055. Silakan yang pengen gabung sore ini di Beranda Asta Cita ya. Bu Siti, kita cek audio dulu, sudahkah masuk Bu Siti suaranya?
2: Halo J, Ibu Nana.
0: Sudah, alhamdulillah. Sudah nyantol Oke. Kembali ya suaranya. Baik. Bu Siti ini memulai bisnisnya sejak kapan sih Bu Siti? Sudah lama belum?
2: Saya mulai dari 2019 Ibu, waktu awal COVID.
0: Kenapa momennya pas awal COVID? Sengaja atau tidak sengaja itu?
2: Waktu itu sebenarnya kan saya sendiri itu sebelumnya kan saya dulu sebelumnya itu kan di bidang properti. Nah, properti sendiri kan terus turun
0: ya, langsung ya itu ya. Terpengaruh ya.
2: Bagaimana caranya kita harus move kan gitu kan, hidup harus berjalan kan seperti itu. Saya coba masuk ke dunia kuliner dan di situ saya coba mencari sesuatu hal yang baru kan seperti itu Ibu. Nah, terus dengan pengalaman saya yang sebelumnya saya pun pernah di dunia anak gitu ya, di dunia sekolah, di mana di situ permasalahan ibu bertahun-tahun yang nggak selesai yaitu anak-anak nggak bisa makan sayur kan gitu. Susah makan sayur. Akhirnya kita coba bikin satu produk untuk memberikan solusi tersebut seperti itu.
0: Okay.
2: Dan alhamdulillahnya pasar bisa menerima kan kayak gitu.
0: Meskipun kayaknya kalau camilan begini ibu-ibu juga suka ya, nggak harus anak-anak juga sih.
2: Pastinya ya.
0: Iya. Okay. Dan saya kira Bu Siti ini cukup teredukasi ya dengan mengurus legalitas bisnisnya lebih awal, kemudian bagaimana punya atau bisa berjaringan dengan kerjasama dengan toko-toko yang lebih terkenal begitu ya. Dan Bu Siti tadi ceritanya sampai pada ketika Bu Siti punya bisnis, kemudian Bu Siti mendatangi kedinasan. Dinas apa Bu tadi yang belum sempat terudarakan?
2: Kalau pertama itu saya ke dinas koperasi awalnya.
3: Dinas koperasi.
2: Karena kan memang kita kan bernaung di dinas koperasi ya, untuk UMKM sendiri itu ya.
3: Betul.
2: Nah kalau dulu kan kita masih kepecah-pecah, jadi yang ngurusin INIB sendiri belum ada online seperti sekarang ya. Jadi kita ke dinas koperasi, lalu kita ke DMPTSP, habis itu ke dinas perdagangan. Jadi diarahin saya ngikutin aja gitu.
3: Oke.
2: Okay. Akhirnya terus akhirnya satu tahun berjalan, alhamdulillah sudah dapat semuanya sampai HAKI kita dapat. Dan apa namanya ini dinas sangat welcome dengan produk-produk UMKM ya, seperti itu. Mereka senang. Jadi saya dulu kerja kan cuma gini, saya mengenalkan produk saya biar supaya dinas kenal. Dan saya dibantu seperti itu aja sih waktu itu.
3: Oke, jadi.
2: Dan akhirnya alhamdulillah.
3: Jadi ternyata itu tidak harus punya komunitas dulu untuk bisa berhubungan dengan dinas begitu nggih. Jadi.
2: Tidak harus.
3: Ternyata kita datang saja pasti kita akan diberi arahan begitu ya. Ini yang kadang-kadang para pebisnis UMKM belum tahu Bu. Kayak takut begitu. Padahal kalau kita sudah punya hubungan baik dengan kedinasan, dalam hal ini adalah yang paling dekat adalah Dinkop atau melalui PLUT-nya ya, itu ternyata kita akan banyak dibantu begitu ya. Itu pengalamannya Bu Siti yang enggak pakai komunitas dulu tapi langsung mendatangi dinas begitu ya, supaya dapat jalannya gitu nge. Oke.
2: Iya,
3: menarik betul. Itu. Lalu bagaimana kemudian ceritanya mengawali bisnis di tengah situasi yang kurang menguntungkan waktu itu di tahun 2019, Bu Siti?
2: Ya itu tidak menguntungkan bagi sebagian orang, tapi menguntungkan bagi kami kan seperti itu.
3: Oh begitu.
2: Jadi waktu itu saya, iya karena kan target kita kan, saya dari awal kan targetnya adalah mak-maknya ya, kan nggak mungkin anak-anaknya yang kita ini ya, tapi kan mak-maknya. Nah. Dari situ karena saya memang dari awal itu mainnya online, jadi target marketnya itu anak-anak, mama di mana, bagaimana caranya mereka dapat duit, tapi tetap di rumah kan seperti itu. Ini sekarang sudah merebak ya kayak gitu, tapi dulu kan belum. Nah dari situ kita coba edukasi, udahlah sambil ngantar sekolah, sambil main sama anak-anak, sambil ditawarin tetangga kan seperti itu. Dari situ mulailah beliau-beliaunya itu akhirnya kebuka pikirannya, oh ya dengan modal sedikit saya bisa nih kan kayak gitu kan. Waktu itu kan kalau di tempat saya itu kan sistemnya kan agen dan reseller ibu, jadi nggak ngecer. Jadi mereka harus beli saya kan dengan harga agen kan seperti itu, dan mereka berani langsung ngambil agen. Kalau di tempat saya kan ngambil agen itu harus 100 pieces ya. 100 pieces pertama itu ternyata dia 3 hari udah habis gitu. Akhirnya dia kan semangat gitu loh. Ternyata dapat duit nih, ternyata ini. Nah dari situ jadi mengubah mindset mak-maknya yang di rumah. Jadi yang mereka kan pada waktu itu kan COVID, anak-anak di rumah, mak di rumah.
3: Betul.
2: Rempong banget gitu ya, ini mau ngapain kan kayak gitu. Tapi ternyata di sini ada sisi kecil di mana beliau itu harus menyisihkan sedikit waktu untuk dia bisa berbagi kayak gitu.
3: Jadi sesungguhnya malah Bu Siti ini melihat ada peluang di balik kesempitan begitu ya. Waktu itu. Jadi sampai sekarang pun sistem reseller ini masih dilakukan Bu atau bagaimana?
2: Masih. Agen sama reseller masih kita buka, dan kita pun makanya selain itu juga kita coba ke brand-brand yang lebih besar. Ya kita memang harus punya kita ngomong dulu udah deh, yang penting kita jalan dulu gitu, kita tanya dulu deh kan. Kita biasanya kalau kayak gitu kan kita nge-DM brand-brand besar gitu. Jadi kolaborasi kan kayak gitu. Sambil kita membesarkan si produk kita di luar kota kan seperti itu.
3: Oke. Jadi kalau produknya Bu Siti bisa sudah masuk e-commerce juga berarti?
2: Sudah.
3: E-commerce juga sudah masuk ya. Jadi untuk kurun waktu berapa berarti ini? Berapa tuh? 7 tahun sudah jalan ya bisnisnya?
2: Iya, kurang lebih ya. kurang lebih 7 tahun.
3: 7 sih. Tahun ini ya Bu Siti menggeluti olahan sayur ini ya. Oke. Yang pengen gabung silakan pendengar Bu Agustin hanya menyapa saja sepertinya betul ya Bu Agustin. Terima kasih. Semoga juga terus menyimak obrolan kita Bu Agustin. Yang pengen yang lain yang pengen gabung lewat telepon bisa 638055 atau WA call WA chat juga bisa 081390115525. Kalau tadi sempat saya singgung soal bahan ketersediaan bahan baku, kontinuitas bahan baku ini ternyata masih aman sejauh ini selama 7 tahun ini ya. Apa sih tantangannya berbisnis jenis ini, Bu Siti? Jenis bisnis yang kita pilih itu nggak ada naik turunnya. Pasti ada turunnya dong.
2: Betul. Pasti.
3: apa yang biasanya menjadi tantangan yang lagi-lagi datang begitu dan bagaimana strateginya?
2: Sebenarnya ini orang berbisnis itu sebenarnya balik lagi pada dirinya masing-masing ya Bu, yaitu mau naik mau turun itu kan tergantung kitanya kan kayak gitu. Kalau saya sendiri itu tantangan utama sendiri itu adalah konsistensi dalam berkarya kan gitu. Jadi kayak kita itu harus sering-sering iklan, sering-sering mengenalkan kan kayak gitu.
3: Meskipun jadi, sudah terkenal gini, tapi tetap harus mengenalkan begitu.
2: Iya betul. Jadi kadang itu ada sisi jenuhnya gitu loh Bu, ada sisi jenuhnya. Ah biarin aja deh kan kayak gitu. Ah dibin aja deh nanti juga laku kan kayak gitu. Padahal itu sebenarnya tantangan utama saya gitu. Di mana saya harus setiap hari itu harus memperkenalkan, setiap hari harus kita itu harus membikin konten ya kalau sekarang ya, bikin konten, harus iklan terus kan gitu, perkenalkanlah si bro ini siapa kayak gitu. Itu yang masih menjadi tantangan terbesar saya selain yang lain-lain gitu ya.
3: Oke. Jadi cara membawa bisnis kita itu sesungguhnya tergantung kita sendiri. Apakah bisnis kita bisa besar, apakah tenggelam dalam kelesuan, itu tergantung kita. Betul. Gitu ya. Kita yang memanage.
2: Sebenarnya modal besar pun nggak tentu bisnis kita bisa besar kan seperti itu. Asalkan kita sudah tahu diri kita itu mau kemana, gitu, ini mau diapain itu insya Allah bisnis itu berjalan kan kayak gitu. Tapi kan kadang-kadang teman-teman UMKM itu berpikir nggak punya modal nggak bisa jalan kan kayak gitu. Padahal itu salah kalau bagi saya loh ya. Bagi saya itu salah kalau kita itu karena saya sendiri dulu memulai usaha ini pun modal saya cuma 100.000 gitu loh.
3: Oh ya?
2: Saya coba branding, jadi dulu itu saya cuma tak stiker dulu awalnya kan Bu, saya stiker dulu, saya foto, saya ini, terus gimana caranya. Tapi itu karena kita dari awal kita mainnya agen sama reseller bukan ecer, jadi kan orang masuknya kan udah langsung bleng, uang besar gitu ya, enggak yang kan. Dengan harga segitu, harga ecernya 17.000 itu kan nggak mungkin kita menerima cuma 17.000, 50.000. Tapi karena dia agen kan, kita langsung jadi modal itu bisa mulai bisa cepat terputar kan seperti itu.
3: Tapi kan ketika bukan ecer itu kan juga ada tantangan juga Bu. Betul itu pilihan.
2: Iya.
3: Betul itu pilihan supaya uang cepat berputar ya dengan jumlah yang relevan begitu. Tapi kan itu juga satu pilihan yang lebih sulit dibandingkan dengan jual ecer Bu. Apa pertimbangannya waktu itu Bu Siti? Pede amat Bu Siti ini saya, gitu kan.
2: Kalau saya itu ini Bu apa ya gini, saya kadang sedikit tahu ilmu gitu ya, aja gitu. Jadi bahwasanya kalau kita itu sudah menguasai produk kita sendiri, kita sudah tahu diri kita sendiri, pasar itu akan datangan kayak gitu. Tinggal kamu itu cara meng-apply-nya ke mereka itu seperti apa. Nah kebetulan waktu itu kalau saya itu kan mainnya di sosial media, di Facebook ya Bu ya.
3: Jadi sudah familiar dengan media sosial gitu kan. Sebelum memulai sudah pinter medsosan nih gitu ya.
2: Iya betul. Di situ. Jadi karena kolam saya sendiri pun di dalam situ itu mak-mak semua kan kayak gitu. Jadi kan target kita sudah ada nih kan kayak gitu. Tinggal kita memoles cara kita berkomunikasi sama mereka itu seperti apa. Kita kasih sedikit improvisasi lah seperti itu. Akhirnya bisa kita waktu itu saya bisa menggait agen-agen masuk seperti itu.
3: Jadi sekarang iklan itu memang harus dilakukan setiap hari, Bu Siti?
2: Harusnya iya, tapi kalau saya itu ini dia semut saya, makanya itu jadi tantangan saya yang sampai hari ini belum terselesaikan, Ibu. Jadi kalau saya pas rajin gitu langsung banyak gitu dikerjain, semuanya dikerjain, tapi kalau udah ini ntar dulu akhirnya kan kepending lagi, okay. Seperti itu, karena juga balik lagi media sosial itu adalah salah satu alat kita dalam promosi ya, yang murah dan mudah kan, seperti itu.
3: Oke. Bu Siti sendiri pengennya pengembangan bisnisnya Bu Siti ini kayak apa? Apakah Bu Siti juga pengen mengolah sayur yang lain misalnya, atau Bu Siti pengen masuk ke pasar yang lebih besar, dan seperti apa misalnya, ada Bu Siti rencana itu?
2: Kalau untuk saat ini saya belum berani untuk mengambil opsi lain, apa sayur lain ya bukan karena apa sih, keterbatasan di diri saya sendiri saya harus paham kan gitu. Memang kita pingin ya varian banyak, produk banyak, tapi kan kita juga harus tahu diri nih kemampuan kita sampai di mana. Karena semakin banyak produk berarti saya semakin harus memikirkan konten saya nanti seperti apa, target market saya siapa kan, kayak gitu kan. Kan lebih spesifik lagi. Jadi untuk tahun ini sih target saya itu pengen memperluas jaringan dulu kan, okay. Gitu, salah satunya target utama saya itu di KAI. Kan kemarin saya sudah sempat ngobrol sama ada teman, jadi dulu saya pernah kolaborasi dengan salah satu produk yang sudah masuk ke KAI kan, gitu. Nah, terus saya tanya-tanya sama dianya, saya harus ke Jakarta, nggak bisa buy online kan, kayak gitu. Okay. Jadi negosiasinya harus ke Jakarta kan, gitu. Nah, mimpi saya cuma itu dulu, tahun ini saya harus bisa ke Jakarta, saya harus bisa negosiasi dengan KAI, karena harapan saya di saat saya produk saya masuk ke KAI berarti pasar saya sudah bisa, seluruh Indonesia bisa masuk, seperti itu.
3: Oke. Jadi memang memperluas pasar dulu, belum varian produknya.
2: Iya, betul.
3: Oke. Keren ya, memang harus visioner gitu ya. Kalau menurut pengalamannya Bu Siti selama 7 tahun ini, sesungguhnya apa yang paling dibutuhkan untuk para pelaku UMKM khususnya di bidang pertanian seperti ini, Bu?
2: Sebenarnya awalnya itu kita pengusaha itu kan mental dulu ya, Bu, ya. Mental pengusaha itu harus ditata dulu. Jatuh bangun itu kan gimana caranya kita harus mengeseimbangkan di saat kita jatuh, di saat kita di atas kan. Jangan sampai kita terlena di atas, pada waktu kita jatuh susah untuk berdiri kan, seperti itu. Jadi kalau saya sih ke teman-teman UMKM kan gini, kalau mau bikin produk itu boleh, produknya boleh sama, tapi kamu harus punya satu poin di mana konsumen itu pada waktu ngelihat produkmu, ini produknya si dia kan, kayak gitu, Bu. Kayak punya saya gitu ya. Mungkin gini kan, basic saya kan kayak stik bawang, kayak cheese stick seperti itu ya. Tapi di saat mereka melihat si bro kan sudah berbeda. Marketnya akhirnya berbeda, okay. Kan gitu. Oh, aku mau sih bro yang tidak MSG-nya, tidak ada gulanya. Tapi kalau mereka masih mengatakan sebawang, di situ masih ada MSG, di situ masih ada bahan-bahan yang lain yang notabene itu udah biasa aja kan, kayak gitu. Memang harus ada satu poin yang bisa menggait konsumen biar kita beda, seperti itu. Sama-sama kopi, kalau dia bisa memberikan satu keunggulannya lebih, orang akan datang ke sana kan, seperti itu.
3: Oke. Jadi diferensiasi itu tetap penting begitu. Apalagi Bu Siti yang dalam hal ini gini, pertanyaan saya adalah dukungan itu apakah bentuknya berupa fasilitas dari pemerintah mungkin, atau barangkali mengupgrade kualitas SDM dari pelaku bisnis itu barangkali, atau bagaimana? Itu masih sudah bisa diandalkan
2: kalau saya sendiri,
3: atau bagaimana?
2: Kalau saya sendiri lebih suka mengupgrade diri.
3: Oke.
2: Pertama mengupgrade diri, yang kedua juga mengupgrade si produknya sendiri. Kalau saya itu kan saya itu orang yang suka kompetisi ya, Ibu ya.
3: Oke.
2: Dalam arti produk saya itu sejauh di mana sih orang menilai kan, kayak gitu. Produk saya ini kalau saya yang menilai kan produk saya ini bagus nih, bla bla bla bla, semua nomor satu gitu, okay. Ya. Tapi di saat saya ikut kompetisi di situ saya akan mendapatkan, oh, kekuranganmu di sini, kamu harus seperti ini, kamu seperti ini kan, seperti ini. Nah, itu yang membuat saya, salah satu usaha saya untuk upgrade produk dan upgrade diri saya itu ke kompetisi seperti itu, karena di kompetisi okay. itu kan kita nanti juga dapat pendampingan secara produk, secara person si pemiliknya seperti itu.
3: Bagaimana
2: kalau
3: cara...
2: kita ke pemerintah sendiri kan? Gimana?
3: Oke, diteruskan dulu.
2: Ya, kalau ke pemerintah sendiri kan pasti akan keterbatasan di dana kan gitu ya, anggaran gitu ya. Oh ini ada anggarannya kalau ini. Nah kalau kita ikut kompetisi, kompetisi itu kan biasanya dari corporate-corporate besar seperti itu. Kayak waktu itu saya pernah di Dana Indonesia, saya pernah dengan Danone Indonesia, kayak gitu kan. Secara apa ya? Secara pembelajaran, secara edukasinya itu berbeda kan, seperti itu.
3: Jadi rajin-rajin ikut kompetisi. Informasinya tentunya bisa dicari ya, Bu ya, untuk kompetisi-kompetisi UMKM itu memang ada itu. Ya ternyata. Ada ternyata ya.
2: Ada di IG itu banyak, Bu, ya.
3: Oke. Dan membuka wawasan tentu saja ya. Saya sih setuju, Bu Siti, jadi seperti apa sebuah bisnis berjalan, sebesar apa itu sepertinya memang tergantung dari owner atau pelaku bisnisnya yang paling inti itu ya. Mau ya, jadi betul. Besar, mau jadi ambruk atau ikut arus dan seterusnya itu memang tergantung betul. Itu. Dan Bu Siti kayaknya sudah sangat memahami itu deh.
2: Ya. Masih belajar Ibu.
3: Baik. Bu Siti, karena ini sudah waktu akhir, monggo Bu Siti bila ingin ada apa ya, ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk para pelaku UMKM di Solo atau pendengar kita, monggo silakan Bu Siti.
2: Untuk semua teman-teman UMKM, intinya kita itu kalau mau berkembang, kalau kita itu pingin maju produk kita, itu selesaiin dulu diri kita, kita kenalin dulu siapa kita gitu kan. Kalau kita sudah mengenali kita, baru kita mengenali produk kita, disitulah bisnis kita akan berkembang, seperti itu Ibu, terima kasih. Okay.
3: Jadi penting banget ya mengenali diri sendiri, apalagi betul. Diri sendiri ini yang akan dibawa untuk mengelola bisnis kita sendiri ya. Bu Siti terima kasih waktunya. Sudah kerasa saya rusuh sore ini. Semoga sukses terus Bu Siti meskipun zaman lagi susah ya, tetap bersemangat. Baik.
2: Terima kasih Bu Nana.
3: Saya izin menutup meetingnya dan Bu Siti selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum Bu Siti. Selamat berbisnis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu Siti Romlah pendengar, beliau berasal dari Tempursari Sambi Boyolali ya. Beliau owner dari produksi Bro, olahan sayur brokoli. Sudah kita bahas bagaimana beliau ini menjalankan bisnisnya dari awal sampai kemudian mengelolanya sampai dengan hingga sekarang sudah berjalan 7 tahun kurang lebihnya. Semoga menginspirasi dan memberikan insight baru untuk Anda, menyemangati Anda dalam berbisnis. Saya menutup Beranda Astacita sore ini pendengar, untuk kemudian saya ajak Anda menantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat saat kami nanti bergabung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kami siarkan secara berjaringan Info Lintas DIY Jateng.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas Jateng DIY bersama saya Rifa Hanafi. Pendengar, pemerintah kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar kepada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Polres Banjarnegara menggelar lomba safety reading bagi pelajar tingkat SMA. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Pendengar, demi mendapatkan data yang baik untuk arah pembangunan kota yang tepat sasaran, pemerintah kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar kepada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Berita selengkapnya bersama reporter Joko Purnomo.
1: Saya mengajak ke semuanya, percayalah kepada sensus ini untuk membuat kebijakan ke depan.
2: Masih adanya permasalahan di lapangan terkait penghimpunan data sensus ekonomi 2026, salah satunya warga yang sulit ditemui petugas mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota Surakarta. Wali kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan bahwa data-data yang diberikan warga akan menjadi arah pembangunan kota yang tepat sasaran, sehingga diharapkan masyarakat kota Bengawan bisa memberikan data yang baik dan benar. Terkait masih adanya penolakan masyarakat terhadap kehadiran petugas sensus ekonomi 2026, Wali Kota Surakarta Respati Ardi sudah meminta jajaran perangkat daerah yakni kelurahan, kecamatan, hingga tingkat rukun tetangga dan rukun warga atau RT/RW untuk mendampingi petugas sensus.
1: Maka saya harap, saya mohon ini akan berdampak langsung. Jika data yang diberikan tidak benar atau tidak seperti asli, itu juga akan mempengaruhi program-program ke depan. Saya mengajak ke semuanya, percayalah kepada sensus ini untuk membuat kebijakan ke depan. Dan saya akan menugaskan rekan-rekan di kewilayahan, di kecamatan, di kelurahan untuk membersamai sensus untuk meyakinkan masyarakat kita.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta mencatat capaian pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 9,9% dari target lebih dari 230.000 unit usaha yang harus didata di Kota Bengawan. Hingga kini sebanyak 22.000 unit usaha telah berhasil dihimpun datanya oleh petugas lapangan. Ditemui di kantornya, Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun tujuan lain di luar statistik.
3: Karena mungkin kekhawatiran mereka dikait-kaitkan dengan yang lain. Tetapi petugas kami itu juga kita bekali dengan probing, istilahnya itu penggalian informasi lebih. Jadi akan kita korek terus supaya, makanya mungkin di sana tanyanya kok banyak banget, karena pemerintah itu juga minta kami menyediakan datanya itu lebih dari strukturnya dia menjadi kecil, besar atau menengah, itu kan berdasarkan omsetnya mereka. Kalau nggak tahu omsetnya, kita nggak bisa mengkategorikan dia masuk kecil atau UMKM atau besar.
2: BPS Kota Surakarta sangat berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi, sehingga data ekonomi yang terkumpul mampu menggambarkan kondisi Kota Bengawan secara utuh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

0: SPPG di wilayah Kabupaten Sragen disambut baik oleh mitra dapur SPPG. Langkah kejaksaan itu dinilai untuk memperbaiki program nasional agar kedepannya lebih baik lagi. Budiono Rahmadi, salah satu mitra dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk menyukseskan program MBG. Lantas pihaknya meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak. Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status. Namun nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program itu justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual-beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 in, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkolerasi dengan urusan perut anak sekolah. Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi PGN pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual-beli titik ini dibiarkan, dapur SPPG akan overload dan anggaran akan membengkak.
1: Ingin menangkap bahwa itu melakukan tindak pidana, ya, tapi yang keduanya juga ingin menghentikan skandal itu tadi, jual-beli itu tadi. Penambahan dapur. Nah, nek dapur itu overload, ya, karena praktik jual-beli itu, yang terjadi apa? Program itu dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Anggarannya nggak cukup.
0: Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG di Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dan dana hibah dari Badan Gizi Nasional itu merupakan hal yang positif.
2: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Nah, kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Nah, air mengalirnya ke bawah.
0: Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksanaan cuklak-cuknis dari BGN pusat masih berantakan. Pihaknya berharap dan menunggu pergerakan lagi dari BGN dengan kepala yang baru agar sistemnya lebih baik. RRI Surakarta, Mulyoto Isaan melapor.
3: Terbukti melakukan tindak korupsi dan juga merugikan negara hingga ratusan juta, pegawai bank plat merah di Bantul diringkus polisi. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
4: Kemudian ada pun barang bukti yang kita sita, yaitu beberapa lembar skep, kemudian satu lembar sisa pinjaman terkait.
5: Seorang wanita berinisial AIM 37 tahun asal Bantul diringkus polisi karena terbukti melakukan tindak korupsi di salah satu bank plat merah di wilayah Sarden Bantul. Dengan modus kredit fiktif hingga menggunakan calo untuk mencairkan pinjaman, pelaku telah menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ahmad Mirza mengatakan, pelaku mulai bekerja di bank tersebut sebagai mantri atau tenaga pasar lapangan sejak tahun 2021 silam. Pada tahun yang sama, pelaku memprakarsai kredit usaha rakyat atau KUR kepada 252 nasabah dengan plafon senilai 7,6 miliar rupiah. Pada tahun 2022, ia kembali memprakarsai KUR kepada 437 nasabah dengan plafon sebesar 14 miliar rupiah. Namun pada tahun 2024, pihak bank mencium adanya kejanggalan dan melakukan audit internal. Hasilnya, terdapat kejanggalan dengan potensi kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
4: Mantri dalam hal ini tersangka memanfaatkan referral calon debitur dari pihak ketiga atau calo. Kemudian dokumen kredit diserahkan kepada pihak ketiga dan kemudian mantri diindikasikan melakukan perubahan kode pos, alamat nasabah dan tempat usaha yang fiktif. Terdapat sebagian atau seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak ketiga atau calo dan ada fee yang dibebankan oleh calo. Potensi kerugian yaitu 1.150.930.716 rupiah.
5: Selanjutnya, pihak bank kembali melakukan audit melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya, pelaku terbukti melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian negara sekitar 700 juta rupiah. Pihak bank kemudian melaporkannya ke Polres Bantul dan akhirnya pelaku dapat diamankan pada April 2026.
4: Jadi ada 3 modus yang dilakukan oleh pelaku ini. Jadi memang melalui orang ketiga, pertama itu memang kredit fiktif di mana data nasabah itu benar-benar tidak melakukan pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua, meminta orang untuk melakukan pinjaman tapi meminta fee dari hasil pencairan kredit tersebut. Dan yang ketiga, meminta

0: KTP ataupun identitas dari calon korban dan menggunakan identitas tersebut untuk dilakukan sebagai pinjaman.
1: Saat diinterogasi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya, AIIM dijerat pasal 603 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara minimal 2 tahun atau maksimal 20 tahun.
2: Modus penipuan yang mengatasnamakan pihak cukai masih marak terjadi dan juga terus makan korban dari berbagai kalangan. Masyarakat pun diminta lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap berbagai bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Berita selengkapnya bersama reporter Vinta Nurfauzia.
3: Modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai masih marak terjadi dan terus memakan korban dari berbagai kalangan. Masyarakat pun diminta lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap berbagai bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan pemeriksa bea cukai pertama Bea Cukai Purwokerto Luli Nugraini. Menurut Luli, fenomena penipuan semacam ini sebenarnya bukan hal baru, namun hingga kini masih banyak masyarakat yang terjebak karena kurang memahami mekanisme resmi pelayanan bea cukai. Ia juga menjelaskan bahwa pelaku biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan bea cukai untuk melancarkan aksinya. Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penipuan jual beli online, di mana dalam modus ini pelaku menawarkan barang dengan harga yang jauh di bawah harga pasar untuk menarik minat calon korban.
4: Oke, jadi fenomena penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini sebenarnya sudah lama sekali terjadi, sudah marak terjadi. Tapi nyatanya masih aja yang kena tipu sampai sekarang ini. Makanya, dan nyasarnya itu bukan cuma kalangan tertentu, tapi berbagai kalangan. Mungkin itu anak sekolah, kuliah, atau mungkin ibu rumah tangga, pensiunan mungkin juga. Nah, semua kalangan pun berpotensi untuk menjadi korban penipuan. Dan biasanya para penipu ini memanfaatkan kondisi masyarakat yang memang belum paham aturan dari bea dan cukai. Kalau modus yang sering terjadi ini ada beberapa yang memang sudah kita analisis ya. Nah, biasanya itu modus jual-beli online. Nah, biasanya ini penipunya itu menawarkan barang yang memang harganya tidak wajar. Biasanya jauh di bawah harga wajar kan untuk menarik perhatian dari masyarakat ya. Mau beli barang kok harganya lebih murah nih. Nah, setelah ditransfer untuk membayar barang tersebut, tiba-tiba ada yang mengaku petugas bea cukai kalau barangnya tersebut tertahan di bea cukai. Nah, untuk menebus barang tersebut harus transfer uang ke rekening gitu, rekening pribadi nih biasanya.
3: Selain itu ada pula modus penipuan berkedok hubungan asmara atau romance scam, di mana pelaku berkenalan melalui media sosial, membangun kedekatan, lalu mengaku mengirimkan hadiah dari luar negeri. Tidak hanya itu, modus lain seperti pengiriman uang lewat jalur diplomatik, pencucian uang, hingga lelang palsu juga kerap digunakan untuk memperdayakan korban. Sehingga Luli menegaskan bahwa masyarakat bisa mengenali ciri-ciri penipuan tersebut. Di antaranya pelaku menghubungi melalui nomor pribadi, menggunakan foto profil berseragam petugas, melakukan tekanan secara terus-menerus, serta meminta transfer ke rekening pribadi. Sehingga masyarakat diminta untuk berhenti sejenak ketika menerima informasi mencurigakan, tidak terburu-buru menanggapi atau mentransfer uang, kemudian memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi dan segera melaporkan jika terindikasi penipuan. Vinta Nurfauzia melaporkan.
2: Sebanyak 40 mahasiswa yang tergabung dalam paduan suara mahasiswa Lista Paradiso UPN Veteran Yogyakarta menggelar konser penggalangan dana sebagai persiapan melakoni ajang paduan suara di Korea Selatan pada Oktober mendatang. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa. Oh, my God.
5: Paduan suara mahasiswa vokalista Paradiso UPN Veteran Yogyakarta mematangkan persiapan menjelang kompetisi Busan Choral Festival di Korea Selatan dan Penabur International Choir Festival di Jakarta. Sejak Februari lalu, puluhan anggota paduan suara menjalani latihan intensif untuk menghadapi dua kompetisi internasional itu. Ketua vokalista Paradiso, Rio Benareal Simanjuntak mengatakan pihaknya harus menyiapkan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk berangkat ke Korea Selatan pada Oktober mendatang. Berbagai upaya ditempuh diantaranya dengan ngamen dan konser penggalangan dana yang digelar di Hotel New Safir Yogyakarta pada Minggu malam.
6: Kami akan mengadakan konser galang dana untuk kiranya membantu kami dalam hal biaya dan dana gitu, supaya apa yang sudah kami rancangkan bisa lebih lancar lagi dengan adanya bantuan-bantuan atau sponsor dari pihak-pihak tertentu. Kami butuh dana yang tidak sedikit ya, karena kebetulan juga pemberangkatan 40 orang ini terutama ke Busan ya. Kalau saya kasih kisaran, artinya kami masih membutuhkan sekitar 500-700 juta untuk bisa memberangkatkan teman-teman ini, yang tentu yang paling banyak itu akomodasi untuk selama di sana sih.
5: Sementara pelatih paduan suara vokalista Paradiso, Ramadan Nurhuda mengatakan pihaknya menerapkan disiplin dengan menjaga kondisi fisik serta kualitas suara termasuk menghindari minuman es sebulan sebelum kompetisi. Ramadan menjelaskan sebagian besar anggota vokalista Paradiso masih berstatus mahasiswa aktif. Pembagian waktu antara latihan dan juga kuliah diakuinya menjadi tantangan tersendiri bagi para anggota paduan suara.
7: Karena mereka kan mahasiswa juga, tujuan utama mereka kan juga kuliah ya. Jadi untuk aku selalu menyemangati mereka untuk membagi waktu dengan baik antara kuliah dan juga menyanyi, apalagi paduan suara gitu. Jadi kalau setiap hari itu mereka agendanya full itu, dari pagi, sore, siang sore kuliah, kemudian malamnya baru latihan gitu. Lagu daerah ada. Kita membawakan lagu dari Jawa, judulnya Adus Bareng. Terus sama lagu dari Nusa Tenggara Timur, judulnya Bengkong.
5: Melalui berbagai persiapan yang telah dilakukan, diharapkan paduan suara vokalista Paradiso dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus kembali mengukir prestasi di tingkat internasional.
2: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Banjarnegara menggelar Lomba Safety Reading bagi pelajar tingkat SMA. Berita selengkapnya bersama reporter Joko Winarno.
8: Puluhan pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA mengikuti Lomba Safety Reading yang digelar Polres Banjarnegara di Kompleks Stadion Sumitra Kolobaking. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Peringatan tahun ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Kasat Lantas Polres Banjarnegara AKP Ahmad Rusli mengatakan, Lomba Safety Reading bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus meningkatkan pemahaman pelajar mengenai pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Selain menguji keterampilan berkendara, para peserta juga dibekali pengetahuan mengenai tata tertib lalu lintas, teknik berkendara yang aman, hingga langkah-langkah yang perlu dilakukan saat menghadapi situasi darurat dalam perjalanan. Menurutnya, safety reading merupakan salah satu upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui penerapan teknik berkendara yang baik, aman, dan sistematis. Pengendara juga dituntut untuk memiliki kemampuan mengantisipasi potensi bahaya serta memahami manajemen resiko saat di jalan.
9: Kecelakaan di Banjarnegara ini relatif agak tinggi, namun demikian kita berusaha untuk melakukan upaya. Salah satu bentuk upayanya hari ini kita lakukan supaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kita perebutkan untuk total hadiah kurang lebih 6 juta plus dengan piala.
8: Polres Banjarnegara berharap melalui kegiatan ini budaya tertib berlalu lintas dapat semakin tertanam di kalangan generasi muda. Dengan meningkatnya kesadaran, kewaspadaan, dan kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya di jalan, risiko kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat diminimalkan.
10: Hasilnya 3 kali nampak lebihnya. Misalnya itu pas beloknya itu kan agak mepet gitu kan, jadinya tuh harus jangan terlalu mepet sama
8: Selain memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Lomba Safety Reading ini juga menjadi bagian dari upaya Polres Banjarnegara dalam membentuk generasi muda yang lebih disiplin dan berbudaya tertib berlalu lintas. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Bupati Pemalang Anom Widiantoro berharap kegiatan Bayangkara Expo 2026 menjadi wadah promosi pelaku UMKM. Berita selengkapnya bersama reporter Luki Setiawan.
11: Pak Kapolres yang saya banggakan, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Padang mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan Bayangkara Expo 2026.
12: Bupati Pemalang Anom Widiantoro berharap kegiatan Bayangkara Expo 2026 menjadi wadah promosi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pemalang. Kegiatan yang diinisiasi Polres Pemalang memperingati Hari Bayangkara ke-80 digelar selama sepekan mulai 26 Juni hingga 3 Juli 2026. Bupati Pemalang Anom Widiantoro dalam sambutannya sangat mengapresiasi inisiatif dari Polres Pemalang. Pihaknya menilai kolaborasi pemerintah daerah TNI Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Pemalang juga mengatakan kehadiran puluhan UMKM dalam Bayangkara Expo diharapkan memperluas pasar produk lokal di Pemalang.
11: Catatan kita untuk sama-sama senantiasa berkolaborasi ke depan, berkegiatan bersama dalam rangka menjaga kondusivitas Kabupaten Pemalang. Dan melalui kegiatan kreatif pada sore hari ini, tidak hanya memperkenalkan produk, tapi ini juga menunjukkan kolaborasi yang salut, yang solid antara pemerintah bersama jajaran TNI dan Polri, dan mudah-mudahan ini bisa senantiasa kita pertahankan demi kondusivitas, demi semangat gotong royong, dan juga demi keberlangsungan dari pembangunan di Kabupaten Pemalang.
12: Sementara itu, Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan Bayangkara Expo merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
11: Semoga ke depan kita dapat terus bisa berkolaborasi. Kami berharap dengan ulang tahun Polri ini, ajang juga momentum kami untuk refleksi internal bagi kami, kekurangan-kekurangan dari Polri akan kami perbaiki ke depan. Semoga Polri serta stakeholder terkait dan masyarakat dapat tetap bisa berkolaborasi, bersinergi untuk kemajuan Kabupaten Pemalang secara menyeluruh.
12: Pembukaan Bayangkara Expo dihadiri Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama jajaran Forkombimda dan Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana. Ribuan masyarakat Pemalang dan sekitarnya juga turut menyaksikan acara pembukaan dan pameran berbagai produk UMKM itu. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Kesenian Daerah Batang kembali menggelar Batang Art Festival sebagai event 2 tahunan mengangkat tema Babat Alas Seroban. Berita selengkapnya bersama reporter Heri Kisyanto.
13: Batang Art Festival BAF yang telah menjadi event spektakuler Dewan Kesenian Daerah DKD Batang tiap 2 tahunan menarik perhatian ribuan pasang mata. Tampilan estetik bertema Babat Alas Roban menjadi media bagi seniman menggambarkan semangat memimpin bersama warganya membersihkan anasir dalam proses pembangunan. Penampilan spektakuler membuat penonton terpesona hingga menginspirasi Pemkab Batang siap memasukkan gelaran tersebut dalam kalender event nasional. Belasan penampil dari genre musik, tari, rupa, bahkan sastra semua turut ambil bagian dalam menyemarakan gemerlapnya pagelaran BAF ke-7 pada 27 hingga 28 Juni 2026 di sepanjang Jalan Veteran Batang. Bupati M. Faiz Kurniawan terpukau menyaksikan gelaran tersebut dan mengapresiasi kreativitas seniman Batang dalam mengekspresikan karyanya di berbagai segmen.
14: Ini apresiasi yang setinggi-tingginya untuk BKD dan juga segenap tim, segenap panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Batang Art Festival pada malam hari ini. Ini luar biasa mengangkat tradisi yang selama ini tumbuh di masyarakat, ditampilkan di package dengan kelas yang sangat tinggi. Dan kita berharap ini bisa kita bawa ke tingkat nasional.
13: Tanggapannya tentang tema tentang hari ini yang Babat Alas Roban gimana Pak?
14: Ya, Alas Roban sangat identik dengan Batang, ini benar-benar akan menumbuhkan dan semakin mengenalkan Batang.
13: Sementara Ketua Dewan Kesenian Daerah Batang Ahmad Suroso berterima kasih dengan rencana mengangkat gelaran BAF ke kancah nasional. Dari sisi keragaman, panitia BAF ke-7 menghadirkan 16 penampil seperti tarian yang menggambarkan keagungan Alas Roban, musik dengan berbagai genre, hingga goresan mural dari para perupa Batang.
15: Mengapa Babat Alas Roban? Ini dikandung bahwa ikon simbolis bahwa batang itu adalah alas rebang. Kemudian babat itu adalah membersihkan anasir-anasir yang akan mengganggu pembangunan di Kabupaten Batang. Maknanya seperti itu, sebutkan dalam hal kesenian.
13: Untuk memeriahkan gelaran BAF 2026, warga Batang dan sekitarnya dapat menikmati ragam pertunjukan selama 2 hari. Hari pertama, berbagai seni tradisional dari sanggar-sanggar ternama, dan di hari kedua, bagi penikmat musik, panitia juga siap menampilkan grup band berbagai genre.
2: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Berita dari sepak bola, Timnas Belanda kembali datang ke Piala Dunia 2026 sebagai salah satu kandidat kuat juara. Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye membawa perpaduan pemain senior dan generasi baru yang diyakini mampu mengakhiri penantian panjang meraih trofi Piala Dunia. Selengkapnya, Yulia Winarto melaporkan.
16: Berbekal status sebagai juara grup F, Belanda menunjukkan konsistensi sebagai fase grup. Tim yang diperkuat Kapten Virgil van Dijk tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang solid, kreativitas Frenkie de Jong di lini tengah, serta ketajaman Memphis Depay dan Cody Gakpo di lini depan. Kedalaman skuad menjadi salah satu kekuatan utama Orange, selain pemain-pemain senior. Pada babak 32 besar, Belanda dijadwalkan menghadapi Maroko National Football Team dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Koeman menilai pertandingan tersebut layak disebut sebagai duel dua tim yang sama-sama memiliki kualitas untuk melangkah jauh di turnamen. Sementara kubu Maroko juga mengakui harus menyiapkan pendekatan berbeda untuk menghadapi kekuatan Orange. Meski memiliki sejarah panjang dengan 3 kali menjadi runner-up Piala Dunia 1974, 1978, dan 2010, Belanda belum pernah mengangkat trofi juara. Dengan pengalaman para pemain senior serta munculnya generasi emas baru, Piala Dunia 2026 dipandang sebagai salah satu peluang terbaik Orange untuk akhirnya menghapus label Raja Tanpa Mahkota dan mencatat sejarah sebagai juara dunia untuk pertama.

0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar pada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Polres Banjarnegara menggelar lomba safety reading bagi pelajar tingkat SMA. Demikian lintas Jateng DIY sore kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.

Lagu-lagu dan informasi pendengar kami hadirkan terus sampai jam 7 malam nanti dari Surakarta sore ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Nana Hardan masih bersama Anda terus ya, yang pengen say hi, pengen mengabarkan sesuatu boleh. Lewat WA chatnya saya buka terus nih, 081 3900 155 25. Lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu Indonesia bisa Anda simak terus di sini pendengar, sambil berapa saja, semoga Anda tetap bisa menikmati kebersamaan dengan Pro 1. Ada Bon Jovi, lagu-lagu lama, mungkin ini saya mulai saja ya. Lagu-lagu 90-an, 2000-an yang akan saya putarkan nanti. Kalau pengen bergabung lewat WA chat, monggo silakan. Bon Jovi, This Ain't a Love Song.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, rekayasa lalu lintas ini mulai diterapkan di Jalan Adi Sumarmo Kartosuro ya, Kabupaten Sukoharjo pada hari ini. Seiring dimulainya proyek peningkatan jalan melalui pengecoran beton, pendengar. Petugas disiagakan di sejumlah titik untuk mengatur arus kendaraan selama pekerjaan berlangsung ya. Kepala Dinas Perhubungan Sukoharjo, Tony Sri Buntoro mengatakan, sistem buka tutup diterapkan bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 di sepanjang Jalan Adi Sumarmo mulai dari Simpang 4 Kartasura hingga kawasan Luwes Kartasura ya. Sementara kendaraan berat seperti truk dan bus dari arah Yogyakarta maupun Boyolali menuju Solo dialihkan melalui Simpang 3 Ngasem menuju Bolon Colomadu. Ya, ini barangkali masyarakat yang ada di area ini ya bisa menyesuaikan untuk rekayasa lalu lintas yang sudah diberlakukan mulai hari ini berkenaan dengan peningkatan jalan di ruas Jalan Adi Sumarmo Kartasura ya, pendengar. Sementara kendaraan berat seperti truk dan bus dari arah Yogyakarta maupun Boyolali menuju Solo dialihkan ini ya menuju atau melalui Simpang 3 Ngasem menuju Bolon ya. Rekayasa lalu lintas di sepanjang Jalan Adi Sumarmo Kartasura diterapkan mulai hari ini karena proyek pengecoran beton segera dikerjakan. Demikian dikatakan Tony hari ini, pendengar. Dijelaskan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Karena itu para pengguna jalan diminta mematuhi arahan petugas yang berjaga di sepanjang jalur proyek. Di Sub Sukoharjo juga terus berkoordinasi dengan Satlantas Polres Sukoharjo dalam mengatur lalu lintas selama pengerjaan berlangsung ya. Manajemen rekayasa lalu lintas diterapkan hingga proyek peningkatan jalan Adi Sumarmo rampung. Ini adalah salah satu proyek strategis pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada 2026. Sementara Kepala Dinas DPUPR Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo mengatakan ruas Jalan Adi Sumarmo sepanjang 800 meter akan dicor menggunakan beton agar lebih kuat dan tidak mudah rusak karena sering dilalui kendaraan bertonase besar ya. Selain pengecoran jalan, saluran drainase di Simpang 4 Singapuran juga akan diperbaiki, pendengar. Ini tentunya bagi para pendengar kita yang sering mengeluhkan Jalan Adi Sumarmo Sukoharjo ini ya. Ini juga bisa bernafas lega. Jadi ada ya mungkin yang mengatakan ini kawasan Colomadu begitu, tapi sesungguhnya ini masuk area Sukoharjo ya. Ini sudah akan segera dibetonisasi begitu. Jadi suara Anda yang sering masuk ke Halo RRI misalnya ini juga bisa bernafas lega sekarang ya. Oke. Ada Bu Agustin tadi yang sudah me-WhatsApp, sudah saya baca, sudah saya sapa sih, belum saya baca sepenuhnya. Bu Agustin semoga masih tetap bersama kami sore ini. Alhamdulillah ya Mbak Nana, semangat bahagia, ketemu lagi lewat udara. Alhamdulillah Bu Agustin. Saya temani nyimak acara Surakarta sore sampai usai Mbak Nana, menikmati lagu-lagu bagus dan info-info yang grace begitu baik. Matur nuwun ya Bu Agustin kesetiaannya selalu di Pro 1. Lalu ada Umi Karim juga menyemangati saya. Semangat sore Mbak Nana, nggih Um. Semoga sehat-sehat terus ya Um, lama tak jumpo ini ya. Saya mah berapa hari sih? Beberapa hari ya pokoknya ya. Semangat terus Umi Karim, semoga sore ini juga membahagiakan. Butri di Keprabon juga begitu. Butri kayaknya lama gak WhatsApp saya ya. Alhamdulillah sore-sore ketemu Mbak Nana mengudara setelah sekian lama. Apal juga Butri ya. Selamat bertugas, semoga lancar saya selalu Mbak Nana. Nggih Butri, Butri juga begitu. Semoga sudah istirahat, sudah sore Bu, jangan kerja terus ya. Sore-sore istirahat aja mendengarkan Pro 1 Butri. Lalu Bu Seno Haryani juga masuk ini ya. Mbak Nana selamat sore, selamat tugas, kudengar lagu-lagunya mancanegara maupun Indonesia ya. Oke, boleh. Kalau aku familiar tuh lagu-lagu manca yang penyanyinya udah tua-tua Mbak Nana. Pat Boone, Nat King Cole, Elvis Presley dan lain-lainnya ya. Dulu ada pilpen khusus lagu-lagu barat tuh Mbak Nana. Sekarang juga begitu ada pilpen untuk lagu-lagu barat, cuma eranya sudah tidak yang itu lagi ya, karena memang kita refreshing program termasuk lagu-lagunya dengan menyasar pendengar
tertentu begitu, Bu Seno. Bukan mau kami, itu adalah program nasional begitu, Bu Seno. Jadi kami memang sudah tidak memutarkan lagu-lagu era itu begitu, nggih, Bu Seno. Maksimal lagu-lagu kami yang bisa kami putarkan adalah lagu-lagu tahun 90 ya. Sekali lagi, itu bukan mau kami, tapi adalah program nasional yang harus kami jalankan begitu, Bu Seno. Semoga Bu Seno bersemangat terus, hari ini pun juga bisa setia terus bersama Pro 1 di Surakarta sore ini. Bu Nini Sardini juga masuk, ada Bu Nini, ada Bu Nani ya, biasanya begitu. Semoga Bu Nani menyusul me WhatsApp ya. Bu Nini, selamat sore. Sugeng sonten Mbak Nana nggih, Pak Sugeng niku wonten nggih. Di rumahnya maksudnya Bu Nini. Nggih, absen kemawon nggih, sonten menika katur Mbak Nana sugeng ayo kajiban. Siaran sonten nggih Bu Nini. Waduh ngene iki piye kene maca ya. Mugi-mugi mboten enggal saya mangke kondripun ngatos-atos wonten margi. Cekap semanten atur kula Mbak Nana matur nuwun saking Ngadisuman nggih Bu Nini. Semoga saya enggak salah baca ya. Bu Nini semoga sehat-sehat selalu juga. Semoga cetar ya, sore-sore tetap cetar Bu Nini. Nggih. Lalu ada Pak Bejo masuk baru saja Mbak Nana yang kebretek. Ini sudah saya lembut-lembutkan loh. Pak Bejo, ini wis lembut banget ya, kayak pasir wis di ayak ya to. Semoga saya selalu berkabar oke, absen saja lereng Merbabu masih panas pol. Oh ya, masih panas ya, masih sih sinar mataharinya masih agak cetar nih terlihat di kaca saya. Semoga suasananya juga bersemangat begitu ya. Kalau mandi jam segini ya pas banget ya, jadi seger gitu, terus jadi bersih gitu ya. Cuma saya nggak bisa nih mandi sekarang ya. Bagaimana kalau saya tinggal mandi ya. Oke, WhatsAppnya saya buka terus mendengar. Bila ingin say hi, sekedar menyapa atau memberi informasi atau berbagi begitu ya, monggo boleh masuk di 081 3901 5525. Lagu-lagunya saya pilihkan era 2000-an 90-an gitu ya. Semoga bisa seneng semuanya. Tik band dulu, terbaik untukmu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite di tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi itu memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Sapiens, Sejarah Singkat Umat Manusia atau A Brief History of Humankind, karya Yuval Noah Harari, adalah sebuah buku yang luar biasa dalam hal penguraian sejarah manusia, diterbitkan tahun 2011. Buku ini mengawali perjalanan sejarah manusia dengan revolusi kognitif. Ini adalah periode sejarah ketika Homo sapiens atau manusia modern mulai mengembangkan kemampuan berpikir yang kompleks dan bahasa. Yuval Noah Harari menggambarkan bagaimana ini memungkinkan manusia untuk berkomunikasi tentang ide abstrak, mitos, dan ideologi yang pada gilirannya membantu dalam kooperasi sosial yang besar. Buku ini juga membahas revolusi agrikultural, di mana manusia beralih dari gaya hidup berburu dan mengumpulkan makanan ke pertanian. Ini memungkinkan populasi manusia untuk berkembang pesat, tetapi juga membawa dampak besar pada struktur sosial, kepemilikan tanah, dan kekayaan. Harari mengeksplorasi peran agama dan ideologi dalam mengkoordinasikan masyarakat manusia. Agama dan kepercayaan ideologis seperti kapitalisme dan nasionalisme telah menjadi pendorong kekuatan besar dalam sejarah manusia, mempengaruhi budaya, politik, dan perang. Buku ini merinci bagaimana manusia berhasil mencapai prestasi ilmiah dan teknologi yang mengubah dunia, seperti penemuan mesin uap, listrik, dan komputer. Harari membahas bagaimana revolusi ilmiah telah memungkinkan peningkatan kesejahteraan dan eksplorasi, tetapi juga membawa konsekuensi seperti perang dunia dan perubahan ekologi yang signifikan. Yuval Noah Harari membicarakan dampak teknologi modern, khususnya dalam konteks komputasi dan bioteknologi. Ini mencakup potensi peningkatan kemampuan manusia melalui penggabungan teknologi dan biologi, tetapi juga mengeksplorasi tantangan etika yang terkait. Akhirnya, buku ini mengevaluasi tantangan besar yang dihadapi manusia saat ini, termasuk perubahan iklim, kebijakan ekonomi global, dan potensi pengembangan kecerdasan buatan yang lebih kuat. Harari menyatakan bahwa kita harus menghadapi dilema yang kompleks dan memerlukan pemikiran yang kritis dan solusi yang bijaksana. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.

Pendengar dari Karanganyar, diberitakan harga sejumlah komoditas sayuran di Sentra Hortikultura Kabupaten Karanganyar terjun bebas dalam beberapa pekan terakhir ini. Kondisi ini membuat petani mengalami kerugian besar hingga rela membiarkan hasil panenannya membusuk di lahan atau membagikannya secara gratis kepada masyarakat. Sejumlah petani menduga anjloknya harga ini dipicu menurunnya permintaan setelah operasional program makan bergizi gratis MBG dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Salah seorang petani di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Tardi, mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat merosotnya harga sayuran, terutama sawi sendok dan sawi bakso. Menurutnya harga kedua komoditas ini kini berkisar Rp1.000 per kilogramnya, padahal pada kondisi normal harga sawi sendok maupun sawi bakso ini mencapai Rp5.000 sampai Rp8.000 per kilogram. Harga ini tidak mampu menutup biaya panen maupun biaya produksi, karena itu sebagian petani memilih tidak memanen hasil tanamannya karena biaya yang dikeluarkan justru akan lebih besar dibandingkan dengan nilai jual hasil panen. Untuk mengurangi risiko kerugian, petani sebenarnya telah melakukan diversifikasi dengan menanam komoditas lain seperti tomat, cabai, bawang merah, wortel, dan paprika, namun strategi itu belum mampu menekan kerugian ketika beberapa jenis hortikultura mengalami penurunan harga secara bersamaan. Kondisi serupa ini juga dialami petani asal Desa Bandar Dawung, Kecamatan Tawangmangu, Sudarmini Astuti. Selama ini ia memasok sayuran kepada pedagang yang menyuplai kebutuhan MBG. Namun sejak program itu berhenti sementara karena libur sekolah, permintaan turun drastis hingga harga di tingkat petani ikut merosot. Daripada menjual dengan harga yang tidak sebanding dengan biaya produksi, Sudarmini memilih memanen seluruh sawi miliknya untuk dibagikan secara gratis. Sedikitnya 2 ton sawi sendok disalurkan ke pondok pesantren, kepada tetangga-tetangga, warga sekitar, hingga kerabat di Kabupaten Sragen dan wilayah Yogyakarta. Selamat sore untuk Bu Endang Sriwidyastuti di Solo Baru ya. Mbak Nana, selamat sore, siap menanti lagu-lagu pilihan religi nanti Mbak Nana. Penyiari, oh begitu. Baik, matur nuwun Bu Endang, semoga betah terus mendengarkan Pro 1 ya. Bu Seno Harjani begitu nggih. Leres begitu menyebutnya. Oh, begitu. Ada D-nya. Kalau yang tersimpan di database kami memang tidak ada huruf D, Bu Seno. Oke, saya revisi ya nanti namanya Bu Seno Harjani nggih. Baik. Terima kasih Bu Seno ralatnya. Saya putarkan dulu Andre Hehanusa Pendengar, lagunya Kuta Bali. Untuk Anda yang terus setia bersama kami, thank you. Dan tetaplah terus bersama Pro 1. Kita dalam Surakarta sore ini.

Pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saya ajak Anda menantikan saat azan maghrib nanti ya, dan saya putarkan dulu lagu-lagu bernafaskan religi islami untuk Anda.

dari Ibnu Mas'ud, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berperangai jahat, dan bukan pula yang berlidah kotor. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi petang ini. Semoga Anda sudah sempat beristirahat dari aktivitas rutinitas Anda ya. Dan tentunya petang ini kami masih menemani hadir dalam Surakarta sore ini. Saya Nana Hardan Santoso menemani terus sampai jam 8 malam nanti. Mendengar, lagu-lagu religi Islami sudah saya tuntaskan sampai di sini ya. Sementara lagu-lagu Indonesia mancanegara bisa kembali Anda simak dalam rangkaian lagu-lagu dan informasi yang kami hadirkan terus sampai nanti pukul 7 malam kurang lebihnya. Thank you untuk yang sudah me-WhatsApp. WhatsApp terus saja karena WhatsApp-nya masih saya buka untuk Anda. Monggo ingin berbagi, mengabarkan, boleh-boleh saja ya. Masuk di 081 3901 5525. Sebelum saya putarkan lagu-lagu berikutnya pendengar, saya akan hadirkan dulu inspirasi UMKM. Berawal dari usaha kecil yang sempat terhenti pendengar, Bingah Leather Craft bangkit dan berkembang bersama dengan pembinaan Brinkubator BRI. Tidak hanya menghasilkan produk kulit berkualitas, usaha ini juga membuka peluang bagi para pengrajin lokal dan terus bertumbuh dengan pengelolaan usaha yang semakin baik. Pendengar, kita ikuti inspirasi UMKM bersama Dina Rusdiana.
1: Di sebuah rumah di Gumpang, Kartosuro, lembar demi lembar kulit dijahit menjadi tas. Dari tempat sederhana ini, Bingah Leather Craft tumbuh perlahan. Bukan dari modal besar, melainkan dari keberanian untuk memulai kembali. Di balik usaha itu ada Agustina Sulistianingrum. Bermula dari beberapa tas kulit yang ia tawarkan kepada teman-temannya, sambutan yang datang justru membuka jalan baru.
2: Perkenalkan, nama saya Agustina Sulistianingrum. Saya owner dari Bingah Leather Craft. Bingah Leather Craft sendiri berdiri sejak tahun 2019, 2018 akhir. Awalnya sebenarnya karena sering dulu waktu kerja di kantor tuh sering beli tas gitu ya. Jadi kok tas kok kayak nggak awet gitu. Terus padahal belinya juga harganya mahal. Suka gonta-ganti tas, gonta-ganti model gitu. Terus akhirnya saya dapet nih penjahit tas kulit gitu ngubungin saya. Mbak, mau nggak saya kasih barang bagus gitu, terus coba main sini gitu. Akhirnya saya main ke tempat pengrajin tasnya, tas tersebut. Terus saya mulai, oh kok ternyata tasnya bagus gitu, terus kok modelnya juga bagus. Nah dari situ saya nyoba ambil, yaudah Pak saya mau tolong bikinin dari tas kulit. Modelnya waktu itu dari saya, mereka yang bikin. Terus akhirnya saya foto lewat Instagram apa segala macam, ternyata jalan. Waktu itu namanya belum Bingah karena saya nggak kepikiran bakal usahanya maju gitu kan. Terus akhirnya nama Bingah itu sebenarnya diambil dari testimoni dari para customer gitu. Setiap tasnya dikirim lalu responnya positif gitu. Mbak Dina, tasnya bagus, suka gitu. Kok pada suka gitu. Mulai dari situ terus mikir, kayaknya kalau dibikin merek apa ya gitu. Terus diskusi juga sama suami, kalau suka itu nama bahasa Jawanya itu kalau di Jawa itu bingah gitu kan, bungah gitu. Terus ada suami dari Jawa Barat, kata suami itu kalau suka bahasa Sundanya itu bingah. Ya udah dari situ namanya Bingah. Terus akhirnya saya cetak stempel itu buat merek. Terus saya akhirnya pas ada pembukaan Haki, saya ikut. Jadi udah terdaftar sekaligus nama Bunga itu di Haki.
1: Perjalanan bisnisnya tidak selalu berjalan mulus. Usaha yang sempat dirintis harus berhenti. Tidak lama kemudian pandemi COVID-19 datang dan membuat ruang usaha semakin sempit.
2: Habis itu masuk ke 2019, langsung kena COVID. Jadi agak-agak sempat mandek karena COVID, tapi perjalanannya lumayan dibandingkan dengan teman-teman yang lain, karena mungkin dapat support dari dari bank. Waktu itu pas pertengahan COVID itu saya malah dapat orderan banyak, orderan berupa klat sama tempat untuk buku servis. Mulainya dari situ. Terus pas menghadapi COVID itu mulai yang jualannya tas-tas harga mahal, saya balik lagi nih, ini apa yang harus kita jual gitu. Terus mulai jualan kecil-kecil harga 10 ribu, 20 ribu, ternyata malah jalan gitu. Kayak penutup masker gitu, konektor masker, terus sama bikin yang kecil-kecil kayak gantungan kunci. Saya tawarinnya juga lewatnya online, lewat Facebook sama Instagram gitu.
1: Kepercayaan pelanggan menjadi awal lahirnya Bingah Leathercraft. Agustina memilih kulit sebagai bahan utama karena percaya produk yang baik bukan hanya menarik digunakan, tetapi juga mampu bertahan lama. Nama Bingah pun dipilih sebagai harapan sederhana agar setiap pelanggan merasa senang saat menerima produknya.
3: Aku Sania dari UNS. Jadi selama aku KKN di Bingah Leathercraft, aku belajar banyak hal di sana. Gak cuma tentang menjalankan sebuah UMKM, tapi juga melihat langsung proses pembuatan produk kulit yang dikerjakan dengan teliti. Dari situ aku jadi tahu kalau menghasilkan produk yang berkualitas memang butuh dedikasi dan perhatian lebih. Kalau untuk kualitas produknya sendiri, menurutku Bingah Leathercraft ini punya kualitas yang bagus. Produknya dibuat dari kulit asli, jadi bisa lebih awet, jahitannya rapi, dan finishingnya juga detail. Selain itu, untuk desainnya elegan dan tetap fungsional, jadi cocok jika digunakan untuk sehari-hari ataupun untuk acara yang formal. Dan yang paling menarik menurutku, meskipun bahan dari produk Bingah Leathercraft ini menggunakan kulit asli, namun harganya masih terjangkau. Jadi, kalau ada teman-teman yang lagi cari produk berbahan kulit yang harganya terjangkau, Bingah Leathercraft ini bisa jadi salah satu pilihannya.
1: Seiring bertambahnya pesanan, Bingah Leathercraft ikut membuka ruang bagi banyak orang. Agustina membangun usaha ini bersama para pengrajin kulit yang menjadi mitra produksinya. Saat pesanan datang, pekerjaan ikut mengalir kepada mereka. Untuk menjaga kualitas, Agustina rutin datang ke tempat produksi, berdiskusi, mengecek hasil pekerjaan, dan memastikan setiap produk dibuat sesuai standar yang ia yakini. Dari sebuah usaha rumahan, Bingah Leathercraft perlahan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi para pengrajin yang tumbuh bersama.
2: Pengrajin saya kan dari daerah ya, partai banyak pesanan gitu, emang saya ada penjahit sendiri di Gunung Kidul. Gitu. Saya tuh dari nggak mudeng soal kulit sampai akhirnya tahu macam-macam kulit itu mungkin sekitar 2 tahun itu dibantu sama pengrajin saya, Mbak. Jadi awalnya mereka yang mencarikan gitu. Saya carikan bahan kulit yang bagus. Saya carikan yang modelnya apa namanya, tekstur kulitnya seperti ini yang di pasaran itu laku gitu. Terus akhirnya ada beberapa yang penjual kulit itu datang ke sini gitu menawarkan kulit, dan dari situ saya belajar, oh ternyata ada kulit itu jenisnya ada yang kulit mil, ada kulit, ada ecoprint, pull up, ada crazy horse gitu-gitu, jadi macam-macam, dan teksturnya itu juga bermacam-macam.

0: pendanaan dari BRI yang mendampingi pelaku UMKM untuk memperkuat kapasitas usahanya.
1: Awalnya ikut itu sama ya kayak dikurasi juga ya lewat online, terus ikut pelatihan 10 kali atau berapa kali gitu. Dampaknya waktu itu emang lagi sepi-sepinya, lagi lesu-lesunya, terus ikutan itu emang ada kayak dicambuk gitu. Oh iya, ternyata tuh pasarnya tuh seperti ini ya. Emang rata-rata makanan sih ya yang di inkubator gitu, tapi mereka mengasih apa masukan apa gitu, ternyata secara global gitu. Oh iya, ternyata kita bisa nih masuk ke sini, terus kalau kita inovasi, terus kayak ada yang bisa diajak kerjasama antara UMKM, sebenarnya juga bagus gitu ya. Saya juga memikirkan itu sebenarnya, beberapa teman di waktu kemarin di BRI itu, di Brinkubator itu, ternyata usahanya hampir-hampir sama gitu. Sebenarnya kalau kolaps pun juga sebenarnya bagus. Pelatihannya itu ada tentang perizinan, terus kayak keuangan juga ya. Nah ini sebenarnya PR-nya juga ya, kalau bagi UMKM itu kayak nyatetin penjualan itu kayak males gitu ya. Terus kayak apa namanya, kalau udah ada yang jualannya banyak gitu, kayaknya duitnya ya udah campur sama duit pribadi, nanti dibikin apa gitu, bukan masuk untuk muterin lagi gitu. Nah kayak gitu, PR juga kemarin ada tentang kayak gitu ya, pelatihan tentang keuangan itu emang benar-benar, oh iya ya, ternyata selama ini saya harus ya, buat sekecil apapun jualannya emang harus ditulis dan dibikin catatan gitu. Nah selama ini yang paling yang lihat aja, oh ya udah kayaknya nutup nih.
0: Apa yang dialami Agustina menunjukkan bahwa membangun UMKM bukan hanya soal menghasilkan produk yang berkualitas. Pelaku usaha juga perlu terus belajar agar mampu bertahan dan berkembang. Menurut Astrid Widayani, Wakil Wali Kota Surakarta, UMKM menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kerakyatan. Karena itu, pelaku usaha perlu terus meningkatkan kualitas produk, melengkapi legalitas, menjaga konsistensi produksi, serta berani memanfaatkan teknologi digital dan
2: marketing. UMKM yang saat ini jumlahnya semakin banyak, ya, bahkan di suasana keprihatinan krisis global saat ini pun, Solo maupun Indonesia cukup kuat digerakkan ekonomi dari berbasis kerakyatan melalui UMKM. Harapannya tentunya dengan semakin banyaknya jumlah UMKM yang ada di Kota Surakarta bisa diimbangi juga dengan kualitas yang semakin meningkat, kemudian legalitas yang kami sediakan dari pemerintah ini bisa dimanfaatkan dengan baik supaya daya saing UMKM juga tidak kalah dengan produk-produk lain. Dan yang paling penting adalah konsistensi dari sisi produksi, sehingga kepercayaan dari masyarakat, keamanan dalam mengkonsumsi barang, produk khususnya makanan, ini bisa terjamin. Harus terus mau mengembangkan diri, khususnya di era sekarang sudah harus berani go digital. Kalau masih menggunakan transaksi secara konvensional, sudah waktunya juga beralih dengan pendekatan-pendekatan baru yang lebih relevan, termasuk dengan adanya digitalisasi e-commerce, marketplace maupun toko online. Sehingga tidak hanya dari sisi digital yang dikembangkan, tapi pada prinsipnya apapun kondisi pasar, pelaku UMKM juga harus belajar.
0: Bingah Leathercraft lahir dari langkah kecil yang sempat terhenti. Saat ini, usaha itu kembali bergerak. Sebab pada akhirnya, kekuatan UMKM bukan hanya terletak pada produk yang dihasilkan, tetapi juga pada keberanian untuk terus bertahan, berbenah, dan melangkah ke depan.

Pendengar, rombongan konvoi pesilat melakukan pengerusakan dengan melempar batu ke arah bengkel mobil di wilayah Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada Senin dini hari tadi. Akibatnya ada 3 mobil pelanggan bengkel itu rusak dan sejumlah kaca bangunan bengkel serta kaca rumah di sebelah timur bengkel rusak. Rombongan konvoi ini juga sempat menganiaya karyawan bengkel yang kebetulan berada di lokasi. Salah seorang karyawan bengkel yang juga korban, Adam, menceritakan saat kejadian sekitar ada 5 orang karyawan bengkel tengah nongkrong di depan bengkel. Karyawan juga berpakaian biasa, bukan hanya warna hitam tapi juga ada yang warna putih dan sebagainya. Lokasi bengkel diketahui berada di sisi selatan jalan, sedangkan rombongan konvoi pesilat ini berada di sisi utara atau berjalan dari barat ke timur. Ada kesalahpahaman sepertinya, dikiranya pihaknya mengacungkan jari tengah padahal tidak, kepada rombongan konvoi dari barat terus menyeberang. Padahal pihaknya ini pegawai di bengkel itu. Kejadian sekitar pukul 2 pagi hingga sekitar pukul 3 pagi. Dari pantauan wartawan terlihat pecahan kaca masih berada di sekitar mobil dan area rumah yang menjadi tempat tidur karyawan. Ada mengatakan saat itu karyawan bengkel ingin menonton apa yang terjadi di luar. Mereka setiap harinya memang tidur di bengkel, dan nahas malam itu Adam juga menjadi korban pemukulan rombongan konvoi tanpa ia tapi dirinya mengaku tidak terluka, dan kawan-kawannya kemudian berhasil kabur ke arah belakang dan bersembunyi di rumah warga. Kemudian rombongan konvoi pesilat ini juga menyerang dengan melempar batu ke arah bengkelnya. Hasilnya kaca 3 mobil milik pelanggan pecah dan sejumlah badan mobil rusak. Lalu kaca di bangunan bengkel sekaligus tempat tidur mereka juga pecah. Kaca di rumah warga di sebelah timur bengkel juga pecah. Polisi kemudian datang ke lokasi untuk mengamankan lokasi kejadian. Kerugian sekitar 15 juta rupiah dilaporkan ke polisi. Adam sebenarnya maklum konvoi ini dilakukan karena euforia para pesilat, akan tetapi ia meminta agar konvoi tidak mengganggu ketertiban umum dan anarkistis, apalagi sampai menyebabkan kerugian di tempatnya bekerja. Sementara sebelumnya Kasih Humas Polres Boyolali AKP Winarsi mengatakan saat konvoi pesilat pada Senin dini hari terjadi 3 kejadian. Pertama, pembacokan 2 orang dan pembakaran sepeda motornya di Teroso Bosambi Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, lalu pembacokan 2 orang dan pembakaran sepeda motor di Banyudono, dan ketiga penyerangan di bengkel Oji Shock Teras Boyolali ini. Di Kasih Humas Polres Boyolali AKP Winarsi ini juga mengatakan arus lalu lintas saat kejadian sempat stuck atau berhenti karena banyaknya rombongan konvoi dari arah barat atau dari arah Semarang dan timur atau juga dari kota Solo. Pendengar, Win mengatakan kepolisian saat ini sedang mendalami kasus untuk pengungkapan pelaku. Selamat petang, memulai sih malahan selamat malam ya. Dan selamat tugas ya Mbak Nana, kemana aja, lama gak tugas luar negeri? Gak luar negeri, alhamdulillah ya. Belakangan 2 kali ini dalam negeri terus ya. Alhamdulillah ya. Olahnya apa dari luar negeri? Sehat-sehat, bahagia selalu, tambah makmur Mbak Nana. Terima kasih Bu Mulasi. Kebetulan 2 kali pergi terakhir tidak luar negeri ya. Urusannya dalam negeri saja, alhamdulillah ya. Matur nuwun Bu Mulasi. Saya jadi geli sendiri ya. Terima kasih ya Bu Mulasi, semoga sehat-sehat terus. Petang ini juga bisa terus bersama Pro 1 sambil melakukan aktivitas sebaik mungkin di sana. Yang mau WhatsApp silakan, monggo WhatsAppnya dibuka terus 081-3901-5525. Barusan tadi Bumerang, kisah seorang pramuria, sengaja saya pilihkan untuk Anda, dan sekarang menyusul The Course, All the Love in the World.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Reza Artamevia, pendengar lagunya Keajaiban, saya pilihkan untuk Anda yang bergabung terus bersama kami petang ini ya. Pelaksanaan pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 Kota Solo jalur domisili dan mutasi dibuka mulai Senin hari ini hingga Kamis pendengar, Kamis 2 Juli ya. Namun sistem dalam jaringan atau daring online ini masih menjadi kendala bagi sejumlah wali murid yang gagap teknologi atau gaptek untuk mendaftarkan anak atau cucunya ya. Kesulitan ini sangat dirasakan oleh warga lanjut usia yang mendaftarkan cucunya ke sekolah. Salah satunya adalah warga asal Kelurahan Usukan Ari Pujiasuti, 68 tahun, lantaran tidak terbiasa menggunakan internet, dirinya memilih datang langsung ke SD Negeri Cemara 2 untuk meminta bantuan. Ari ini mengaku rela datang sejak pukul 8.30 dan baru menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran pada pukul 10 pagi. Meski harus mengantre, dia merasa terbantu karena pelayanan dari panitia sekolah berjalan cepat dan ramah. Ia mengaku tidak masalah dengan sistem online asalkan dibantu oleh panitia. Kendala teknis akibat tidak akrab dengan sistem digital juga dialami oleh warga yang lain. Wali murid asal Kelurahan Punggawan Banjarsari Solo, Indira Yanti pendengar, wanita paruh baya ini menilai alur SPMB dengan banyaknya jalur pendaftaran cukup rumit bagi generasi tua ya. Untuk menyiasati hal itu, ia meminta bantuan anak sulungnya agar tidak terjadi kesalahan saat membuat akun. Dan Indira juga menceritakan sebelumnya ia sempat mencoba jalur prestasi namun gagal lantaran kalah saing dalam perolehan bobot poin piagam. Pada pendaftaran jalur domisili kali ini, meskipun jarak rumahnya paling dekat dengan sekolah tempat ia melakukan verifikasi, ia tetap memprioritaskan SMP Negeri 1 Solo sebagai pilihan utama ya. Dan banyak cerita seperti ini pendengar, terbukti dengan datangnya para warga langsung ke sekolah ya, karena memang tidak semua kalangan ini bisa canggih ya dalam mengoperasikan pendaftaran by online begitu pendengar. Anda sendiri begitu, ada pengalaman seperti itu? Ya, mau tidak mau ya, karena sistem digital ini sudah masuk ke berbagai sendi-sendi kehidupan kita begitu. Jadi sepertinya kita tidak bisa mengelak ya. Kita harus ikut belajar bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari kita ya. Untuk Bu Nini Sardini, ini enggak ada oleh-oleh ya. Oleh-olehnya rasa gembira tentunya ya, Bu. Dan lagu-lagu yang saya putar itu yang bisa saya kasih oleh-olehnya ya. Yang ini dari lagu yang sangat legend begitu, saya bilang begitu. Ini adalah suara tentang bumi, bagaimana lagu ini bisa menggugah. Apalagi kalau Anda masih mengingat video klipnya ya. Menggugah rasa kepedulian kita untuk lebih mencintai bumi, tempat tinggal kita satu-satunya ya. Michael Jackson, Earth Song.

0: Pendengar, warga Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo dihebohkan aksi orang tidak dikenal yang melakukan penipuan berkedok sembako murah. Pelaku yang mengaku-ngaku petugas kelurahan juga disinyalir menggunakan metode gendam atau hipnotis saat melakukan tindak pidana ini. Berdasarkan informasi, pelaku ini diketahui seorang perempuan yang melakukan aksinya dengan mengaku sebagai petugas dari kelurahan setempat untuk meyakinkan para korbannya. Lurah Gilingan Solo, Galih Kusuma Atmaja, membenarkan adanya informasi terkait penipuan itu. Ia telah menerima laporan dari para RT RW bahwa kasus itu telah terjadi di dua lokasi, yaitu RW 5 dan RW 10. Pelaku menyasar warga dan pemilik usaha di kawasan itu dengan menawarkan komoditas berupa beras dan minyak goreng. Kepada para korban, pelaku berdalih komoditas sembako itu merupakan sisa dari bantuan sosial pemerintah. Ia sendiri mengaku ditugaskan untuk menjualnya dengan harga murah. Merespon hal ini, Lurah Gilingan membantah adanya sisa bantuan yang kemudian dijual kepada warga. Seluruh bantuan sudah disalurkan ke sasaran dengan tuntas. Selain itu, ia juga menjelaskan seluruh RT RW di kelurahannya diminta memperketat pengawasan lingkungan serta menghimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran yang mengarah pada penipuan. Lebih lanjut, Galih menerangkan berdasarkan laporan yang diterimanya dari warga RT 3 RW 10, pelaku menawarkan paket borongan berisi 36 karung beras dan 14 dus minyak goreng dengan harga total hanya 1,4 juta rupiah saja. Pelaku cenderung mengincar para pemilik warung. Karena harganya murah, korban kemudian percaya dan menyerahkan uang. Setelah itu korban diminta untuk mengambil barang di kelurahan, padahal pihaknya tidak pernah menjual beras maupun minyak dari bantuan. Karena dianggap meresahkan masyarakat sekitar, pemerintah kelurahan memastikan akan membawa perkara ini ke ranah hukum dengan membuat laporan ke polisi. Ada Pak Joko Setianto di Palur ya, betul ya? Betul. Mbak Nana, selamat malam. Landak siaran, saya kira tugas ke Jakarta gantiin reporter Piala Dunia, Mbak Nana.
1: Aduh. Kalau reporter bola itu kan harus paham bola ya, Pak ya. Nah, itu kelemahan saya. Iya. Reporter perempuan pertama mesti cetar. Ada kok. Kita udah ada reporter running bola ya, running pertandingan bola itu ada Nuri Aurora yang bisa ya. Perempuan pertama nih ya. Bukan saya, karena saya nggak paham cara bermain bola ya. Pak Joko, terima kasih by the way. Wah, meyakinkan sekali nih ya doanya Pak Joko. Terima kasih sudah bergabung di Surakarta sore, Pak Joko. Selamat beristirahat bersama Pro 1 ya. Dan Bu Nini juga masuk ini ya. Aku masih setia menemani lho Mbak Nana, olah-olahnya dari luar negeri, bagi-bagi dong. Iya, dari tadi saya sudah bagi-bagi loh, kegembiraan dan senyum manis ya. Bu Nini, selamat mendengarkan Pro 1 terus nge. Sekarang sudah 18.50 ya. Saya ajak Anda menantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta nanti untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-seni sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44,73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang gitu. 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan

0: yang sering disampaikan, kuliner kriya fashion dan terseni rupa seni pertunjukan yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
2: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
5: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
5: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
6: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim

0: investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
3: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
4: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu, nah yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
2: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
6: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
5: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
6: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
7: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
6: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
9: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
10: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
11: Insyaallah akan terus lagi. Itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan jemaah kita. Walaupun nanti telah selesai musim haji, artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Jadi beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
10: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rifki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah

Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Diaz, sifting it through here for side ball.

0: So, we prepared
1: kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: But I'm looking forward to it.

0: m'amène pas ça aîné.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Anda bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan kita sampai pada sesi akhir pendengar. Surakarta sore ini akan segera kami akhiri dengan menghadirkan siraman rohani agama Islam sesaat lagi bersama Ustadz Dr. Andes Haji Teguh MPD dari FKUB Surakarta, membahas tentang amal dinilai sesuai dengan niatnya. Kami persilakan Anda mendengarkan siraman rohani agama Islam selepas ini, dan setelahnya Surakarta malam ini akan hadir bersama Manggala Putra. Saya Nana Hardian Santoso pamit sampai di sini pendengar. Pastikan Anda tetap bersemangat dan menjaga kesehatan sebaik mungkin untuk kemudian esok hari Anda sudah siap lagi dengan aktivitas baru ya. Tetap bersama Pro 1 saja sepanjang malam ini, dan semoga bisa menemani istirahat Anda sebaik mungkin ya. Kita sua lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'da. Para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberi nikmat untuk bisa bersilaturahim. Sebuah peluang yang telah diberikan oleh Allah yang sangat mahal harganya. Meskipun lagi-lagi silaturahim kita masih sebatas lewat udara. Tetapi itu sudah merupakan nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan kita syukuri nikmat itu, Allah akan menambah-nambah nikmatnya yang lain. Misalnya nanti dalam satu kesempatan kita bisa bersilaturahim lewat darat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang oleh Allah diamanati untuk menyampaikan risalah dinul haq. Dan kita bisa bersama-sama untuk menikmati petunjuk itu, menikmati risalah itu sebagai penuntun dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka menggapai kebahagiaan hakiki, yakni kebahagiaan akhirat nanti. Di samping kebahagiaan dunia telah kita dapatkan. Para pendengar, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis. Hadis ini cukup pendek ya, cukup pendek. Nanti bisa dibuat judul dengan judul yakni amal dinilai sesuai dengan niatnya. Kalau pendengar semuanya berkenan untuk membuka, silahkan. Hadis ini terdapat pada hadis pertama dalam kitab Arba'in, ya, kitab Arba'in An-Nawawi. Akan saya bacakan secara sekilas ya. An Amiril Mu'minina Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasuli. Faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar Ibnul Khattab, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas menurut apa yang dia niatkan. Karenanya, barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari ini meriwayatkan di awal kitab sahihnya juga di dalam kitab iman. Babnya adalah apa yang datang pada amal-amal harus disertai niat yang baik dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kemudian Imam Muslim di dalam kitab Al-Imarah, ya, kepemimpinan, babnya sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Kaum muslimin, hadis ini merupakan salah satu hadis yang penting yang menjadi poros Islam. Ini saya sampaikan mumpung gitu ya, mumpung kita berada di bulan Muharram, awal tahun Hijriah ini ya, tahun 1448, dan akan kita kupas secara singkat bahwa asbabul wurud hadis ini dijelaskan bahwa Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang kuat, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, ada seseorang di antara kami yang melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Namun dia menolak. Jadi ketika dilamar itu menolak untuk menikah dengan dia, dengan orang tadi. Kecuali jika orang tadi atau laki-laki tersebut mau berhijrah. Akhirnya dia pun berhijrah, kemudian menikahinya. Karenanya, atau maka kami menamainya dengan Muhajir Ummi Qais, yang hijrah karena Ummu Qais. Para pendengar, hadis ini sekali lagi saya katakan merupakan hadis sebagai fondasi agama dan berbagai hukum berawal darinya. Hal ini tampak dari penjelasan para ulama. Abu Dawud menjelaskan bahwa hadis ini, jadi hadis innamal a'malu binniyat ini merupakan setengah dari ajaran Islam. Karena agama mencakup dua aspek, baik zahir, yakni amal perbuatan, maupun batin, yaitu niat. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini mencakup sepertiga ilmu, karena amalan seseorang hamba dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota tubuh lainnya, sedangkan niat dengan hati itu termasuk salah satu dari tiga bagian tersebut. Oleh karena itu, para ulama suka sekali untuk memulai kitab-kitab dan tulisan-tulisan mereka dengan hadis ini. Sementara Imam Al-Bukhari meletakkannya pada permulaan dalam kitab sahihnya. Begitu juga sudah para tentu Imam An-Nawawi dalam tiga karyanya itu dicantumkan di awal ini. Kalau panjenengan baca di kitab Riyadhus Shalihin, ya Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, atau Al-Adhkar An-Nawawiyah, atau juga Al-Arba'in Hadis An-Nawawiyah. Urgensi dari pencantuman hadis ini di permulaan adalah sebagai peringatan bagi setiap pencari ilmu untuk meluruskan niatnya karena Allah. Ya, di dalam mencari ilmu dan melakukan amal kebaikan. Sedangkan dalil yang menunjukkan pentingnya hadis ini, bahwa Nabi pernah menyampaikan khutbahnya dengan membacakan hadis ini atau menyampaikan hadis ini, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, kemudian Umar bin Khattab juga pernah berkhutbah dengan hadis ini. Abu Sa'ubaid berkata, tidak ada satu hadis pun yang lebih banyak mengumpulkan dan lebih banyak faedahnya daripada hadis ini. Nah, ini para ulama memberikan penjelasan seperti itu. Baik, para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah, Sa'id bin Mansur itu meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Saikhon, jadi Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang hijrah karena mengharapkan sesuatu, maka sungguh baginya seperti yang diharapkan. Seperti seorang pria yang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita yang terkenal dengan nama Ummu Qais tadi, maka dia dipanggil dengan nama Muhajir Ummu Qais. Para pendengar, hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pertama, wajibnya berniat dalam segala hal supaya ada niat, dan niat itu harus benar, harus lurus. Karena nanti kalau niatnya salah, hasilnya salah itu. Seperti tadi saya katakan tentang orang yang berhijrahnya karena ingin menikahi seorang wanita tadi, kemudian kan dapat julukan itu ya. Ini. Mendapatkan julukan apa? Muhajir Ummu Qais, gitu kan. Ini. Para ulama sepakat bahwa amal yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu tidaklah ada nilainya manakala gitu, manakala tidak ada niat yang baik gitu, dan tidak mendapatkan pahala manakala di dalam mengerjakannya kecuali diniatkan dalam rangka menggapai ridho Allah semata. Niat ini maksudnya adalah dalam ibadah-ibadah tertentu, misalnya sholat, haji, puasa gitu. Nah, ini yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah, yang ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali harus didasari dengan niat. Tadi saya sebut misalnya ada sholat, kemudian haji, puasa. Maka dari itu kaum muslimin, bahwa innamal a'malu binniyat ini supaya menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan sampai ketika kita melaksanakan sesuatu, itu tidak ada niat. Sebenarnya niat itu juga punya pengaruh yang besar. Memberi motivasi. Motivasi ketika kita melakukan sesuatu itu. Kemudian muncul pertanyaan, waktu niat itu kapan? Dan di mana tempatnya? Gitu. Ya, waktu niat adalah di permulaan ibadah, seperti takbiratul ihram, dalam sholat gitu kan. Dan ihram untuk haji misalnya atau umroh gitu. Adapun puasa ya cukuplah dengan berniat sebelumnya, dikarenakan kesulitan dalam memantau waktu fajar. Ya malam itu sudah. Tempatnya itu di dalam hati. Ya tempatnya itu di dalam hati. Kemudian disyaratkan pula menentukan ibadah yang diniatkan dan membedakannya dari yang selainnya. Karena itu tidak cukup hanya dengan niat sholat saja. Jadi niat sholat gitu kan. Ya, ada pertanyaan sholat apa gitu. Maka perlu disempurnakan itu. Niat sholat duhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib gitu kan. Nah, kemudian pelajaran yang kita petik berikutnya, yakni kita semua ini harus bersiap diri untuk hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam wajib bagi seorang muslim ketika tidak memungkinkan baginya merealisasikan ajaran agama. Dan hukum ini masih berlaku dan tidak ada pembatasan. Sedangkan hadis yang menyatakan tidak ada hijrah setelah pembebasan Makkah, maksudnya adalah tidak ada hijrah dari kota Makkah setelah pembebasannya karena sudah menjadi wilayah yang bisa memberikan pencerahan itu, Makkah itu. Kata hijrah juga digunakan untuk menyebut perbuatan yang dilarang Allah. Yang muhajir di sini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Misalnya, larangan bagi seorang muslim hijrah atau mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari 3 malam. Juga larangan bagi seorang wanita untuk hijrah, artinya meninggalkan dari ranjang suaminya. Namun terkadang seorang muslim juga diharuskan meninggalkan saudaranya suka melakukan maksiat. Sebagaimana seorang suami boleh membiarkan istrinya yang membangkang sebagai bentuk pelajaran baginya.
1: Para pendengar, hadis ini berfaedah bahwa seseorang yang berniat melakukan amal soleh, lalu dia mendapatkan halangan dan tidak dapat ditolaknya, yang tidak dapat ditolaknya, baik itu berupa sakit maupun karena meninggal, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala atas niatnya itu. Maka kalau kita ini beramal itu, jangan sampai dilupakan niat itu. Sudah kenteng-kenteng mau berangkat pengajian itu, dan niat mau pengajian. Tapi qadarullah, ada tamu yang tidak bisa ditinggalkan. Maka pahala keberangkatan pun sudah didapatkan. Sudah niat mau menunaikan ibadah haji. Ya, seperti dulu sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah itu. Tuhan sudah kenteng-kenteng itu. Tapi belum sampai di Makkah, mereka tidak bisa melanjutkan. Ya, sudah dinilai itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dari itu, amalan yang tidak diniati, tidak dilandasi niat adalah sia-sia atau kosong. Niat dalam sebuah amal seperti ruh dalam sebuah jasad. Maka jasad itu tidak akan bisa bertahan tanpa ruh. Dan ruh tidak terlihat di alam ini ketika tidak bersatu dengan jasad. Ya, seperti kita ini yang hidup ini gitu. Di samping itu, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita untuk senantiasa ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Sehingga kita dapat meraih balasan pahala di akhirat kelak. Juga bimbingan dan kesuksesan ketika di dunia ini. Ya, jadi kan tadi kita sudah memahami betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah ila akhir hadis. Jadi betapa pentingnya hadis ini setiap kita beramal niatkan dalam rangka menggapai ridho Allah. Apapun yang kita lakukan, mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke sawah, ya. Bekerja. Niatnya bekerja. Bekerja apa? Mencangkul, bekerja apa? Membajak. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggapai ridho Allah. Karena kita ini juga diperintah oleh Allah. I'malu fasayarallahu amalak. Nah terakhir, setiap amal yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, kemudian dilandasi niat dan ikhlas mengharap keridhaan Allah, merupakan sebuah ibadah. Bukankah saya sering sampaikan bahwa ibadah itu apa toh? Ibadah itu al-ibadatu ismun jami' lima yuhibbuhullahu wa yardahu min aqwalin wa fa'alin zahiratan wa batinatan. Jadi ibadah itu segala aspek yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang sudah dilahirkan maupun yang masih dalam hati, itu nanti akan punya efek yang sangat bagus manakala semua yang kita lakukan itu dalam rangka menggapai ridho Allah. Kalau kita melaksanakan sebuah amalan, bekerja di pasar, di kantor, semua karena Allah, maka anda akan dibimbing oleh Allah. Kemudian pasti efek positifnya akan muncul. Hasil, gaji, dan sebagainya. Ya, saya kira begitu pendengar semuanya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta malam ini. Sampai dengan nanti jam 12 malam, saya akan temani Anda dengan rangkaian program kami di Surakarta malam ini. Dan pendengar, malam hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan kami dalam obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Di obrolan komunitas malam hari ini, kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon kami 638055, ataupun Anda bisa kirimkan pesan WhatsApp Anda kepada kami di 081390155525. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan obrolan malam hari ini, Anda bisa buka di kanal YouTube resmi kami di RRI Surakarta Live. Pendengar, silahkan Anda bisa buka di RRI Surakarta Live untuk menyaksikan perbincangan kami di malam hari ini. Dan sudah hadir di studio ada rekan-rekan dari komunitas Sigra Bersinar, Aksi Bergerak Joyosuran Bersih Narkoba. Dan hadir perwakilan dari komunitas Sigra Bersinar, ada Bapak Lukas Suryantoro. Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam Mas Manggala. Ya,
1: sehat Bapak?
3: Puji Tuhan sehat.
1: Baik, kemudian ada Pak Yosef Kristanto. Selamat malam Bapak.
4: Selamat malam Mas Manggala.
1: Ya, sehat ya. Bapak?
4: Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Kemudian ada juga Pak Wisnu Hapsara. Selamat malam ya. Bapak.
5: Selamat malam.
1: Ya, saya sehat. Panggilnya Pak Wisnu ya.
5: Oke,
1: okay, baik. Dan kembali pendengar 638055, kami buka untuk Anda nanti kapanpun Anda bisa bergabung dengan kami di sesi yang pertama boleh, di sesi yang kedua boleh. Kalau mau ada hal yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa 638055 untuk bergabung bersama dengan kami. Saya akan mulai untuk bertanya kepada rekan-rekan dari Sigra Bersinar. Sebenarnya bagaimana sih Pak awal mula ada komunitas ini, Sigra Bersinar? Silakan Pak Lukas.
3: Terima kasih Mas Manggala. Ini kami dari Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon. Ini berawal dari keprihatinan kami. Jadi kita ambil saja rentang waktu dari COVID sampai tahun 2024 itu di wilayah kami sungguh sangat tinggi sekali angka penggunanya. Jadi hampir seminggu, dua minggu sekali kok tahu-tahu tetangga kami diciduk polisi karena kasus pemakaian narkoba. Banyak ibu-ibu yang nangis-nangis karena anaknya tertangkap, minta dibantu ini dan itu untuk membebaskan. Tentu ini hal yang sulit ya. Nah ini berdasarkan keprihatinan ini, saya berinisiatif mengajak rekan-rekan tokoh-tokoh, ya ada ibu PKK, Pak RW, tokoh masyarakat agama di seluruh Joyosuran. Ini seperti Mas Yosef ini salah satu Pak RW, Pak Wisnu ini salah satu ketua RT. Ada hampir 20-an orang se-Joyosuran saya kumpulkan tahun kemarin. Sehingga alhamdulillah tanggal 12 Februari ini kami dilantik oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta untuk membuat komunitas Sigra ini. Tujuan kami tentu ya, kita aksi pertama kita langsung memberi edukasi kepada masyarakat langsung di wilayah kami Joyosuran. Jadi kita langsung mendatangi pertemuan-pertemuan PKK, Karang Taruna, dan bapak-bapak, sehingga total sampai hari ini sudah hampir 80 titik Mas Manggala yang kami datangi. Semua tentu tidak berbayar, gratis, karena betul-betul ini murni aksi dari keprihatinan kami terhadap lingkungan kami. Alhamdulillah setelah hampir 1,5 tahun ini, angka pengguna, dalam arti yang tertangkap di wilayah kami maupun warga kami berKTP Joyosuran, sangat turun drastis. Bahkan untuk yang memang ada beberapa penangkapan dalam 1,5 tahun terakhir ini, tetapi untunglah tidak melibatkan warga kami. Jadi ada penangkapan di wilayah kami, karena beberapa tempat di Jayasuran itu ada beberapa titik tempat favorit untuk transaksi narkoba. Tetapi ya untunglah warga luar, ada warga Wonogiri dan lain-lainnya. Jadi 1,5 tahun ini ya entah keajaiban apakah kami sering turun ke bawah ini, akhirnya ya didengarkan semua anu Cancu Taliwondo Mas Manggala, ya semua Karang Taruna, tokoh masyarakat semua mendukung gerakan-gerakan kita. Setiap kita datang ke satu titik pertemuan, entah itu Karang Taruna, PKK, semua mendukung. Keesokan harinya di wilayah tersebut akan memasang MMT atau spanduk-spanduk di wilayah masing-masing, himbauan-himbauan, bahkan kadang-kadang dengan kata-kata yang bombastis bahwa daerah tersebut anti untuk

0: niat kami, keprihatinan kita kok tahu-tahu tetangga kita diciduk, wah polisi kan menyakitkan bagi kita. Gitu Mas Manggala Matunuwun.
1: Baik. Untuk membentuk sebuah komunitas kan tentu tadi sudah ada dukungan, ada support dan lain sebagainya. Tapi orang kan juga ingin tahu misinya apa ini? Apakah justru malah ikut menangkap ataupun mungkin ada hal lain begitu yang dijadikan misi dari pembentukan komunitas Sigra Bergerak ini? Sigra Bersinar, gitu?
0: Ya, Sigra Bersinar. Terima kasih. Jadi misi pertama jelas kami mengedukasi kepada masyarakat bahwa bahaya narkoba ini begini loh. Ini narkoba sekali pakai itu nanti urusannya tinggal kuburan atau penjara. Masyarakat harus diberi informasi bahwa betul-betul jahatnya narkoba kayak begini. Kami ini pada awalnya tidak tahu sama sekali, Mas. Beda ke sabu-sabu karo gandum itu kita enggak tahu. Kita semua otodidak. Hanya kita kepedulian, kita belajar dari Google, ya harus akhirnya karena kita sering koordinasi dengan teman-teman BNN dan Sat Narkoba Polres, ya kita sedikit-sedikit tahu situasinya, tapi kita akan tetap informa kalau kita penangkapan tentu tidak, karena itu ranah kepolisian Sat Narkoba. Kita hanya lebih mengedukasi kepada masyarakat bahwa betul-betul jahatnya narkoba itu, gitu Mas Manggala.
1: Oke, sampai dengan saat ini apakah masih tetap 20 anggota yang ada di komunitas ini, Pak?
0: Masih. Semua aktif semua mendukung.
1: Oke. Lalu apakah ada rekrutmen begitu setiap tahunnya atau barangkali setiap kapan periodenya?
0: Tidak ada periode tertentu, tapi tatkala kita mendatangi satu titik masyarakat, kadang-kadang kita dapat informasi bahwa di situ ada pegawai puskesmas. Nah, ini bisa menambah kekuatan kita. Ada pegawai Lapas Surakarta. Nah, ini jadi teman-teman kita komplit, Mas. Jadi dari kesehatan ada Babinsa, pasti Babinsa, Babin Kamtibmas pasti ikut ke barisan kita ini yang 26 orang itu.
1: Apakah untuk seluruh RT dan RW diwajibkan, Pak, untuk ikut? Karena jurusuran kan juga termasuk besar, begitu ya, Pak, ya?
0: Tidak diwajibkan. Tetapi rata-rata hampir tiap RW ada satu perwakilannya. Entah itu dari kalangan muda atau ibu-ibu atau dari rekan-rekan bapak-bapak.
1: Ada. Hampir berarti ada. Memang sifatnya sukarela ya, Pak?
0: Sukarela.
1: Saya berarti geser ke Pak Yosep dulu ini. Pak Yosep selaku Pak RW ya, Pak, ya?
2: Injih.
1: Kenapa, Pak, akhirnya ikut bergabung juga bersama dengan Pak Lukas?
2: Ya, memang gini, Mas, dari awal mula berdirinya Sigra. Sebelum jauh Sigra dibentuk, memang kami sama Pak Lukas sama Pak Wisnu sudah berteman lama. Jadi semenjak kita di Karang Taruna sudah
0: zaman muda sudah, dulu, zaman sudah Orde Baru.
2: Jadi dengan adanya Sigra ini, dari situ kita juga ketemu sudah tua, jadi terus ada semacam inisiatif bagaimana cara kita untuk di saat gempar-gemparnya narkoba merajalela di tempat kami, kita terus punya inisiasi membentuk suatu relawan yang sifatnya anti narkoba. Terbentuklah Sigra, ya. Siaga aksi, siap bergerak, nggih, Kelurahan Bersinar, bersih dari narkoba. Memang awal mula memang itu juga sempat pesimis apakah nanti bisa diterima di masyarakat, karena dengan adanya Sigra belum tentu narkoba juga habis. Tapi paling tidak kita ikut memfasilitasi dari mereka biar supaya mereka tidak tergiur atau tidak tergoda dengan barang terlarang tersebut.
1: Awal kali juga mungkin ini dianggap miring bagi anak-anak muda juga ya, Pak, ya, terutama yang mereka jejaring, ya, karena sudah dipastikan bahwa pernah ada kasus di Jayasuran. Begitu. Lalu akhirnya kan kalau ada komunitas ini pasti langsung, wah, ini siap-siap nih, kita nanti akan diciduk sama tetangganya sendiri.
2: Jelas.
1: Lalu Pak Wisnu seperti apa, Pak, dulu awal bergabung? Ya karena teman lama itu, ya, Pak?
3: Sama,
1: ya?
3: Saya sama Pak Yosep sama Pak Lukas itu berteman sejak dari Karang Taruna, ya, zaman tahun 98 lah.
1: Wah,
3: nah,
1: ya
3: itu
1: benar, Orde
3: Baru. Keprihatinan saya yang jelas itu untuk kami selaku pemangku wilayah RT, itu seringkali di wilayah kami ada terjadi transaksi. Jadi ada yang orang menaruh di entah di pot, tempat sampah, ataupun malah di Cagating. Kan wilayah kami di depannya ada SD Harjo Dipuran, itu seringkali ada transaksi seperti itu. Begitu. Jadi karena keprihatinan tersebut, maka ada Mas Lukas, teman lama saya, yang menginginkan adanya gerakan untuk bersih narkoba di tingkat kampung maupun kelurahan, maka saya tergugah untuk ikut ngambil bagian itu.
1: Baik. Dari Bapak bertiga ini apakah pernah

0: pernah melihat sendiri transaksi yang dilakukan oleh para pengguna dan juga pengedar ya Pak tentunya ya.
1: Yeah.
0: Bagaimana Pak Lukas mungkin?
2: Pernah.
0: Pernah.
2: Dan sering. Karena tadi saya sampaikan di Njosuran itu ada beberapa titik yang jadi favorit transaksi seperti di samping Soto Gading. Mungkin Mas Manggala apal ya Soto Gading itu tempat transaksi yang sering sekali sampai hari ini masih. Tapi untunglah yang ditangkap itu bukan warga kita, jadi warga luar. Terus samping kantor kecamatan. Kantor kecamatan itu padahal sebelahan dengan kantor KUA, kantor senagama, juga tempat transaksi. Tapi setelah kita selalu berpatroli, koordinasi dengan teman-teman Linmas, ya semua sudah dalam kondisi yang baik. Ya kita sering Mas, kita melihat, kita selalu, lah masyarakat sebenarnya kalau dapat laporan, masyarakat selalu mengetahui, di sana ada orang menaruh barang, tetapi ada juga yang takut sehingga tidak memberi aksi. Tetapi yang sangat membanggakan kami itu malah kadang-kadang anak kecil. Pernah satu peristiwa itu si penjual meletakkan barangnya di satu tempat, terus dia pergi kan, nanti terus si pembeli kan datang. Si pembeli itu datang menyari barangnya tidak ketemu, tapi malah anak-anak kecil yang dilelah main sepak bola di tempat itu gulai ketemu, wah dapat dua linting ganja itu dua paket, dilaporkan ke saya, Om Lukas ini aku untuk barang ini penjahat. Ya, itu anak-anak gitu kan senang kita kasih 10.000, 20.000 untuk jajan bareng, mereka senang. Karena mereka kan ternyata juga membantu kita. Nah, setelah kita koordinasi dengan teman-teman BNN dan Sat Narkoba, itu didalami enggak sampai 2 hari penangkapan besar-besar di wilayah kita. Tapi untunglah tadi melibatkan orang luar, orang Jawa Timur, pos di tempat Jayasuran.
0: Baik. Wah, ini cukup inspiratif ini. Sehingga pertanyaan saya arahnya ke apakah hanya Jayasuran saja satu-satunya yang memiliki komunitas ini?
2: Sebenarnya, di Solo ya, Pak? Sebenarnya mungkin sudah ada ya beberapa. Tapi setiap saya ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan kelurahan, rata-rata mereka mempermasalahkan anggaran ora ono, Bos. Are mubeng piye lah. Ini mohon maaf lah, kita di Njosuran ini kita bikin seragam ini aja urunan Mas Manggala. Enggak ada. Masuk DPK belum ada. Masuk apa itu Musrenbang belum nyampe. Kita dapat bantuan Musrenbang baru tahun 2027, paling itu sudah 2 atau 3 juta. Jadi selama 2 tahun terakhir kita mengadakan aksi. Kita sudah 2 kali Mas Manggala. Tahun kemarin kita adakan aksi di CFD. Baru minggu kemarin kita yang kedua di CFD. Kita ngadakan aksi, bikin foto booth, ada cermin cembung, semua gratis. Klinik konsultasi kepada masyarakat pengguna CFD. Semua ya urunan kita sendiri. Kita rapat-rapat ya kita urunan. Saya bawa Aqua, Pak Wisnu bawa goreng, Pak Yusep, Ibu ini bawa ini sudah. Kita semua betul-betul
0: support.
2: Iya kita. Kita keliling ke kampung, bahkan kita diundang ke Sukarjo kemanaan, kita enggak pernah enggak boleh lah kita narik bayaran. Lah suguhannya apa Om? Ya suguhan biasanya kita akan dompleng pertemuan di PKK ya, bareng di situ aja.
0: Iya. Nah, ini bisa jadi inspirasi untuk Anda pendengar bahwasanya untuk membuat suatu pergerakan ya memang sih dana mendukung sekali, tapi solidnya lah, karena ini dulu Pak awalnya, karena bapak-bapak
2: pertemanan
0: ini
2: yang lama.
0: Nah, hingga akhirnya pertemanan yang lama ini membangun sebuah komunitas yang positif. Ini mungkin bisa Anda jadikan inspirasi, barangkali di tempat Anda ingin membentuk nanti bisa konsultasi dulu dengan Pak Lukas dan juga teman-teman. Karena saya rasa tidak hanya Jayasuran ya Pak ya, kita membantu teman-teman di BNN Solo begitu untuk memutus rantai jual beli dan juga pemakaian narkotika ini. Nah, lalu ini Pak, saya ingin bertanya program yang dilakukan oleh teman-teman, karena kalau tidak ada dana programnya ada, terus apakah harus mandiri terus? Nah, programnya apa saja mungkin Pak?
2: Yang jelas kita itu tadi, kita turun ke bawah. Karena kita turun ke bawah, dumpleng pertemuan PKK, pertemuan bapak-bapak di RT-RT, tentu kan tidak perlu menggunakan anggaran yang luar biasa. Kita rapat-rapat ya mandiri saja. Kita ngadakan aksi di CFD ya kita urunan. Sementara kita masih mandiri, karena belum ada, karena kita malah justru takut kalau ada bantuan dari dinas, apa yang mengikat atau apa gitu kan malah mengurangi kredibilitas kita. Sampai hari ini kita masih enjoy saja Mas Manggala. Justru dengan gerakan kita tahun kemarin, kita dalam Hari Anti Narkotika Internasional BNN Surakarta, kita dapat piagam penghargaan sebagai relawan terbaik. Terus baru 2 minggu yang lalu kampung kami awalnya maju untuk lomba kampung anti narkoba mewakili Kecamatan Pasar Liwon, dan ternyata untunglah menang, sehingga ini untuk awal bulan Juli ini dalam rangka Hari Bayangkara kita mewakili Polres Surakarta, jadi antar sepolda Jawa Tengah. Ya, mohon doanya pendengar Mas Manggala agar ini memang betul-betul menginspirasi kita. Matur nuwun.
0: Oke, baik. Tapi kalau saya melihat wajah-wajah Pak Lukas ini seperti intelijen ya.
2: Gondrong.
0: Karena dengan perawakan yang gondrong begitu ya Mas Agung ya. Saya tadi juga awalnya gitu. Oke, baik. Dan ada pertanyaan dari pendengar kami Pak Lukas. Dan juga Pak Wisnu, juga Pak Yosep. Nah, selamat malam Mas Manggala, juga para narasumber. Mohon tanya, kalau ada pengguna narkoba yang tertangkap, itu apa saja tindakan kepada pengguna itu? Misalnya direhabilitasi ataukah di penjara ataukah bagaimana? Terima kasih, monggo silakan.
2: Sebelum menjawab ini, malah justru kami menawarkan, setiap kami keliling memberi edukasi selalu saya tawarkan kepada masyarakat, sik-sian, sik kecekel aparat atau sik kecekel kami. Pada bapak ibu, kalau ada merasa anggota keluarganya yang merasa bahwa dia pengguna, kalau memang betul-betul dia mau bertobat dan keluarga mendukung, ya nimbali saya dan teman-teman, nanti akan kita rehab. Kita rehab gratis, enggak usah bayar. Kita rehab di kantor BNN di Penumping sana. Kita dampingi semuanya gratis. Nah, tetapi kalau kita sudah dampingi secara rehab ini kan akan tidak akan ada tuntutan hukum, Mas Manggala. Tapi kalau belum sudah ketangkap polisi, ya urusannya kan nanti kan ya pasti kan akan dilihat. Polisi akan melihat bahwa ini apakah sekarang kan undang-undang dari Perpres yang sudah ada bahwa tidak harus dimasukkan penjara. Memang kalau pertimbangan seperti baru pertama kali, jadi dia memang dia baru dianggap pengguna awal. Dan barang buktinya juga masih kecil, ya memang diarahkan di rehab. Karena kalau semua ketangkap, wah masukkan penjara, oversize nanti. Di lapas kita di Indonesia itu hampir 75% itu penghuninya adalah karena kasus narkoba.
0: Lalu ini Pak, narkoba ini masyarakat juga ingin tahu sebenarnya apa saja sih Pak yang termasuk dalam narkotika ini? Karena kan semakin kesini kayaknya olahannya itu bisa dalam bentuk yang bermacam-macam, begitu termasuk tembakau sintetis dan lain sebagainya itu. Seperti apa?
2: Tadi saya matur, kita matur dari awal kita sebenarnya buta juga soal masalah ini. Karena keprihatinan. Kita hanya melihat dari, kita belajar otodidak ya dari awalnya kita dari chat di Google kita, terus akhirnya setelah ketemu dengan teman-teman BNN Sar Narkoba, kita lebih banyak tahu betul yang namanya penjahat itu apapun pasti modusnya akan selalu berinovasi untuk mengelabui aparat. Dulu kalau kita masih ingat tahun 80-an, mungkin yang belum seperti anak-anak di jalan itu kan hanya apa itu ngelem. Itu lem itu yang murah. Naik sekarang kan banyak betul itu ganja sintetis ini kan, itu artinya kan sebenarnya tembakau biasa Mas, tembakau biasa tapi disemprot cairan yang mengandung narkoba itu. Itu yang parahnya kan di situ lah sekarang. Tapi sebenarnya dari BNN sudah merekomendasi bahwa vape ini kan juga sebenarnya sudah tidak boleh, karena ini kan vape ini kan cairan ini kan masuk kan lebih mudah dan sulit dideteksi. Sebenarnya BNN sudah merekomendasikan untuk dilarang, tapi entah sampai sekarang DPR RI mungkin belum gedok aturan semacam itu. Maksudnya kalau dilarang ini lebih anu. Untuk SMP kita, warga kita di Njosuran pernah juga ada kasus anak SMP, baru kelas 2 SMP, pulang sekolah sudah mabuk Mas. Ternyata dia dicekoki oleh teman-temannya, kakak kelasnya. Yang enggak berani kalau enggak minum obat-obatan, obat mungkin obat murah-murah itu. pel-pel itu loh Mas Manggala.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau enggak mungkin dipukul itu kakak kelasnya enggak berani. Lah kita usut ya, ternyata ya dia pengguna ini, bayangkan SMP sudah begitu, nanti SMA atau tambah dewasa kan tambah bahaya sekali. Ini betapa jahatnya narkoba di tempat kita itu.
0: Okay.
2: Itu
0: Mas Manggala. Wah, miris sekali ya Pak.
2: Miris,
0: ya.
2: Nggih, nggih.
0: Lalu Pak Yosep, yes. Saya ingin bertanya Pak tentang ini loh Pak. Tadi Pak Lukas sampaikan bahwa ada vape dan lain sebagainya. Yang lagi ramai kemarin ada seorang perempuan ya kalau nggak salah dengan vape terus dia bisa kejang-kejang.
2: Iya.
0: Nah, bagaimana Pak Yosep melihat hal ini?
1: Ya seperti disampaikan Pak Lukas tadi, Mas Manggala. Biasanya memang kalau di cairan vape itu kadang-kadang kalau kita nyun sewu, kalau kita belinya itu ya mungkin ada oknum yang jahat ya. Yeah, jadi diberikan semacam obat yang sifatnya mengandung narkoba, nikotin atau mengandung heroin itu ya. Ya mungkin bisa jadi efeknya kalau dipakai oleh seseorang yang menggunakan vape itu kan ya dampaknya seperti itu. Yang kita memang seperti yang disampaikan Pak Kwas tadi, memang seyogianya memang vape itu sudah lebih baik ditarik mundur saja. Karena juga ini sangat-sangat riskan, ini sangat besar bahayanya, bahkan lebih bahaya daripada rokok biasa. Walaupun tidak ada obat, semacam obat yang sifatnya itu mengandung narkoba, tapi juga dari kesehatan juga mungkin lebih ini ya, lebih ekstrim daripada rokok biasa. Jadi saya kira untuk penggunaan vape ini harus lebih baik dihilangkan. Kalau saya kira dengan efeknya seperti yang perempuan yang memakai kejang-kejang itu juga mungkin terjangkit karena mungkin di faktor imunitas tubuhnya cukup kurang fit ya. Jadi terkena itu juga akhirnya akan merembet ke masalah kesehatan mereka.
0: Baik.
2: Tambahan Mas.
0: Iya, silakan Pak Lukas.
2: Jadi efek negatif salah satu seperti sabu ini kan membuat kita berhalusinasi yang sangat tinggi. Jadi kalau kita masih ingat, kalau tidak salah 2012 atau 13 di Jakarta, Aryani yang waktu itu di Tugutani itu loh. Itu dia kan sehari semalam kan dugem di diskotik di Jakarta, pulang subuh terus dia naik mobil. Karena halusinasi itu dia ngendarai mobil kenceng itu dipikirnya itu jalan sepi. Padahal itu kalau nggak salah kan di area CFD. Jadi pas Tugu Tani, di halte bis Tugu Tani itu wah nabrak itu 11 atau 13 yang tewas itu. Mungkin kalau di googling masih ada itu Mas. Itu di Tugu Tani Jakarta. Nah itu halusinasi. Di Jelusuran pun juga ada. Ada kan ya efek dari kita keliling itu kan selalu banyak masyarakat yang mendatangi kami. Ada yang seorang bapak ya nangis-nangis karena anak ceweknya ini sudah berkeluarga, sudah punya anak juga, sudah punya suami dan istri dan anak, tetapi dia juga sekarang bermain narkoba. Bermain narkoba waktu disamperi bapaknya, waktu di tempat pesta narkoba itu ngamuk-ngamuk, bapaknya itu ditabrak. Kan lewat di saat waktu pulang disuruh pulang karena si anak itu yang cewek itu kan bawa mobil, bapaknya itu teman saya warga kita itu naik motor kan tempatnya bukan di Solo, di Sukarjo, di tempat sawah sepi itu bapak itu tabrak dengan mobil kecepatan tinggi. Untung bapaknya itu tahu dari belakang loh kok ada mobil kecepatan tinggi, dia loncat motornya itu sampai masuk sawah, galengan sawah. Si anak itu sengaja nabrak ya karena halusinasi, kalau sadar nggak mungkin lah bapaknya ditabrak begitu. Sampai pulang tidur, begitu bangun si anak juga lupa, nggak inget kalau mau mateni bapak itu, nggak inget. Coba kalau terjadi crash betul ya luka parah, bisa mati itu. Itu jahatnya Mas Manggala.
0: Oke, baik, efeknya sampai ke sana ya ternyata. Oke, Pak Wisnu. Bisa sampai ke ranah warga karena Pak Wisnu ini kan begitu dekat dengan warganya. Barangkali bisa disampaikan bagaimana cara Pak Wisnu ini mensosialisasikan kepada warga secara lebih dekat bahwa tidak hanya tentang narkoba, tapi potensi-potensi penggunaan rokok, vape dan lain sebagainya, terutama di kalangan remaja yang lagi hits nih, Pak nih. Merasa bahwa sekarang itu FOMO, Pak. Kancane ngerokok ya tak ngerokok, kancane nge-vape saya ya tak nge-vape. Gitu. Monggo Pak Wisnu seperti apa?
3: Itu yang jelas kita tidak jera-jera untuk selalu menasihati kepada warga kami, terutama yang muda-muda, untuk paling tidak itu untuk kalau tidak bisa menyetop kegiatan untuk merokok, paling enggak kita agar kegiatan merokok itu dikurangi sedikit, nanti lama-lama kan. Kemudian juga kita mengarahkan pada kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin kalau di kampung kami itu ada kegiatan olahraga seperti meja pingpong ataupun badminton, kami arahkan ke sana. Jadi untuk anak-anak yang masih bersekolah itu bisa ke kegiatan untuk berolahraga. Kemudian juga di Kecamatan Pasar Kliwon juga direncanakan ada tempat untuk olahraga, itu sport center, center ya center. Itu rencananya Pak Ari Wibowo selaku Pak Camat yang baru itu ingin mengadakan sport center di dekat kecamatan. Itu salah satu antisipasi dari kami dan Pak Camat selaku
2: pemangku
3: wilayah untuk agar anak-anak remaja itu bisa menyalurkan kegiatan ke positif. Jadi bukan untuk kegiatan untuk yang hal-hal yang kira-kira menjurus ke arah perbuatan narkoba. Yang narkoba.
0: Ya gitu. Tapi mas, pernahkah ada warga yang secara dekat intens datang ke tempatnya Pak Wisnu untuk, "Pak, saya ada keluhan begini, Pak, anak saya rokok, saya takut narkoba dan lain sebagainya." Pernah, Pak?
3: Kalau saya belum pernah, tapi belum pernah. Kalau ada gitu biasanya saya langsung koordinasi dengan Pak Lukas karena saya juga belum tidak terlalu berpengalaman masalah penyuluhan narkoba itu ya. Jadi saya kalau ada apa-apa kita koordinasi. Seluruh RT RW itu langsung menghubungi Bapak Lukas selaku ketua dari Sigra.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih dan kita jeda sejenak Bapak. Nanti akan kita sambung kembali pendengar di 638055 setelah satu lagu kami hadirkan untuk Anda. Terus dengan kami menyimak perbincangan dalam obrolan komunitas malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan masih bersama dengan komunitas dari Sigra Bersinar, aksi bergerak Joyosuran Bersih Narkoba. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar di 638055, ataupun Anda bisa kirimkan pesan Anda di nomor WhatsApp kami di 081390155525. Kami akan lanjutkan perbincangan kami. Saya akan bertanya tentang ini, Pak. Tanda-tanda yang perlu dikenali oleh orang tua jika anaknya ini mulai terpapar penyalahgunaan narkoba itu, apakah ada ciri-ciri khususnya?
1: Oke. Jadi yang pertama, bahwa pengguna itu pasti bersifat dia tidak mau atau tidak punya mengurung kepercayaan diri. Dia mengurung diri. Kalau masih muda disuruh ikut karang taruna, ikut kumpulan-kumpulan di kampung itu pasti nggak akan mau. Jadi dia pulang sekolah yo hanya di kamar, dekem, ngurusin HP, malas disuruh mandi ya, malas disuruh makan ya, malas mungkin dalam 24 jam makan cuma sekali saja, dan tidak punya kekuatan apapun. Tetapi tatkala seseorang menggunakan salah satu sabu misalkan, ya dia seketika itu dia akan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat di TV-TV, di film, kalau maaf dugem di salah tempat hiburan kan, dia dari sore sampai pagi ya kepalanya goyang-goyang, gak ada capeknya. Salah satu pengaruh itu, salah satu juga ciri-cirinya. Terus tetapi ciri yang paling fix itu bisa diketahui itu adalah bicaranya geget. Geget itu kalau bicara giginya digatuk. Jadi kalau seseorang menggunakan sabu yang kuat gini, kalau bicara kan normal begini Mas Manggala. Kalau dia menggunakan dalam rentang 8 sampai 10 jam, dia bicaranya geget. Geget itu seperti gini contohnya. Duh, omong-omong gedi. Jenengnya sapa? Nah, ini kalau keluarga mengetahui ada warganya, ada keluarga, kok omongannya biasanya lancar, kok omongannya saya ngono, fix itu dipastikan dia pasti dalam pengaruh obat itu.
0: Kalau melihat fisik Bapak, dari mata, wajah itu apakah ada ciri-ciri?
1: Ya kosong, mata kosong pasti. Mata kosong, tidak punya kepercayaan diri. Tidak punya kepercayaan, ya jelas itu tadi. Tidak untuk rambut di sawut-awutan, ya dari karena tidak rapi, semuanya tidak rapi, karena ya mandi jadah jarang, bau dan lain-lainnya gitu. Pasti itu fisiknya akan sangat kelihatan kok, lesu, lemah dan lain-lainnya, itu enggak punya semangat gitu.
0: Oke.
1: Paranoid, dia enggak punya keberanian untuk kumpul-kumpul gitu, enggak punya.
0: Baik. Lalu setelah tahu ternyata ada indikasi seperti itu, apa yang bisa dilakukan keluarga dan tetangga ataupun masyarakat secara umum lah jika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya? Karena kalau mau lapor juga takutnya nanti kena, mungkin maaf ya Pak ya, ada kriminalitas yang dilakukan oleh si pelaku jika dilaporkan dan lain sebagainya. Seperti apa Pak?
1: Ya kalau di lingkungan kami selalu saya tawarkan, segera manggil saya, manggil kami. Akan kita temani, kita bantarkan rehab di BNN, kita dampingi. Kita sering dapat di wilayah, tidak hanya di wilayah Joyosuran, karena mungkin karena kita juga sering main di YouTube, main di Facebook dan lainnya, sehingga saya sering dapat telepon dari warga Banyuanyar, warga ini, Pak ini anak saya dari begini-begini loh, kok tahu nomor saya, oh dari ini ya sudah. Kita dampingi Mas Manggala, kita dampingi, kita ke BNN kan. Nah kalau sudah kita rehab di BNN kan tidak akan ada implikasi hukumnya nanti. Insya Allah aman kalau sudah gitu. Segera saja ke BNN, kalau tidak ya nanti boleh saya ditelepon, saya siap lah, ada waktu, HP saya siap selalu kok.
0: Tapi untuk wilayah Solo saja ya Pak ya? Saat ini?
1: Sukarjo juga pernah, Cemani, kita pernah mendampingi Cemani. Kalau BNN Surakarta kan mengampu anu, Solo, Sukarjo, Klaten, Boyolali juga.
2: Solo Raya.
0: Baik. Lalu ini Pak, karena anggapan masyarakat itu jika ada warganya yang seperti itu atau ternyata anggota keluarganya ada yang terindikasi seperti itu penyalahgunaan narkoba, anggapan tentang ini harus dihakimi nih. Nah, orang ini kan akhirnya menjadi takut. Keluarga juga deleke gitu loh Pak. Nah, bagaimana Pak supaya masyarakat itu juga peduli tanpa harus menghakimi? Karena barangkali si orang yang pakai ini mungkin anak muda, banyak yang menganggap wis jenenge cah nom kuwi nakal wae, tapi orang tua mengatakan dia tuh anak baik. Dia itu tidak biasanya seperti itu ya, mungkin efek dari teman-temannya. Nah, supaya tidak dihakimi harus seperti apa?
1: Ya, itu Mas Manggala, memang kadang-kadang itu yang disampaikan Mas Manggala ini sangat sangat selalu terjadi. Warga atau keluarga pasti menyembunyikan karena kan takut, malu, wirang dan lainnya. Tetapi justru awal dari malu menyembunyikan ini kan akhirnya kan ada pepatah juga yang namanya bangga tidak akan bisa disembunyikan rapat-rapat. Yeah. Ya tidak apa, pasti ada efek dari masyarakat, penghakiman itu pasti iya. Tetapi setiap kami turun ke wilayah kita sampaikan kepada semua audiens baik PKK dan bapak-bapak menkarakternal, ya daripada keluargamu keneng, ini mungkin kita abe, selama ini kita abe. Isben, sing keneng guru tetanggaku kok, yang penting keluarga kita tidak pernah. Lah coba amit-amit, tapi jambang baik jangan sampai. Lah nek yang kena itu anggota keluarga kita, itu tadi sudah wirang, pasti duitnya habis-habisan. Nah, dan ya kita harus selalu pesimis. Keluar dari penjara, kalau sudah dihukum penjara, apakah keluar itu nanti akan betul-betul tobat atau tidak? Ya tergantung kepada si orangnya. Yeah. Kalau si orangnya memang pengen tobat dan keluarganya juga mendukung, sebenarnya juga bisa. Tapi kalau tidak, ya nanti akan terulang berulang-ulang kali. Okay. Kan banyak kasus kita seperti Faris RM itu sampai 4 kali ketangkap dan lain-lainnya. Ini contoh saja Mas.
0: Baik. Yeah. Lalu ini Pak, kalau ternyata masih dengan kasus yang sama, lalu orang tua mengatakan sudahlah, kami sanggup kok untuk rehab mandiri si anggota keluarga kami ini. Bagaimana Pak Lukas dengan kasus seperti ini?
1: Boleh. Rehab ini kan boleh mandiri atau dibantu pemerintah. Kalau mandiri itu ya bisa saja. Cara mungkin kan ya karena takut atau malu diam-diam boleh langsung saja ke kantor BNN atau langsung ke rumah sakit. Tetapi kan kalau merehab tetap agar ada pendampingan, jaminan tidak ada implikasi hukum, mestinya tetap harus lewat BNN dulu di kantor BNN Kota Surakarta di daerah Penumbeng. Nah nanti kan akan dilihat, akan dicek kadarnya, tingkat parahnya bagaimana, apakah cukup mungkin dalam 1-2 kali pengobatan cukup di kliniknya BNN atau harus dibantarkan di rumah sakit jiwa atau klinik-klinik yang lain. Itu boleh. Gratis bagi yang tidak mampu, gratis, hanya membawa surat keterangan dari Pak Lurah selesai. Tapi kalau yang mau mungkin malu dan lainnya berbayar atau bermandiri ya boleh ke BNN sendiri. Siapapun yang kita kawal selalu pasti kami tidak akan woro-woro, pasti kita jamin keamanan kerahasiaannya itu. Kita jaga itu.
0: Gitu. Baik. Tapi jika rehabnya di rumah tetap tidak bisa ya Pak ya?
1: Oh, tidak bisa. Okay. Ya paling tidak kan harus melihat, karena kan dari kita rekan medis klinik kan harus melihat sampai di mana tingkat ketergantungannya,
0: Kecanduannya dan
1: tingkat kecanduannya.
0: Okay. Baik. Lalu apakah komunitas ini juga melibatkan anak-anak muda dalam pergerakan, Pak?
1: Ada. Anak-anak Karang Taruna apa juga gabung dengan kita.
0: Iya. Dan gini, Pak, apakah semua Karang Taruna ataukah hanya beberapa orang? Karena kan gini, kalau anak-anak muda nanti kan akan timbul, wah ini anggotane komunitas bersih narkoba loh, hati-hati dan lain sebagainya. Kan gojekan-gojekannya anak-anak muda itu kan kadang kayak gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak?
1: Alhamdulillah sampai hari ini di wilayah kami tidak ada penolakan atau sinisme semacam itu. Okay. Awalnya kami juga khawatir tapi ya sampai kita berjalan 1,5 tahun terakhir ini semua malah mendukung kita. Kalau sebagai perempuan, kalau kita organisasi kayak gini, kita hidup di Amerika Latin mungkin sudah dipateni sama gembok-gembok sana. Untungnya di Indonesia masih aman Mas Manggala.
0: Iya. Bahkan di negara sebelah aja polisi aja kalang kabut ya.
1: Filipina itu gubernur ditembak.
0: Lalu ini Pak, saya juga sedikit kita bergeser, tidak hanya narkoba Pak, bahwa penyakit masyarakat itu ada yang miras, ada juga judi. Lalu bagaimana Bapak-bapak ini melihat bahwasanya wah ini kita enak narkoba tok ya, nanti mereka bisa lari ke miras, larinya ke judi dan lain sebagainya. Monggo silakan.
1: Tidak, kalau lari ke judi saya pikir tidak. Tapi kalau miras itu memang awalnya bisa jadi. Awalnya miras dulu. Masih SMP, SMA miras sama teman-temannya. Nanti naik kelas itu. Tetapi kan itu tadi perbedaannya Mas Manggala. Kalau orang miras itu kan orang mabuk kan konangan. Pasti kan bikin ribut. Tapi kalau narkoba kan enggak. Itu tadi saya matur dari awal bahwa pengguna narkoba ini kan orangnya paranoid, sangat pendiam. Bahkan kita tidak menyangka tetangga sebelah kita wonge anteng, alus, tahu-tahu diciduk polisi karena kasus narkoba. Kalau kasus miras kita pasti tahu, oh, si Ao kayak gini mendem bengok-bengok, pasti kita tahu. Itu bedanya dengan narkoba dan miras dan yang lain gitu.
0: Oke, maksud saya apakah juga teman-teman si Gerak Bersinar ini ada tindakan bagi mereka yang miras, mengganggu aktivitas masyarakat sampai tadi disampaikan bengok-bengok, apalagi kalau pas lagi ada yang kondangan tuh, wah
1: ya ada. Karena rekan-rekan Linmas, komandan Linmasnya juga bergabung dengan komunitas kita. Jadi kita selalu pantau CCTV satu kelurahan itu ada informasi apapun, perkelahian, anak muda mendem apa itu, pasti kita segera turun. Untunglah sekarang kan komunitas kita cukup dipegang sama masyarakat Jayasura.
0: Ya dipercaya banget gitu, dipercaya, ya Pak ya. Karena dulunya dibentuk dengan tangan terbuka oleh masyarakat. Jadi untuk hal selain narkoba pun mungkin bisa jadi masyarakat percaya juga gitu. Oke, saya ke Pak Wisnu. Pak Wisnu pernah nggak Pak ada kasus selain narkoba yang pernah ditangani tapi melibatkan teman-teman dari Si Gerak Bersinar?
2: Itu di komunitas kami itu ada namanya Mbak Hani, itu malah tidak cuma penyalahguna narkoba tapi orang-orang yang memiliki ODGJ itu malah dia bersedia untuk menangani, untuk merehabilitasi kemudian membawanya ke RSC di Juruk itu. Malah itu ada komunitas seperti itu.
0: Dan dia adalah anggota dari
2: dari Sigrak.
0: Baik dan ini juga teman-teman ikut juga dalam aksi ini.
2: Iya, kadang kalau longgar ikut evakuasi ada ODGJ yang kira-kira sudah bisa tidak ditangani oleh keluarga, mungkin bisa kita antarkan ke RSC di Juruk gitu, Mas.
0: Pak Yosep ada Pak yang lain Pak kasus selain dari narkoba yang ternyata teman-teman Si Gerak Bersinar mampu loh untuk handle ini. Pernah ada pengalaman itu?
3: Memang gini Mas, untuk Si Gerak sendiri kan kita hanya untuk ini gitu, untuk mengantisipasi narkoba gitu. Untuk hal yang seperti yang disampaikan Mas Manggal tadi, apakah ada semacam keluhan yang mungkin anak yang tawuran, mungkin anak yang miras atau berjudi. Memang kita selama ini untuk secara khusus tidak, memang belum pernah menangani ini, karena juga kita juga tahu kalau background kita juga karena untuk mengantisipasi narkoba, jangan sampai terus kita seolah-olah seperti orang yang terus apa-apa terus ditangani gitu, tidak. Jadi itu kan kemenangan masih ada, dia juga Dalin Mas, ada Babin Kamtip Mas. Jadi memang untuk secara langsung atau ada keluhan itu memang kita secara langsung belum pernah menangani hal itu. Dan untuk gini Mas, untuk daerah kami di Jayasuran, untuk miras sudah berkurang banyak ini. Untuk pemakan miras sudah malah di daerah-daerah Sukarjo, Mbekonang itu kalau setiap punya hajatan mesti malahan itu. Belinya satu ember, satu jiligen untuk
1: ciu
3: Mbekonang. Tapi kalau di daerah Solo khususnya di Jayasuran, saya kira sudah, untuk dekade saat ini sudah tidak ada lagi. Bahkan jarang kalau ada orang yang punya kerja itu, jarang yang mengendus untuk aroma-aroma yang sifatnya berbau tiga huruf itu tidak ada. Aman. Jadi aman, apalagi perjudian. Perjudian sama sekali sudah tidak ada.
0: Dan
3: kecuali online.
0: Dan gini loh, karena Pak Yosep dan Pak Wisnu ini adalah pamong masyarakat, langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dan ini kan bisa jadi potensi awal gitu loh Pak. Maksudnya miras dulu kan tadi disampaikan Pak Lukas, miras dulu, terus makin tinggi tingkatannya udah pakai ini aja lah gitu dan lain sebagainya. Mungkin barangkali ada kasus yang pernah ditangani, tapi sampai saat ini
3: belum masih ada,
0: belum ada ya, aman-aman saja.
3: Aman-aman saja.
0: Alhamdulillah. Baik. Kemudian apakah bisa jika ada masyarakat di komunitas, contoh di LPMK, PKK, di kecamatan atau kelurahan yang lain di Solo ataupun di luar Solo, apakah bisa menghadirkan teman-teman Si Gerak Bersinar ini untuk memberikan apa ya, semacam sosialisasi, semacam inspirasi supaya yuk bikin komunitas, atau setidaknya mungkin memberikan saran bagi kampung-kampung yang ada potensi kesana begitu? Monggo, Pak Lukas.
1: Siap banget, no. Dan memang sudah berulang kali terjadi tuh, Mas Manggala.
0: Oke. Okay.
1: Di Kelurahan Mojosongo pernah, di Sukarjo, di daerah Cemaning Grogol pernah ngundang kami. Semanggi yang lain pernah, masjid-masjid yang juga pernah juga ngundang kami. Dan semua gratis, tidak berbayar.
0: Tidak berbayar.
1: Nggih, kita siap saja. Pokoknya waktu longgar, gaduk, ya kita kencan, aman semuanya. Siap semuanya.
0: Nggih. Termasuk ini, Pak, karena tadi disampaikan Pak Lukas bahwa sekarang orang-orang yang memanfaatkan hal ini untuk mencari penghasilan dengan cara yang tidak baik ini, ya Pak, ya. Mereka berinovasi. Termasuk sasarannya adalah anak-anak muda yang mereka masih SMP, SMA. Nah, apakah sekolah-sekolah ini juga boleh mengundang?
1: Boleh.
0: Boleh. Pernah, Pak?
1: Pernah. Di pernah. Sekolah-sekolah di wilayah Jayasuran sudah sering kita datangi juga. Nah, semua welcome, Pak.
0: Oke, baik. Dengan syarat seperti apa? Tidak ada syarat khusus?
1: Tidak ada syarat apapun. Paling kita hanya butuh setengah jam untuk menyampaikan, dan nanti plus tanya-jawab, sudah selesai.
0: Oke.
1: Sehingga tadi malah justru tadi saya matur dari awal, banyak sekali warga dari kelurahan-kelurahan lain, tahu-tahu telepon saya, WA, Pak, saya Bu ini dari kelurahan ini anak saya kok kecanduan begini-begini, ya saya datangi, Pak, saya ke rumahnya malam, saya ke sana, ya kita edukasi, ya kalau memang harus kita lindungi, ya karena memang keluarganya sudah tobat dan mesake, anaknya masih kecil, masih SMP, SMA, ya kita lindungi, kita antar ke BNN untuk rehab dan lainnya. Sering banget kita, Mas, 1,5 tahun kita itu.
0: Oke. Okay. Dengan nama aksi bergerak Jayasuran Bersih Narkoba, khusus Jayasuran. Lalu apakah jika ada warga di kelurahan kecamatan yang lain ingin bergabung jadi relawan dan berkolaborasi, apakah bisa?
1: Bisa sekali.
0: Bisa.
1: Tetapi tentu kita harapkan rekan-rekan yang lain juga bergerak di wilayahnya masing-masing.
0: Okay.
1: Itu tadi, Mas, kita kalau yang namanya judi, pelacuran, narkoba ini kan kejahatan yang sejak lama sekali sudah berabad-abad. Tentu kami ini tidak punya pikiran bahwa menghabiskan betul-betul Solo tanpa narkoba itu omong kosong. Karena kan ya ternyata kan semua lini kan juga oknum polisi ya bermain, tentara iya, PNS, jaksa, semua kan pemain juga. Tetapi paling tidak saya dan rekan-rekan di Sigra ini kan berpikir, ayo Lianis band ning penting Jayasuran dadi resik. Kalau semua rekan-rekan dari kelurahan juga berpikir seperti kami ini kan, ya insya Allah kan akan sangat membantu kota Solo ini. Saja, Mas. Kita tidak pikiran muluk-muluk, ayo Solo kudu resik, itu terlalu luar biasa. Kita hanya bertekad Jayasuran bersih, itu saja.
0: Baik. Sebagai closing statement, mungkin bisa disampaikan harapan ke depan seperti apa untuk Sigra Bersinar, ataupun juga bisa disampaikan sosialisasi mungkin kepada masyarakat. 2 menit mungkin. Mulai dari Pak Yosef mungkin.
3: Ya, makasih, Mas, untuk khususnya untuk bagi warga Solo ya, atau mungkin yang khususnya di Jayasuran, khususnya anak-anak muda, tolong mari jauhi narkoba, karena dampak dari narkoba ini sangat ekstrim. Tadi disampaikan Pak Lukas bahwanya hanya 2 pilihan, kalau tidak penjara, kuburan. Jadi sebelum hal itu terjadi, mari jauhi narkoba dan mulai hidup sehat.
0: Oke, baik. Pak Lukas?
1: Mohon Pemkot Solo dan DPRD Kota Surakarta juga lebih peduli lagi kepada pemberantasan ini. Ini kalau hanya mengandalkan BNN dan Polres Surakarta sangat muskil. Ini memang butuh gerakan-gerakan dari masyarakat gitu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Pak Wisnu, silakan.
2: Oke, untuk ini terutama untuk pamong, untuk RT RW lebih, bukan aja di Jayasuran, untuk seluruh Kota Surakarta untuk lebih peduli pada lingkungannya dan mewaspadai kalau ada terjadi transaksi atau hal yang mencurigakan mengenai transaksi narkoba tersebut. Jadi kami harapkan untuk RT RW se-Surakarta untuk lebih waspada terhadap kegiatan transaksi narkoba karena sangat berbahaya sekali.
0: Demikian. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Lukas, terima kasih Pak Yosef, Pak Wisnu untuk perbincangan malam hari ini.
1: Pendengar, selamat malam.
0: Iya. Semoga jadi cita-cita kita bersama, Pak, bahwasanya diusahakanlah Solo bersih dari narkoba, amin, begitu, amin. Ya, Pak, ya.
1: Amin.
0: Oke, baik. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, Bapak. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Pendengar Surakarta malam ini masih akan terus hadir untuk Anda setelah Anda menyimak perbincangan kami dalam obrolan komunitas.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda siaran mini drama dengan cerita anak yang terkunci layar.
1: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
2: Raka, jangan nangis terus sih, Nak.
3: Ibu ini capek.
1: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Akhirnya, kamu diam, Nak.
4: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
4: Alhamdulillah, lancar, Sit.
1: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
4: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka, Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
4: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
1: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.

0: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
0: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
2: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
0: Masa sih, Dok?
2: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
0: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
2: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
3: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
0: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
2: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
3: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
2: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
0: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
3: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
3: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
0: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
4: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Sanadu Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar. Saya sampai bingung. Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini ada lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu slow rock ya, di era tahun 80-an. Silakan Anda siapkan lagu yang ingin Anda request apa. Kemudian juga Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda kepada kami di 0813-900-15525 ya. Atau Anda bisa bergabung di line telepon kami di 638055. Kemudian kami juga sampaikan kepada Anda mendengar bahwasannya siaran kami bisa Anda tangkap melalui aplikasi RRI Digital ataupun menggunakan rri.co.id ya. Sehingga Anda bisa dengarkan siaran kami tidak hanya di area yang terjangkau oleh pancaran radio FM kami. Anda bisa gunakan handphone Anda, gak perlu ribet ya, selama ada kuota Anda bisa mengaksesnya. Di malam hari ini Ruang Rindu sampai dengan nanti jam 11 malam, lagu-lagunya slow rock era tahun 80-an ya. Yuk rame-rame kita bikin seru malam hari ini dengan tema, saya ingin tahu apakah ada makanan, menurut Anda ya, makanan apapun itu, yang bentuknya itu unik. Makanan ya, yang bentuknya itu unik. Kalau kita bentuk berarti ngomongin fisik ya. Nah mungkin apa kalau versi Anda kira-kira, atau mungkin namanya juga boleh. Kalau tidak bentuknya ya namanya, boleh lah ya. Begitu. Di 638055 juga di WhatsApp kami 0813-900-15525 kami akan buka di WA. Waduh, WA sudah mulai dompleng-domplengan ini. Oke, selamat malam Ruang Rindu, halo.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kris, gimana kabarnya Pak Kris?
2: Berhat mas, okay. Minggu udah dapat mentor.
1: Oh iya.
2: Kadi.
1: Fokus menuju 32 besar. Nah, iya, tapi Piala Dunia sudah 32 besar.
2: Siap lah, okay. Sudah di tangan.
1: Oh, sudah di tangan toh. Oke, okay, baik. Pak Kris, saya mau tanya Pak, makanan yang bentuknya atau namanya unik menurut Pak Kris apa?
2: Walaupun sudah memasyarakat ya mas ya.
1: Onde-onde
2: ya, bukan yang kumbu ya.
1: Onde-onde.
2: Segala macam onde-onde.
1: Segala macam. Oh iya, ada yang keras, ada yang onde-onde kulit ya Pak ya.
2: Itu kan unik sekarang kan dikecilkan lagi. Molen pun kecil.
1: Iya benar, versi kemasan saset ya Pak ya.
2: Iya. Karena kemarin saya dibawakan teman ini di saset itu.
1: Iya.
2: Tuh orang Eropa kan juga bingung kemas kemarin.
1: Gimana? Iya kan? Bingungnya gimana nih?
2: Masangnya si apa mas namanya?
1: Apa?
2: Wijen.
1: Oh, wijen.
2: Itu berapa ribu bulan? Iya, teman.
1: Oh iya, benar. Bingung ya
2: kan
1: awalnya.
2: Kecil-kecil. Ya supaya tidak bingungan dikecilkan lagi. Ya, jadi iya. Orang Eropa mungkin kalau Piala Dunia di Indonesia mungkin wah itu lari ke luar negeri mas.
1: Lah iya toh. Wah. Yo ya orang-orang sekarang anu ya Pak ya, cerdas-cerdas ya. Onde-onde sekarang sak neker-neker, sak klereng-klereng ya.
2: Kemarin itu ha. Jadi istilahnya yo miyayeni Mas ya.
1: Miyayeni.
2: Jadi yang punya 2 atau 3 aja udah lenggit-lenggut itu. Kalau yang satu kepal itu kan yo wah. Bukan yang kumbu, yang keras itu kan yo ada pecahnya sedikit dulu.
1: Ya, saya tahu Pak Kris sih sebenarnya alasan bahaya aslinya. Faktor U nek yang gede kan harus ngolot-olot kulit segitu kan ketoke kok.
2: Iya, itu misalkan ada istilah kasar itu porsi jumbo atau porsi bau gitu loh.
1: Oh, iya.
2: Itu
1: iya,
2: yang
1: iya.
2: Ngomong kosong kan teman-teman biasa yang ngomongnya seperti itu.
1: Oke, baik.
2: Sudah bisa membayangkan kan?
1: Oh, bisa sekali. Okay. Lagunya Pak Kris?
2: lagunya Gandul Bumi Gati aja nanti.
1: Oh gitu, nggak request dulu?
2: Nggak.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Buat yang nanti, tidak lebih guset lagi. Buat Bunda sih, jarang naik, mudah-mudahan juga monitor ya.
1: Siap.
2: Bung Karin juga, Pak Prapto di Jateng, Bung Mendi Burakil, Mbak Gustin, Modesta Bu Elisa, Pak Beni, kalau malam jarang ya Mas Pak Beni.
1: Iya.
2: Terus Pak Pirudi, Mas Bima, Mas Faiz, Pak Tri, Mbak Rere. Nanti Mbak Rere itu udah orang arek main pertahanan Argentina deh Mas.
1: Iya.
2: Gendang tiga-tiganya, Pak Bambang Bodo, terus Pak Mulati, Bu Inem, Bu Yuni, Mbak Dewi, terus Kak Pujai, baru ngantri, yang sabar dulu. Buru-buru ikan lele Mas.
1: Buru-buru ikan lele.
2: Terus Mbak Siti Aisyah, Mas Andi. Kalau di Colomadu Mbak Venesia ya Mas ya?
1: Saya malah belum pernah Pak. Siapa ya?
2: Kalau siang Mas.
1: Oh iya iya iya.
2: Itu dulu Mas.
1: Siap.
2: Salamnya nanti biar dilanjut yang belakang.
1: Baik baik. Terima kasih Mas. Pak Kris ya, dengan durasi 4 menit 5 detik loh. Aman kan? Kalau di WA itu enaknya karena ada menitannya ya. Jadi aman gitu ya. Terima kasih Pak Kris. Ada juga nyusul di belakangnya ternyata. Jawil-jawil. Ada Umi Karim. Halo, selamat malam.
3: Malam.
1: Iya, selamat malam. Gimana kabar Solo Baru?
3: Solo Baru.
1: Oh iya, sembribit-sembribit ya.
3: Iya.
1: Oh iya. Tapi sehat ya Umi Karim?
3: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah sehat. Kok suaranya anu toh kayak kurang jelas gitu toh?
3: Iya, ini sama sih.
1: Oh, lagi berkemah apa ya kita? Oke, Umi Karim, saya mau tanya, makanan yang unik bentuknya atau yang unik namanya, ada nggak apa?
3: Kalau aku sih kembang goyang.
1: Kembang goyang, Jan. Wih, gawe jeladrenan sekilo ya digoreng Senin tekan Kamis itu. Lah iya tos ora nyonggah gawean liyane goreng-gorengi rampung-rampung. Oh, kembang goyang kok bisa ya, apa karena ngerontok kene dengan digoyang gitu ya mungkin ya?
3: Ya kok bisa dikatakan kembang goyang, aku juga heran.
1: Iya, ya mungkin nek kembangnya kan mungkin karena bentuk nek goyangnya itu loh, mungkin karena cetakannya kan memang sengaja dibuat klotek-klotek-klotek gitu. Oh, lah iya makanya itu kan. Gogrok nenek digoyang-goyang gitu. Karena yang masak barang digoyang. Oke, okay, baik. Umi Karim mau request lagu apa?
3: Lagu ini
1: Lagunya?
3: Michael Jackson.
1: Michael Jackson ya? Yang apa?
3: Dipilih ke Mas.
1: Oh siap, tak pilih ke. Ada salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Hati, Pak Tri, Pak Tri, ketua monitor tadi, kecuali buat masalah
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam Mi Karim. Saya masih sedikit kurang begitu jelas, tapi untung pas request lagu sama pas bahas tema masih masuk, masih oke ya suaranya, bisa kami terima dengan rodok lamat-lamat, nggak apa-apa, yang penting saya bisa menangkap gitu ya. Begitu, terus yang di 638055 geser CEO. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Wah, suaranya kok berbeda, bar di bengkel ke apa?
4: Itu bar goyang-goyang.
1: Lo lo lo lo lo, kok malah goyang?
4: Di Solo kemarin pertemuan.
1: Oh, pertemuan apa?
4: Ah, pertemuan monitor.
1: Oh iya toh. Lah kok enggak ketemu? Kok enggak ketemu saya ini? Ya?
4: Lah kamu di sana kok aku di situ.
1: Oh lah. Wala ternyata.
4: Nah, 2 bulan sekali aku ke situ loh, Mas.
1: Oh iya toh.
4: Hadir terus aku ke.
1: Oh iya iya iya iya iya. Yes, tapi sehat ya, Mbak ya?
4: Ya sehat, enggak sehat apa telepon Mas Manggala.
1: Soalnya suaranya Mbak Rere tumben hari ini itu kayak berat banget apa habis konser kemarin apa? Ya siapa habis, tahu gitu loh.
4: Iya, habis anu nyinden nama.
1: Oh, nyinden. Malahan nyinden. Nyinden karo gelari jare to nyinden.
4: Tak lelale-lale.
1: Lah iya. Karo ngwiru jare karo nyinden to.
4: Mbak,
1: oh, pantesan lah kok jare teruntum metu iki kok mios iki kok sajake.
4: Sajake piye?
1: Lah iya to, blangkone bapak barangi sing truntum kok ya dengaren mios ki enek apa gitu lho ternyata.
4: Lah
1: iya. Ambune lho kok tekan kene timungane.
4: Ambu kembang kantil apa mati, Mas. Yes.
1: Pokoke
4: prang-prangan ya, Mas.
1: Prang-prang pokoke. Oke, Mbak Rere saya mau tanya, Mbak. Makanan sing bentuke atau namanya unik apa?
4: Pilus.
1: Pilus.
4: Iya, pilus itu kan anu itu ketela yang dibotok yang terus dikepelin itu namanya dipilus itu namanya.
1: Oh, dipilus.
4: Namanya.
1: Oh, saya malah belum pernah itu.
4: Pilus itu loh, Mas, ketela.
1: Ketela.
4: Ketela rambat itu digodok.
1: Digodok.
4: Lalu dikepelin gitu.
1: Oh, dikepelin. Gitu. Oh, namanya pilus.
4: Digoreng.
1: Saya kok rada asing ya, berarti
4: ya, oh, ngenteni. Senior,
1: oh, ngenteni. Sakin. Ngenteni dikirimi berarti. Oke, nanti coba tak searching ya. Nek saya ya. Bongso olahan ketela singkong itu hampir semuanya ketake pernah, tapi yang pilus ini belum saya.
4: Telan itu loh, Mas, bukan pohong, telo ketela
1: ya, ya, ya. Telo yang manis itu. Kan.
4: Iya, ketela anu itu, Mbak. Ini kan arang pandan.
1: Ya, nek biasanya kan telone kan telo yang digoreng, terus kalau enggak ya, di dalamnya kasih coklat
4: digodok, gitu. Kan. Lalu dijocok, dikepelin, lalu digoreng masak gitu, ke, Mas.
1: Masak gitu kan.
4: Nyus banget pokok, Men.
1: Lah ya masak kene, utuh dirisi, cek digepuk, cek digodok, cek digejoh sebarang enggak
4: jane. Lah iya toh ya teh. Lah ya
1: bangsa
4: deh ya, Mas.
1: Ya. Iya toh. Oke, ya. Baik Mbak Rere mau
4: request. Apa, Mas?
1: Oh, selorok no 80-an mau apa?
4: Selorok anu apa siapa ya kayak?
1: Siapa?
4: Europe Carry masuk enggak?
1: Oh, Europe Carry masuk.
4: Ya, masuk dimasukin.
1: Iya. Oh, ngono ta saiki. Diajari mana?
4: Alhamdulillah, satu paket Mas Manggala.
1: Lah iya.
4: Kemarin dulu kayak bisa ketemu Mas Dedi.
1: Oh iya. Iya no.
4: Seneng banget loh, Mas, ya. Bisa telponan turun ketemu orangnya.
1: Lah iya.
4: Tapi enggak kamu ketemu aku, takut. Soalnya rambutnya putih, rewok-rewok panjang.
1: Lah malah Londo versi Wonogiri kok malah. Salamnya Mbak Rere.
4: Salamnya buat Mas Manggala dulu, ya. Sehat selalu, bahagia selalu, rezeki selalu melimpah, ruah barokah. Mudah-mudahan cepat diberi momongan ya, Mas.
1: Ya.
4: Biar rame, tak doain terus loh, Mas.
1: Oh siap, terima kasih Mbak Rere.
4: Salamnya buat Bunda Maharani, ya. Pak Beni, Pak Rudi, Pak Mulati, Cik Ling-Ling, terus Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Kalimantan Barat, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Trimboyolali, yang Noyo, yang Noyo Putri, yang Noyo Kakung kan sudah tiada ya, Mas. Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Wigati, Pak Ben sudah, Pak Bu Maria Gata, Mbak Citra, muah-muah. Mbak Dewi, cepat ini lo ada Mas Manggala yayangmu.
1: Ya lho, aja ngono lho ki. Wis enek adune bareng.
4: Enek sing nesu ya.
1: Lah iya ta.
4: Ya udah Pak, aku udah Pak. Ya makanya aku jadi bestine.
1: Ya, terus.
4: Pak Puja di pintu ni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya. Salamnya Mbak Angel, Bu Tanti nanti enggak dipanggil, Bu Modesta, salamnya buat
1: semuanya. Oke, baik.
4: Buat Mas Manggala sehat selalu, aja ngantuk, nanti tak geret kamu buri nang ngantuk. Ya, Mas.
1: Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya beda, jadi kayak pangling gitu loh ya. Jadi makanya saya tanya apa habis konser kok suaranya kayak tok berat gitu loh ya. Oke, satu lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam.
1: Waduh, kaget aku. Tak kira ada siapa kok paket gitu ternyata.
5: Ternyata siapa?
1: Wah, lah ternyata ayo, ada bidadari.
5: Aduh, amin. Lah iya toh.
1: Biasanya bertujuh kok cuman sendirian ini juga jarik tok wae piye iki bidadari ini.
5: Lah itu apa lendangnya dicuri?
1: Lah iya toh
5: juga. Jadi bisa naik lagi.
1: Oke, bagaimana kabarmu, Cita?
5: Kabarku baik, kakak yang ganteng. Ya,
1: akhirnya kakak bisa bergabung. Gimana? Oh, sehat, baik.
5: Aku mau gabung sulit, toh, kak. Jadi aku malas.
1: Lah, gitu. Telepon dari kayangan sana ya nggak bisa turun ke bumi dulu. Kan sekarang bisa, toh.
5: Iya, sekarang menginjak tanah.
1: Oh, biasanya orang ngambah lemah medeni.
5: Iya. Iya, takut ya kak.
1: Citra, saya mau tanya tentang ya. Makanan sing bentuke unik atau namanya unik apa menurutmu?
5: Apa kak ya?
1: Apa? Kalau tadi Pak Kris onde-onde.
5: Onde-onde.
1: Karena onde-onde itu bentuke dulu gede-gede, sekarang makin kecil-kecil.
5: Ada yang kecil kak.
1: Molen juga ya.
5: Apa? Onde-onde ceplos apa?
1: Enak onde-onde ceplos ya.
5: Onde-onde ceplos yang kecil.
1: Lah iya.
5: Gitu. Aku ikut Pak Kris aja.
1: Oh ya wes.
5: Seneng sih. Karena gak apa di sana gak ada onde-onde.
1: Oh iya. Soalnya kan kamu kemarin habis dari luar negeri toh.
5: Iya toh.
1: Jadi lali panganane tinggal Indonesia.
5: Kok tahu sih kak?
1: Oh iya kan kemarin kamu cerita habis dari Eropa pak.
5: Iya pokoknya baru keliling-keliling ke kemana kemana.
1: Ngirim paket ya tadi. Oke baik. Hey, ya, kamu kak, lagunya apa?
5: Lagunya ini apa kak? Lagunya.
1: Lagunya slow rock.
5: Ya pilihin aja deh kak. Yes. Aku.
1: Kandan ya.
5: Udah lupa.
1: Urusan
5: lupa ingat.
1: Urusan air kurir paketing ini kiyang eling. Bes bes bes pokoknya.
5: Soalnya apa? Aku bingung apa gitu loh. Kak nanti dikasih tahu judulnya ya kak ya.
1: Mau yang cowok apa cewek nih vokalnya?
5: Ya cowok.
1: Oh cowok. Oh. Siap baik.
5: Ya malam ya kak.
1: Yes.
5: Selamat buat kakak yang cantik di rumah.
1: Siap.
5: Mudah-mudahan cepat dapat.
1: Amin.
5: Ya, ya.
1: Oke.
5: Salamnya buat Bunda Rere, ya, Bunda Yuni, Bunda Lisa, Bunda Modesta, Bunda Endang udah pulang belum? Bunda Endang yang ada di Sukarjo, muah-muah ya Bunda.
1: Nggak teles tekan gini teles. Ya. Loh, gitu.
5: Oke, tisu dong kak.
1: Lah ya, lagi ustaz lami kayak.
5: Lah ya. Ada ini Kak Bima, tak tunggu masaknya ya kak. Aku
1: siap.
5: Pengen denger suaranya yang merdu itu loh. Dan Bunda Endang di Cemani, Bunda Endang Sukarjo. Dan Bunda Menti. Ada Bunda yang di Itali itu loh.
1: Siapa?
5: Di Itali.
1: Oh, Itan Kali itu. Siapa? Bu Wisnu.
5: Bukan.
1: Siapa?
5: Ya itu sih ngarani Kak Mandala apa? Itu lucu itu loh Kak.
1: Ya?
5: Nah, mana suaranya lucu gitu.
1: Saya malah belum siapa sih saya.
5: Alah, aku lupa namanya.
1: Ya wes, nggak apa-apa nanti.
5: Iya deh. Nanti anak ini aja sebentar. Mumpung aku bisa masuk, jangan aku cepet-cepet.
1: Tut. Yo, gendang.
5: Ada Papi Rudi, Mami, dan Om Beni, Tante, dan Bunda-Bunda semuanya aja deh, Kak.
1: Siap, ya, wes, gue dicak rewang bareng.
5: Iya, thank you, Kak.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih.
5: Ya,
1: ya oke, okay, baik.
5: Dadah, bebe, Kakak.
1: Dadah, bye-bye, terima kasih. Selamat malam untuk Citra Muah-Muah, wes, toh. Saya baru pertama ini ya, kayaknya udah lama banget gak jumpa sama Citra. Tapi syukur ya, malam hari ini dalam keadaan yang sehat bisa bergabung dengan kita semuanya. Pendengar sudah 4 penelpon kami terima, kita ke lagu dulu. Saya akan putarkan 2 atau 3 saja mungkin. Setelah itu nanti, untuk Citra tak pilihkan lagunya Van Halen ya, yang Jam, nanti akan saya putarkan lagunya. Tapi yang lain nanti dulu, WA-nya sudah banyak sekali. Saya akan bacakan nanti, kita ke lagu dulu. Pendengar Ruang Rindu sampai dengan nanti jam 11 malam. Kami harap Anda terus bergabung dengan kami untuk mendengarkan lagu-lagu slow rock era tahun 80-an ya. Hadir untuk Anda di Pro 1, RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: rindu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya tak buka WA dulu sebentar ya. Ini WA-nya udah banyak banget ya. Ada dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Manggala. Apa kabarnya Siti Aisyah di Kalimantan Barat? Lagunya Ikut Aja spesial untuk Mas Joko aja di Kalimantan Barat. Salam untuk Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki, Mas Hanan, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Bu Menti, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Pirudi, Pak Tri, Pak Mulyadi, dan yang baca Kak Manggala, terima kasih. Oke. Kemudian juga ada lagi yang lain, ada dari Bu Yuni di Semarang. Selamat malam Mas Manggala, Bu Yuni ikut bahagia dengar Mas Manggala sehat-sehat aja. Suaranya celing, bening, ngebariton. Boleh diputarkan lagunya Send Me an Angel dari Scorpion. Kagem semua pecinta slow rock, kagem Mas Manggala, selamat bertugas. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Makanan yang unik, jadah bintul. Dibuat dari pohong dicampur tolo. Cara buatnya seperti jadah ketan Mas. Aduh, ngomongin kayak gini kok langsung perut saya berontak ini. Langsung meneriakkan genderang perang ini kayaknya perut saya nih. Oke, terus juga tadi tentang pilus yang dimaksud Mbak Rere, ini banyak pendengar yang menyampaikan itu kayaknya bukan pilus Mbak, kalau di Solo itu timus katanya. Nah, saya timus pernah, tapi kalau yang pilus saya belum pernah, ya. Gitu, oke. Ya semoga sama maksudnya ya, maksudnya semoga memang itu gitu loh. Nek, ternyata bukan kan, yang bacot mengklarifikasi dengan timus kan justru yang salah ya. Tapi ya semoga sama maksudnya lah gitu ya. Ruang Rindu dari Kak Puja di Bintuni, Papua. Kak Manggala yang baik hati tidak sombong dengan Puja, tolong diputarkan lagunya Simfoni Rindu. Waduh, lagunya slow rock barat ya Kak Puja. Lagu-lagunya barat era tahun 80 slow rock. Spesial untuk Bu Wigati, Bu Elisa, Pak Benny, Pak Pirudi, Pak Kris, Bu Ginem, Bu Yuni, dan wakili seluruhnya saja. Sebelum pamit, ubur-ubur ikan lele. Dulunya Bendy, sekarang beca. Lantaran Bendy, empat rodanya. Dulunya cinta, sekarang benci. Oh, gini. Ubur-ubur ikan lele. Dulunya Bendy, sekarang beca. Lantaran Bendy, empat rodanya. Dulunya cinta, sekarang benci. Lantaran benci, ada gantinya. Waduh, mantap ya. Ubur-ubur ikan lele. Paju pamit, sampai ketemu besok ya. Lagi dan lagi ya. Again and again, oke. Terima kasih Mama, Kak Manggala. Maaf tidak bisa gabung, capek, denger aja. Oh, enggak apa-apa ya. Tidak perlu dipaksakan. Dari Pak Hari di Kaliwingko, selamat malam Mas Manggala, semangat selalu, minta lagunya Chicago. I don't wanna live without your love. Terima kasih, selamat bertugas. Sehat selalu dari Pak Hari di Kaliwingko. Baik. Kemudian juga ada Pak Bambang Murda di Yogyakarta. Ruang Rindu nyuan lagunya. Waduh, Europe Carry-nya sudah keluar, Bapak. Salam sehat, salam bahagia untuk Mas Manggala Putra, juga untuk Mbak Rere, Mbak Dewi, Pak Kris, para penggemar Ruang Rindu. Nuwun, wassalam dari Pak Bambang Murda, Yogyakarta. Temanya yang unik adalah nama Rondo Royal. Adalah makanan dari tape goreng. Lah iya, maksudnya Rondo Royal itu rewang melu rewang, PKK ya PKK, lansia ya lansia gitu loh, jadi aktif gitu loh. Terus ada lagi mata kebo, makanan dari ketan, bentuknya seperti klepon tapi isinya apa ini? Enten-enten atau enten-enten ya? Saya belum pernah

0: ditambahkan mungkin untuk di area sekitaran dekat-dekat dengan kami begitu ya. Semoga bisa ditangkap semakin bagus begitu. Oke, Pro 1 biasanya dari pagi sampai malam. Kalau pakai RRI digital nggak bisa ngedur mas, kendala paketan. Salam-salam untuk Citra-Citra muah-muah. Citra-Citra muah-muah. Muah-muah juga. Ya Citra, kangen sama suaramu juga. Salam untuk semuanya aja tanpa terkecuali untuk Mbak Rere. Makanan tadi bukannya timus ya Mbak namanya. Mas Manggala semangat tugas, sehat selalu nggih Mas. Baik. Ada Ayu, selamat malam kakak ganteng. Tadi Ayu lihat Kak Manggala di YouTube loh, di obrolan komunitas. Kue yang unik itu kue tambang atau kue kepang. Lagunya tidak usah Kak. Makasih, semoga Kak Manggala sehat dan terus sehat-sehat terus sekeluarga. Amin. Terima kasih Ayu. Sehat selalu juga untuk Ayu ya. Pokoknya semangat terus, apapun tanggung jawabnya ya memang harus kita yang ngemban ya, mau capek kayak gimana pun tetap harus kokoh berdiri ya. Oke, di line telepon kami buka dua penelpon ya, 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Mas Manggala.
0: Tahu-tahunya.
1: Ini, itu apa namanya, suaranya satu-satu kok nggak jelas, iya nih, pakai antena nggak bisa.
0: Pakai parabola dong.
1: Sehat Mas Manggala.
0: Alhamdulillah Mas Andi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Tanjung Pinang, Sumo. Tadi sempat hujan, tapi entah dalam kamar, sebenarnya mau pakai AC.
0: Oh gitu.
1: Cuman ya itulah, belum musim.
0: Emang asik musim. itu merambutan ya? Mas.
1: Iya, temanya apa Mas Manggala?
0: Temanya tentang bentuk makanan atau nama makanan yang unik menurut Mas Andi apa? Ada gak? Halo Mas Andi.
1: Iya. Bentuknya unik.
0: Mm-mm. Atau namanya boleh?
1: Itu apa namanya, roti buaya.
0: Roti buaya.
1: Nah, itu unik kan?
0: Ya. Karena memang masa, bentuknya buaya ya.
1: Iya, masa buaya makan buaya.
0: Tapi kan biasanya buayanya dua kan?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Iya, buaya. Tapi kalau makanan luar negeri itu unik juga Mas Manggala.
0: Apa nih? Ada apa?
1: Itu yang apa? Kalajengking.
0: Oh iya, di ini ya, di Thailand kayaknya ya.
1: Iya, Thailand, Manado. Iya, di Manado ada juga.
0: Ada ya.
1: Tapi memang lebih ekstrim Thailand.
0: Iya
1: tapi
0: sih, kan, ya.
1: Manado ada juga. Biasanya sih Kapuja tahu itu.
0: Oh iya ya.
1: Indonesia Timur.
0: Saya tahu itu.
1: Kan? Iya, agak-agak ngeri-ngeri gimana ngeri, gitu ya.
0: Benar. Mana gede, gedenya sepaha-paha lagi.
1: Oh, bukan lagi, malah.
0: Oke, lagunya selorok 80-an.
1: Selorok ya. Pengen Eminem mah enggak masuk ya?
0: Eminem mah terbaru, masuknya ke 90 ke 2000 dia.
1: Ini 8 apa?
0: 80.
1: Apa ya? Scorpion udah naik ya?
0: Scorpion nanti.
1: Oh, nanti ya. Mick Jagger,
0: bukannya terbaru masih itu Mick Jagger ya?
1: Enggak, ini udah lama deh Mick Jagger.
0: Oke. Mau yang apa?
1: Ada apa aja Mas Manggala Mick referensinya?
0: Oke, bentar. Mick Jaggernya ada apa ya? Ada Party Doll, yang rame Party Doll.
1: Oh boleh emang?
0: Sebenarnya itu masuknya pop ya, Party Doll tuh.
1: Soalnya kalau yang rock gitu kan nggak jauh Scorpion. Oh itu
0: Rolling Stone
1: Bon Jovi masa ya?
0: Bon Jovi
1: baru ya Bon Jovi 9.
0: Iya.
1: Rolling Stone selain Stone. Angel apa?
0: Honky Tonk Woman.
1: Oh ya boleh itu.
0: Oke. Baik. Tak putarkan itu ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Salam buat Mas Manggala, semoga sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Mas Manggala.
0: Amin, Mas Andi juga.
1: Mbak Rere udah masuk tadi ya?
0: Sudah.
1: Amin juga. Terus Mbak Potri udah ya?
0: Pak Tri belum.
1: Oh, tumben Mbak Potri.
0: Nanti miss call dia.
1: Iya, cuma Pak Tri situ. Terus salam buat Bu Modesta, Bu Endang. Endang udah masuk ya?
0: Bu Endang belum, WA sudah.
1: Oh, iya. Itu Kang Deddy masih siaran ya Mas Manggala ya?

0: Mas Dedi sama Mas Yogi kadang-kadang memang.
1: Oh, kadang-kadang special edition.
0: Kalau
1: ya dia.
0: Pas lagi kangen, pengen masuk ya masuk gitu.
1: Oh, enak ya, bonus ya.
0: Ada bonus ya.
1: Iya, buat Papi Rudi, Papa Idi, Bu Ginem. Yeah. Nah, kalau soal ngerok, Bu Ginem tuh jago dia. Walaupun Bu Ginem gak suka pakai rok kan. Terus salam buat... buat semuanya lah Mas Manggala.
0: Siap, oke,
1: iya,
0: baik.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Di belakang Mas Andi ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Ibu, pangapunten radionya bisa dikecilkan sedikit suaranya, volumenya. Ya.
2: Sekarang gimana?
0: Sudah. Sangat jelas. Langsung tadi di senggol Mas Andi.
2: Mau buka. Mas Andi masuk.
0: Oh iya iya iya. Makanya terus pencet dulu ya Bu ya. Buka iso engko ini pencet sik. Gimana kabarnya Bu Ginem?
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Mahrib kebato tidur pokoknya ya.
0: Tapi berarti sudah sangat sehat ya Bu ya, karena berani puasa kan berarti sangat sehat gitu loh. Ya luar biasa. Bu, saya mau tanya Bu, makanan yang namanya unik apa Bu, menurut Bu Ginem?
2: Unik, kalau di tempat saya ini, kalau saya, kalau orang itu kan sendiri.
0: Iya memang, menurut Bu Ginem aja.
2: Iya, kalau saya itu loh Mas, tape goreng tahu?
0: Tape goreng. Rondo Royal.
2: Ya Rondo Royal.
0: Maksudnya Royal itu yo rewang, yo PKK, yo lansia gitu loh Bu.
2: Oh iya. Itu kalau saya itu suka sekali.
0: Oh enak sama, banget loh itu.
2: Sama pisang goreng.
0: Ya pisang goreng.
2: Tape goreng. Telo goreng.
0: Limpung.
2: Limpung.
0: Itu juga unik tuh namanya, kok iso limpung ya.
2: Iya. Enggak tahu ya dulunya.
0: Lah iya.
2: Dulunya itu gimana?
0: Ya iya, makanya orang-orang dulu kok ngasih nama itu dari mana gitu.
2: Itu kalau saya suka itu Mas.
0: Apa?
2: Pagi. Ya itu, pagi itu ya tempat saya kan ada jualan tape goreng, pisang goreng.
0: Oh, ada.
2: Sore juga ada pagi.
0: Oh iya.
2: Okay. Enaknya saya beli terus.
0: Walah, terus mingin-mingin ini saya no besok nih. Nah,
2: tapi nak sore gini anget Mas.
0: Oh nanti iya.
2: Keluar itu, keluar ke belakang itu sudah cepat itu. Apa tape goreng sama pisang goreng anget.
0: Waduh, enak banget.
2: Belakang saya itu jualan itu loh.
0: Oh iya.
2: Tapi gorengnya dadak.
0: Wah enak banget no Bu itu.
2: Iya, Pak Umtali, plok gitu.
0: Lah ya nanti akan teplok.
2: Iya.
0: Oke, baik. Bu Ginem ngerasake lagu apa?
2: Lagune apa toh Mas?
0: Slow rock Bu, 80-an.
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Michael Jackson.
0: Michael Jackson sudah keluar.
2: Wah sudah keluar. Apa ya?
0: Apa?
2: Ah, wes dipilih ya Mas.
0: Oke, baik. Nanti tak pilihkan. She's gone.
2: Ya.
0: Mau yang she's gone aroma lah. Ya. Oke.
2: Ya, wah mama enggak lajan yang.
0: Aduh. Ya. Bisa gogrok nanti.
2: Ya apa-apa.
0: Salamnya Bu Ginem.
2: Ya. Untuk Mas Manggala selamat malam.
0: Ya.
2: Mas Andi tadi ya. Terus Bu Santi.
0: Ya. Baik.
2: Bu Elisa sudah keluar
0: Bu teman. Elisa belum.
2: Oh, belum.
0: Tapi sudah WA.
2: Oh sudah WA. Bu Mentik ya. Terus Bu Ragil, Mas siapa itu Mas Dima, Pak Uda, terus Mas Kris.
0: Ya.
2: Mas Kris sudah keluar Mas.
0: Pak Kris sudah.
2: Oh Mas Kris ya. Terus Uwi Gati ya.
0: Ya.
2: Mas Uwi Gati. Kalau saya itu maunya itu menyebut satu-satu, tapi kasihan nanti
0: yang iya, waktunya Bu. Iya.
2: Waktunya. Itu saja.
0: Oke, okay. Terima kasih. Selamat berbuka, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Ginem yang sudah bergabung ya. Sudah dua penelpon kami terima. Ini tadi ternyata ada WA yang tertinggal karena WA-nya sebelum jam 9 malam. Sebelum, iya, jadi WA-nya tenggelam. Saya tak cek dulu. Oh iya, dari Bu Elisa. WA-nya 8:30. Nah, ini kalau WA-nya terlalu cepat itu justru malah tenggelam ya, tidak terbacakan nanti khawatirnya. Nah, selamat malam Ruang Rindu, malam Mas Manggala, request lagu. Tapi yang carikan Mas Manggala aja. Salam untuk semuanya, selamat malam. Untuk bestiku, ayo muncul katanya. Sudah jedul semuanya, sudah mandi dandan rapi ya toh. Langsung dipencet teleponnya. Untuk yang lain juga yang masih terus memonitor kami, Anda mendengarkan lagu-lagu slow rock ya, era tahun 80-an. Pokoknya terus bareng sama kami. Lagu-lagunya pasti enak-enak untuk Anda dengarkan di malam hari ini. Kita ke lagu dulu. Bentar, saya malah jadi lupa belum nyepake lagu nih. Bentar, satu-satu ya. Dari siapa dulu ini? Sebentar. Saya tak putarkan yang tadi Bu Yuni ya. Nah, Bu Yuni nih, lagunya Send Me an Angel dari Scorpion. Saya akan putarkan dulu untuk Anda. Pokoknya terus dengan kami ya pendengar di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yo, dua penelpon lagi yo. Boleh, silahkan di 638055, di 081 3900 1555 25 juga boleh ya. Silahkan, kami masih buka telepon WA. Oke, ada yang masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Lah, katanya capek.
1: Aduh, tapi karena saya dengar Kak Manggala bicara masalah makanan, jadi saya harus gabung.
0: Oke, baik.
1: Saya capek, tapi dengar Kak Manggala suara yang unik ini. Langsung jadi semangat. Cuman capek, tapi itu sudah.
0: Iya, oke. Okay. Semoga jadi penidur nyenyaknya Kak Puja nanti ya.
1: Oh iya, tetap tidur nyenyak karena saya besok dinas subuh lagi.
0: Mau tidak mau harus tidur nyenyak ini.
1: Iya, tapi saya harus gabung dulu.
0: Oh gitu.
1: Tadi saya dengar makanan khas ya.
0: Ya, Kak Puja, ada nama makanan yang nama ataupun bentuk sebenarnya bebas. Kalau menurut Kak Puja ada apa di daerah Papua sana mungkin?
1: Kalau di Papua tuh ada yang namanya buah merah.
0: Buah merah.
1: Buah merah itu kami ambil dari langsung dari pohonnya. Sampai dari pohon itu ada yang cuci, ada yang tidak, karena dia bersih sekali. Jadi itu dimasak campur dengan singkong. Terus kalau sudah masak ditumbuk.
0: Oke.
1: Okay. Saya pernah kirim buat ke Andes, di Andes Satria di RRI Jakarta, dia kaget dan enak kak. Sudah iya kak Andes enak sekali memang sih. Itu pertama. Kedua, yang makanan yang saya paling senang itu dia pun nama, mungkin Kak Manggala bisa tertawa, namanya suami.
0: Namanya suami?
1: Iya.
0: Oh, kenapa?
1: Kasbi suami, terbuat dari singkong, tapi memang dia pun nama suami. Nah, itu biasanya singkongnya diambil, diparut, terus dicampur sama kelapa. Bisa pakai kelapa, bisa pakai gula merah. Paling sedap itu kalau makan. Itu kalau di Bawe, kalau ada suku Bawe, teman dari Buton, kalau dia ada gabung di RRI Surakarta, pasti dia bilang juga sama dengan saya.
0: Oh iya iya, itu tanpa topping apapun ya, hanya singkong parut dengan kelapa itu ya?
1: Iya, dengan kelapa. Terus bisa pakai kelapa, bisa pakai gula merah.
0: Nah, jadi maksud saya itu,
1: kalau misalnya mereka jual itu ada kelapa sendiri, tapi saya lebih senang dengan kelapa daripada gula merah. Gula merah terlalu manis,
0: iya,
1: kalau kelapa manis kan lebih enak,
0: gurih.
1: Jadi
0: iya,
1: nanti dia bentuk seperti kerucut.
0: Oh iya, saya mulai membayangkan. Cep,
1: kalau ini nanti Kak Manggala buka-buka tuh di YouTube, Kak Manggala lihat makanan khasnya Buton, itu pasti itu sudah.
0: Oke. Okay.
1: Saya paling suka itu.
0: Oh, makanan iya, suami, iya benar dong namanya suami.
1: Namanya suami, kadang kalau saya senang kepingin makan sampai tolong kak belikan saya pun suami, dia tertawa sampai padahal itu memang makanan khas.
0: Oh,
1: namanya
0: iya,
1: unik kan
0: iya,
1: tidak Kak Manggala.
0: Iya benar. Oke, okay, baik. Itu kalau di sini kayak bentuknya kayak tumpeng gitu ya?
1: Iya,
0: ya,
1: kayak begitu.
0: Kayak tumpeng.
1: Tapi okay, dijual pertumpeng begitu.
0: Iya. Oh, ini untuk pendengar yang lain ya. Jadi dia itu tumpeng, tapi dia dilapisi gula merah gitu loh. Jadi kayak ada yang dibentuk dulu, terus nanti dikasih gula merah gitu berlapis-lapis,
1: iya,
0: gitu ada juga
1: dicampur
0: ya.
1: Dicampur gula merah dulu baru dibikin.
0: Nah, bikin
1: kayak
0: kerucut.
1: Gitu.
0: Iya,
1: kan
0: benar.
1: Pasti
0: benar.
1: Dimasak lagi dulu. Dicampur dulu dari mentahnya. Kan kasbinya diparut.
0: Iya.
1: Kasbinya singkong. Aduh, kalau kami di Papua bilang kasbi. Sama saja tuh Kemanggala.
0: Iya.
1: Itu diparut, jadi dicampurin kelapa, setelah itu langsung dikukus. Begitu juga dengan gula merah, dicampur dulu semua, dikukus, terus sudah. Kalau mau makan, maka lebih enak makan agak-agak panas.
0: Oh,
1: wih, okay, sedap.
0: Baik. Oh, ini kalau kalau di Jogja, biasanya seperti ini tuh kayak tiwul namanya.
1: Nah itu sudah.
0: Iya, iya.
1: Itu
0: ya,
1: kemarin
0: ya,
1: saya pas di Jogja tuh saya ada makan itu juga.
0: Ah, iya benar.
1: Dia merasa kayak suami kok.
0: Iya, iya, iya.
1: Aduh, mas-mas yang di situ dan tertawa sampai
0: rasanya kayak suami ya.
1: Saya bilang ini kalau di Papua di daerah Buton namanya suami.
0: Begitu,
1: okay. Dia langsung heran.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya kok. Gitu. Itu saja Kak Manggala.
0: Okay.
1: Lagunya saya ikutan
0: siap,
1: saja.
0: Siap, baik. Terima kasih Kak Puja, sehat selalu.
1: Wah, maaf jadi saya sudah mengganggu walaupun capek. See you.
0: Jadi dadah, semangat bye-bye. Susah tidur ini nanti. Dadah, bye-bye. Terima
1: iya,
0: kasih. Oke, okay. Terima kasih sudah bergabung Kak Puja di Bintuni Papua ya. Satu penelpon lagi terakhir untuk malam hari ini di 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Cemani.
2: 7 kali mungkin.
0: Wah, 7 kali. Terima kasih sudah bersemangat.
2: Kenapa ya kalau isi masuk nggak terangkat?
0: Nah ini loh sudah.
2: Alhamdulillah
0: nih diangkat. Gimana kabarnya Bu Endang ya?
2: Wah, sehat.
0: Sehat.
2: Temanya apa mas?
0: Temanya tentang ini Bu. Nama atau bentuk makanan yang unik menurut Bu Endang apa?
2: Kalau ibu ini tiwul itu loh mas.
0: Tiwul.
2: Dibuat lento, dikasih kapang tolo.
0: Oh ada, oh ini kayak tadi tuh.
2: Cuma buri gitu. Nah itu mas. Masih ada lagunya?
0: Masih ada, boleh apa?
2: Yang Power of Love.
0: The Power of Love. Ya, boleh enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa ya, tua sedikit tahunnya.
0: Iya, itu malah justru baru, Bu.
2: Oh iya.
0: Ini kan lagunya ya, justru ya, lebih tua. Tapi boleh enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Ya, salamnya Bapak Pirudi,
0: Mbak Tanti. Baik, iya.
2: Mbak siapa ya? Mbak Tanti udah ya, Kak Puja tadi. Bu Elisa. Juga Mbak Nah. Buradil, Burere, Bulasri,
0: ya.
2: Bulisati, semuanya ya mas.
0: Okay.
2: Sudah hampir anu nih ya waktunya.
0: Iya, nggih. Sehat selalu ya Bu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam untuk Bu Endang. Menutup penelpon di Ruang Rindu malam hari ini ya. Seru kalau Ruang Rindu sama-sama bersemangat tuh. Energi positifnya kemana-mana pokoknya ya. Ruang Rindu kalau di Papua namanya suami, kalau di Batam namanya istri loh Mas Manggala. Kata Mas Andi di Batam. Emang iya, namanya istri. Kalau di ini saya googling kan, saya tuh iseng-iseng googling. Ternyata iya, ada makanan khas namanya suami. Jadi kalau di sini itu bukan bahannya ya, tapi bentuknya sama seperti orang bikin tiwul. Bikin tiwul itu kan biasanya pakai apa sih yang kerucut itu loh, anyaman bambu yang kerucut itu. Dia dimasukkan dulu beberapa, terus dikasih gula merah, tumpuk lagi gula merah lagi, tumpuk lagi gula merah lagi, jadi terus nanti dibalik, dikukus, terus diberdirikan gitu, ditumplak ya. Nah itu sudah bentuk warna yang berlapis-lapis gitu loh. Nah itu, tapi ada yang polos juga, mungkin ini inovasi ya gitu dalam dunia perkulineran. Tapi dengan rasa yang arif, maksudnya arif itu adalah kearifan lokal di setiap wilayahnya masing-masing gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung di telepon atau juga di WA. Saya tinggal putarkan lagu-lagu yang sudah masuk dalam request satu persatu, kami akan hadirkan untuk Anda. Saya akan putar lagu dari Still Heart dengan She's Gone yang tadi di request oleh Bu Ginem ya, untuk Anda mendengar terus dengan kami Ruang Rindu sampai dengan nanti jam 11 malam. Terus pantau kami di aplikasi juga ya, RRI Digital ataupun di rri.co.id.

0: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Satu lagu terakhir akan menutup Ruang Rindu malam ini. Dan satu program kami terakhir di Surakarta malam ini ada Jazz Music. Semoga lagu-lagu yang nantinya akan kami putarkan untuk Anda bisa jadi pengantar istirahat Anda di malam hari ini. Juga perlu kami sampaikan bahwasanya nanti setelah Surakarta malam ini usai, setelah saya pamit dari dinas saya di Surakarta malam, akan kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk menyaksikan babak 32 besar yang nantinya akan kami siarkan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Terus dengan kami pendengar di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulans membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulans sedang berstatus layak diprioritaskan.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan. Hal ini tentunya berkaitan dengan sarana dan prasarana umum, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun. Akhirnya pacuan kuda itu diubah menjadi sebuah stasiun yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia dan nama balapan tetap dipertahankan.

0: baru saja Anda ikuti Surakarta malam ini.
1: Pendengar mengakhiri Surakarta malam ini, terima kasih untuk Anda yang sudah terus bersama dengan kami. Setelah ini kami masih ajak Anda, barangkali Anda ingin menyimak pertandingan Piala Dunia antara Timnas Brazil melawan Timnas Jepang. Untuk Anda pendengar, tentunya kami siarkan dan kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta saat ini juga pendengar.
2: Nanya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana, Bung Tovani?
3: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat, kandidat kuat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal dua kali pula dia mengejar, bahkan ada beberapa momen, ada beberapa kesempatan sejatinya dia bisa berbalik unggul, namun hasil akhirnya imbang. Begitu juga lawan Swedia, sejatinya Jepang, walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
2: Iya, kita terima pendengar kembali ya, Bung Tovani, ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam Pak Andi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dukung siapa Pak Andi malam ini?
4: Iya, Brasil.
2: Gimana? Kurang terdengar jelas ini Pak Andi, bisa didekatkan lagi mungkin?
4: Brasil ini, Brasil.
2: Oh, dukung Brasil. Ada prediksi ya, skor berapa Pak Andi?
4: Ya kalau menurut saya ini skornya nggak terlalu banyak juga sih, ya mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2, 2-1 begitu ya.
2: 3-2, 2-1.
4: Ya karena kita juga mengetahui bahwa salah satu yang terbaik Asia itu kan Jepang ya kan. Jadi tidak boleh juga dianggap remeh karena mulai babak kualifikasi sampai masuk di ini kan Jepang sangat luar biasa juga, ya kan.
2: Iya,
4: kemungkinan juga bisa terbalik. Apakah Jepang bisa menang? Kalau misalnya bisa menang itu kemenangan 1-0 gitu ya kan. Kalau berhasil menang berarti itu 3-2 dan 2-1 itu aja.
2: Oke, baik Pak Andi. Terima kasih atas prediksinya.
4: Oke, terima kasih. Begini, saya juga mau informasikan juga ini Bang.
2: Iya.
4: Kenapa ini tidak terdengar suaranya Pro 3 di RRI online gitu?
2: Oh ya, kita memang terbatas pada hak siar ya. Kita boleh menyiarkan tapi bukan kita yang pegang hak siarnya begitu, Pak Andi. Ada pembatasan.
4: Terima kasih
2: Pak Andi.
4: Oke, mudah-mudahan Pro 3 selalu jaya di udara. Oke,
2: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Jepang ini wakil Asia pertama yang lolos ya dengan begitu mendominasi dan segrup dengan kita nih, Bung Tovani nih. Dan memang Jepang ini juga kebetulan segrup juga dengan Australia, menyisakan 2 wakil dari 9 wakil di Asia. Kita juga menyayangkan ya 7 wakil Asia harus pulang terlalu cepat. Ya. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam Pak Leman.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang.
2: Saya Sabil.
5: Iya, Bang Sabil. Selamat malam.
2: Ya,
5: selamat malam Bung Tovani.
2: Betul.
5: Iya. Kalau pendapat saya begini Bang Sabil.
2: Iya.
5: Itu kalau saya jagoan saya sih Jepang gitu Bang Sabil. Hmm. Tapi kalau dari kenyataan lawannya ini Brazil Bang Sabil itu.
2: kalau realistis Brazil ya, tapi pengennya iya, dukung Jepang gitu ya.
5: Jepang kan Asia kan,
2: yeah.
5: Brazil kan Amerika Selatan. Jadi saya menjagokan Jepang. Tapi kalau dari kenyataan ini yang menang ini pasti Brazil gitu. 2-0 lah minimal. Gitu.
2: Baik, Pak Leman di Lampung.
5: Oke, terima kasih gitu Bang Kapan, Bang Tovani dan Bang Sabil, selamat juga, sehat selalu.
2: Sehat selalu.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum kick off, Bung Tovani, Anda prediksi pertandingan babak pertama akan seperti apa berjalan? Apakah Brazil dominasi, kemudian Jepangnya bertahan, terbuka, atau mereka saling hati-hati? Juga prediksi skor, silakan.
3: Prediksi saya, Brazil akan mengambil inisiatif serangan. Jepang mungkin akan lebih dulu berhati-hati, namun bukan tidak mungkin permainan terbuka akan disuguhkan Jepang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk skor, saya rasa dengan tren Brazil yang selalu menciptakan gol di babak pertama, Brazil bisa unggul di babak pertama.
2: Baik Bung Tovani, nanti kita akan langsung menuju kick-off babak pertama, namun peralihan ke Indonesia menyapa dini hari seperti biasa kami akan putarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dan pendengar, kita akan segera menjelang kick-off babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk itu nanti laporan pandangan matanya akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Jepang.
0: Silakan rekan-rekan.
2: Iya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C Brazil menghadapi runner up grup F yakni Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki hitam, sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini, saudara pendengar, akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan, saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola, Marquinhos berusaha direbut bola tadi namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang, kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang jauh ke depan, melambung bola, tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil, namun berhasil dicuri tadi. Oh sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha lakukan inisiatif serangan, Matheus Cunha tadi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan, tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos, tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes, tendang ke depan kepada Lucas Paqueta, umpanan terobosan yang dilakukan, oh hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola, Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20 Lucas Paqueta tadi, namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola dari barisan pertahanan mereka, ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes melebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya Lucas Paqueta, umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang, tarik bola ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih Magalhaes menguasai bola, tarik ke tengah kepada Casemiro, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan, sana ada Ryan, masih Ryan menguasai bola, umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães, umpan lambung masuk kotak penalti, namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Keisu Sano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan, berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan, masih kita nantikan. Bruno Guimarães nampaknya bersiap-siap, tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola dari dua arah, hampir saja terlepas tadi Zion Suzuki, namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi. Tendangan bebas dari Bruno Guimarães. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan, tadi maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja saudara pendengar. Lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan. Ritsu Doan, umpan kepada Keisu Sano, kembalikan bola kepada Doan, lambungkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil, masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan, ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos, tengah kepada Casemiro, umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke tengah lagi kepada Bruno Guimarães, berikan saja pendek kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan, ada Ryan, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, dikembalikan kepada Gabriel, belakang kali ini Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, Kali ini dari sisi sebelah kanan kembali, umpan lambung Ryan tadi. Masih kita nantikan siapakah yang dituju, namun bola

0: masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi. Tendangan Bruno Gumaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior. Hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan, para pemain Jepang masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Kaito Nakamura. Kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah, melebar lagi ke tengah, ada Hiroki Ito. Ke depan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada kepada Kaito Nakamura. Masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung, dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Ngerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali. Masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Casemiro. Kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Gumaraes. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Pendek kepada Shogo Taniguchi. Kembalikan kepada Zion Suzuki. Penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Gumaraes, tendang langsung. Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Gumaraes tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi. Hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Hampir saja tadi Bruno Gumaraes memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya. Namun tendangan dari Bruno Gumaraes tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
1: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junya Ito merangsak ke dalam kotak penalti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional pot juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini, Brazil versus Jepang.

0: Jepang memasuki menit 14, Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil. Kini ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini, nomor 15 kah dari Jepang. Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito, Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 mendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang. Coba lagi kesempatan ke kanan kepada Marquinhos. Umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya kali ini. Masih Tahiro Tomiyasu dorong lagi ke depan. Bahaya kali ini, kosong melewati garis tengah. 24 Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan. Depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junya Itoka di sana, kita nantikan angkat kedua tangan, maksud kami Tahiro Tomiyasu angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Uyeda, pemain dari Feyenoord ini, terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri. Douglas Santos masih giring kali ini, tarik lagi kepada Gabriel. Masih para pemain dari Brazil, ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan. Kali ini Gabriel masih dari tengah. Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan. Tuju adalah Marquinhos, sedikit-sedikit terus maju kali ini melewati garis tengah. Kali ini dari kiri para pemain dari Brazil, hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang. Arahkan kepada Marquinhos kembali yang membantu penyerangan cukup jauh kan nih. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Dihadang tadi satu pemain dari Jepang ini, Ueda. Balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel. Tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimaraes kali ini. Masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta kali ini. Coba arahkan kepada Vini. Vini tahan sejenak, tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo. Tahan sejenak, balik lagi ke belakang ini. Tujuh adalah Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos terus kepada Danilo. Bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi. Maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Keto Nakamura angkat kedua tangan tadi yang dituju adalah Ayesha Ueda, tetapi lagi-lagi dicuri kali oleh para pemain Brazil, berbahaya, tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil, kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos, umpan lagi ke Vini, Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ, masih ada para pemain Brazil, masuki lagi kotak penalti, maksudnya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan, Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini, Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro, bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Dan ke tengah kali ini, masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro, tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan Paqueta kali ini. Melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8, Bruno kali ini bermain 1-2. Lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang, umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Houston, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri, arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok kuning-kuning, dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya, Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini. Dari tengah Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil, arahkan lagi, dorong kali ini, coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran, meskipun tadi Cunha terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 Casemiro, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan. Dan memasuki menit ke-23 kali ini, wasit asal Italia Maurizio Mariani menyebutkan peluit tanda hydration break. Dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
1: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut. Namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di barisan pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan. Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang. Walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan. Ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
0: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
1: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Paqueta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi karena saya melihat dia dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
2: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih,
1: Bung? Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah, tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan. Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
2: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki. Umpan ke depan melewati garis tengah yang tertuju tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Ito kali ini dari sebelah kanan dorong lagi ke depan, Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang kali ini. Berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito kali ini. Sudah dilakukan, mengarah ke kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27. Masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhaes. Masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos. Menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja ke luar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito. Bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil, Alisson Becker. Gabriel kali ini dari sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur. Bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhaes. Masih menunggu kali ini, dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson, coba ditendang langsung tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan, dorong lagi tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan penalti, tendang lagi kanan, gol! Gagal 24 Guri Kaiso Sano. Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Kaiso Sano menendang dari luar kotak penalti, datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Topan, tahu-tahu menggebrak nih Jepang nih.
1: Ya, Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada salah satu, ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Kei Susanoo dari tengah, merupakan, memang dia merupakan gelandang bertahan, peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
2: Mengerikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Kei Susanoo mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
3: Ya baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Cunha itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo, kali ini sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju, tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melambung. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke 29 melalui gol yang dicetak oleh Kei Susanoo. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, tendang langsung. Oh, tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti, namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan, Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung. Oh, hampir saja. Kali ini Vinicius Junior. Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini Cunha Ito, masih Cunha Ito dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior, masih ini umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta, dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat, kali ini melalui kaki Cunha Ito, dibuang saja tadi bola penguasaan dari Cunha Ito tadi, dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola, pelan dia masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi. Masih Casemiro berjalan pelan ke depan, pindahkan lagi ke belakang ada Gabriel Magalhães, dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, di sana ada Douglas, kembalikan kepada Paqueta, pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior, namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhães, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, kembalikan kepada Gabriel Magalhães, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães, masih Magalhães menguasai bola, pendek kepada Casemiro, masih Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta, masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan kali ini pemain Brazil. Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhães, umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung. Masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan, tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan kepada Matheus Cunha, pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola, umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, masih mencari rekannya Gabriel Magalhães, siapakah yang akan dituju, tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro, Casemiro kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan ada Bruno, Bruno Guimarães, pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo, Danilo pendek kepada Gabriel Magalhães, pendek lagi kepada Lucas Paqueta, ke depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro. Oh, mampu direbut lagi oleh Cunha Ito, masih Cunha Ito, namun mampu dipatahkan tadi Cunha itu tadi cukup berbahaya tadi, ataupun Ritsudoan. Ritsudoan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsudoan. Lemparan ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu, ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Danilo. Langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, masih Casemiro, depan kepada Matheus Cunha, tarik mundur ke belakang kepada Paqueta, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas. Douglas kepada Vinicius Junior, tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing, namun membentur tadi, bola kembali jatuh di kaki Vini, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke tengah lagi kepada Bruno Guimaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri Douglas tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta, kirimkan umpan crossing, mampu dengan mudah tadi, bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki, langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito, ke depan kepada pemain nomor 13 Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada, pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, tengah lagi kepada Sogo Taniguchi, ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda, pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsudoan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda, tengah lagi Sogo Taniguchi, pindahkan lagi kepada Daichi Kamada, masih Kamada, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan, ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang, kali ini dari sisi sebelah kanan Junya Ito, masih Junya Ito, pindahkan kepada Ritsudoan, masih Ritsudoan, Doan masih menguasai bola, ngotak-atik dia, kirimkan umpan ke belakang, namun mampu dipatahkan tadi, terjadi perebutan bola, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang, ke tengah kali ini bola, ke depan kepada Kai Susano, barkan bola ke sisi sebelah kanan Ritsudoan, pendek kepada Kai Susano, kirimkan umpan crossing, nyampu tadi di halo tadi melalui sundulan, namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang, kirimkan umpan crossing, di halo lagi Kai Susano tadi, mengirimkan umpan crossing namun dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsudoan pendek depan kepada Kai Susano, kembalikan kepada Doan, masih Doan menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu menguasai bola, tengah kepada Daichi Kamada, masih Kamada, terjatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura, masih Keito Nakamura, ke tengah kepada Daichi Kamada, pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang. Kali ini Ritsudoan menguasai bola ke depan tadi maksudnya kepada Keito Nakamura, namun patah tadi, namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola. Kali ini pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil, tarik mundur ke belakang, lebar lagi ke sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor 15 Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito, masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi, yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi. Daichi Kamada, kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas kembalikan kepada Gabriel, ke tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuki kotak penalti Jepang. Terjadi duel bola udara di hak laut saja. Bola, oh, nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya hawa lawan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini, dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda, kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah, mendekati kotak penalti, kirimkan umpan crossing kali ini. Kaito Nakamura dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil, tarik mundur ke belakang kali ini. Kai Susanoo, oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Genyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos, mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel, umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos, ke belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil Hiroki Ito tendang bola jauh ke depan. Ada Keito Nakamura, umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Mauricio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi Bung?
1: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai, dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikit pun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
4: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
1: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
4: Ya, luar biasa pertahanannya, compact defense. Mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Taufani?
1: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke-14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke-29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
4: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan, bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance, itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Kaito Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya Bung Taufani. Seperti apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
1: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
4: harusnya Casemiro ada di sana ya. Harus, tapi telat
1: Casemiro
4: ya.
1: Casemiro ada di sana namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya Ya seperti yang saya sempat singgung, keputusannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima, yeah, atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol lah. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
4: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di situ Bondo. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
4: Jaya Pak Rahman. Bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
5: Iya, sementara untuk Jepang ini. Nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga, tapi 2-1 untuk Jepang.
4: Tetap jagoin Jepang ya.
5: Iya, 2-1 untuk Jepang.
4: Baik,
5: babak kedua gitu. Nanti Brasil bisa masukkan juga.
4: Oh, gitu.
5: Tapi ya, akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
4: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
5: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
4: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
6: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
4: Jaya Pak Sarwi, gimana nih melihat hasil sementara ini?
6: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan, tetap kalau tadi dilihat soal serangan, masih serangannya Brasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan kepada Brasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik, tapi dia bisa masukkan. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa tidak ada gol nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup.
4: Iya.
6: Tapi harapan saya tadi, kalau tebakan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini ya, kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan gitu.
4: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Salam olahraga aja ya.
4: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
7: Iya,
4: ya, bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brazil sementara 1-0?
7: Ya, yang jelas Brasil ini ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya, rapinya ini. Masih ini bekap juga ini. Terus terang bukan full time ya nih tim yang saya lihat ini Brasil saat ini gitu ya.
4: Ya tidak maksimal ya timnya ya.
7: Iya, kemungkinan Jepang di babak kedua berusaha mempertahankan keunggulan ini gitu.
4: Iya. Baik, kalau begitu Pak Andi. Terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
8: Halo, selamat pagi Bu Sabil, Bu
4: Taufani. Iya.
8: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang 1-0 ya.
4: Iya, sementara ini.
8: Tapi biasanya kalau awalnya menang tapi setelah babak penghabisan biasanya kalah Bang Sabil gitu.
4: Waduh.
8: Kita dipertahankan nih Jepang nih, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai kebalat. Itu Bang Sabil, minimal 2-1 lagi lah gitu Bang Sabil. Jangan jadikan panci atau umpan ini Bang Sabil.
4: Iya.
8: Pertahankan atas kemenangan ini Bang Sabil itu.
4: Jangan terlena ya.
8: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
1: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan balik Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di Don Carlo masih punya dua opsi. Ada Gabriel Martinelli atau Endrick yang juga pemain muda, tentu punya tenaga, bisa bergerak lebih mobile, membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
4: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu peran keunggulan, atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
1: Ya, tentu dengan keunggulan yang ada, Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka bukan Brazil, maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
4: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja. Pasti berusaha untuk comeback. Bung Tafa, ini kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
9: jaringan berita nasional.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Brazil langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, masukkan Endrick, pemain dengan nomor punggung 19. Nampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama tadi. Langsung Endrick melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak nampaknya Endrick setelah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Tendang langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi. Bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi, jatuh di kaki pemain Jepang, namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Mateus Cunha, kembalikan kepada Douglas Santos, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Endrick, namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa nampaknya ada Kai Susano tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas, kali ini bola di tengah. Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior, lakukan step over. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo yang melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning.

meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan. Salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Endrick tadi. Hampir saja Endrick tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior, namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Sujuku. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Junya Ito, masih Junya Ito ataupun Ritsu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola. Kembali jatuh di kaki para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10. Tengah kepada Kai Susano ataupun kepada Daichi Kamada, tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Sano, ke depan kepada Junya Ito, kembalikan kepada Sano, tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi, pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, ke depan kepada Maeda, Daisen Maeda, masih bermain-main. Tengah lapangan pertandingan, oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Gumarais. Masih Bruno Gumarais, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Gumarais, mendekati kotak penalti dari Brazil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Bruno Gumarais, pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi, tarik mundur ke belakang, Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau saja dengan sundulan tadi oleh pemain Jepang. Lemparan ke dalam bagi Brazil, pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, ke tengah kepada Bruno Gumarais, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada, oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Mateus Cunha, namun ataupun Bruno Gumarais tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang tadi, hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Gumarais, masih Bruno Gumarais, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri, Douglas kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol. Hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan. Hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang. Ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan. Oh, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun

0: masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi. Sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Kembali Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri, kali ini kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Guimaraes, tendangan crossing tadi namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel, pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang, kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara namun belum menemui sasaran, bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi, Casemiro mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil, mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
1: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
0: Ya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan ada Takehiro Tomiyasu, kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda, namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri, ada Ritsu Doan tadi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Jepang. Vinicius Junior masuk, oh sayang sekali, masih membentur, oh umpan ataupun bola muntah tadi Bruno Guimaraes. Hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah, sempat disambar tadi oleh Bruno Guimaraes namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur main Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini saudara pendengar.
2: Iya, memasuki menit ke-59 skor kali ini 1-1, tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain sebalik ke kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil, hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Hendrik. Menang tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini para pemain dari Brazil. Sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran gak? Ya, pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri, tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali kerjasama bersama Vini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, masih kali ini Vini ke tengah kali ini kepada Guaremas, masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu tahan bola bentar kali ini, geser lagi ke tengah kepada Taniguchi, masih dari belakang Jepang. Ito kali ini lagi-lagi bekerja sama Nakamura kali ini, coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk ke penalti. Masih dekat kepada Alisson Becker tadi serobotan yang dilakukan oleh Doan. Hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola Alisson Becker, meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang, tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil dari sebelah kiri tadi. Santos coba bekerja sama bersama Vini, Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil, coba lagi dorong kali ini. Para pemain Brazil dari tengah dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maeda ke sebelah kiri kali ini. Coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang, masih di dalam kotak penalti. Ke Ryan lagi, Ryan masih kanan ini. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Sayang sekali. Masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki, yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan kepada Sano, masih terus bermain dari tengah kali ini para pemain Jepang. Memasuki menit ke-63, skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini, lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya. Tomiyasu ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito, Ito dorong ke depan tadi, maksudnya Maeda bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil, lolos kali satu pemain dari Jepang. Berbahaya kali ini Ueda, Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil, tendangan kaki kanan, lepas tadi dari Becker, tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Weda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos. Bermain kali ini bersama Vinicius tadi. Maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini. Masih alirkan ke sebelah kanan. Dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini. Masih Vini. Vini coba mengelabui tadi, tapi bekerja sama-sama Gabriel. Ke tengah kembali kepada Casemiro. Sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah. Masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Enric. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti mencari kawan tadi Casemiro. Sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini nusuk melalui Vinicius. Bekerja sama kali ini dengan kaki kirinya kepada Mas ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang Masa diusir tadi hingga menit ke-65 ini. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi Kunya diganti pemain nomor 22. Akan menambah daya gedor dari tim Brazil ini. Gabriel Martinelli. Kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain, di mana 10 tadi pemain dari Jepang, Doan, digantikan oleh Suzuki. Dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan, karena memang dua pemainnya Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil, coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos. Umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito. Back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel. Arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil. Ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini. Arahkan kali ini, bermain-main kali ini Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Coba menusuk melalui Ryan. Kali ini Ryan umpan ke dalam kotak penalti. Satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito. Sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola. Arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos. Satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah kali ini berbahaya Brazil. Brazil lagi alirkan ke sebelah kanan. Masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan. Ryan coba menusuk kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti. Dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67 kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil dari Gabriel pemain Arsenal ini oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro kah atau siapa gerangan. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enric, tetapi kali ini masih Brazil. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya menusuk kali ini. Berduel tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi. Nomor 19 Enric mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Gio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga Bung.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur, para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan, karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu, dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito, akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya. Dan saya rasa itu yang menjadi beda, sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian, dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
2: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
1: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik, namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
2: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini pemain dari Brazil Gabriel menipu tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan, kali Marquinhos, masih Marquinhos, Danilo ke sebelah kanan masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos, Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri tadi maksudnya ke Santos. Vini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang. Baik sekali memang, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran kali ini untuk Jepang. Sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri kali ini, masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang kerjasama kali ini dari tengah, alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih ditahan bola kali ini, masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terobosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola kembali kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini, Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola tengah lagi kepada Guimarães. Kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Endrick. Masih Endrick menguasai bola. Dihadang tadi oleh 3 pemain bahkan dari Jepang. Gak ada berbahaya. Kali ini dari sebelah kiri, Vinicius masuk kotak penalti. Berbahaya. Masih Vini ke tengah lagi. Tidak ada kawan. Hanya ada Ito tadi, back dari tim Jepang. Tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan ke tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil, dihadang tadi oleh 2 pemain dari Jepang. Kali ini Ryan kuasai penuh kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri kaki kirinya kali ini Vini, dia arah oleh 2 pemain tetapi umpan dalam kotak penalti, berbahaya, sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya maksud kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimaraes. Kali ini ancang-ancang menatap pajam kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan memberi kode kali ini, akankah mengarah ke kali ini tapi masih bisa dimentahkan tadi oleh Kamada. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke 74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan ke kanan kali kepada Ryan. Masih Danilo back pass lagi dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini kali ini bekerja sama. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel. Masih terus Gabriel mencari kawan. Tengah lagi seperti memang terkungkung tadi para pemain dari Jepang ini. Martinelli kali ini coba dari sebelah kiri. Kali ini masih mendribbling bola, umpankan lock penalti, melengkung tadi dihadang oleh Maeda. Tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli, kali ini Martinelli agak sedikit pelan kali ini Martinelli. Dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang. Ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo. Tetapi tidak tembus lagi dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil, karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang. Hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel, dan skor masih 1-1 hingga menit ke 75 ini.
0: Ya baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimaraes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Endrick, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang Zion Suzuki. Masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli. Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tendang langsung. Oh, hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77. Jepang kali ini dari belakang, kiper Zion Suzuki tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhaes, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi. Patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan. Pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan disamankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan. Namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri, usaha membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya. Namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka. Namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil. Dyson Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini berusaha kembali membangun serangan, oh namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil. Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimarães tadi, pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel, pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang dan bola jauh ke depan. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhães cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos, kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kembalikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola, Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi serangan dari Brazil, kembali patah. Dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli, masih Martinelli mencari rekannya, di sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, pendek saja kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo tadi, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, masih mencari rekannya kepada Bruno Guimarães, pendek saja ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tinggi datangnya bola dan cukup deras sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan, tidak ada yang menyambut tadi nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini. Sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhães, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhães tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo, terjatuh Danilo, langsung mendapatkan kartu kuning Junosuke Suzuki tadi. Pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi langsung mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras tadi. upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang dan menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas, maksud kami, dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan, hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Wow! Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Tendangan sudut masih kita nantikan, nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang, pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes, tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
2: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan, kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini, akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki, masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi, dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang ke sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 2 kali ini Yuki Naga Sugawara, bahaya kali ini Don, kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi, coba lagi ke belakang pemain nomor 6 tadi, arahkan lagi Sutomo Kino, coba lagi ke sebelah kanan lagi, kan ini Machino, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi, kuasai kali ini oleh Brazil, coba lagi serangan balik kali ini, bahaya pemain Brazil, Hendrik ke depan, yang masuk ada Martinelli, keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini, coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos, umpan lagi ke tengah kepada Casemiro, pelan-pelan saja mendribbling bola, coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali, balikan lagi kali ini kepada Casemiro, umpan kali ini kepada Marquinhos, ke sebelah kanan sebarkan kali ini kepada Ryan, masih Ryan, coba bermain 1-2 tadi, tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu sehingga ke sebelah kiri kali ini, bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel ke sebelah kiri kepada Vini, Vini tahan bola sejenak, alihkan ke sebelah kanan kali ini, terus kali ini mengalir baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil, kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan, Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi, sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini, coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan, siapa gerakan yang akan mengambil, kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekan kotak penalti, melengkung, berbahaya kali ini, bola terus kembali kali ini Guaremas, arahkan ke sebelah kanan, masih Pini, Pini coba kali ini dari luar kotak penalti, tendangan di kaki kanan, sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerakan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melakukan offside penalti, masih di 0, tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali, masih para pemain dari Brazil, coba diambil tadi oleh pemain Jepang tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Vini masuk ke kotak penalti, melewati satu pemain dari Jepang, kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus melihat liuk dia, sayang sekali masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang. Diambil lagi kali ini oleh Hendrik, dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Awot Tanaka tadi, menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan, cepatkan Vini dalam kotak penalti, melengkung, masih sigap tadi Suzuki. Kali ini lempar justru ke sebelah kiri, arahkan lagi para pemain Jepang, coba dihadang tadi oleh Hendrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan, lolos kali ini para pemain Jepang. Satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini, nomor 2 Yukinari Sugawara, melewati pemain dari Brazil, umpan ke kotak penalti, di sapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka, mampu mengontrol lagi dari tengah, kali ini ke sebelah kiri. Berbahaya kali ini para pemain Jepang, masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri, cocor kali ini. Lagi-lagi ada Marquinhos, setelah tadi terobosan yang dilakukan tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak, apakah akan diganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit, semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga.
1: Ya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro, sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain, yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
2: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini. Memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17 yang memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik, semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho, tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini, pendek ke belakang, maksud tadi adalah pemain belakangnya Taniguchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano, masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu, ke depan kali ini kepada satu pemain tadi, hampir lolos Jepang tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Ryan kali ini kepada Hendrik, berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat-lihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Hendrik, terlalu lama Hendrik tadi menggoreng bola kanan-kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini, tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri kita nantikan, memberikan kode sementara 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti. Mundur beberapa langkah kali ini, sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masuk kami menit ketiga tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan. Coba lagi Suzuki, kali ini tendangan gawang melewati garis tengah. Berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan. Dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar, umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini ke belakang lagi. Bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan. Kiri lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini. Bermain-main kali ini, berbahaya kali ini Brazil. Masuk dalam kotak kecil, lolos kali ini Hendrik. Masih kali ini Hendrik, ah sayang memang. Duh, justru kali ini Ryan ke sebelah kiri lagi. Berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri. Martinelli, gol! Gol! Bagaimana? Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil. Gurih tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani, mengejutkan sekali.
1: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat Dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tidak, tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
2: Tidak keras, tapi ke pojok. Itu yang memang tidak bisa di tadi digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
1: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang setidaknya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
2: Iya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah yang Guimaraes, Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan tembakan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke 7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi pemain nomor 7 kali ini Jepang dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini, coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki. Bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis, dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil. Sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke 8 lebih 20 3 menit tadi, kelemahan waktu yang hanya 6 menit ini, kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah. Pemain nomor 7 tadi, Ao Tanaka, ke depan kali ini diusir oleh Danilo. Kali ini jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara, berduel para pemain Jepang dan juga Brazil. Disebarkan ini ke depan, berbahaya kali ini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutomacino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh. Pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir. Berbahaya kali ini, agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Hendrik. Berduel tadi, kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke 10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang, umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba membangun serangan, tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Hendrik ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri. Pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu. Kita nantikan, masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6 Macino. Long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan, tetapi jatuh. Dan kita nantikan, ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis. Saya Sam Yamsa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Taufani.
3: Ya, terima kasih Bung Sempi dan juga Bung Erik ya, atas laporan pandangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil dilakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90+6. Bung Taufani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
1: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan. Barisan pertahanan ikut menyerang, yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia bisa, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
3: Iya. Saya melihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di bawah penyisian grup, kita lihat ini seperti mengejutkan ya. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho, Danilo, dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi.
1: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol. Ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
3: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain, dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing namun seperti mau men-shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Ini luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan, Bung?
1: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhaes ya, dia selain memberikan asis untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang kita tahu sudah merumput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
3: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ayu, salam olahraga. Selamat pagi Mbak Ayu. Bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
4: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya mensupport suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
3: Oh gitu, senang dong.
4: Senang dong, tapi memang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali, apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang apa yang masukkan gol lebih dulu ya, dan menemakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan itu.
3: Iya.
4: Iya, suami saya sampai sudah ini ya, tapi alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya.
3: Iya.
4: Yeah. Untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku. Ya, silahkan untuk menikmati kemenangan Brazil.
3: Baik, Mbak Ayu.
4: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang Mbak Ayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solin. Selamat pagi, Pak Solin.
5: Selamat pagi, salam olahraga.

0: Mengungsi ya.
1: Gelombang panas sebenarnya.
0: Mengungsi sementara.
1: Mengungsi sementara dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan apalagi masyarakat yang rumahnya emang apa ya kayak di posisi lantai atas gitu itu terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
0: Tapi kebijakan,
1: emang itu cukup rata.
0: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
1: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor. Karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk biasanya akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta ya,
0: transportasi
1: karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas
0: kereta. Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
1: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak wah ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini. Setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
0: Jadi berat ini ya, ada kampanye-kampanye menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
1: Iya benar.
0: Diikut kampanye-kampanye seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
1: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, Green Party tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk pengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini, mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
0: Menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
1: Iya benar.
0: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
1: Kita belum tahu ya karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu, badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa menjadi kilo.
0: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
1: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap terdehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air. Jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari, karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya, Mas Faisal. Ya,
1: terima kasih.
0: Terima kasih. Sedangkan demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal, Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah, meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada badai, hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BMUI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, karena dari teman-teman kami masih di Aceh bilang itu belum baik-baik saja, dan kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energi melepas liarkan dua ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energi Garut. Laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, dua ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal kedua ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
2: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal, mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
3: Apa tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan paket hidup gitu ya?
4: Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari keeper, kemudian para medis, ke dokter hewannya, bahwa ini ada suatu indikator nih, bahwa ini punya potensi.
1: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar dua ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang

0: ceritanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak.

Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

serta tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa? Begitu ya. Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
2: Sehat selalu, saya.
1: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
2: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
1: Yeah.
2: Tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya, bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama. Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai, termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai. Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
1: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga sampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
2: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
1: Iran. Gitu
2: ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan, yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup, mungkin dia akan bisa lolos. Tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain, dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, KP Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos? Dan yang sangat mengejutkan, di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
1: Iya.
2: Ya, artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos

0: ke babak berikutnya.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia, karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi, akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
2: Selamat pagi Bas.
1: Ya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
2: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
1: Oh gitu.
2: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
1: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga, apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
2: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua periode terakhir Piala Dunia, karo Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014, tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur mereka. Dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Tidak pernah clean sheet itu. Turnamen ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Pantai Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann, bahkan di tim internal mereka sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Ambisi pelatih ini, pelatih muda ini mengatakan teman kita masih on track segala macam, mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah ini apakah internal mereka sedang ada something gitu, tapi itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya. Gitu. Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 terutama 6 pertandingan, tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di lini belakang mereka, dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
1: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakangnya ini nama-nama besar tuh, Digger, Real Madrid, di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi Anda bilang terbilang buruk gitu ya, padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya ini seharusnya bisa kuat Bung Estu.
2: Ya saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu ya, yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Pantai Gading mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal Ecuador mereka pakai 3 back gitu, dan ternyata 3 back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu di dan di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi. Tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri, dan di pertandingan lawan Ekuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Mika dan juga Plavic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman Dennis Udav ini kan tidak pernah start tiga pertandingan tiga, dan selalu main di bawah 35 menit, 26 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. Terus lawan
1: Pantai Gading.
2: Pantai Gading cetak bris kan. Lalu lawan Ekuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala dua pertandingan sebelumnya kan atau tiga pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di dua pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan, dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Griezmann gitu. Itu aja sih menurut saya.
1: Mungkin percobaan karena Dennis Undap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya, tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya Bung Estu.
2: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan dua tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu, dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan fase grup gitu. Dan apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu, tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
1: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya, seperti apa prediksi para pendengar kita ini. Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya, ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
0: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu. Salam olahraga.
1: Ya Pak Toto. Silakan Pak Toto prediksinya.
0: Ya, sarap. Walaupun menang Jerman, tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang gitu. Walaupun ya tersingkir, tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
1: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
0: Betul. Yang penting memberikan perlawanan kayak Jepang tadi itu benar-benar puas kita
1: gitu. Iya, baik Pak Toto.
0: Tersingkir tapi terhormat. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
3: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
1: Iya Pak Andi, gimana nih Jerman dan juga Paraguay? Siapa Pak Andi?
3: Ya, yang pastinya Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan si dia pemenangnya gitu. Betul. Banyak yang Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabil. Itu aja, Bung Sabil.
1: Iya, baik Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi. Iya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong.
4: Selamat pagi Bung Sabil.
1: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih Pak Atong.
4: Iya, Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
1: Oh iya Pak.
4: Jadi kalau saya prediksi saya emang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
1: Zamannya siapa tuh 86, ingat nggak?
4: 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski, Rudi Poler, Lothar Matthäus, Rummenigge, itu zamannya.
1: Wah, wow, ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa?
4: Gawangnya waktu itu Ralf Schumacher, kalau tahun 90 itu yang gawangnya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, penggila Jerman total, hafal dari zaman ke zaman.
1: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Tong?
4: Kalau untuk malam ini karena di belakang ada Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah sama Rudiger dimainkan di belakang kan, Mick sama Nathaniel Brown itu Philip Mika, Alexander Vaklopet, yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Hafat itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu berduet dengan Rudi Poller, itu nyari seperti Kai Hafat dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang apa, Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak. Itu sudah terbiasa.
1: Baik, Pak Atong.
4: Itu saja ya.
1: Ya, terima kasih Pak Atong ya.
4: Yuk.
1: Ya, sehat selalu Pak Tong di Pekanbaru. Dan Bung Estu, menjelang kick-off ini, seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama? Untuk Paraguay sendiri, apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan, atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
2: Paraguay punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali, dari tahun 1986, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 yang terakhir mereka ketemu tim Jerman itu 2013, tapi di persahabatan 3-3, tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi, 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Tim ini tidak pernah cetak gol dari 46 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga cetak gol, dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 1998 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol, dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali. Dan di pertandingan hari ini juga, di tahun ini juga, mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4, lalu menang beruntung dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan. Bisa nyolong dulu gitu, walaupun main 10 orang ya. Almiron juga karena kena aturan. Orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0. Artinya Paraguay ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu. Tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa Paraguay tanpa Olmal Alderete, ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka. Gomez juga nggak ada karena akumulasi.
1: Baik, Bung Estu, kita akan segera menjalani kick-off babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawironegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
6: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Jaid asal Maroko meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan jersey putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman, akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman. Dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Sayang sekali pendengar, terjadi pemelut. Namun sayang sekali berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Jaid tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran pendengar. Dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah, sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, kapten dari kesebelasan Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berikan lagi kepada Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah, berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané, mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz, kepada Dennis Undaf, maksudnya tadi mau mendelai bola, dan kali ini terjadi pada gue melakukan serangan balik. Ada Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mecca, dan kali ini ada Kai Havertz. Sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi. Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay, yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman, yaitu Dennis Undaf, dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang kini bermain untuk klub asal Brazil, Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan. Masih tersungkur dia di atas lapangan, di berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26, Dennis Undaf. Dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner-up terbaik, salah satu runner-up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan José Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil, berikan lagi kepada Juan José Canale. Canale maksudnya ke depan kepada José Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo José Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dari sebelah kiri, berbahaya. Rekan-rekan, ada 1-2 dia dengan Undaf, berikan tendang langsung Undaf. Sayang sekali tendangan Undaf tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undaf nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger, berikan kepada nomor punggung 18, ada Nathaniel Brown, kembali lagi kepada Manuel Neuer, dengan melewati garis tengah dia berikan kepada Kai Havertz, umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané, menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané, umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia, berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten, yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Antonio Rudiger, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri. Mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi berbahaya dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan Jose Canale, nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah. Dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kopduel. Kembali bola kaki jatuh di kawang pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathan Elbron. Nathan Elbron menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali kaki, berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan, umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang, namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola, umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan, namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah, umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan, ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz, masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi, mundur ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah, umpan lambung dia ke sebelah kiri, ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay, namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar, ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso, maksud kami Miguel Almiron, diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja, back pass kepada Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan, pun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz. Namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan, sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale. Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale, jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Ah, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz, namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri. Berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan. Ada Dennis Undaf. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya. Dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
7: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun depan serangan terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun pemencara kiri serangan yang keras berlaku melepas ke depan dia kepada Undaf, tetapi salah umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba. Terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay, ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini. Bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan. Permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri. Cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Lihat kebustan dia angkat gol kabau. Maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan maskan pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill. Digantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich. Ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kebobolan sana, kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay. Namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran. Ya, sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gill. Dikarenakan tendangan bebas untuk kesebelasan depan Jerman. Kita nantikan saudara-saudara siapakah yang melakukan tendangan bebas ini atau penjaga gawang Orlando Gill. Ya, dan kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, melancang-ancang dilakukan melambung tinggi ke depan yang dituju adalah Gabriel Anavalos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh melibatkan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan. Langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran tengah kini masih darjah sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat mengiring bola bersama dengan Alexander Pajlovic. Pajlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, berlebar masuk ketika sodor kembali balik cepat dia kepada Kai Harper, berikan pendeknya, angkat cepat menggiring bola, kemudian ada Leroy Sané umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Jose Canale dan tentu saja yang menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan cepat dari saudara-saudara kiri membangun serangan. Ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa beraktif senar dia tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba melakukan tekanan beraktif sejenak dia merangsek di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay masih kutak kering sementara dia kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggul 4 yang mencoba merangsa, ada Jonathan Tah. Balikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, gerak tubuh sejak ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah. Berikan percepatnya, melebar lagi satu kanan, ada kami lihat di sana ada pelik Mike, kira tubuh senarja, kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, namun salah umpannya, datang lagi serangan jerang, umpan kira lagi, berbahaya, kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman, dan kini terjadi lemparan ke dalam, lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kami lihat pemain belakang Juan Cáceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus tenang ke depan, memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Chisso. Terjadi perebutan lingkar tengah ini, masih kutak-katik dia, tetapi salah umpannya akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Havertz. Pemain kiri yang turun ke bawah ini, balik ke belakang kepada Antonio lagi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay masih di lingkaran tengah dia, gerak tidur sejenak dia, masih permainkan bola. Kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown, mencoba pentekanan, ada diserahkan kepada Tanta ataupun kepada Antonio. Masih permain ke bola lingkaran tengah, mencoba melalui tiga garis tengah sudah. Antonio mencari siapa yang berdiri bebas, pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya. Masih permain bola, kerjasama dengan Felix Memeka, manis undal jadi cuti, bisa lah umpannya, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih permain bola, kembali grafis besar, umpan cetol kiri, ada di setiap melihat Florian Wirtz, tarik ke belakang lagi, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan, namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan gerak tipu sedap dia, tenang-tenang saja kami lihat Antonio, balik lagi ke belakang, kerja sebelah Leroy Sané, kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonathan Tah, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat Alexander Palovic masih berputar-putar dia, kembalikan kepada Leroy Sané, mendekati darah lawan, saudara kembali break cepatnya, memasuk ke dalam kotak penalti, tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan, mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wirtz ataupun Florian Wirtz ini, mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman, namun kali ini Jerman terus merangsek ke dalam tukar kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonathan. Masih kutak ke disentarnya, berjari dengan Leroy Sané, gerak tibu senak Leroy Sané, masih mencari klien yang berdebas, dibayang berada belakang oleh dua pemain Paraguay, dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara, terlambat Sané melakukan umpan, dan langsung saya disabu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman saudara-saudara. Juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di dunia sepak bola. Oleh karena itu nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kiri serangan balik umpan terobosan. Kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain pan Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman. Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia, tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pendek cepatnya, umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana juga pemain Grafibus Nahdia, tarik ke belakang, tetapi kali ini serangannya patah di tengah jalan. Kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wirtz, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan dari maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman saudara-saudara. Kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini, yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman, kuasa bola sebelumnya kirimkan saja bola pendek sejuta kepada rekannya di sana, ada Alexander Pajlavic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten kesebelasan Jerman mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan. Graf Tibusak tarik ke belakang lagi, salah umpannya, kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan. Kuasa sepenuhnya Jonathan Tah, kedekan lagi pendek saja dia kepada Antonio. Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi, kerjasama Alexander Pajlovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Lerusani ataupun Tenis Undap, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tiga dia, namun lagi-lagi patah di tengah jalan. Dan kali ini saudara-saudara, Antonio melakukan pelanggaran atau menjual tantah kami kira, ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay, pemain Paraguay nomor 21 terjatuh tadi.
8: Iya, saat ini
7: Gabriel Avalos.
8: Ya. Ya, saat ini terjadi hydration break, wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini Bung, ada yang menarik Bung, kelihatannya permainannya hanya satu arah ini Bung. Seperti apa menurut Anda ini Bung?
2: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya, ya. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya, ya. Dan Jerman sampai hydration break belum dapat shoot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan menit. Itu tidak jauh dari itu, tapi di Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini, 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ. 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya, di sisi penyerangan mereka di sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natale Brown dan Wirtz, bahkan Kimmich kadang-kadang dari sisi kanan, dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ. Walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Jose Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan hati Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain dia, dan Florian Wirtz beberapa kali masuk ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undaf kelihatan sekali di sini, dia brak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya, tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat sangat sangat disiplin, bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
8: Yang menarik kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya, Bung, ya.
9: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown, ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Mekka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif. Dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain para gue untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
8: Iya, kali ini Jerman memulai serangan. Ada Felix Mekka berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi, berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola, dia berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan. Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari, dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Ini ada Leroy Sané. Leroy Sané dia berikan kepada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Leroy Sané sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almirón. Terjadi insiden tadi, dorong-mendorong. Miguel Almirón kali ini, Florian Wirtz mendorong tadi Miguel Almirón dan wasit Jalal Chayet memberikan hukuman tendang. Oh, maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Cáceres, Cáceres umpan ke depan, berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain anggur Paraguay. Miguel Almirón mencoba merangsek tadi. Miguel Almirón masih berhasil dia. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi perebutan bola, namun Miguel Almirón gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leroy Sané. Leroy Sané merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown sudah utak-atik dia. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan, tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Cáceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathaniel Brown, umpan tarik ke depan Nathaniel Brown. Ah, sayang sekali pendengar, kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua.
10: Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané saat ini umpan beri lagi ke back pass ke belakang. Maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Zaid dari Maroko meniup peluit, terjadi insiden antara Denis Undaf dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas, pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Bersiap-siap sudah melakukan tendangan. Umpan ke depan, maksudnya kepada rekan-rekannya. Namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger, berlari dia mendekati garis tengah permainan. Berikan umpan saja pendek kepada Dennis Undaf. Bola kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih menggiring bola. Kepada siapa bola akan diberikan? Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan. Umpan saja ke arah samping kanan. Berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané back pass lagi ke belakang. Kali ini kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathaniel Brown. Kali ini ada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan 1-2 tadi antara Mecca dan Dennis Undaf disapu tadi oleh barisan pertahanan, oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman. Mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger rekan-rekan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan. Ada Kai Havertz tendang langsung. Ah, namun sayang kali mendengar diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres. Caceres buang saja bola ke depan. Kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain. Umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua berlari mengejar. Kali ini mendekati garis tengah pertahanan. Umpan pendek saja ke sebelah kiri. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lagi melebar ke kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan. Kali ini kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Diblok lagi. Kembali diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan. Sudah bola kencang melewati garis tengah. Maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi. Namun sayang bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola dia. Umpan ke sebelah kanan berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari melewati garis tengah permainan. Umpan sodoran langsung ke depan kepada Leroy Sané. Menyerang dari sisi kanan. Ada 1-2 pemain. Namun sayang sekali pendengar, ada Matias Galarza berhasil memotong alur bola. Kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Jerman. Namun ada perebutan bola. Dan kali ini terjadi perebutan bola. Miguel Almirón maksudnya tadi diganggu oleh Felix Mecca. Wasit Jalil Zayed akhirnya memberikan tendangan bebas setelah tadi menarik kostum dari Miguel Almirón, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri. Akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor punggung 18, bek kiri Nathaniel Brown. Menggiring bola dia, dribble, memberikan bola kepada Antonio. Ini Rudiger umpan ke samping berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané, tapi umpan lagi back pass ke belakang, masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil tadi, kali ini Miguel Almiron. Miguel Almiron berlari kencang dia dari sisi kiri permainan. Miguel Almiron, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathaniel Brown. Kali ini Nathaniel Brown, Jerman melakukan serangan. Dennis Undav berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan, ah sayang sekali umpan. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza, nomor punggung 23. Dan wasit Jalal Jayed asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
7: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38 nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali dibangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathaniel Brown ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio berarti bersinap dia. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané mencoba mengirim bola, memasuki dari lawan sudi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kiel. Sodorkan bola pendek ke depan yang dikutuk pemain nomor punggung 21. Di sana ada Gabriel Apalos mencoba menggiring bola, suruskan bola pendek ke depan ya kepada Miguel Almiron mencoba kotak ketiga, tarik ke belakang lagi, masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman, namun akhirnya bola lepas dari pemain-pemain Jerman, kuasa sebelum Paraguay kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques, tapi salah umpannya, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Apalos, tetapi salah umpannya kandas kaki Antonio. Antonio umpan terobos ke dalam kotak, yang dituju adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa saudara-saudara dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana, sudah kembali pendek bebas cerok tetap, tapi lepas cebakan kutang, oh terlambat saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama. Akhirnya bola tadi kandas di pemain belakang kesebelasan Paraguay. Kini bantu lagi Nathaniel Brown, pemain belakang dia maju ke depan, terjadi kop duel gerak petak penalti, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi kali ini ataupun Pavlovic saudara, tetapi salah umpannya dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya pupus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas saudara-saudara setelah terjadi handsball kami kira tadi, tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez. Ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekannya langsung ke daerah kotak penalti, yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya, diserobot lagi di belakang, datang bantuan saudara-saudara, ada Miguel Almiron mencoba mengirim bola cepat melintasi garis tengah, sudah angkat ke daerah kotak penalti, tetapi kali ini disorong saja bola tadi oleh pemain belakang Jerman Nomor punggung 18 Nathaniel Brown, back kiri ini, dan tentu saja akan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya, dibantu asisten wasit. Ya, kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara. Ya, ambil lancang-lancang dengan kaki kiri, langsung kemudian kembali ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti. Namun kali ini datang lagi bantuan, ada di situ ruang Karekes, melebar ke set kanan, berikan kepada Almiron, legrak kemudian melebar ke set kanan, berbahaya, angkat kop, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara bergar. Satu heading Julio Enciso setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi.

0: bolanya Miguel Almiron, dia eksploitasi dengan baik. Dia, Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari jalan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi, dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya, bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus. Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik, tetapi memang titik poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza. Ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza, yang Galarza jauh ke sisinya Almiron. Dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
1: Baik, saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman dekati darah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Saudara, bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Apalos, namun kali ini salah umpannya. Kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané tarik ke belakang, dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah. Ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini lagi di kaki pemain-pemain Paraguay, ada Matias Galarza. Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah, melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke dalam kotak penalti, tidak jadi, tarik ke belakang. Ada kapten Joshua Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger. Rudiger penat-penat saja dia. Tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke dalam kawan. Oh, tidak ada kawan di sana. Dihadang saja bola tadi. Namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri. Terjadi cup duel, tetapi kali ini datang lagi sana, lepas tembakan, jauh-jauh. Saudara-saudara, satu tembakan yang keras tadi dilepaskan kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini, tetapi sayang seribu sayang, memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gil, dan belum berubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 1-0 unggul kesebelasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Kai Havertz, namun salah umpannya, coba masih diburu Kai Havertz, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke dalam kotak penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undaf, pemain depan Jerman yaitu Dennis Undaf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Nantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kita langsung ke belakang. Terjadi cup duel di sana, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay, namun datang serangan Sané. Sané tarik ke belakang, tidak salam patang lagi dari belakang, mencoba balik memeka, tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melawan serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sané di sektor balik ke kiri, kini menyusup dan berikan ke dalam kotak penalti, gerak terus nak dia masih umpankan, berbahaya, lepas tembakan. Sayang, seribu sayang, Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, ke arah gawang, namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay, langsung ke belakang, terjadi kedua heading, keluar kotak penalti, datang lagi serangan Jerman. Kuasa sebenarnya ada Leroy Sané di sana, angkat bola, kop Muldawan, lepas tahan, lepas tembakan, bagus-bagus sekali saudara. Luar biasa penjaga gawang

Orlando Getari menyelamatkan gawangnya dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer langsung keluar dari serangannya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman bertanti tekanan, ada di sana-sana, mencoba kotak penalti saja, berada kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran walaupun di dalam kotak penalti, tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan, saudara-saudara, yaitu Jalal Zaid dari Maroko. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay, atau kesebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan, menyamakan kedudukan. Kita nantikan, saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi dan kini terjadi dengan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan Orlando Gil, berikan bola ke depan yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Proses punya Jonathan Tah, permainkan bola dia tenang saja, teruskan bola pendek kepada Kimi, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali atau kepada Kimi lagi, mencoba melakukan tekanan, ada sana di situ, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke kotak penalti, namun terjatuh. Kami lihat pemain Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke belakang di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru? Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Siapa melakukan tendangan penjuru, ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru, kapten kesebelasan Jerman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti. Tambah lagi satu, saudara-saudara. Oh, ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung tinggi ke mulut gawang, terjadi kemotop di sana. Oh, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Paraguay, Orlando Gil, yang menggunakan kostum berwarna ungu ini langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Jerman, ada di sana Felix Memeka mencoba menggiring bola terucap kepada kapten Kimmich, melebar ke sektor kiri, ada di sana, di sana ataupun rekannya Gordon Brown, langsung ke belakang kepada Kimmich lagi, mendekati darah lawan, sodokan kepada Sane, Sane geras cibu senarja, tarik ke belakang, langsung ke belakang, disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan, namun bersama Anda gadis kesedara, wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama, dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chenciso pada menit ke-42 babak yang pertama.

0: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rosi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal, Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi, dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih, Bung Estu?
1: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapuhnya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya dari timbang mereka, bermula dari mereka mendapatkan sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka yang menit ke-9 mereka mendapatkan corner. Lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini. Dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang, Almiron juga melakukan penetrasi yang sangat bagus. Dan dimulai itu, lalu pemain yang punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, ternyata dia diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Man dan melakukan sundulan dan akhirnya tercipta. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama, tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya. 3 shoot, 2 shoot on goal dimiliki Paraguay, artinya mereka sangat minim mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan. Sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali shoot mereka tanpa ada shoot on goal. Lalu big check-nya ada di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay. Sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan oleh pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya credit point banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini, tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canales, dan juga pasangannya yaitu Gomez ini cukup disiplin. Juan José Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
0: Iya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu buka ruang, Bung Estu?
1: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke sepertiga pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini, menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan. Dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Cubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almiron dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16, artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua back, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale. Dan ini menurut saya akan kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan waktu itu 33 shot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Paraguay ini peluang itu sejauh ini ada gitu, dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almirón jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Tapi Almirón di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya adalah peran penting dari Almirón, melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
0: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah Kai Havertz dan juga Dennis Undap ini seperti kurang klop dengan Sané dan Wirtz ini?
1: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya, bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz, tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat karena Undav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Mekanya ya, dari Felix Meka, beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik, tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Pantai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka belum klinis, jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia. Dan di saat yang sama Paraguay melakukan serangan balik counter attack yang lebih klinis dan lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan, dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi. Dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun sempat menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti Paraguay di babak pertama ini menciptakan untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak gugur.
0: Oh iya, luar biasa untuk Paraguay ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung? Karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin, namun memang ruang untuk syutingnya ini tidak ada, tertutup, dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk syuting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
1: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena Andreas Kubasnya juga cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers Gustavo pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
0: Alvaro
1: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara secara kondisi memang berbeda ya, kualifikasi dan juga putaran finalnya. Tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini. Dan yang pasti ketika lawan Turki, Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya. Tetapi ketika lawan Jerman, Jerman sama sekali dikunci tidak menembak. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun kepada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melakukan melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustasi pemain Jerman. Lalu ada counter attack lagi, apakah yeah. mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya. Karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol. Dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
0: asik-asiknya bang, udah tahu.
1: Kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak tidak bisa diduga. Lalu Enciso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan ini, papan reklame ya. Bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame agak mundur gitu. Dan sempat Enciso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Enciso sendiri di sebelum turnamen ini sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan uji coba di Amerika, tapi ternyata dia baik dengan cukup balik dengan cukup bagus. Dan Paraguay sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat kritikan pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu itu walaupun hasilnya 0-0 waktu, dan meloloskan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga. Tapi memang sempat Paraguay dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia, dan kenyataannya justru mereka sejauh ini di babak pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi mencetak gol pertama kali di babak gugur. Dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman. Dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
0: Baik, mungkin sudah kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
2: Ya, tapi belum saya bertanya dulu. Tadi Brasil, Jepang tadi berapa?
0: 2-1 menang Brasil.
2: Siapa yang pencetak gol tadi Brasil, Bang Sabil?
0: Tadi siapa Bung Estu ya? Gabriel.
1: Ada Gabriel Martinelli yang
0: Martinelli, Martinelli dan Casemiro.
1: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli. Iya. Brasilnya.
2: Okay. Sebenarnya begini, Bung Sabil, Bung Estu.
0: Iya.
2: Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya ini. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi patut di... saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabit Bungis itu. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz. Wah, ternyata dukung Paraguay Pak Faiz nih. Kita ke situ Bondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Sarwi, gimana hasil 1-0 sementara untuk para gua ini Pak Sarwi ini?
3: Iya, Bung Sarwi sama Bung Estu ya. Apa ya, tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Satu nyerang terus, tapi kemudian dia malah kecolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk apa ya, termasuk penahanannya luar biasa lah dia gitu. Jadi kalau seandainya ini nanti, kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini, berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
0: Oke.
3: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya, memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga sudah termasuk jempol lah buat saya.
0: Oke, baik Mas Arwi.
3: Salah satu untuk Jerman gitu.
0: Oke, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar ada Pak Ambo Tuwo. Selamat pagi Pak Ambo Tuwo.
4: Iya, selamat pagi.
0: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
4: Iya, padahal itu tim saya itu.
0: Oh gitu, tenang masih ada babak kedua.
4: Nah, tim kedua dari Brazil, dari Argentina maaf.
0: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
4: Ya, ini kan baru saya pulang kalau subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu, kenapa kaku begitu?
0: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
4: Ya, mudah-mudahan Paraguay bisa menambah keunggulannya, begitu ya.
0: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
4: Tidak, ini kalau Jerman tidak mau merubah permainan.
0: Oh iya.
4: Iya, tapi saya tetap berharap Jerman ya.
0: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Mbotwo, terima kasih atas komentarnya.
4: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan Piala Dunia.
0: Iya, baik Pak Mbotwo. Terima kasih Pak Mbotwo. Kita akan jelang kick-off babak kedua. Dan sekaligus juga saya, Adani Sabil, pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari beserta rekan saya, pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya, Risti Rustarto, yang juga akan bawakan setelahnya langsung Indonesia Menyapa Pagi. Dan untuk itu, untuk kick-off babak kedua, karena akan segera dimulai, saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawiro Negoro. Silakan rekan-rekan.
5: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Mecca ditarik keluar, digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar, kick off sudah dilakukan. Dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk menendang bola dia. Berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay, yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada punggung 21. Namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso. Alonso sudah dilakukan jauh datangnya bola ke tengah. Namun sayang sekali tidak ada yang melakukan kop duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvalos tadi ke depan. Namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. Ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan sodorkan saja ke depan, ada Leroy Sané, umpan dari ke depan, dengar, sayang sekali. Maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay, kembali dinetralisir tadi. Disapu saja oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya. Namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat dia melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza umpan 1-2 kepada Julio Enciso. Mundur back pass belakang berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Junior Alonso kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman, berikan kepada Galarza. Galarza masih utak-atik dia, masih dibayang-bayangi. Ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman. Namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari-lari dia mendekati garis tengah permainan dan sudah dilakukan umpan sodoran ke depan, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich maksudnya kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown mundur lagi, back pass kepada Joshua Kimmich. Masih ada Florian Wirtz. Florian Wirtz kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay. Umpan dia berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi ke belakang. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan ke samping, menyamping dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan tarik dia Joshua Kimmich. Ah, sayang sekali di kop duel tadi oleh para pemain Paraguay dan terjadi perebutan bola. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri, berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan lagi dia belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger melebar dia ke sebelah kanan. Ada Jonathan Tah. Melebar lagi dia sebelah kanan, berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay, terjadi perebutan bola. Namun sayang sekali terdengar tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung lawannya. Namun tadi ada peluit yang ditutupkan oleh wasit Jalal Jayat asal Maroko. Salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathaniel Brown lebih dahulu terjebak dalam offset. Dan pendengar, untuk kali ini pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berebut bola dia dengan Caceres. Caceres membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger. Rudiger berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Akan kepada siapa bola diberikan? Kali ini ada di sektor kanan. Umpan saja. Umpan lambung tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich. Tidak ada yang menyambut. Terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi. Hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil. Umpan lambung ke depan melewati garis tengah permainan. Namun tidak ada yang dituju. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathaniel Brown kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Umpan back pass belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger kali ini. Antonio Rudiger melihat rekan-rekannya dia. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan. Pavlovic dia mendribel bola, sudah melewati garis tengah, berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Umpan yang dimaksudkan untuk Leroy Sané namun tidak terkejar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay kali ini sudah dilakukan, namun tidak akurat tadi datangnya bola. Kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi namun dipuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51 detik ke-40 Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia, berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya berbahaya. Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wiss. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi pendengar. Umpan pendek saja berikan kepada Lerosane. Lerosane dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia. Bersama dengan Florian Wiss. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berbahaya. Memasuki kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
6: Saudara-saudara Bergar, menit ke-53 babak kedua ini Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay. Ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan, dan hingga saat ini mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 3 besar atau babak knockout kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 saat ini berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat. Dan bangsa satu tembakan lepas dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain Jerman, dan dari jarak yang jauh sekali tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor 7 Kai Havertz tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira, namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gil dalam kondisi yang kurang siap, dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay dan berubah menjadi satu sama, saudara-saudara, satu sama. Satu serangan yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi, memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda, lakinya gol bagi Jerman ini.
1: Ya, justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau man crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wiss, ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Kai Havertz karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala, sedikit gesekan kepala Havertz dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Meka mulai bermain lebih santai menyerang, dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
6: Ya, baik, saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba kuasa 10-nya, umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti. Pemain nomor 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara wasit membunyikan peluit Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10?
1: Gabriel Avalos yang ditarik keluar, Bu.
6: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar digantikan Caballero. Ya, demikian baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya, pemain cadangannya maksud kami, di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin meregangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini. Memasuki pertandingan babak yang kedua, kedudukan satu sama, Jerman 1 dan Paraguay 1, saudara-saudara. Ya, kembali kami lihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung
7: pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja, kuasai bola sebenarnya. Masih proses mencoba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain-pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Nantikan saja dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Gerak tubuh sendak dia masih darjah sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini. Berikat umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendang gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara. Masih permainkan bola tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Namun berhasil muncul ke tangan terlalu tinggi. Berbahaya serangan dari Paraguay ini. Gerak tubuh sejenak dia, angkat ke kontak penalti. Kop kemul gawang. Sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini. Lemah datangnya dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, kena bola pendek ke depan, terjadi perebutan. Ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané umpan ke draft kotak penalti. Terjadi perebutan dia, namun dihadang saja, untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Jose Canale, oh, ternyata bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadilah lemparan ke dalam nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lutut kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri, saudara-saudara. Sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya, saudara-saudara, pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Pak Klopik menuju ke belakang dia kepada Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah dari lawan, saudara, ke belakang sektor kanan ke Lakai Halfos, mendekati kotak nanti menusuk ke jantung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran dari Harpers, digait kakinya dan terjatuh. Ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza, dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain, saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti. Dan memang tendangannya agak menjurus celurus ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababa sudah diberikan oleh Kimmich. Langsung puluh gawang, Lothar Hedberg, kop, oh, keluarlah, saudara-saudara, penjaga gawang Orlando Gil. Keluarlah langsung saja, memetik bola di udara, dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini, saudara-saudara, terjadi pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah kapten Gustavo Gustavo Gomez masuk kami. Ya, peluit sudah dibunyikan. Belancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada kotak. Lasik melukakan, kop gol terjadi. Oh, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang, mencoba memburu bola. Cepat ada senajuan Karkes. Umpan melukakan, berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Boabadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada itu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan. Dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10, yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
8: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undap digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger tadi, berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi, kali ini Leroy Sané, wah maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini, umpan ke depan kepada Avalos. Namun sayang sekali pendengar, bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz, berbahaya. Leroy Sané umpan lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich. Kali ini timnas kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger kini. Masuknya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini, wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman. Dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Kiel. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi. Dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan. Tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6 para pemain Jerman ada di kotak 16. Sementara ada 3 eksekutor yang bersiap. Ada Leroy Sané, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola dia. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Akan menggunakan kaki kirinya. Berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil. Dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu, timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup. Sudah dilakukan. Tendang langsung, sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay. Tadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay. Hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap, ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16. Sudah dilakukan deras datangnya bola, di blok saja tadi. Umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi. Miguel Almiron, nomor punggung 10 dari Paraguay, membuang bola tadi. Dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba. Dilakukan tadi kencangnya bola, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Paraguay. Skor sementara kali ini masih imbang 1-1 hingga memasuki menit ke-67 detik ke-15 kali ini. Kai Havertz tadi menyamakan kedudukan bagi timnas Jerman di menit 54 dan sebelumnya Paraguay unggul lewat Julio Enciso di menit ke-42. Kali ini Paraguay melakukan serangan, terjadi pelanggaran tadi pendengar di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Jerman, berada sekitar 5 meter dari kotak 16 dan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap Miguel Almiron, pemain Paraguay nomor punggung 10. Sudah menimang-nimang bola, dia meletakkan bola ke tanah dan mundur dia 1-2 langkah ke belakang, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Kali ini wasit Jalal Chai sudah meniup peluit, bola sebentar lagi akan dieksekusi. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali mampu diblok lagi oleh para pemain Jerman. Kali ini datang lagi Cak Caceres. Ah, sayang sekali umpan matang tadi dari Caceres diblok lagi oleh salah satu pemain Jerman yaitu Florian Wirtz, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Caceres sudah melakukannya, berikan kepada nomor punggung 11 Mauricio. Mauricio berikan lagi kepada Caceres, umpan tarik ke belakang. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi diblok tadi oleh Nathaniel Brown, hanya menghasilkan sepakan pojok yang berada di sebelah kiri pertahanan dari timnas Jerman. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 11 Mauricio, pemain yang baru masuk menggantikan Hulisio tadi. Sudah ada 6-7 pemain dari timnas Paraguay ada di kotak penalti lawan, bersiap-siap mereka untuk menyambut. Sudah dilakukan deras datangnya bola, umpan matang tadi asal sekali berhasil diblok, namun sekali lagi Manuel Neuer keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan hanya menghasilkan terjadi insiden tadi. Ya, mendengar wasit Jalal Jaya tadi meniup peluit. Apakah yang terjadi? Ternyata ada insiden tadi di mana Manuel Neuer dihadang-hadangi oleh Gustavo Gomez dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kali ini Jonathan Tah berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich sodoran ke depan dia. Ada Leroy Sané. Leroy Sané umpan satu dia kepada Jamal Musiala. Musiala utak-atik dia, berbahaya melewati garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali pendengar, dibuang tadi bola oleh Matias Galarza. Sempat menyentuh tadi pemain Paraguay dan kembali hydration break diberikan oleh wasit Jalal Zayed. Dan kali ini pertandingan akan jeda sejenak untuk waktu turun minum di babak kedua. Bung Estu, jika kita melihat permainan timnas Jerman kali ini dengan masuknya Jamal Musiala dan juga Leon Goretzka, ya Bung ya, keduanya sama-sama Bayern Munchen ya Bung ya, dan kelihatannya malah kemistrinya lebih hidup dan juga serangan dari timnas Jerman tusukannya terasa lebih baik jika kita bandingkan dengan babak pertama. Menurut Anda seperti apa, Bung?
1: Iya, yang pasti tadi kalau kita lihat dari permainan kan Felix Mekka tidak efektif di babak pertama ya, yeah. Digantikan oleh Leon Goretzka, kelihatan sekali bahwa tim ini memang agak sedikit mendile memang Jerman, yeah. Tidak seagresif di pertandingan di babak pertama tadi, walaupun secara ball position mereka masih unggul ya, tapi mereka lebih delay, lebih santai dalam melakukan pendekatan, dan terbukti golnya tadi agak-agak mengejutkan karena tidak dengan skema yang cepat ya, yeah. Dari sisinya kembali dari sisinya Wirtz, Florian Wirtz di sisi kiri, selalu sisi kiri penyerangan mereka, jadi sisi kanan pertahanan mereka, sisi kirinya
8: Paraguay,
1: jadi kelihatan sekali itu memanfaatkan celah di situ. Tetapi memang dengan masuknya Leon Goretzka, kelihatan sekali memang cara bermain di lini tengah mereka agak berubah, sedikit mendelay bola, bermain lebih santai. Tetapi memang dengan masuknya Musiala ini, menurut saya Garan saja kalau Musiala, karena menggantikan posisinya, posisinya hampir sama. Tapi yang menarik adalah para gue harus kehilangan Enciso karena cedera tadi ya. Enciso digantikan cedera. Kalau Avalos pergantian tadi memang pergantian penyegaran saja, tapi ketika Enciso harus keluar, ini menurut saya salah satu kerugian, karena pergerakan Almiron maupun Galarza akan tidak berujung kalau tanpa ada pemain yang penempatan posisinya sering susah juga seperti Enciso. Dan ini menurut saya keuntungan buat Jerman sejauh ini. Dan kalau Jerman bermain lebih sabar, kembali lebih sabar, lebih menunggu, lebih mendelay bola, mungkin bisa terjadi gol lagi. Tetapi ancaman pertandingan ini imbang sampai akhir waktu normal juga ada. Walaupun kita juga tahu Mauricio ini pengennya Enciso ini juga pemain yang cukup agresif ya, cukup dia mencetak gol pertama ketika lawan Amerika. Tapi memang secara secara posisi berbeda dengan Enciso. Enciso adalah winger, wide midfielder sebenarnya. Dia juga forward. Tetapi kalau Mauricio ini lebih agak bertahan. Jadi itu yang membedakan ketika Enciso ditarik keluar dari Paraguay.
8: Ya, saat ini inisiasi serangan kembali dilakukan oleh tuan rumah Jerman. Kali ini ada Florian Wirtz menyisir dia di sebelah kiri. Umpan lambung ke depan, berbahaya. Disundul tadi. Maksudnya dibuang tadi oleh para pemain timnas Paraguay. Jatuh di kaki Leroy Sané. Ini meluk-luk dia. Berikan bola kepada siapa? Mundur lagi, back pass kepada Jonathan Tah. Tidak mau dia mengambil resiko. Kali ini Jonathan Tah umpan saja melebar ke samping kiri, berikan kepada Rudiger. Rudiger umpan 1-2, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich saat ini melebar lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané di sebelah kanan penyerangan atau sebelah kiri pertahanan dari Jerman. Umpan ke depan. Ah, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil direbut ataupun ditangkap dengan manis oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay. Dan sudah dilakukan, Orlando Gil melakukan tendangan melewati garis tengah, namun sayang sekali pendengar belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Serangan kali ini lewat Florian Wirtz. Florian Wirtz berikan kepada, maksud kami, jatuh di kaki Jonathan Caceres. Ah, sayang sekali Caceres tadi umpan lambung yang tidak menemui sasaran. Kali ini Joshua Kimmich melakukan serangan. Joshua Kimmich berlari cepat, dia berikan kepada Florian Wirtz. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, maksudnya kepada Mauricio, namun berhasil kali ini dipotong. Ada serangan dari timnas Paraguay kali ini. Timnas Paraguay melakukan serangan, umpannya Gustavo Gomez, umpan ke depan, namun tidak tepat tadi, tidak menemui sasaran, jatuh di kaki Rudiger. Berikan lagi kepada Pavlovic. Pavlovic tadi masih menjadi pengontrol permainan dari timnas Jerman. Pavlovic tadi berlari, dia mendribel bola melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saudara ke depan, ada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2, dia ada Jamal Musiala. Jamal Musiala berikan kepada Florian Wirtz. Umpan tarik, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil diredam tadi oleh Oskandor Gil, maksud kami Orlando Gil. Ini serangan dari timnas Jerman. Timnas Jerman kembali bertubi-tubi melakukan serangan, namun sayang sekali pendengar, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Akan dilakukan oleh nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso. Junior Alonso sudah menimang-nimang bola di atas kepala kepada siapa bola akan diberikan. Umpan saja ke depan tadi, lempar saja ke depan. Kali ini ada Miguel Almiron. Miguel Almiron kali ini menyerang berbahaya dari sisi kiri, berikan kepada, maksudnya tadi berikan kepada Andreas Kubas. Namun kali ini serangan balik dari timnas Jerman, ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri penyerangan. Wirtz umpan 1-2-3 melewati 1-2 pemain dia, berikan kepada Kai Havertz, berbahaya kali ini Florian Wirtz. Ah, maksudnya salah komunikasi tadi. Kali ini ada Mauricio nomor punggung 11 dari Paraguay melakukan serangan balik cepat. Mauricio kepada siapa bola akan diberikan. Mauricio masih dibayang-bayangi 1-2 pemain, 1-2 pemain dilewatinya. Umpan lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Junior Alonso, pindah saja bola dia. Umpan lambung berikan kepada Jose Caceres nomor punggung 4. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Paraguay, berikan lagi kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Juan Jose Canale. umpan terobosan ke depan, kali ini ada Gabriel Alfalos. Gabriel Alfalos melewati satu dua pemain. Sayang sekali pendengar, tidak mampu dia melepas tembakan tadi. Sudah dipotong alur serangan tadi Gabriel Alfalos. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang dilakukan oleh Matias Galarza tadi terbebas dari jebakan offset, namun sayang sekali Gabriel Alfalos tidak mampu melepas tembakan dan berhasil dicuri bola tadi dari kakinya oleh Jonathan Tah. Kali ini Florian Wirtz umpan matang dia, sundulan langsung, sayang sekali pendengar, diblok tadi sundulan tadi dari Jamal Musiala. Kai Havertz diblok tadi dengan sangat cantik oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari serangan bertubi-tubi timnas Jerman. Kali ini Jerman membangun serangan kembali. Ada lewat Antonio Rudiger. Antonio Rudiger dia dengan sabar berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dia. Kali ini ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané masih menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Mundur belakang kepada Joshua Kimmich. Tidak terburu-buru. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Alexander Pavlovic. Ada Nathaniel Brown. Mundur lagi ke belakang, ada Jonathan Tah. Terjadi insiden pelanggaran tadi. Nathaniel Brown dijatuhkan oleh Andreas Kubas tadi. Harus berhati-hati Damian Bobadilla dan Andreas Kubas karena sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan pagi hari ini. Tadi sekali lagi Kai Havertz menanduk umpan matang dari Florian Wirtz, sayang sekali berhasil diblok di muka gawang tadi oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay yang bermain cukup cemerlang pada pagi hari ini. Dan kali ini ada tendangan bebas yang dihadiahkan kepada timnas Jerman. Ada 1-2-3 pemain yang eksekusi. Florian Wirtz, ada Leroy Sané, dan juga ada sang kapten Joshua Kimmich. Sementara itu pendengar, Julian Nagelsmann melakukan pergantian. Nomor punggung 3 Waldemar Anton dimasukkan untuk menggantikan salah satu pemain dari Jerman tadi, Waldemar Anton. Ya, kali ini Joshua, maksud kami Leroy Sané dan juga Florian Wirtz bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dengan deras datangnya bola, namun kembali lagi berhasil diblok tadi oleh pagar hidup dari timnas Paraguay. Kali ini umpan lambung dilakukan. Sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi berbahaya.

0: 2018 Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Jamal Musiala, menangsek dia Jamal Musiala berikan kepada Brown. Brown umpan langsung saja Asa yang tidak jadi, berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini Antonio Rudiger umpan dengan heading tadi berikan kepada Florian Wirtz. Maksudnya tadi sebuah umpan tarik dari Florian Wirtz menyentuh bagian tubuh dari pemain timnas Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini umpan berbahaya dari terobosan ke depan, sayang sekali pendengar. Ah, Jamal Musiala gagal mengontrol bola dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
1: Saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah memasuki menit ke-80, namun hingga saat ini kedudukan masih tetap satu sama. Jerman angka 1, begitu juga Paraguay. Namun serangan semi serangan yang dibangun Jerman semakin tajam dan semakin memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kini serangan dibangun lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di serangan kebelasan langsung peluru tawan. Kok gol terjadi? Datang Rehan Batua kali ini. Bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman. Kuasa sebelumnya Matias Galarza langsung berikan ke depan. Tetapi bersama dengan kita melihat bola tadi keluar dan terjadi pelanggaran. Ya, pemain Paraguay nampaknya mencoba menghalau ataupun memegang pemain-pemain Jerman dan terus saja dihukum dengan satu tendangan bebas oleh wasit yang membunuh pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Oh, ternyata kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung pendek saja oleh pemain-pemain belakang Paraguay, penjaga gawang Orlando Gil. Proses sepenuhnya langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang jatuh di luar lapangan pertandingan. Yang paling ke dalam beralih untuk Jerman kini. Kuasa sepenuhnya bola tenang-tenang saja dia. Ainkan kakinya teruskan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tapi salah umpannya berganti tekanan kini Paraguay membangun serangan melalui Caballero. Caballero tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dekatnya di sana kami lihat. Ada pemain nomor 19 masih permainkan bola yaitu Damian Bobadilla. Tetapi ini masih dihabayang-bayangi oleh pemain-pemain Jerman. Ada Florian Wirtz yang mencoba menghadang bola kerjasama lagi dengan Nathaniel Brown. Tarik ke belakang. Oh, kali ini ditipus kepada penjaga gawang Orlando Gil dari Paraguay. Kirimkan langsung ke depan, namun salah umpannya. Kandas di kaki Waldemar. Waldemar yang menggantikan Alexander Pavlovic ini mencoba kirimkan bola ke tengah. Kerjasama lagi dengan rakannya ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Leroy Sané. Panik kemudian berikan bola pendek lagi kepada Jamal. Mencoba tarik ke belakang, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Kembali serangan berganti. Kali ini Paraguay mencoba membangun serangan. Berikan bola pendek ke depan dia kepada Mauricio Bedah. Tetapi sayang tidak berhasil mendekati daerah kotak penalti karena dihalau dengan ketat oleh Nathaniel Brown ataupun Joshua Kimmich. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Jerman. Kini Jerman mencoba membangun serangan. Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba mendekati daerah lawan. Sodor dan pemain ke depan kepada Sané. Sané mendekati daerah penalti. Melebar ke sektor kiri. Ada Kai Havertz di situ. Gerak tubuh sedaknya dibayang-bayang dua pemain. Mundur ke belakang lagi. Dia kerjasama dengan Waldemar. Tetapi kali ini tarik ke belakang kembali Jonathan Tah. Kembalikan kepada Waldemar lagi. Dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Langsung ke kotak. Tahan dada sejenak. Oh, kali ini disapu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun datang Jamal Musiala mencoba melakukan tekanan. Mundur ke belakang dia. Kerjasama dengan sana. Lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, dibendung lagi saudara. Serangan demi serangan bangun pemain Jerman. Kini Paraguay mencoba melakukan serangan balik dari sektor sukin cantik pertahanan kesebelasan Jerman. Masih dekat jarak kotak mati di lingkar tengah dia langsung menggiring bola Jerman. Teruskan bola pendek cepat dia kepada Mauricio tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan rekannya ada Damian bawa bola di sana. Boba Dila maksud kami mencoba kirimkan kepada Mauricio lagi. Tarik ke belakang lagi di lingkar tengah masih dekat ke permain sendiri. Berarti bus nak jaga tetap medual pada Miguel cuma salah umpannya. Kotak kedua sementara Paraguay tarik jauh ke belakang. 2-3-4 pemain Jerman mencoba membayang-bayanginya. Namun akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Paraguay. Dan kini terjadi perebutan saudara melalui 3 setengah sudah ada di pertahanan Jerman. Tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit antara kapten kesebelasan Jerman dengan pemain-pemain Paraguay. Tetapi akhirnya bola diberikan sejak pendek kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah dari Jerman kini mencoba membangun serangan dia. Kirimkan lagi pendek kepada kapten Joshua Kimmich. Saudara kembali break ke depan dia kerja sampai dengan Leroy Sané di sektor gelandang kiri dari lawan. Tarik lagi ke belakang kepada Kimmich lagi sambil mencari kelebihan berbebas. Umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada Jonathan di situ ataukah pemain Antonio

0: Rudiger masih permainkan bola kepada Kimmich lagi sambil memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, masih bermain di sektor lingkar tengah daerah lawan, melebar ke sektor kanan, ada Waldemar yang maju ke depan, diberikan pada Sané. Sané 1-2-3 dilewatinya, tetapi kali ini bola tadi dihadang saja keluar kotak penalti, bahkan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil dengan pemain nomor punggung 6. Kami kira di belakang ada Junior Alonso dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru sudara strike, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang Junior Alonso dari Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya dilakukan oleh pemain Florian Wirtz, langsung ke gawang, terjadi keblokan yang terjadi, lepas tembakan, oh tidak jadi, yang kedua kali di hero. Kali ini kami lihat asisten Rashid mencoba mengangkat bendera tinggi-tinggi. Apakah terjadi pelanggaran ataukah terjadi offside, saudara-saudara? Ya, karena kami kira sudah terjadi offside di sektor daerah kotak penalti. Pemain Jerman tadi dikademikan tendangan bebas pun untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, saudara-saudara. 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Kita nantikan kedudukan sementara masih tetap satu sama. Apakah pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu? Kita nantikan saja. Yang kelas saat ini masih punya kesempatan 2 kesebelasan untuk menciptakan bukti serangan balik bangun pemain-pemain Amerika masuk ke daerah pertahanan Paraguay, namun salah umpannya kembali lagi di krisis minyak Kapten Joshua Kimmich, tarik ke belakang dia kepada Junior, kepada Alonso, sekarang kepada Antonio Rudiger, perbincangan bola kepada Jonathan Tah, masih terang-terang saja melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Waldemar menggiring bola dia, mendekat di daerah lawan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rakannya adalah Leor Tariska di situ, dan tarik ke belakang kepada Antonio, mencoba membangun serangan, membantu barisan penyerang kepada Koreska. Agoreska masuk kami, kotak kaki sebentar dia, kembali kepada Antonio lagi, melebar lagi kepada Waldemar, back kanan dia maju ke depan ini, dibayang-bayangnya dua pemain Paraguay, masih darahnya sendiri Jerman, mengepung pertahanan Paraguay dari sektor lingkaran tengah, umpan terobosan berbahaya, ada Agoreska di situ, tapi kali ini bolanya disapu saja oleh pemain belakang kesebelasan Paraguay, keluar lapangan pertandingan, bahkan keluar kotak penalti bersama dengan itu Camila Torres Lorenzo, Leroy Sané, Leroy Sané keluar digantikan pemain nomor punggung 11 dari Jerman, yaitu Nick Waltomade. Waltomade menggantikan Leroy Sané pada babak yang kedua ini. Pertandingan memang semakin ketat, saudara-saudara. Kembali Jerman mencoba membangun serangan, mencoba membuka pertahanan Paraguay dari sektor back kanan pertahanan Paraguay, kutak kali sebentar dia, namun kali ini dua pemain Paraguay mencoba menghalangi dan langsung saja mengusapu bola keluar kotak penalti, bahkan meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan kembali kiri wasit punya pemain-pemain Jerman, masih di raknya sendiri, tidak ada pemain Paraguay di sana, tapi ada dua pemain yang tersisa mencoba membayang-bayangi Antonio, namun melebar ke sektor kiri kepada Kapten Joshua Kimmich, mencari tekanan, dia angkat ke dalam kotak, berbahaya, yang dituju adalah pemain Satria, ada di sana kami lihat pemain bos kami, pemain yang Jamal Musa yang kebetulan, kali ini berhasil dihadang lagi, datang lagi serangan Jerman, tetapi ada pemain Paraguay di sana kami lihat, pemain dengan nomor 3 Caballero berhasil menghadang bola, mencoba menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain-pemain Panzer Jerman, saudara-saudara. Kami lihat memang sebuah pertandingan yang sangat ketat, walaupun La Albarozaini mencoba terus mempertahankan gawangnya, tetapi nampaknya Panzer Jerman juga tidak mau kalah dalam melakukan tekanan-tekanan ke mulut gawang atau ke daerah pertahanan Paraguay. Kita nantikan. Saudara-saudara, kini terjadi tendangan sudah dilakukan oleh penjaga gawang Orlando Gil, langsung ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza, Miguel Almiron ataupun juga Mauricio Sara, terjadi perebutan di sana, masih kutak-katik sebentar di sektor back kiri pertahanan Jerman, gerak tubuh sendak dia, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah memainkan analog, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini berganti tekanan, Jerman mencoba menekan, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi, namun kali ada Mauricio Mato, kini Paraguay mencoba menekan, angkat mulut kawan, ada di situ sundul kemulut kawan, tetapi sayang sundulannya lepas Matias dipaksa dan berganti tekanan Jerman kini membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Namun bisa dicuri kali ini. Kita nantikan saudara-saudara, ada keharpas balik kesegokan, berikan pendek lagi kepada jamaah angkat jarak tapi nanti tidak jadi, mundur ke belakang. Oh, dua pemain Paraguay berhasil menjilakan bola, serangan-serangan. Namun kali Jamal mencoba posisinya, melebarkan anak penalti, mundur ke belakang dia kepada Waldemar, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang saudara, tembakan yang dilepaskan oleh pemain Jerman tadi ya terlalu lemah kami kira. Tendangan kapten Joshua Kimmich tadi membentur pemain belakang Paraguay, namun jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Ya, sementara saat ini sudah terjadi perpanjangan waktu 5 menit babak yang pertama. Ya, tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Nathaniel Brown, bek kiri yang maju ke depan ini, untuk melakukan tendangan penjuru. Ya, siapa yang akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Jerman berada di daerah kotak penalti. Nathaniel Brown sudah bersiap-siap, saudara-saudara. Sementara pemain-pemain belakang Paraguay mencoba membentuk man-to-man satu persatu, man-to-man marking, saudara, di sektor kotak penalti untuk menghadang tendangan penjuru. Melancang-ancang, saudara-saudara. Ya, segera dilakukan Nathaniel Brown. Pemain yang berambut keriting ini langsung ke mulut gawang. Terjadi kerutup ke mulut gawang. Oh! Satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain nomor punggung Jonathan Tah tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil, dan selamatlah gawang Paraguay. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap satu sama pertandingan babak 32 besar ini antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Ya, kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang, saudara-saudara, sudah dilakukan, pendek saja dikirimkan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Ah, tetapi salah umpannya. Kini Paraguay yang mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri lingkaran tengah, kini menggiring menirakiri dari wall, lepas tembakan musuh balo. Satu tembakan keras dilepaskan tadi dari jarak yang cukup jauh oleh Miguel Almiron. Untung saja membentur pemain belakang Jerman, andai kata tidak tegak lurus ke dalam gawang Manuel Neuer ini, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Ya, tendangan penjuru untuk Paraguay karena tadi sempat membentur pemain belakang Jerman. Siapa yang akan melakukan tendangan penjuru? Ternyata pemain Mauricio yang akan melakukan tendangan penjuru. Perhatikan, melancang-ancang 5, 6, 7 pemain Paraguay ada di daerah kotak. Langsung kawan, top kawan, lepas. Oh, untung saja ada pemain belakang Jerman yang masih mampu menghalau bola, mendang bola jauh keluar kotak penalti. Namun sebelum itu kami lihat salah seorang pemain Paraguay sudah berdiri pada posisi offside, dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Jerman. Kami lihat para pelatih dari kedua kesebelasan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann maupun Gustavo Alfaro, pelatih Paraguay yang berkebangsaan Argentina ini, sedikit agak tegang berdasarkan instruksi-instruksi dari luar lapangan pertandingan kepada timnya, saudara-saudara. Kini tinggal 2 menit lagi pertandingan akan berakhir babak yang kedua, dan kini kembali Jerman mencoba bangun serangan. Dia ada di senak kemenangan Jonathan Tah, Jonathan Tah permainkan bola, langsung saja pendek berikan kepada kapten kesebelasan kini, ditarik ke belakang lagi kepada melebar ke sektor kanan, beri kepada Antonio masih darahnya sendiri, mencari kawan yang berdribas, memancing pemain-pemain Paraguay untuk memaju ke depan, kemudian kini ke depan, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Jamal Musiala, umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang berhasil mengejar bola, akhirnya lepas dari jangkauan pemain Jerman, disapu saja saudara-saudara sambil menjatuhkan badan bola tadi oleh pemain belakang Paraguay keluar lapangan pertandingan, yang dilakukan pemain Damian Bobadilla tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan yang mereka dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan langsung Kimmich mencoba menyerang dari sektor sebelah kiri, ada senang kami lihat pemain Jamal Musiala mendekat sedap ke dalam, kita akan disuntar dia, berbahaya, angkat bulu kawan, tidak ada kawan, saudara-saudara, umpan tarik Musiala tadi hanya melenceng jauh
1: meninggalkan 8 pertandingan. Namun kali ini perangkat dalam sudah dilakukan langsung diberikan kepada Jonathan Tata kemudian terjadi kebobolan kotak penalti. Gerak musnahnya mundur ke belakang. Jerman kini menempur pertahanan pada gol dari sektor sebelah kiri. Bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara. Ya, Waldemar dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Paraguay, pemain nomor 23 Matias Galarza, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor bek kiri pertahanan. Dan bersama dengan itu saudara, wasit membunyikan kulit panjang. Wasit Jalal Zaid dari Maroko membunyikan kulit panjang pertanda pertandingan babak yang kedua juga telah berakhir. Kedudukan sementara masih imbang satu sama, dan tentu saja pertandingan ini akan dilanjutkan dengan pertambahan waktu 2x15 menit. Namun jika kedudukan tetap imbang akan diakhiri dengan adu tendangan titik penalti.
2: Ya, Bung Estu Santoso, jika kita melihat ini merupakan pertama kalinya babak 32 besar di Piala Dunia 2026 yang harus melewati perpanjangan waktu. Anda sendiri melihat bagaimana performa di babak kedua antara kedua tim, yaitu kesebelasan Jerman dan juga Paraguay?
3: Ya, Jerman memang kembali menguasai ball position, tapi bermain sedikit menurunkan tempo mereka, termasuk tadi gol yang tercipta. Tapi memang kelihatan sekali dari Paraguay kehilangan Enciso, serangan-serangan balik mereka tidak terlalu efektif. Bahkan beberapa kali pergerakan dari Almiron maupun Galarza belum menghasilkan peluang. Dan yang pasti kerja dari lini tengah, terutama Andreas Kubas, kelihatan sekali sangat lebih keras di pertandingan di babak kedua ini, walaupun secara serangan tidak bertubi-tubi. Tapi memang dari Jerman dengan masuknya Musiala, sisinya, sisi kanan yang biasa ditempati Leroy Sané lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Sedangkan sisi kiri memang tidak pernah mati, ya, dalam artian seperti di babak pertama selalu bergerak, selalu menciptakan peluang. Bahkan bisa dikatakan babak pertama dan babak kedua intensitas mungkin menurun di sisi kiri, tetapi peran seorang Florian Grinch sangat kentara sekali. Nathaniel Brown juga sangat kentara sekali, dan ini merupakan salah satu kelebihan Jerman di pertandingan ini. Tetapi balik lagi, ujian masih ada untuk Jerman, apakah mereka dengan mengurung pertahanan mampu menciptakan peluang lagi dengan memanfaatkan kurangnya maksimal ini depan Paraguay karena ketika melakukan counter attack setelah kena Enciso, ataukah Jerman bisa menciptakan peluang-peluang dari sisinya seorang Jamal Musiala. Karena sebenarnya beberapa kali Jamal Musiala sudah melakukan touch inbox maupun passing inbox, tetapi memang belum ada shoot inbox dari sana. Ini mungkin menjadi lebih intens lagi dilakukan apabila mereka ingin cepat unggul dari Paraguay di pertandingan ini.
2: Yang menarik, Bung Estu, jika kita melihat ada Nick Waltermat yang dimasukkan. Nah, ini kembali kita ingatan kita bahwa Jerman ingin menggunakan cara-cara klasik mereka dalam menyerang, yaitu menggunakan striker berpostur jangkung, ya, dan mereka memang punya sejarah dengan banyak striker yang berpostur jangkung dan melakukan beberapa kali memang tadi sempat terjadi kemelut, ya, dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang posturnya memang lebih jangkung dibandingkan barisan pertahanan Paraguay.
3: Iya, yang pasti meskipun memaksimalkan pemain jangkung, tapi crossing-crossing ke arah kotak 16 belum terlalu banyak,
2: belum ya, terlalu dari, banyak ya, Mui,
3: dari Jerman. Dan ini menurut saya harus lebih tingkatkan, dan sepertinya peran seorang Jamal Musiala akan sangat penting. Walaupun memang Jamal Musiala belum terlalu memaksimalkan crossing, tetapi dia sejauh ini sudah memasuki kotak, sering masuk kotak 16, sering memberikan trupas-trupas. Mungkin dia lebih melebar sedikit dengan memberikan crossing kepada pemain-pemain depan, terutama pemain baru yang cukup jangkung ini yang dimasukkan, yaitu Nick
2: Waltermat.
3: Waltermat. Jadi menurut saya ini salah satu cara agar bisa membuka ruang bagi para pemain Jerman. Karena memang sama sih babak pertama Paraguay tidak memberikan sama sekali celah untuk melakukan sepakan.
2: Ya, kali ini pelatih Gustavo Alfaro dari Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Miguel Almiron yang bermain sangat baik pada hari ini harus ditarik keluar dan digantikan oleh Damian Velasquez. nomor punggung 2. Dan kemudian juga sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Wasit Jalal Jayed asal Maroko akan segera meniup peluit tandanya babak tambahan waktu. 15 menit akan segera dimulai. Dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Jerman yang menggunakan kostum berwarna putih dengan corak bendera mereka di dada, dengan kaos kaki berwarna putih dan juga celana berwarna putih. Sudah dilakukan kali ini, kick off sudah dilakukan. Bola berada di kaki Joshua Kimmich. Berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton umpan saja melebar, dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan lagi kepada Waldemar Anton. Mundur lagi ke belakang, dan kali ini ada Nathaniel Brown. Dan ya, saat ini pendengar, Jonathan Tah kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ada Jamal Musiala. Jamal Musiala kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain Jerman kali ini. Berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan tarik ke depan, berbahaya tadi. Namun sekali lagi diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola dibuang dan jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Nathaniel Brown utak-atik dia. Berikan kepada Florian Wirtz. Kembali lagi umpan kerjasama dia dengan Florian Wirtz. Umpan lagi tarik ke belakang. Berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan terobosan maksudnya Nathaniel Brown kali ini. Namun ada Martin Caceres yang bergerak cukup baik tadi, menutup pergerakan dari para pemain Jerman yang menyisir ataupun menusuk di sebelah kanan pertahanan Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 2 Velasquez akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Umpan dia ke depan, langsung maksudnya kepada rekannya. Namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini umpan 1-2 antara Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala. Namun berhasil di blok tadi, dipotong oleh timnas Paraguay. Jatuh kembali, kali ini Waldemar Anton. Waldemar Anton berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala mendribel bola dia, melihat rekan-rekannya. Kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke samping, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kali ini diberikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan terobosan ke depan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan, sodorkan saja kepada Antonio Rudiger. Umpan dari pendengar, sayang sekali. Kali ini di kaki Woltermet. Tendangan tadi dilakukan oleh Nick Woltermet, namun diblok lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan. Kali ini Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi kepada Walter Anton. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz, berikan kepada Nick Walterman. Maksudnya umpan terobosan tadi 1-2, namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menusuk dia, back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh ada Jose Caceres nomor punggung 4 yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6, 7, 8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16. Bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi, ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan maksudnya umpan ke depan disundul tadi, ah namun sayang sekali masih terjadi kembali pendengar, ah bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kemelut. Kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman, Joshua Kimmich, akan melakukan serangan. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk masih siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Zed tadi masih meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Iya. Bersiap-siap tadi. Umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathan dah. Disundul tadi. Ada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali pendengar dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Zed asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya, pendengar, Paraguay kan ini mendapatkan tendangan gawang sudah dilakukan. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Umpan saja dia kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan. Ada Waldemar Anton. Waldemar Anton back pass ke belakang berikan kepada Jonathan Tah kali ini sudah memberi bola dia melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibantu oleh rekan-rekannya kali ini. Kembali lagi ada Jonathan Tah. Sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger. Berikan kepada Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Umpan ke depan. Ada Waldemar. Anton Waldemar. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan tadi dari Nick Woltermet gagal tadi. Berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes. Tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Zed akan mengecek video assistant referee atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay yaitu Gustavo Gomez masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Woltermet, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan wasit kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang digantikan oleh Antonio Sarabia? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sarabia dan juga Martin Oyeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sanabria dan Oyeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathanael Braun dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay sudah bersiap-siap. Kali ini mundur 1-2 langkah Nathanael Braun mengangkat tangan dia. Sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Sekali pendengar, diblok lagi, sekali lagi. Kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala utak-atik Jamal Musiala. Masih melewati garis, melewati para pemain Paraguay. Umpan back pass saja ke belakang. Ada Florian Wirtz datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz. Gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini 1-1. Dan sekali lagi Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damian Bobadilla, dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak membuang kesempatan kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dia dari sisi kiri pertahanan. Sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman kali ini, mundur back pass saja berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton, umpan dia tarik ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Waldemar Anton tadi maksudnya kepada Nick Woltermat, namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Woltermat tadi diapit oleh dua pemain dari Paraguay, tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan hanya bersifat sporadis saja. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan? Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia di sisi sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja. Ah, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke 101 detik ke-30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathanael Brown, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul tadi. Gol. Jonathan Tah, pendengar. Jonathan Tah. Berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Nathanael Brown. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, bek Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke-102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
3: Ya, terlepas dari ini gol melalui Brown dari tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musiala di kanan maupun di kiri penyerangan dari Paraguay, Jerman ini di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses mendapatkan ini adalah berapa kali pergerakan dan Musiala memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Woltermat, tapi memang Musiala perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah, ketika dia menggantikan Udev ya. Yeah. Jadi Dennis Udev. Jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih tidak terlalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama. Tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala dan juga kembali lagi.
2: Tampaknya ada VAR check.
3: Ada VAR check ya. Apakah
2: ya sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak?
3: Iya. Jadi ya, jadi memang kita sambil menunggu VAR check ini. Tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya. Jeda antara VAR check kan jeda ini ya.
2: Iya.
3: Ya, tapi kembali lagi ke permainan, yeah, Musiala bermain cukup baik sejauh ini. Dia perannya memperlihatkan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann namanya.
2: Iya. Yeah. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
3: Iya,
2: melakukan gangguan terhadap kiper Orlando Gill ya. Dianggap adanya pelanggaran. Iya, Walter Anton tadi.
3: Dan ini sejauh sebelum terjadi.
2: Iya, tampaknya
3: ada dorongan ya.
2: Ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah nampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalil Jayat asal Maroko ini kami atau kita tunggu saja pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalil Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium apakah keputusannya akan diambil. Ya, tadi baru saja
4: after review when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision foul.
2: Ya, nampaknya tidak terjadi gol, Bung Estu, ya, karena ya, terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gil tadi oleh Walter Anton. Dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gil sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
3: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif,
2: iya,
3: ya.
2: Sensitif.
3: Apapun posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dari sebuah permainan dan iya, kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun memang tipis, tapi ketika di review VAR ya kita tidak bisa bohong dengan kamera ya yang tertuang. Jadi mengganggu kiper itu bukan sangat sangat sensitif dan itu ini sangat merugikan sebenarnya buat Jerman.
2: Ya, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke 105. Kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi Kopf Duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio. Dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18 yaitu Nathaniel Brown nomor 18 dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini dan Antonio Rudiger perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola dia, umpan berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayangi oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya dia, melewati 1-2 pemain. Kali ini ada Nick Woltermet. Masih perebutan bola terjadi. Jamal Musiala, ah sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momen tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton nomor punggung 3 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio nomor punggung 11. Dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya. Woltermet, Anton. Namun sayang sekali, kali ini umpan tarik berbahaya. Kai Havertz, ah sayang sekali berhasil di blok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil di blok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gil yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kali ini terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gigit. Meminta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi, membuat para pemain timnas Jerman memprotes. Namun kali ini mendengar skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu, jika sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
3: Iya, yang pasti saya katakan tadi, menyenggol kiper atau berkontak dengan kiper adalah hal yang sangat sensitif sekali. Tetapi sejauh ini dengan goal position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%, ya. Artinya sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tetapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Mekka tidak bermain maksimal, digantikan Mekka cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leroy Sané ketika masuknya Musiala cukup bagus, yeah. Walaupun Leroy Sané diganti Nick Waltermet, tapi memang peran seorang Waltermet maupun Waldemar Anton, terutama Waldemar Anton, ketika memberikan crossing, yes, sudah mulai terlihat. Pergerakan Musiala juga mulai merepotkan Paraguay, apalagi Paraguay juga di depan ketika mereka counter attack juga sudah kehilangan beberapa pemain, termasuk tadi ada Enciso dan juga pergantian dari Bobadilla. Tapi kembali lagi, Jamal Musiala perannya cukup krusial. Jamal Musiala bisa membuka beberapa ruang baik kanan atau maupun kiri, terutama ketika dia berperan di sisi kanan. Tetapi di sisi kiri Jerman memang cukup istimewa, Florian Wirtz maupun Nathaniel Brown cukup bagus. Nah, ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi, ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti itu, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
5: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, tambahan waktu 15 menit yang kedua sudah berlangsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan pertahanan daerah lawannya, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman, ya tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Jalal Zaid dari Maroko, dengan tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah keselasan Jerman. Ya, perhatikan tendangan bebas nampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Kiri berancang-ancang, ya, berdasarkan kirimkan tendangan bebas ini, ya, sudah dilakukan langsung ke depan, dan itu adalah pemain Antonio Sanabria. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan Kapten Joshua Kiri terhadap pemain depan keselasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay di sektor bek kiri pertahanan lawan, ya, agak lurus ke dalam gawang Emmanuel Neuer ini, ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Paraguay mencoba berada di daerah kotak penalti. Hampir seluruh pemain Jerman juga turun ke bawah, bahkan membentuk pagar hidup, ya. Dilancang-ancang kami lihat teman nomor punggung 11 Mauricio yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, bola sudah berbunyi, langsung bergawan, terjadi kemelotak, dan terjadi kemelotak, lepas, oh, dihadang sedang bola tadi, keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Jerman, yaitu Jonathan Tah. Apakah terjadi tindakan cemburu, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sebelah kanan tiang gawang Manuel Gio ini? Ya, tendangan cemburu nampaknya segera dilakukan,
0: ancang-ancang kami lihat dari situ sebelah kanan. Rizka berbunyi langsung ke gawang, terjadi kontrol di sana. Oh, di hadang sejatuh di korsel, keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang lagi serang perlawan, angkat ke gawang, berbahaya. Ah, tidak ada kawan di sana. Sapu sudah bola tadi keluar kotak penalti oleh Waldimar. Mendekati jarak lawan yang ketiga adalah pemain 10, yaitu pemain yang turun di babak yang kedua, Jamal Musiala ini. Dan kini terjadi lagi, saudara-saudara, terjadi lagi lemparan ke dalam ataupun ya, pemirsa, akan segera dilakukan oleh siapakah pemain para gua ini. Ternyata yang melakukan adalah pemain nomor punggung dua, ancang-ancang Ojeda nomor kami ataupun yang lainnya. Silakan pendek sudah cepat dan mengirim bola langsung ke dalam pertahanan Jerman. Sapu saja bola tadi oleh pemain Antonio Rudiger keluar kotak penalti, namun kali ini berganti tekanan kesebelasan Paraguay mencoba mengirim bola cepat dan segera sudah dia mendekati darah lawan langsung ke darah kotak penalti. Terjadi lagi perebutan, datang lagi serangan Paraguay, namun kali ini Jerman mencoba menghadang namun salah umpannya kandas ke Mauricio. Mauricio mundur ke belakang, dia cepat mengirim bola merangsek kepada berikan kepada Ojeda, tapi kali ini bolanya kandas dan langsung berikan tindakan penghambatan kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Paraguay tetap sudah ke depan, lambung tinggi tangannya, salah umpannya kali ini coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Paraguay, namun keluarlah dari serangnya Manuel Neuer menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Jerman, setelah belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama dalam perpanjangan waktu 15 menit.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Kami hadirkan terlebih dahulu warta berita tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita akan sambungkan kembali siaran sepak bola hari ini antara Jerman melawan Paraguay. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Utama Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi ada di Surakarta.
1: Yaitu dari Polresta Surakarta, pertama kita melakukan bakti kesehatan gratis pada saat di Manahan maupun di Car Free Day.
2: Rencana kami kan sebelum tahun ajaran baru, itu kan akan menarik bagi Bapak Ibu guru, terutama ASN yang mengampu di TK.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Pemerintah Kabupaten Karanganyar tengah mengoptimalkan berbagai langkah taktis guna menyikapi isu pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik menjelang tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar, Hendro Prayitno, mengiyakan total kekurangan guru SD dan SMP di Karanganyar saat ini berada di kisaran 300 orang.
3: Satu bulan sekitar 25 sampai 30 pensiun yang purna tugas.
4: Pemenuhan kuota pengajar menjadi agenda prioritas yang tengah diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar menjelang pergantian tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan total kekurangan guru SD dan SMP saat ini berada di kisaran 300 orang. Ruang kosong ini muncul lantaran setiap bulan ada sekitar 25 hingga 30 guru yang memasuki masa purna tugas tanpa adanya pembukaan rekrutmen pegawai baru dalam waktu dekat. Sebagai langkah antisipasi, Hendro mengatakan Disdikbud akan memperbantukan sekitar 90 guru berstatus aparatur sipil negara atau ASN yang selama ini bertugas di TK swasta untuk dialihkan ke sekolah dasar negeri yang membutuhkan. Kebijakan ini diambil karena yayasan swasta dinilai memiliki fleksibilitas lebih untuk merekrut guru bantu mandiri dari masyarakat. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menggandeng kampus UNS dan UMS Surakarta guna menerjunkan mahasiswa praktikan magang untuk ikut memperkuat aktivitas belajar di kelas.
2: Rencana kami kan sebelum tahun ajaran baru, itu kan akan menarik bagi Bapak Ibu guru, terutama ASN yang mengampu di TK. Nah, ada sekitar 90-an sekian, itu nanti kita tarik untuk membantu guru-guru yang ada di SD yang selama ini mengalami kekosongan.
4: Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Karanganyar, Siwianto, berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian penuh terhadap dinamika kebutuhan guru ini. Sriwiyanto menekankan, beban kerja di sektor pendidikan sangat spesifik dan tidak bisa disamakan dengan instansi lain, karena keberadaan guru di kelas tidak dapat digantikan begitu saja.
5: Dinas pendidikan itu jangan disamakan dengan dinas-dinas yang lain. Kalau dinas yang lain itu kan pekerjaan bisa dikerjakan oleh satu orang, dua orang. Tapi untuk guru kan tidak bisa. Maka saya matur bolak-balik untuk dinas pendidikan itu, ya seperti sudah saya berulang kali.
4: Adapun PGRI mencatat, rata-rata dalam sebulan terdapat 20 hingga 30 guru yang purna tugas, sehingga langkah pemetaan dari pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kenyamanan belajar anak didik. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Hari pertama pendaftaran seleksi penerimaan murid baru jalur domisili dan mutasi tingkat SD dan SMP di Kota Solo dipadati pendaftar kemarin. Sejumlah sekolah negeri bahkan harus menyiagakan ekstra operator guna membantu wali murid.
6: Kalau di sekolah kita, karena kita kemarin ada penambahan jalur domisili, kelurahannya tambah 2, ini pendaftarnya luar biasa tambahnya.
7: Membludaknya jumlah pendaftar menandai dibukanya hari pertama seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili dan mutasi tingkat SD dan SMP di Kota Solo. Di SD Negeri Cemara 2 Surakarta misalnya, puluhan berkas masuk hanya dalam kurun waktu 1 jam pertama sejak posko pendaftaran dibuka. Kepada RRI, Ketua SPMB SD Negeri Cemara 2, Deni Nur Susilo menyebut, lonjakan ini dipicu adanya perluasan zonasi kelurahan. Guna mengantisipasi kendala gagap teknologi, pihak sekolah memfasilitasi pembuatan akun hingga tuntas.
6: Biasanya yang kurang paham tentang teknologi itu bingung, ini yang perlu diupload yang mana, gitu. Seperti itu biasanya, tapi dengan dibantu pihak sekolah. Mulai dari awal pembuatan akun semuanya kita bantu sampai selesai, tinggal orang tua memantau nantinya.
7: Tingginya antusiasme masyarakat juga terlihat dari antrian panjang wali murid yang mengular sejak pagi hari. Meskipun sistem pendaftaran dapat diakses secara daring, para orang tua memilih datang langsung demi memastikan proses verifikasi berkas fisik berjalan aman. Salah satu wali murid asal Gilingan, Papin Lowongan Rosi, menjelaskan dirinya bahkan rela mengantri berjam-jam demi mendaftarkan anaknya ke sekolah terdekat.
8: Daftar dari jam 9 tadi, dapat umur urut 7, belum dipanggil. Karena dekat rumah, paling dekat dari rumah.
7: Proses seleksi ini dipastikan akan terus dipantau secara ketat melalui jurnal harian online hingga seluruh sisa kuota reguler terpenuhi secara transparan. Di sisi lain, panitia mengimbau para wali murid untuk tetap tertib mengantri sesuai nomor urut yang telah dibagikan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Minat masyarakat Soloraya untuk berinvestasi di pasar modal terus meningkat. Menariknya, reksadana masih menjadi instrumen investasi yang paling banyak dipilih masyarakat dibandingkan saham maupun surat berharga negara.
9: Kalau secara komposisi, ini memang masih dominannya ada di SIG reksadana.
10: Minat masyarakat Soloraya untuk berinvestasi di pasar modal terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Solo mencatat jumlah investor pasar modal di Soloraya tumbuh 44,32% dari 517.000 investor pada Maret 2025 menjadi 747.000 investor pada Maret 2026. Kepala Bagian Pengawasan LJK 1 Kantor OJK Solo, Septarini Haryati mengatakan, pertumbuhan jumlah investor di Soloraya tergolong tinggi. Bahkan, secara bulanan, jumlah Single Investor Identification atau SID meningkat 35,24%.
9: Pertumbuhan SID ini di posisi Maret itu kalau dibandingkan month on month, itu kurang lebih sekitar 35,24% dan ini relatif tinggi. Dan ini juga tercermin juga pertumbuhan SID secara year on year, pertumbuhannya sangat tinggi sebesar 44,32%.
10: Selain jumlah investor yang meningkat, nilai transaksi saham di Soloraya juga menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Maret 2026, total transaksi saham mencapai 4,43 triliun rupiah atau meningkat 103,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. OJK juga mencatat, SID di Soloraya masih didominasi oleh investor reksadana. Hingga Maret 2026, jumlah investor reksadana mencapai sekitar 478.000 investor.
9: Kalau secara komposisi, ini memang masih dominannya ada di SIG reksadana. Ini mencapai kalau di Maret itu mencapai 478.000, kemudian disusul dengan SID saham 242.000, kemudian disusul SBN 26.000.
10: OJK Solo menilai, dominasi investor reksadana menjadi sinyal positif meningkatnya inklusi keuangan masyarakat. Kedepan, OJK akan terus memperluas edukasi pasar modal agar masyarakat semakin memahami berbagai instrumen investasi sekaligus terhindar dari praktik investasi ilegal. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Solo libur. Harga daging ayam ras mengalami penurunan drastis. Hal itu disampaikan pedagang ayam ras di Pasar Legi, Solo, Triyono, ketika ditemui RRI kemarin.
11: Turunnya kan sebetulnya bertahap gak lah. 30, kemarin 33.
12: Harga daging ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo berangsur turun. Pantauan RRI salah satunya di Pasar Legi, Solo, penurunan itu hingga Rp30.000 dari semula Rp33.000 per kilogram. Pedagang daging ayam ras di Pasar Legi Solo, Triyono, menuturkan penurunan itu secara bertahap baru sepekan terakhir ini. Ia menyebut liburnya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diduga menjadi penyebabnya.
11: 30, kemarin 33, turunnya kan sebetulnya bertahap nggak langsung. Ya ini baru beberapa minggu, semingguan permintaan juga berkurang mungkin. Sama LDG itu kan libur ya.
12: Dikatakan Triyono, meski harga daging ayam turun, tidak menambah stok secara signifikan. Ia tetap menyediakan 50 ekor ayam per hari. Selain daging ayam, harga telur ayam juga anjlok. Pedagang grosir telur ayam di Blok Muara Pasar Legi Solo, Ani, mengaku harga telur ayam saat ini hanya berkisar Rp19.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga sempat Rp20.000 hingga Rp22.000, bahkan pernah menyentuh Rp28.000 setiap kilogram. Ani mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab anjloknya harga telur ayam.
13: Turunnya kita tidak ngerti ini karena apa, katanya dari kandang ya harganya pakan mahal, tapi kok isa telur jadi murah. Nah itu loh, kira-kira udah semingguan lebih ini. Hari ini aku jual bisa Rp19.000. Sebelumnya kemarin karena itu isa 20 lebih, 21 bisa, 22 sampai bisa 28 dulu. Kalau MBG saya kurang tahu apa karena liburan ini terus pada enggak ambil, saya enggak ngerti.
12: Selain harga yang turun, volume penjualan juga ikut menurun. Jika biasanya pedagang mampu menjual sekitar 8 hingga 12 kilo telur ayam per hari, penjualan hanya berkisar 4 hingga 8 kotak. Kondisi tersebut membuat pedagang enggan menambah stok dalam jumlah besar karena khawatir harga kembali turun. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital.
14: Fokus hari ini.
0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polresta Surakarta menggelar berbagai kegiatan sosial dengan mengusung tema Polri untuk masyarakat. Beragam aksi kemanusiaan dilakukan sebagai bentuk pengabdian sekaligus memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan oleh Rian Asyidiki.
15: Satu bulan sebelum sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang bermanfaat bagi warga Solo.
16: Peringatan jelang Hari Bayangkara di Kota Surakarta tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Sejak satu bulan sebelum puncak peringatan pada 1 Juli mendatang, Polresta Surakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut meliputi bakti kesehatan gratis di kawasan Manahan dan Car Free Day, kerja bakti di sejumlah pasar tradisional, hingga penyaluran bantuan sosial kepada pengemudi ojek online, sukarelawan pengatur lalu lintas, serta kelompok masyarakat lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan menjadi wujud nyata komitmen Polri untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Wakapolresta Surakarta AKBP Sigit mengatakan berbagai kegiatan sosial telah dilaksanakan sejak sebulan sebelum Hari Bayangkara sebagai implementasi tema Polri untuk masyarakat. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut akan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat.
15: Satu bulan sebelum sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang bermanfaat bagi warga Solo dan sekitarnya. Yaitu dari Polresta Surakarta, pertama kita melakukan bakti kesehatan gratis pada saat di Manahan maupun di Car Free Day. Dan ada juga kerja bakti

0: Karang ke-80, 1 Juli tahun 2026, besar harapan kami selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, dan semoga ke depan Polresta Surakarta bersama-sama dengan masyarakat sinergi membangun komunikasi, kemudian sinergitas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Melalui semangat Polri untuk masyarakat, Polresta Surakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, profesional, dan responsif sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Di bawah naungan bendera merah putih, Kepolisian Republik Indonesia Polri diharapkan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan mengusung tagline Polri untuk Masyarakat. Polri hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
3: Selamat pagi. Di bawah naungan bendera merah putih, Kepolisian Republik Indonesia, Polri, diharapkan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan mengusung tagline Polri untuk Masyarakat, Polri terus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai institusi yang dekat dengan rakyat, Polri diharapkan tidak hanya berperan dalam menegakkan hukum, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, pelayanan publik, serta pengamanan agenda nasional maupun daerah. Dengan semangat Polri untuk masyarakat yang berlandaskan nilai kebangsaan di bawah bendera merah putih, kepolisian terus diharapkan dapat membangun kepercayaan dan sinergi dengan masyarakat. Seperti yang dikatakan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, kami akan terus bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani masyarakat. Polri untuk masyarakat bukan sekadar slogan, tetapi komitmen nyata dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta membantu masyarakat dalam berbagai situasi. Pendengar, untuk diketahui, komitmen ini diwujudkan dalam berbagai program kepolisian seperti patroli rutin untuk memastikan keamanan di lingkungan masyarakat, layanan pengaduan 110 yang siap menerima laporan darurat selama 24 jam, serta kegiatan sosial seperti pembagian sembako, donor darah, hingga bantuan bencana alam. Melalui berbagai langkah nyata tersebut, pendengar, Polri diharapkan dapat semakin dekat dan menjadi solusi bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Keberhasilan Polri dalam menjaga tugasnya tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dengan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian dan warga menjadi kunci utama dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di seluruh penjuru negeri, termasuk yang ada di Solo Raya. Dengan semangat Polri untuk masyarakat yang berlandaskan nilai kebangsaan dan loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Polri diharapkan terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian komentar.
2: Pengalaman menunaikan ibadah haji untuk pertama kalinya sangat membekas bagi Sawiji yang berusia 50 tahun, seorang jamaah asal Mancasan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Ia merasa sangat bersyukur karena bisa menyempurnakan rukun Islam kelima. Selengkapnya terangkum dalam Spektrum pagi ini disampaikan oleh Sofi Asegaf.
4: Terjamin, nggak ada kok nggak dapat jatah, itu nggak ada. Ya, semua dapat.

Pengalaman menunaikan ibadah haji untuk pertama kalinya menjadi momen yang membekas bagi Sawiji, jemaah asal Mancasan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Selain bersyukur dapat menyempurnakan rukun Islam kelima, ia mengaku terdorong untuk meningkatkan kualitas ibadah sepulang dari tanah suci. Sawiji merupakan bagian dari jemaah kloter 63. Ia berangkat menunaikan ibadah haji melalui pelimpahan porsi dari sang kakak yang sakit. Kakaknya

0: mengetahui mendaftar haji pada tahun 2013.
1: Rasanya gitu, ya rasanya ya senang gitu, senang kemudian bisa memotivasi untuk lebih giat ibadah lagi, lebih bersyukur gitu.
0: Sawiji menilai pelayanan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding cerita yang pernah didengarnya dari jemaah terdahulu. Menurutnya, fasilitas penginapan hingga konsumsi sudah memadai sehingga jemaah dapat lebih fokus menjalankan ibadah.
1: Pelajaran yang bisa diambil, kita itu lebih bersyukur. Karena apa? Karena ternyata di Indonesia itu ya enak sebetulnya dibanding di sana. Di sana itu tanahnya gersang, kemudian panas, di sini sejuk.
0: Sawiji mengaku memperoleh pelajaran berharga selama berada di Arab Saudi. Kondisi cuaca yang panas dan lingkungan yang gersang membuatnya semakin bersyukur dengan keadaan alam di Indonesia.
2: Demikian rekan Warta Pagi, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polresta Surakarta menggelar berbagai kegiatan sosial dengan mengusung tema Polri untuk masyarakat. Pemkab Karanganyar tengah mengoptimalkan berbagai langkah taktis guna menyikapi isu pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik menjelang tahun ajaran baru. Saya Aditya Wardana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Saatnya kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti pertandingan Jerman melawan Paraguay, dan kali ini kita sudah masuk di babak penalti dan kita akan dengarkan bersama.
1: Nantikan Jamal Musiala ambil ancang-ancang. Ya, bola sudah diletakkan, penjaga gawang Gil sudah bersiaga, lepas tembakan masuk. Iya. Walaupun Orlando Gil sudah membaca tembakan Jamal Musiala tadi, namun memang bola tadi sangat kencang dan keras, tidak berhasil dijangkau oleh Orlando Gil. Andai kata satu titik lagi kecepatan dari Orlando Gil ini, bukan tidak mungkin mampu menghadang bola, tetapi sayang akhirnya memang tendangan yang lepas dari Jamal Musiala ini harus menggetarkan jala gawang Paraguay, dan kedudukan sekarang ini menjadi 2-2. 2-2 hingga penendang berikutnya, penendang ketiga dari Paraguay, nomor punggung 23, saudara-saudara, yaitu Matias Galarza. Matias Galarza, penembak ketiga, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, lepas tembakan. Masuk-masuk, satu gerak tipu yang luar biasa. Terkecoh Manuel Neuer, mengira Galarza akan menembak ke arah kiri. Ternyata dengan dorongan kaki kirinya ke arah kanan, dan bola bergetar tanpa halangan apapun, saudara-saudara, karena memang penjaga gawang Manuel Neuer sudah out position. Dengan demikian angka sekarang menjadi 3-2 untuk Paraguay. Sekarang penembak keempat dari Jerman adalah Nick Woltemade. Ya, Nick Woltemade, pemain yang juga masuk ke babak kedua ini, ambil ancang-ancang, sudah siap-siap. Gagal Jerman, saudara-saudara. Gagal penembak Jerman. Dengan demikian, kedudukan sementara semakin membuka peluang besar pemain tim Paraguay untuk memenangkan pertandingan malam hari waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan setelah penembak keempat Jerman, yaitu Nick Woltemade, gagal melakukan eksekusi tendangan penalti, mampu dibaca dengan baik oleh Orlando Gil. Dengan demikian, kini kedudukan menjadi 3-2. Andai kata tembakan ini terakhir masuk, maka dengan demikian dapat dipastikan Paraguay akan memenangkan pertandingan. Nomor punggung 9 yang akan melakukan eksekusi dengan keempat, ambil ancang-ancang, kita nantikan Antonio Sanabria. Ya, penjaga gawang Emmanuel, lepas tembakan. Sayang, saudara-saudara. Sayang, penembak keempat dari Paraguay, nomor punggung 9, Antonio Sanabria juga gagal. Dengan demikian, kedudukan sementara masih membuka Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekarang kedudukan 3-2, dan saatnya penembak kelima dari Jerman. Ya, apakah yang dikatakan Bung Estu Lach Jerman dalam adu penalti ini punya pengalaman? Apakah hari ini akan dibuktikan oleh pemain Jerman? Kita nantikan. Yang jelas penembak berikutnya, penembak yang kelima. Penembak kelima dari Jerman, nomor punggung 20. Nomor punggung 20, Nadim Amiri. Ambil ancang-ancang, jaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap, berdiri ambil ancang-ancang dari arah kanan. Kita nantikan saja, lepas tembakan. Masuk, satu tembakan keras yang lepas dari Nadim Amiri, mengecoh penjaga gawang Orlando Gil yang mengira Amiri menembak ke arah kiri, ternyata menyontek saja bola tadi ke kanan, dan tentu saja bola masuk dengan bebas. Maksud kami tadi penembak keempat, dan kini saatnya penembak yang kelima. Penembak kelima dari Paraguay. Menantikan kedudukan sementara 3-3. Andai kata penembak yang kelima dari Paraguay ini masuk, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Namun jika tidak, tentu saja akan masih punya kesempatan. Kita nantikan ambil ancang-ancang nomor punggung 5, yaitu Fabian Babudena. Lepas tembakan. Tidak masuk, saudara-saudara, tidak masuk. Dengan demikian dari 5 kali penembak yang disiapkan, hasilnya adalah imbang. Imbang, saudara-saudara. Dengan demikian, ada penambahan penembak berikutnya. Penendang berikutnya, saudara-saudara Bergar. Setelah kedudukan 3-3 dan pemain terakhir dari Paraguay yang melakukan tendangan tadi adalah pemain dengan nomor punggung 20, pemain nomor punggung 20, Brian
2: Balbuena,
1: gagal. Dan tentu saja sekarang penembak ke-6, kita nantikan nomor punggung 4 dari
2: Jerman,
1: Jonathan Tah, pemain belakang. Perhatikan saja, ambil ancang-ancang. Jonathan Tah, penjaga gawang Slesia, lepas tembakan. Melambung, saudara-saudara. Memang kami katakan untuk pemain-pemain belakang ini biasanya agak sulit ya Bung Estu untuk bisa melakukan tendangan penalti, karena memang kebiasaan tendangan melambung atau cepat dan keras. Dan kini dibuktikan oleh Jonathan Tah, tendangannya melambung di atas mister gawang Orlando Gil. Dengan demikian sekarang penembak ke-6 Paraguay. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ternyata kami lihat pemain yang berambut keriting nomor punggung 13 adalah Jose Canale, juga pemain belakang dari Paraguay. Lepas tembakan pulang, masuk! Saudara-saudara berikutnya, dengan demikian Canale menentukan kemenangan Paraguay atas Jerman pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Setelah adu tendangan penalti dengan kedudukan 4-3 dimenangkan oleh Paraguay, dan Paraguay mencatat sejarah baru mengalahkan Jerman sekaligus lolos ke babak 16 besar di arena putaran final Piala Dunia 2026.
2: Belakan
1: ya. Bung Rossi.
2: Ya Bung Estu, jika kita melihat sungguh luar biasa Bung.
3: Oh iya.
2: Paraguay memulangkan
3: Jerman
2: yang ya. Merupakan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026.
3: Oh maaf, saya ada salah data tadi.
2: Ya.
3: Sebenarnya mereka pernah mengalahkan Jepang di 2010 16 besar
2: ya Bung ya.
3: Dengan penalti juga 4-3 waktu itu. 4-3. Jadi terulang. Jadi keberuntungan di Piala Dunia untuk penalti masih dimiliki oleh Paraguay. Dua kali menang. Sedangkan Jerman empat kali menang. Tetapi kali ini mentalitas Paraguay yang luar biasa sekali. Dan kita tahu penampilan dari Orlando Gil ya.
2: Yeah.
3: Menurut saya titik dari mentalitas mereka adalah gol pertama ketika Gil menepis tendangan Kai Harvest. Salah satu yang yang menjadi mengangkat mental mereka, ditambah tendangan yang tadi naik dari melambung dari Jonathan Tah tentunya.
2: Iya. Dan ini sungguh anti klimaks di Boston Stadium, di mana lebih banyak sebenarnya supporter dari timnas Jerman. Namun timnas Jerman harus mengepak koper terlebih dahulu di Piala Dunia 2026 kali ini, karena tadi tendangan dari Jonathan Tah yang melambung tinggi dan sebuah tendangan yang berhasil masuk atau menjebol gawang dari Jose Canale. Dan akhirnya Jerman harus mengubur mimpi mereka untuk menjadi juara 5 kali di Piala Dunia kali ini. Dan pendengar, demikianlah pertandingan babak 32 besar antara timnas Jerman melawan timnas Paraguay yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan babak adu penalti yang dimenangi oleh timnas Paraguay dengan skor 4-3. Kami kembali ke rekan kami Risti Rustarto.
4: Pendengar pemirsa, demikian tadi hasil pertandingan yang sungguh sangat menegangkan yang dimainkan oleh timnas Jerman dan timnas Paraguay yang akhirnya membawa hasil 4-3. Bung Esu masih bersama saya pada kesempatan ini, dan memang ini situasi yang mungkin tidak diprediksi banyak pihak ya Bung Esu ya, dengan kondisi ini ya.
3: Iya, tapi yang pasti tren dari para gue sendiri secara hasil kan trennya naik ya. Kalah 4-1, menang 1-0, terus imbang dengan Australia 0-0. Yeah. Tapi di pertandingan ini hampir sama dengan lawan Turki. Bedanya para gue lebih disiplin dan tidak memberikan celah untuk lawan melakukan shooting. Lawan Turki mereka menang 1-0 di gol-gol awal, tapi mereka percobaan tembakan itu hampir 30, jumlahnya 33 kali. Tetapi ketika lawan Jerman mereka di bawah 20 jumlah tembakannya. Artinya ini mereka tidak berikan celah ruang seperti itu. Terus di penalti, ini sejarah buat yang pasti ini sejarah buat Jerman, sejarah dalam tanda sejarah negatif, karena ini adalah penalti knockout kelima mereka, kelima mereka, tetapi kalah. Sebelumnya selalu menang, bahkan lawan Argentina menang, lawan Prancis menang. Sedangkan para gue ini meneruskan laki mereka di penalti. Yeah. Di 2010 mereka memulangkan Jepang di 16 besar dengan kemenangan 4-3, sama dengan sekarang mengeluarkan Jerman. Jadi sama J-nya yang dipulangkan.
4: Dengan
3: 4-3 juga.
4: Dan ini benar-benar ya, kalau kita gambarkan situasi saat ini di Boston Stadium, ini ada beberapa seruan-seruan kemenangan oleh Paraguay, tapi kita juga bisa melihat hampir setengah lebih dari penonton yang menggunakan seragam timnas Jerman ini dengan wajah yang sungguh sangat sedih begitu ya, sungguh sangat kecewa, terluka. Begitu juga pemain timnas Jerman ini belum keluar dari lapangan, mereka masih bertahan di situ dengan wajah yang bisa dibayangkan bahwa mereka hanya diam dan tidak menyangka bahwa di 32 besar mereka harus pulang hari ini, begitu ya Bung Esso?
3: Iya, yang pasti yang menarik tadi ada tangisan seorang Gustavo Alfaro ya, pelatih ya. Ini, tapi pelatih ini sudah mengatakan bahwa ketika jumpa pers match ini, dia konferensi pers sebelum pertandingan, dia mengatakan di kualifikasi kami mengalahkan dua juara dunia, Brazil dan juga Argentina, dan ketika lawan Jerman kami akan mendapat juara dunia lagi, dan kami punya mentalitas sudah mengalahkan juara dunia walaupun itu di kualifikasi. Jadi menurut saya backroom dari
4: Paraguay
3: dengan Gustavo Alvaro, seorang mantan pemain tengah yang tidak pernah bermain untuk timnas Argentina, tetapi dia sepertinya mengubah mentalitas para pemain dari Paraguay. Kita tahu Paraguay, Sanabria pemain bintang mereka, tapi tidak dimainkan sebagai starter, jarang sekali dimainkan starter, Enzo-nya di maksimal. Kita tahu bahwa kalau Paraguay pasti ingatnya Roque Santa Cruz yang
4: bersama
3: dengan Bayern Munchen, tetapi kali ini tanpa pemain yang bisa dikatakan number one gitu, hampir rata semua, Enciso, Miron, credit point buat Galarza ya, Galarza yang kemarin mencetak gol lawan Turki, dan kali ini Galarza bermain sangat luar biasa sekali, terutama juga leadership dari seorang Gustavo Gomez di belakang, tanpa Diego Munoz dan juga Omar Aderete yang masih pemulihan cedera, ternyata Ali bermain sangat bagus juga. Junior Alonso juga demikian. Artinya ini permainan tim yang sangat bagus, tapi yang paling menarik adalah 6 save di laga normal tadi, plus extra time dari Orlando Gil, plus 1 save pertama tadi, tepisan pertama. Ini menurut saya sebuah pencapaian yang bagus, dan ini sepertinya kiper 9 yang tingginya 198 ini laris ya. Ini mengingatkan kita pada 2010 pada Keylor Navas ya, dari Costa Rica. Kita mengingatkan itu, sepertinya Orlando Gil ini akan menjadi salah satu
4: properti
3: panas di bursa transfer nanti.
4: Betul, ini sepertinya seperti apa ya, bersaing dengan Mister begitu ya, Bung Esu ya. Dan memang kalau dilihat dari pertahanan blok rendahnya tuh disiplin sekali para gue ini, bisa dilihat tadi ya sepanjang permainan juga ya, dan juga beberapa serangan-serangan baliknya nih cukup kilat begitu ya Bung Esu ya.
3: Ya sebenarnya mereka kehilangan Julio Enciso di babak kedua, jadi pertahanan babak kedua, dan serangan mereka mandek gitu ya, walaupun ada Caballero di situ pemain pengganti, tetapi aliran gol dari Almiron, dan Almiron juga akhirnya diganti, walaupun Galarza sempat mandek, tetapi di menit-menit akhir extra time mereka coba untuk melakukan tekanan dan lepas dari tekanan. Mentalitas ini yang menurut saya mentalitas yang bisa dikatakan mentalitas juara, dan ini adalah kekalahan beruntun Jerman dari tim dari CONMEBOL, karena sebelumnya mereka dikritik habis ketika kalah dari Ekuador di fase grup terakhir, dan bahkan ada terjadi friksi, walaupun itu tidak terungkap di media ya, karena ada beberapa pemain yang mengatakan, pemain Jerman mengatakan mentalitas kami memang terganggu ketika lawan Ekuador, tapi Julian Nagelsmann mengatakan tidak, kami tidak ada masalah. Nah, ini berbeda dengan Gustavo Alvaro yang membuat tidak melontarkan say word, tapi mengatakan bahwa kami percaya diri akan mengalahkan juara dunia lagi setelah Argentina dan Brazil kualifikasi. Jadi ini dua hal yang kontradiktif sih.
4: Iya.
3: Grup kedua tim ini.
4: Betul sekali. Dan memang kalau bisa digambarkan saat ini pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana tangis haru para pemain-pemain Paraguay ini nampak sekali. Dan kalau sekilas kita ikuti tadi ya, bahwa keberhasilan Paraguay kali ini untuk meredam kreativitas para pemain-pemain lini tengah ini juga cukup kuat ya, seperti Florian, kemudian Jamal Musiala. Ini kan sebenarnya diunggulkan dari awal, tapi nampaknya juga tadi tidak bertahan ya, maksudnya tidak bisa bertahan lebih lama begitu dengan Paraguay.
3: Iya, yang pasti terus terang Jerman mengeksploitasi banget sisi kiri pertahanan penyerangan mereka, artinya sisi kanan dari pertahanan dari lawan gitu, pertahanan Paraguay, dan di situ diisi oleh Jose Caceres yang tadi sempat diganti juga, tapi di sisi kanan Junior Alonso sangat bagus sekali permainannya, lalu Jose Canales bermain sangat baik ketika menggantikan Omar Laderete. Padahal Omar Laderete ini bersama Gustavo Gomez dua duet yang tidak tergantikan.
4: Wow.
3: Tapi karena masih cedera, jadi harus digantikan oleh Jose Canales, dan ternyata Canales menjalankan peran dengan bagus. Satu lagi credit point buat Andres Subas bermain sangat bagus sebagai jangkar. Biasanya dia bermain sebagai gelandang tengah, tetapi kali ini dia agak diturunkan sebagai jangkar untuk memotong serangan dan membantu serangan. Tapi para pemain seperti Anciso maupun Galarza serta Almiron, ketika bermain dia juga mengcover pemain ini. Jadi ketika ball position hampir ya, kami tadi sempat 90 berbanding 10, 89 berbanding 11. Artinya mereka tertekan, tapi coveringnya cukup bagus. Dan terbukti ketika penalti, mentalitas mereka teruji ya. Hampir 90 menit plus extra time mereka selalu diserang, artinya mereka mendapat tekanan yang luar biasa. Dan ketika menghadapi penalti, mereka seolah-olah sudah siap dengan berlatih di laga normal gitu.
4: Baik, dan nampaknya ini ada beberapa pendengar yang ingin bergabung. Apakah ini supporter dari Timnas Jerman atau Timnas Paraguay? Kita coba terima terlebih dahulu Bu Esu, Pak Akor di Sulawesi Barat. Pak Akor, selamat pagi.
5: Halo, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Jaya. Nah,
5: ini Acore dari Pulau Limander ini.
4: Oh, Pak Acore dari Pulau Wali. Oke, Pak Acore, ini supporter mana nih?
5: Ya, dari mau tidak mau ya, apa boleh buat ya, karena dari tadi saya perhatikan di Jerman memang bolanya tidak mau masuk, karena dari tadi mulai babak pertama, kedua memang diserang betul, tapi bolanya tidak ada yang mau masuk.
4: Begitu ya.
5: Mau tidak mau ya, apa boleh buat lah, sabar saja.
4: Karena bola itu ya, jadi memang penentuannya adalah di bolanya ya. Baik, ya, itu saja Pak Acor.
5: Penentuan.
4: Jangan dilewatkan nanti ya. Belanda Merarko. Okay. Dari Polewali Mandar kita menuju ke Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
6: Pagi.
4: Ya, gimana Pak Atong?
6: Sakitnya tuh di sini.
4: Waduh, ini dia nih ya. Ini Der Panzer harus memulangkan panzernya nih.
6: Iya, jadi
4: turut prihatin Pak Atong.
6: Iya, yang amat sangat menurun tahun ini, yang amat sangat menurun untuk tahun ini. Itu tanya sama Bung Restu, Florian setelah dia pindah ke Liverpool mainnya habis, enggak ada lagi. Biasanya Florian itu sama Mesut Ozil-nya Jerman itu ini, tapi sepertinya
4: enggak bisa
6: sama sekali. Ya, jadi kehilangan kalau di belakang jelas Jerman itu enggak mapan sama sekali. Rudiger tuh udah tua, Jonathan. Nah,
4: pokoknya ini fisik tuh, jangan dibawa-bawa dong Pak Atong ya.
6: Jadi kalau Pak Atong ibarat hati sudah patah, tapi tinggal kita menikmati sepak bola lagi. Kalau unggul kan tidak ada, cuma tetap menikmati sepak bola.
4: Baik kalau gitu.
6: Jadi judulnya Kembali ke Tim Nasional King Indo.
4: Kembali ke Timnas. Baik, terima kasih Pak Tong. Selamat pagi. Dari Pekanbaru kita ke Bengkulu Utara, Pak Andi. Pagi.
7: Ya, selamat pagi Mbak Risti.
4: Iya, pagi Pak Andi. Ini semangatnya hilang atau gimana nih?
7: Ya, akhirnya tembok Berlin runtuh juga.
4: Begitu ya, tapi pendukung Berlin apa pendukung Paraguay ini sebenarnya Pak Andi?
7: Terus terang dari awal saya memprediksi itu Jerman bisa mengatasi Paraguay, namun faktanya berbalik gitu. Ya, selamat untuk Paraguay.
4: Yeah.
7: Kemungkinan besar di laga 16 nanti akan bertemu dengan Prancis ya.
4: Ya, yeah, kemungkinannya ya Paraguay dan Prancis ya.
7: Yeah,
4: dugaan sementara ya, kita lihat lagi nanti seperti apa, atau nanti Bu S punya cerita tersendiri nanti. Okay, itu saja okay, Pak Andi, semangat terus Pak Andi, hari ini masih panjang.
7: Oh, tetap semangat.
4: Selamat pagi, sehat selalu. Dari Pak Andi di Bengkulu Utara, kita ke Pak Mus di Flores. Pak Mus, pagi.
8: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya.
8: Iya.
4: Gimana Pak Mus?
8: Wow. Sedih banget ya.
4: Begitu ya.
8: Ini berharap tadi udah tertinggal, udah bisa menyamakan, berharap bisa menang, malah akhirnya pulang kampung.
4: Itu ya. Oke.
8: Apalah. Masih panjang, ibaratnya masih banyak tim-tim yang lainnya, mudah-mudahan.
4: Oke, jadi mau ganti ini nih, mau ganti pendukung berarti ya.
8: Tetap aja Jerman,
4: tetap
8: walaupun kalau tetap Jerman digital.
4: Oke, okay? Okay, baik, terima kasih, selamat pagi.
8: Oke, okay, selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, dari Buton Tengah dan Klaten, langsung sapa juga Pak Faiz, selamat pagi, dan Pak Tunggal. Selamat pagi Bapak-bapak.
9: Salam olahraga Mbak Risti Bung Estu.
4: Oke, okay. Pak Faiz dulu mungkin ya, biar tidak bertabrakan
9: memang,
4: udara. Pak Faiz, bagaimana di Buton?
9: Di baris di Bung Estu, memang saya menjagokan Paraguay.
4: Oh, kenapa?
9: Alasannya, kalau tim-tim Eropa, tim-tim besar Eropa, memang saya tidak condong ke tim-tim besar di Eropa, Mbak Risti. Saya memang selalu itu dukung itu tim-tim yang underdog.
4: Oh, gitu ya.
9: Jadi memang ini suatu keberuntungan buat Paraguay dan ini suatu musibah besar buat Jerman. Terpaksa Jerman harus pulang angkat cover lebih awal. Salam olahraga.
4: Oke, okay, terima kasih. Selamat pagi Pak Faiz. Pak Tunggal.
10: Ya, selamat pagi Mbak.
4: Pagi Bapak, sudah sarapan?
10: Udah makan mentol tadi.
4: Oke. Okay.
10: Makan mentol.
4: Nasi.
10: Jago saya kalah ya Jerman.
4: Saya udah tebak, makanya saya tanya dulu udah sarapan Jepang belum, jangan sampai nggak sarapan nih.
10: Jepang. Wakil satu-satunya Asia udah gulung tikar. Mbak.
4: Korea.
10: Benua mana, Mbak?
4: Benua Amerika, Amerika Latin.
0: Zona CONMEBOL, Pak.
10: Ya, gitu aja.
4: Zona CONMEBOL. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin saya akan bahas lagi dengan Bung Estu. Bung Estu. Tadi benar-benar ya, di Indonesia juga cukup banyak nampaknya ini supporter Jerman ya, dan juga merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih, kok udah pulang di babak 32 besar, tapi begitulah bola.
0: Iya, ini dua pertandingan awal ada kejutan ya, dua, ini kan baru tiga ya, babak 32 baru tiga, tapi dua pertandingan awal ada kejutan. Jepang yang memang harus pulang duluan, Jerman juga demikian. Tapi ada catatan menarik dari catatan penalti. Jadi dari Jerman ada Nicole Tamade dan juga dari Paraguay ada Fabian Balbuena, itu dua-duanya pemain yang dimasukkan di menit-menit akhir ya. Jadi okay, ada catatan menarik, 8 dari 10 pemain yang dimasukkan sebagai pemain pengganti saat extra time itu lebih dari 115 itu biasanya penalti gagal. Dan dua-duanya gagal ternyata. Jadi ini kan semacam kutukan, walaupun akhirnya
4: itu kenapa tapi sebenarnya apakah karena memang mereka belum panas gitu istilahnya di lapangan atau apa yang membuat
0: kalau belum panas sih mungkin bisa jadi seperti itu, tapi ini semacam probabilitasnya seperti itu ya, probabilitas gagal seperti itu. Tapi yang menarik lagi adalah dua penentu dari Jerman dan juga dari Paraguay ini menariknya dua-duanya namanya J, Jonathan Tah dan juga Jussi Kanale. Dua-duanya center back, tetapi ternyata Aura Nadim Amiri apa yang gol dari Jerman sebelumnya
3: itu tidak berlanjut ke Jonathan Tah, dan Jonathan Tah tadi tendangannya melambung, sedangkan Jose Canale walaupun sebelumnya ada deg-degan juga karena Fabian Balbuena tadi gagal,
4: yeah,
3: tapi dia mampu membuat kiper tertipu dan tendangan sisi kiri gol. Jadi artinya kalau kutukan pemain pengganti itu tidak gol karena probabilitasnya seperti itu, tapi dua back tengah penentu mentalitasnya masih kuat dari Paraguay, dan ini mungkin ya, mungkin ini faktor pelatih Gustavo Alfaro lebih kuat dibandingkan Julian Nagelsmann di pertandingan ini soal backroom, karena ini kan ini kata-kata motivasi yang keluar udah teknik, udah sisi individu pemain ya kalau penalti ini. Jadi pelatih tinggal aja membangkitkan bagaimana kekuatan dari diri pemain ini. Jadi lebih kepada aura positif aja ditimbulkan seperti itu mungkin di momen-momen seperti ini.
4: Baik. Dan saat ini juga nampaknya penonton mulai meninggalkan stadion Boston Stadium ya, yang bisa kami gambarkan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kita juga ingin nanti mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak 32 besar penentuan-penentuan utama. Dan sebagai tim yang secara historis ya dikenal kuat adu penalti, Jerman justru tampil bisa dibilang di bawah tekanan begitu kali ini, atau memang faktor pemain-pemain yang terakhir melakukan penalti saja yang mungkin kurang tepat begitu, Bung Estu?
3: Ya pasti melakukan penalti itu semua pemain yang ditunjuk itu, entah itu dari penendang pertama sampai penendang terakhir, itu mentalitasnya kan sama-sama
4: ya,
3: membawa beban besar dari timnya. Tapi balik lagi soal ketenangan, soal cara dia menyikapi tugas ini, itu yang menurut saya itu salah satu yang akan jadi penentu. Tadi Jonathan Tah sebenarnya secara permainan
4: pemain belakang ya,
3: secara permainan normal sampai set time cukup baik gitu, tapi memang kebiasaan back dengan tendangan naik memang sering terjadi seperti itu, tapi itu tidak berlaku bagi Jose Canale. Jadi balik lagi ini soal individu
4: ya. Memang tadi ada kegagalan dari Nick Woltemade sama Jonathan Tah ya, tapi sebenarnya ini kalau dibilang apakah ini mentalitas eksekusi tadi kalau Bung Estu melihat ya.
3: Iya, balik lagi ini ke individunya, terus tadi apa yang dikatakan oleh pelatih, karena dalam situasi seperti ini tekanan mental kan tetap luar biasa, baik itu di Jerman maupun di Paraguay, tapi bagaimana si individu ini bisa mengatasinya, dan itu terjadi Jose Canale sama-sama back dengan Jonathan Tah sebenarnya, tapi tendangan Jose Canale cukup bagus gitu. Sebenarnya kalau dalam kondisi lebih tenang mungkin Jonathan Tah lebih bisa mengarahkan bola, tetap balik lagi ini penalti ya, ini penalti yang tidak bisa tidak bisa diprediksi dengan hanya dengan satu atau dua faktor saja, karena banyak sekali faktor, dan termasuk kalau ngomongin percatatan probabilitas ya kebetulan mungkin terjadi seperti itu, tapi kalau balik lagi ini per individu seperti apa. Tapi yang terus terang memulai pertandingan ini dua pelatih memberikan statement yang berbeda, yang satu lebih ke arah yang meningkatkan mentalitas dengan Gustavo Alfaro mengatakan bahwa timnya siap mengalahkan juara dunia untuk ketiga kalinya di momen yang sama menuju Piala Dunia ini, ada mereka mengalahkan Argentina dan
4: Brazil
3: kualifikasi. Sedangkan dari Jerman sendiri, ketika mereka kalah dari Ekuador, kritikan tajam itu masuk ke tim, bahkan ada omongan para pemain bahwa mentalitas mereka agak terganggu.
4: Padahal biasanya dibilang dengan terkenal dengan mental baja Jerman itu ya.
3: Tapi itu dicoba dikelirkan oleh Nagelsmann, tapi biasanya kalimat pertama itu yang lebih membekas ya dibandingkan kedua. Gitu. Jadi mungkin itu juga berpengaruh terhadap backroom dari Jerman sendiri. Dan tapi kalau dia catatan di 2026 ini sendiri, memang Jerman lini belakangnya sangat rapuh. Ini sebelum turnamen Piala Dunia mereka menang 6 kali, tapi nyaris tidak pernah clean sheet, hanya sekali clean sheet. Artinya ini belakang mereka memang bermasalah gitu. Jadi wajar, apalagi kehilangan Nico yang di pertandingan lawan Pantiga dengan cedera harus pulang lebih awal. Ini juga berpengaruh bagi pakem pertahanan Jerman, karena pakem pertahanan Jerman sempat dua pertandingan awal menang lawan Curaçao 7-1, melawan Pantiga 2-1 dengan
4: Jadi memang ini sebenarnya sesuai juga dengan beberapa pernyataan sebelumnya ya, kalau di sejak menang 2014 Jerman ini mengalami periode transisi yang cukup sulit begitu ya. Waktu di Qatar juga periode lalu 2022, 2018 juga di Rusia juga nampak memang Jerman tidak seperti yang biasanya begitu ya.
3: Jadi setelah menang dari setelah mereka menang dari di final di Brazil ya lawan Argentina, mereka tidak pernah lagi lolos fase grup. Di 2018 cuma menang sekali, ya. Di 2022 juga demikian, bahkan 2022 mereka dikalahkan oleh timnya STY waktu itu ya, Kelantan gitu. Itu yang jadi salah satu memorable bagi orang Korea, walaupun akhirnya ketika pulang ke Korea juga dilempar ini ya, kayak
4: Myungbo. Myungbo, sampai harus pergi ke rumah lain begitu ya. Ya
3: jadi ternyata netizen sana, bukan nanti saja publik langsung sana,
4: publik ya,
3: cukup
4: fanatik terhadap bola itu ya. sungguh sangat besar begitu ya.
3: Hanya via media sosial tapi langsung didatengin gitu ya, lebih mengerikan menurut saya gitu. Tapi balik lagi ini sepak bola gitu, dan kembali lagi kalau hasil pertandingan dari ini Jerman mungkin secara sejarah mereka 4 kali memenangi penalti di Piala Dunia hasil gugur, sedangkan Paraguay baru sekali sebelum menang lagi. Tapi ternyata kali ini sama-sama tim dengan rekor baik di penalti dari babak gugur, ternyata Paraguay yang lebih beruntung lah. Kenapa saya mengatakan beruntung? Karena penalti ini faktor lucknya sangat tinggi.
4: Oke. Dan kira-kira nanti Paraguay akan bertemu dengan siapa?
3: Kalau di kita harus cek dulu, kalau di apa namanya di
4: 16
3: di Bagan ya, di
4: Bagan.
3: Yang pasti
4: ada unggulan-unggulan Prancis?
3: Iya, salah satunya kan yang kemungkinan besar kan Prancis yang akan bertemu dengan Prancis ya, dan ini akan menarik ya kalau memang bertemu dengan tim unggulan lagi gitu. Tapi kan kita juga belum tahu, siapa tahu Prancis yang tidak bisa melaju kita kan
4: ya, gitu. Karena kembali lagi ya, bola itu bulat begitu ya. Tadi probabilitas bisa di mana saja. Gimana
3: Jepang unggul dulu, ternyata Jepang juga belum bisa menang gitu, dan ini menurut saya ini akan apa ya istilahnya, akan kita tunggu lawan selanjutnya ketika tim-tim ini akan bertemu lagi. Banyak tim ya yang masih akan banyak kejutan lah di 32 besar ini.
4: Baik, kalau begitu Bung Estu, nampaknya kita harus menutup terlebih dahulu ini untuk tetap memberi semangat kepada para supporter Jerman pagi hari ini. Dan demikian tadi beberapa ulasan pertandingan yang disampaikan oleh Bung Estu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3, dan kita tunggu di lain kesempatan Bung Estu ada di sini lagi, kita sama-sama ulas permainan. Dan inilah akhir dari babak 32 besar antara Jerman melawan Paraguay, dan dimenangkan oleh Paraguay dengan dramatis adu penalti tadi.
3: Benar.
4: Dan juga dengan kedudukan 4-3 ini juga membuat tim Paraguay nampak kuat di Piala Dunia 2026.
3: Ya, yang pasti Paraguay menunggu pemenang antara Prancis Swedia. Mungkin agak ada kejutan dari Swedia, tapi kita tahu Prancis juga sangat kuat di fase grup. Tapi kita lihat, saya sih masih berharap banyak kejutan. Walaupun jagoan saya tetap harus final gitu. Namanya juga jagoan ya.
4: Ini sejak awal nih ya, Bu. Begitu Paraguay menang nih, saya lihat udah mengangkat tangan. Dan demikianlah hasil dari pertandingan. Kami juga masih akan terus menghadirkan pertandingan selanjutnya, Belanda melawan Maroko tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan bersama-sama Indonesia Menyapa Pagi dan jelang Warta Berita pukul 7.
11: Demikian telah

Dengan demikian hasil akhir pertandingan antara Jerman versus Paraguay dengan hasil 4-3 melalui adu penalti yang tentunya juga ini mengantarkan Paraguay untuk masuk ke babak 16 besar dan meninggalkan Jerman untuk kembali pulang. Kita menantikan jam 7 pagi pendengar untuk bergabung kembali dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat.